0: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan, tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Satu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
10: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
12: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
11: ujung. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
12: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
11: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
15: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
15: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
14: Satu desa, 10,8 miliar, beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
15: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
16: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
15: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
16: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
15: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
17: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
15: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
17: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
15: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
18: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
19: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
20: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
21: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
22: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
2: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
3: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
4: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
5: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
6: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan ke-118 Harkitnas hari ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Slogan tersebut membawa pesan mendalam mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkokoh masa depan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga tunas bangsa berarti merawat masa depan negara melalui pendidikan karakter, kemudian literasi digital yang aman, pemenuhan gizi untuk mencegah stunting, serta penyediaan ruang kreatif. Ini memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh, beretika, dan juga produktif. Nah, memang pemerintah juga sudah mempunyai beberapa program untuk menjaga agar generasi muda kita memang bisa menjadi generasi harapan ke depannya melalui berbagai program prioritas seperti sekolah rakyat.

0: Nah, juga tantangan di era digital seperti saat ini, di mana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Literasi digital diperlukan bagi generasi muda dan juga menjamin agar mereka juga bisa mendapatkan konten-konten yang aman di ranah digital. Kita masih coba untuk hubungi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito ya. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Profesor Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Warsito, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Selamat Prof. pagi para pendengar Pro 3 RNFM.
0: Prof, ini kan tema Hari Kebangkitan Nasional kali ini kan menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara begitu ya, Prof ya. Sebenarnya makna besarnya apa ini, Prof?
2: Betul, betul. Memang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118
0: yeah.
2: 2026 ini memang mengambil tema yang sangat penting terkait bagaimana penguatan pemuda di dalam persatuan dan kesatuan, karena memang pemuda ini menempati kurang lebih 24%
0: yeah.
2: penduduk Indonesia saat ini. Nah, itulah menjadi komitmen pemerintah memastikan bahwa pemuda ini benar-benar memiliki fondasi terkait dengan kesatuan-persatuan dan juga tentunya terkait dengan potensi diri, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga akses di dalam ketenagakerjaan itu menjadi prioritas.
0: Ya.
2: Demikian.
0: Ya. Prof. Warsito, ini kan 24,93% populasi anak muda kita yang jadi generasi penerus kita ke depan. Ini kan bukan jumlah yang sedikit dari total jumlah penduduk kita ya, Prof. Warsito ya. Nah, menurut Profesor Warsito, tantangan ke depannya bagi mereka ini apa sebenarnya, nah, Prof?
2: Tentu pertama kita melihat di era kekinian, di era digital dan juga di era yang serba perubahan sangat cepat, tantangan yang sangat penting di saat ini sesuai dengan indeks pembangunan pemuda,
0: yeah.
2: kita masih ada beberapa catatan. Yang pertama memang dari tingkat kebugaran pemuda, dalam hal ini adalah tingkat kesehatan pemuda, ini juga menjadi concern kita. Kemudian yang kedua adalah angka net, not in employment
0: yeah.
2: and education and training. Ini masih 1:4 pemuda kita, ini masih berstatus net, artinya tidak dalam bekerja, tidak dalam sedang sekolah, tidak sedang dalam training. Nah, oleh karena itu beberapa tantangan itulah kenapa kemudian pemerintah sangat konsen saat ini memastikan prioritas-prioritas nasional di bidang pendidikan ini menjadi tanda kutip pilar yang memang memastikan seluruh pemuda kita memiliki akses di dalam pendidikan. Nah, itu poin satu. Poin yeah. kedua juga demikian, karena pemuda ini tentu terkait juga dengan usia masih remaja, usia masih anak-anak, maka disitulah bagaimana pemerintah hadir dengan memastikan kesehatan, tetapi tidak hanya dalam konteks di tengah, tapi dari hulu, apa
0: yeah.
2: itu memastikan makanan bergizi. Nah, disitulah maka ada dua pilar yang benar-benar dipastikan, sehingga kita ingin 20 tahun mendatang memang pemuda-pemuda kita memiliki tadi, bagaimana dalam konteks pendidikan dan juga akses di dalam kepekerjaan itu semakin tinggi. Di sisi lain juga memiliki ketahanan, kebugaran tubuh yang juga baik.
0: Yeah.
2: Maka disitulah yang menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan itu dengan berbagai program. Mulai dari pendidikan dengan penguatan sekolah rakyat, kemudian juga adanya sekolah unggul Garuda,
0: yeah.
2: revitalisasi pendidikan, dan seterusnya. Adapun di bidang tadi, di hulu, terkait dengan peningkatan kebugaran, kita juga ada kegiatan nasional untuk memasyarakatkan olahraga, Mas Zeni.
0: Ya, termasuk maka, CKG ya, cekatan gratis betul, juga begitu ya, Prof ya?
2: Betul, termasuk CKG bagian dari di hulu, yang itu untuk memastikan pemuda kita, dalam hal ini mulai dari remaja sampai usia perkuliahan, ini
0: ya.
2: memiliki kebugaran tubuh yang baik.
0: Ya. Tapi sekarang ini kan yang mengkhawatirkan adalah kesehatan mental anak muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Itu bagaimana itu, Profesor?
2: Betul, betul. Terima kasih Mas Jenny mengingatkan. Betul,

0: Pemerintah memang memastikan SDM unggul kita dengan 4 pilar, yaitu sehat fisik dan sehat mental, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi tingkat kecerdasan, pendidikan, keterampilan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga SDM unggul itu adalah kebekerjaan, artinya produktivitas itu. Dan yang keempat adalah karakter. Nah, maka dalam perspektif ini memang betul kita juga ingin memastikan kesehatan ini bukan hanya fisik, tapi juga sehat mental. Maka terutama di era digital ini, Pak Zeni dan juga para pendengar, beberapa kementerian termasuk tentu menjadi pilar adalah kami dari Kemenko PMK dan juga bersama teman-teman Komdigi saat ini sedang memfinalisasi regulasi etika di dalam berdigital, berdigital dan ber-AI. Nah, kenapa itu kita menjadi prioritas? Karena salah satu, karena era pemuda kita atau remaja kita ini kan hidupnya ada ruang digital, yang itu bagi generasi tua kan susah difahami. Tapi memang itulah bagian dari sosial kehidupan anak-anak kita adalah di ruang digital. Maka pemerintah hadir memastikan adanya etika di ruang digital yang itu menjadi nanti pedoman bagaimana edukasi literasi digital, termasuk tentunya bullying digital, kemudian juga dampak-dampak psikis ketergantungan terhadap AI. Ini juga akan kita dorong bagaimana institusi-institusi pendidikan juga memastikan regulasi secara khusus terkait dengan durasi atau batasan apa pemanfaatan dengan terkait dengan AI dan digital ini. Demikian, Pak.
1: Prof, dari mungkin bincang-bincang profesor juga dengan kalangan pemuda begitu ya. Sebenarnya kesadaran tingkat kesadaran mereka bahwa mereka adalah generasi harapan kita seperti apa sih, Prof?
0: Nah, tentu ini menjadi suatu yang sangat penting karena memang baru saja kemarin lusa kami mengadakan rapat koordinasi terkait dengan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan itu juga masih rendah ternyata masa ini, sehingga tentu kami menyadari itu salah satu pilar ataupun poin yang memang kita harus kuatkan bahwa mereka calon nanti adalah pemimpin bangsa, mereka lah calon penerus kita. Itu selalu kita juga menjadi bagian yang kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan, di mana teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memiliki pilar ini, bahkan ada struktural yang benar-benar menangani organisasi kepemudaan. Nah, ini adalah bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi pemuda di dalam kepemimpinan. Karena kita ingin transfer kepemimpinan atau transfer di dalam partisipasi masyarakat itu tidak instan, tetapi berproses. Maka di sini dimulai dari remaja, pemuda, bahkan kami beberapa kali menerima teman-teman mulai dari pelajar, organisasi kepemudaan di pelajar, kemudian juga di pemuda di masyarakat itu sering. Di sisi lain kami juga tetap optimis bahwa mereka juga memahami peran fungsinya penerus bangsa, tapi di sisi lain juga pemerintah juga terus aktif bagaimana memastikan keterlibatan mereka di dalam organisasi-organisasi kepemudaan, dan juga tentunya di dalam organisasi masyarakat, keagamaan, dan seterusnya.
1: Prof, sebenarnya ya kurangnya minat mereka untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional begitu ya, itu kenapa sih, Prof? Karena kalau dari penilaian berbagai kalangan kan, karena katanya mereka agak sedikit skeptis lah begitu, melihat contoh-contoh yang mungkin di mata mereka agak sedikit buruk lah dari pemimpin nasional misalkan begitu, Prof. Betulkah seperti itu, Profesor Warsito?
0: Memang betul. Memang salah satu pilar penguatan karakter itu adalah pilar keteladanan. Contoh itu salah satu penguatan karakter, salah satunya adalah di situ keteladanan. Namun kita juga ingin memastikan pemahaman kepada para pemuda kita ketika bicara keteladanan itu tidak harus bicaranya keteladanan dalam konteks nasional, dalam konteks global, tetapi justru keteladanan itu harus muncul dari lingkungan sekitar kita yang nyata-nyata benar-benar patut diteladani. Sambil contoh misalkan seorang pemuda, seorang remaja melihat kemudian mohon maaf ini ada orang berjalan kemudian memungut sampah misalkan, itulah contoh teladan kita sejatinya. Kemudian misalkan kita berjalan kemudian ada seorang pemuda atau orang lain membantu menyeberangkan seorang tua atau yang disabilitas menyeberang jalan, itulah teladan kita. Nah, ini yang terjadi bahwa teman-teman pemuda ataupun remaja seakan-akan ketika bicara contoh ini melihat langsung yang terlalu tinggi yang terkadang mengecewakan. Mungkin di sisi lain bisa dicontoh, nggak tahunya di sisi lain ternyata nggak konsisten misalnya.
1: Yeah.
0: Maka saya mengajak diri saya kita semua bahwa ketika bicara teladan itu bukan orang, tetapi adalah perbuatannya yang menjadi kunci. Artinya apa? Aktifnya, artinya bentuk perilakunya, bentuk aktifnya, bentuk apa tingkah lakunya, itulah teladan, bukan orang. Karena kalau subjek kosakata teladan ini disematkan pada seseorang, tentu kadang kita kecewa.
1: Yeah.
0: Di sisi lain, maka itu tadi saya contohkan. Ketika bicara teladan, memang mari para pemuda, para remaja, anak-anak kita, contohlah hal-hal yang baik yang kita lihat di sekitar kita, tidak usah terlalu melambung tinggi, ada nilai-nilai apa luhur bangsa ini yang sejatinya tetap tumbuh di sekitar kita.
1: Yeah.
0: Dan dari sisi pemerintah, kita terus menguatkan, Mas Zaini, namanya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat. Apa itu Indeks Pembangunan Masyarakat? Itu adalah dengan tiga pilar. Pilar pertama adalah inklusi sosial, jadi kesetaraan di dalam bersosial. Kemudian pilar keduanya adalah kohesi sosial.
1: Yeah.
0: Jadi kohesi sosial itu interaksi secara sosial, kerekatan secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Memastikan bahwa kerukunan kita, kesetaraan kita, ini membawa dampak kemajuan dalam konteks sosial pembangunan kita.
1: Yeah.
0: Sehingga tiga pilar itu yang sekarang kita kawal, namanya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat.
1: Ya. Nah, Prof, kan kita juga tidak bisa menuntut terus kepada generasi muda kita. Kamu generasi muda loh, punya harapan bangsa dan negara begitu kan. Tapi kan ini juga menjadi tanggung jawab kita di sebagai generasi di atas mereka, ya Profesor ya. Nah, itu apa sih, Prof, yang bisa kita lakukan sebagai generasi di atas mereka, Prof, untuk menyiapkan mereka menjadi generasi muda yang tangguh begitu. Tidak hanya soal contoh, tapi hal lainnya apalagi, Profesor?
0: Betul. Tentu yang pertama adalah bahwa kita juga harus menjadi tidak hanya teladan, tetapi juga bagian dari mitra membersamai mereka.
1: Yeah.
0: Ini sangat penting karena ternyata pemuda kita itu kehilangan apa sosok atau apa ada sebuah gap, bahwa gap itu antara orang tua dan pemuda dan anak ini kadang masih ada gap, apalagi di era digital ini dengan dunia yang berbeda, dengan dimensi kehidupan sosial yang sangat berbeda. Maka bagi kita generasi yang persis di atasnya, artinya di atas para pemuda atau remaja ini, memastikan ikut mendampingi masa tumbuh kembang mereka, baik secara psikis, kesehatan, pendidikan, proses sosial, ini adalah perlu ada orang yang mendengar, ada orang yang tempat bercerita. Karena selama ini barangkali ada sisi itu yang hole, seperti lubang, sehingga berceritanya di media sosial ini ini sehingga itu yang kadang menjadi blunder. Maka ini poin pertama ya, selain teladan tentunya. Kemudian yang kedua tentu adalah memberikan akses mereka kepada yang meningkatkan kompetensi mereka. Artinya apa? Misalkan informasi-informasi terkait dengan diklat, pelatihan, pendidikan secara khusus ini menjadi penting karena memang itulah yang kita harapkan dari angka yang kita miliki tadi, data kami yang net, yang pemuda dalam status net ini adalah 1 dari 4. Jadi 1/4 pemuda kita ini statusnya masih net.
1: Yeah.
0: Tidak sedang sekolah, tidak sedang training, dan tidak sedang bekerja.
1: Yeah. Nah,
0: tentu dua langkah ini yang kemudian yang terakhir tentu memastikan bahwa kebanggaan terhadap bangsa dan negara, apalagi sekarang di era Hari Kebangkitan Nasional, bahwa sejatinya sebagai warga, sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari NKRI, kita cukup berbangga diri. Berbangga ini tidak harus dipaksakan.
1: Ya.
0: Mari kita gali betul bahwa sejatinya kebanggaan itu bisa tumbuh dengan melihat fakta bahwa kita, masing-masing kita memiliki kekayaan budaya, kekayaan toleransi, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, ini menjadi sebuah kekayaan yang kita utuh gitu ya, utuh.
1: Yeah.
0: Nah inilah semangat Budi Utomo ketika mendirikan tentu pertama Hari Kebangkitan Nasional, karena itu berdirinya Budi Utomo menjadi momentum bagi kita untuk kemudian merefleksi bahwa kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.
1: Ya. Nah, kalau disampaikan Pak Warsito tadi kan untuk pendampingan ini paling tidak kan diperlukan unit terkecil yang tangguh seperti keluarga. Betul. Begitu ya, Prof. Ya. Nah, bagaimana juga program pemerintah untuk membentuk keluarga yang tangguh ini agar anak-anak muda kita punya karakter dan jati diri bangsa begitu, Prof.
0: Nah, betul. Terima kasih, Mas Zaini. Betul. Ketika untuk proses membentuk karakter jati diri bangsa memang tidak bisa dipotong dalam rantai ekosistem, tapi harus mulai dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya adalah keluarga, memastikan bahwa keluarga dalam hal ini orang tua ini benar-benar memberikan pendidikan perilaku, karakter, budi pekerti ini sejak dini dan sejak dari rumah. Nah, inilah yang bisa menjadi pilar pertama. Dalam konteks pemerintah, pemerintah juga memastikan bahwa penguatan pemahaman, kewajiban, hak, dan orang tua itu dimulai dari pendidikan pranikah.
1: Yeah.
0: Di pendidikan pranikah, Mas Zaini, ini kita juga sudah sisipkan bagaimana memastikan tanggung jawab orang tua terkait dengan pendidikan dalam konteks holistik ya. Bukan pendidikan hanya menyekolahkan, tapi bagaimana orang tua memahami bahwa pendidikan ini juga termasuk sebagai toladan di rumah, memastikan budi pekerti sosial nya itu tumbuh anak kita, anak-anak kita itu adalah kita mulai dari hulu yaitu di pendidikan pranikah sehingga orang tua memahami tugas fungsinya sebagai orang tua terhadap anak.
1: Yeah.
0: Kemudian ketika keluar itu pilarnya tentu adalah pilar di masyarakat. Nah, ini yang kita tentu agak unik dan agak aksesnya agak susah pemerintah, maka pemerintah sifatnya adalah mengajak kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hidup keseharian bersama para pemuda ini memastikan mereka lah sebagai salah satu pilar penjaga toladan juga pengingat pada anak-anak kita remaja pemuda yang ada kemudian berinteraksi sosial berkohesi sosial di masyarakat.
1: Yeah.
0: Kemudian berikutnya ada institusi pendidikan. Jadi pendidikan tentu itulah kita tentu memang ada kekurangan, ada masih kelemahan di pendidikan, bagian dari yang selalu kita ingin tingkatkan, itulah sejatinya ideal pendidikan karakter ditanamkan.
1: Yeah.
0: Dan kita mengikuti bersama program Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan gerakan 7 Anak Indonesia Hebat, mulai dari bangun pagi, olahraga, beribadah, belajar keras, membantu orang, dan seterusnya. Inilah gerakan-gerakan ataupun langkah-langkah tidak terlalu muluk dengan kosakata yang simple tetapi nyata yang itu menjadi pilar. Kemudian tidak kalah penting adalah di tempat ibadah. Jadi kalau tadi pendidikan di tempat ibadah kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki tempat-tempat diklat nasional untuk penguatan karakter yaitu tempat ibadah. Artinya di masjid, di pura, di gereja dan seterusnya. Itulah bagian dari pusat penguatan karakter dan juga membangun kohesi sosial, interaksi sosial yang sangat penting.
1: Yeah.
0: Dan terakhir tidak kalah penting adalah di ruang digital. Maka ruang digital ini juga bagian riaknya interaksi itu juga sangat dinamis dan fluktuatif. Maka disitulah kita dengan peraturan-peraturan ataupun langkah-langkah program yang dari teman-teman Komdigi juga kuatkan untuk memastikan situs-situs yang tidak tanda kutip sesuai regulasi yang ada tentu dilakukan penutupan.
1: Gitu. Yeah.
0: Inilah 5 ekosistem mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, kemudian tempat ibadah dan ruang digital.
1: Ya, Prof. Mungkin sekali lagi pesan dari pemerintah untuk masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 hari ini, Prof. Silakan, Prof.
0: Tentu yang pertama saya mengajak para tunas bangsa untuk memahami, membaca sejarah, kemudian mengambil hikmahnya bahwa persatuan, kesatuan ini menjadi pilar utuhnya NKRI dan kemudian mari masing-masing kita berkarya, memberikan andil, mencapai Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran kita masing-masing. Dan secara khusus bagi para pemuda, mari bahwa pemudalah nanti calon kader bangsa, penerus kepemimpinan bangsa ini, mari siapkan diri Anda sebaik mungkin dengan berbagai pengalaman dan juga tentunya tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Prof untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi Profesor Warsito.
0: Pagi. pagi, terima kasih.
1: Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Profesor Warsito.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi biodiesel 50 atau B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia terus meningkat dan masih surplus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia mengatakan peningkatan produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil, CPO, membuat Indonesia tetap memiliki cadangan dan kelebihan pasokan meskipun sebagian hasil produksi dialokasikan untuk mendukung program biodiesel B50 nasional pada tahun ini. Amran juga menjelaskan produksi minyak sawit nasional saat ini mencapai sekitar 46 juta ton sehingga pemerintah optimis kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik maupun juga ekspor tetap dapat terpenuhi secara bersamaan. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Hawinu mengatakan pihaknya sedang melakukan survei harga satuan material bangunan di wilayah setempat yang diperkirakan terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hawinu mengatakan survei tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harga satuan material bangunan dengan basic price atau harga dasar yang sebelumnya telah ditetapkan. Karena data tersebut menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB proyek pembangunan. Sementara itu survei harga material sebenarnya dilakukan setiap semester, namun akibat kenaikan harga bahan bangunan setelah penyesuaian harga BBM, DPUPR Barito Selatan kembali melakukan pendataan, sementara pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan masih belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran belanja modal daerah. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba kembali meningkat setelah muncul laporan bahwa Kuba membeli sekitar 300 drone militer dari Iran dan Rusia selama 3 tahun terakhir, sehingga Washington khawatir drone tersebut dapat digunakan untuk menyerang kepentingan Amerika, termasuk kapal militer dan wilayah Key West di Florida. Pemerintah Amerika Serikat menilai keberadaan teknologi militer tersebut menjadi ancaman serius bagi keamanan negaranya, sehingga Direktur CIA John Ratcliffe melakukan kunjungan ke Kuba untuk menyampaikan peringatan agar Kuba tidak menjadi tempat bagi musuh-musuh Amerika dalam menjalankan agenda yang mengancam kawasan Amerika. Sementara itu, Kuba membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankan diri sesuai dengan hukum internasional, serta menyebut penguatan ketahanan atau pertahanan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari luar negeri. Dari dunia olahraga, Chelsea berhasil mengakhiri tren negatif setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, London, dini hari tadi. Chelsea meraih kemenangan lewat gol Enzo Fernandez dan Andre Santos. Sementara Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Richarlison. Hasil ini membuat Chelsea naik ke peringkat 8 klasemen dengan 52 poin dari 37 pertandingan atau hanya terpaut 1 poin dari zona Liga Eropa. Sementara Tottenham tertahan di posisi ke-17 dengan 38 poin dari 37 laga dan masih belum aman dari ancaman degradasi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonne Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, kita masih akan bahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Nah, tema yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Harkitnas hari ini atau yang ke-118 adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, seperti apa sebenarnya tantangan besar generasi muda kita sebagai tunas bangsa ke depannya, apalagi di era digital seperti saat ini? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hariko, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi yang saya hormati pemirsa RRI.
1: Ya, Pak Riko, mungkin kalau berkaitan dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ini kan tidak bisa juga dilepaskan dari kemajuan era digital seperti saat ini ya, Pak Riko ya. Menurut Pak Riko, apa sih tantangan besar generasi muda kita di era seperti saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih, Pak Zaini. Jadi, selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto pernah mengatakan 10 sampai 20 tahun lagi kita akan melihat hasil dari fondasi yang dibangun hari ini.
1: Ya.
2: Nah, ini baru 18 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, namun banyak hal yang sudah dilakukan, diantaranya untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, seluruh warga negara tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis.
1: Ya.
2: Jadi setiap tahun itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Nah, di tahun 2025 kemarin itu 70 juta orang dapat cek kesehatan gratis. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemeriksaan kesehatan preventif di Indonesia.
1: Yeah.
2: Jadi ini betul-betul belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan di tahun 2026 ini targetnya 136 juta orang itu akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Ini terkait juga dengan pembangunan sumber daya manusia kita.
1: Yeah.
2: Seperti yang disampaikan oleh Pak Zaini tadi. Kemudian yang kedua, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, mulai 28 Maret 2026 kemarin, anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun, ini dibatasi aksesnya dari media sosial dan platform digital berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah membuat aturan agar makanan minuman cepat saji itu mencantumkan level nutrisi. Jadi ada A, B, C, D. Nah, kalau D itu artinya kadar gula, garam, dan lemaknya harus kita waspadai. Ini agar mencegah anak-anak kita agar tidak cuci darah, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah punya yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini merupakan data yang dari berbagai kementerian, sehingga menjadi satu data. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah Indonesia, seluruh ibu hamil, balita, pelajar, santri, guru, dan seluruh tenaga kependidikan itu berhak mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Nah, sekarang sudah 62 juta orang itu mendapatkan makan bergizi gratis. Kemudian sudah ada 28 ribu dapur dan sekitar 1.240.000 tenaga kerja baru. Nah, ada banyak hal baru yang dilakukan untuk menjaga sumber daya manusia Indonesia ini. Ini menjawab harapan jutaan keluarga. Tentu saja ini belum sempurna 100%. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada kritik dan saran dari pemirsa RRI dan seluruh masyarakat.
1: Ya. Yeah. Nah, Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Riko, tapi ada satu kekhawatiran masyarakat mengenai kesehatan mental generasi muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Sebagai orang yang memang sangat aktif di dunia digital selama ini, Pak Riko melihat kekhawatiran masyarakat itu seperti apa sebenarnya, Pak?
2: Ya, kami sangat memahami kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan kesehatan mental ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita setidaknya membutuhkan dua hal hari ini, yaitu kestabilan mental dan kecerdasan emosional, kemudian pikiran yang positif. Oleh karena itu, salah satu upaya dari pemerintah, dan ini juga belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, pemerintah kita membatasi akses media sosial untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Nah, kita sekarang sudah melihat ruang-ruang terbuka, lapangan-lapangan di sekolah, ini kembali ramai itu Pak Zaini. Jadi dulu ketika jam istirahat mungkin mereka sibuk dengan HP-nya, dengan ponselnya, sekarang ruang-ruang terbuka sudah mulai ramai dan mulai ada interaksi. Dan ini penting sekali karena kita ini ada kurang lebih 1.340 suku bangsa. Interaksi-interaksi seperti ini penting sehingga antar suku, agama, ras, dan golongan terus terjadi interaksi, dan ini akan menjaga Indonesia akan tetap damai. Bukan hanya kestabilan mental secara individu, tetapi juga akan memunculkan kestabilan nasional.
1: Silakan ya, Anda bisa bersama kami juga memberikan komentar. Saya masih bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, edukasinya untuk regulasinya kan kita sudah ada PP Tunas begitu ya. Tapi kan perlu juga dimasifkan soal literasinya kepada generasi muda kita. Nah, program literasinya seperti apa ini Pak Hariko sekarang ini, Pak?
2: Literasi terus berjalan dan juga berbasis kepada hal-hal yang sudah terjadi. Jadi pada kasus-kasus yang sudah terjadi itu sangat penting mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang terjadi di belahan dunia lainnya sehingga tidak terjadi di Indonesia. Karena sudah banyak sekali bukti disinformasi, fitnah, dan kebencian itu menyebabkan kerusuhan di berbagai negara. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati. Nah, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada program cek kesehatan gratis, dan salah satunya adalah screening tentang kejiwaan gitu. Ada banyak cerita Pak Zaini terkait dengan cek kesehatan gratis ini. Jadi Pak Zaini, ada cerita dari seorang ibu. Nama ibu ini Ibu Nur Hayati. Jadi usianya sekitar 57 tahun. Nah, dia ingin membuktikan benar nggak sih cek kesehatan ini betul-betul gratis. Karena yang dia tahu screening kesehatan itu bayar bahkan jutaan ya. Jadi Ibu Nur Hayati ini adalah seseorang yang berisiko atau berpotensi terkena penyakit kanker payudara. Nah, ternyata benar saat cek kesehatan gratis, setelah berbagai pengecekan, Ibu Nur Hayati ini juga diajarkan tentang cara pemeriksaan payudara mandiri, dijelaskan pencegahannya, dijelaskan pola hidup dan pola makan yang benar, dan memang terbukti cek kesehatan itu betul-betul gratis. Nah, ini lewat RRI Pak Zaini, izinkan kami juga menyampaikan bahwa bukan hanya cek kesehatannya yang gratis, tapi pencegahan dan penanganannya pun gratis. Nah, tapi ini ada catatannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Menteri Kesehatan. Gratisnya ini pada 15 hari pertama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 284 juta. Nah, setelah 15 hari itu, masyarakat yang memiliki BPJS itu tetap gratis. Tapi kalau masyarakatnya tidak memiliki BPJS, maka dia harus bayar. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengajak ibu dan bapak semua, ayo segera aktifkan BPJS-nya, stop merokok, stop beli makanan yang diolah berlebihan, gunakan uangnya untuk mengaktifkan BPJS.
1: Yeah.
2: Nah, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sedang berjuang agar seluruh masyarakat Indonesia ini sehat badannya, sehat mentalnya. Dan sekali lagi, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,
1: yeah,
2: ada pemeriksaan kesehatan preventif atau cek kesehatan gratis yang jumlah penerima manfaatnya 70 juta orang seperti di tahun 2025 dan targetnya 136 juta orang di tahun 2026. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat dengan hormat, yeah, mari kita download aplikasi Satu Sehat.
1: Ya, yeah. Nah Pak Hariko, kalau kita kembali ke komposisi anak muda kita sekarang ini ya, dari total penduduk Indonesia ya, saja kan ada 24,93%. Ini dari Gen Z saja ini, Pak Hariko ya. Belum generasi yang di bawahnya ya, begitu, yang menjadi harapan kita di 2045 mendatang begitu. Nah ini kan tidak hanya harus pemerintah yang bekerja keras begitu Pak Hariko. Perlu juga partisipasi dari lembaga pendidikan, keluarga, bahkan lingkungan begitu ya. Nah itu bagaimana pemerintah kemudian mengkoordinasikan semua potensi bangsa ini agar memang lebih aware lah kepada pemuda kita, agar mereka bisa dijaga, punya karakter dan juga punya jati diri bangsa untuk masa depan mereka ke depannya nanti. Itu seperti apa tuh Pak Riko?
2: Ya, kami sangat berterima kasih kepada seluruh anak-anak muda, seluruh masyarakat yang telah ikut ya meningkatkan kapasitas kita, kapasitas masyarakat,
1: yeah,
2: kemudian menjadikan media sosial lebih sehat. Dan hari ini kita banyak melihat ya konten-konten dari anak muda yang mengingatkan tentang bahaya makanan olahan, yang mengingatkan tentang bahaya gula, garam yang berlebihan. Karena Pak Zaini, kita sama-sama melihat ya, banyak sekali anak-anak yang cuci darah,
1: yeah,
2: dan budaya-budaya yang tidak sehat gitu. Dan menurut data memang hampir 100%, angka presisinya 96,7%,
1: yeah,
2: orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Dan banyak edukasi-edukasi yang dibuat oleh anak-anak muda kita, dan termasuk anak-anak muda juga meluruskan banyak berita-berita negatif.
1: Yeah.
2: Nah, terkait dengan dunia digital tadi, jadi perlu kami sampaikan juga, karena ini merupakan hal yang sering jadi pertanyaan di kepala kita, mengapa berita negatif tentang pemerintah jauh lebih cepat viral dibandingkan dengan deretan kinerja, yeah, positifnya. Jadi jawabannya bisa kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Jadi setelah sekian lama kita hidup dan berbuat baik, berada di jalan yang lurus,
1: yeah,
2: seringkali ketika ada satu fitnah yang menerpa kita, justru fitnah itulah yang akan langsung menjadi sorotan utama.
1: Yeah.
2: Nah, mengapa bisa begitu? Jadi secara ilmiah itu memang ada dua alasannya lebih kurang. Yang pertama, menurut para pakar, otak manusia itu memang ada kecenderungan untuk merespon informasi negatif,
1: yeah,
2: secara lebih reaktif. Kemudian yang kedua, sistem algoritma media sosial kita saat, yeah, ini memang secara aktif ya menangkap respon tersebut dan melipat gandakan sebarannya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul berhati-hati. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, karena memang pemerintah sangat membutuhkan sekali kritik dan saran, yeah, dari masyarakat.
1: Ya, yeah, baik. Pak Riko, ada Pak Joni di Tarakan. Pak Joni, pagi Pak.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Silakan Pak Joni, ada, yeah, Pak Hariko bersama saya Pak dari, yeah, Bakomeri.
2: Terima kasih, yeah, Pak Joni.
3: Ya, ya, ya, ya. Jadi kalau saya bisa nanggapi ya, karena juga saya diminta untuk paling tidak memberikan bukan hanya kritik juga, tapi bisa masukkan.
1: Yeah.
3: Tapi begini sebenarnya, dalam semangat kebangkitan nasional, kita nggak bisa hanya fokus misalnya kalau dikatakan tadi dari tenaga ahli ya,
1: yeah,
3: dari pemerintah, bahwa yang menjadi andalan adalah cek kesehatan gratis.
1: Yeah.
3: Saya kira kan ya memang ada, tapi kan tidak juga bisa apa ya, bisa menanggung semua. Lalu sudah juga ada misalnya BPJS, kan begitu. Sebenarnya yang lebih dikuatkan adalah memang kalau masyarakat itu sakit bisa dipermudah.
1: Yeah.
3: Kemudian juga aksesnya, kemudian tanpa dia berbiaya begitu. Sebenarnya itu saja yang keinginan masyarakat. Apalagi di tengah ekonomi yang sedang morat-marit sekarang ini, serba sulit.
1: Yeah.
3: Jadi kalau masyarakat awam saja membeli sekarang ini apa saja ya, terutama kebutuhan pokok ini sudah naik. Ini bagaimana masyarakat bisa bangkit? Nah, terutama seperti itu. Apalagi kalau dikatakan untuk generasi ya. Kalau dikaitkan dengan cek kesehatan gratis, tapi fokusnya ini kemana?
1: Ya.
3: Kita ini lebih kepada orang yang sudah produktif. Jadi bukan pada anak-anak. Mungkin kita hanya meninggalkan, jangan sampai meninggalkan juga ekonomi. Ekonomi yang semakin berat ke depannya.
1: Ya.
3: Apalagi memang di tengah ini kita berpengaruh juga dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Apalagi yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Nah, ini sebenarnya menyikapinya Indonesia tidak lagi kita dari pemerintah, terutama ya DPR seluruhnya, tidak lagi memberikan terlalu banyak beban.
1: Ya.
3: Sekarang ini sungguh sangat hati-hati. Lebih banyak kita mempermudah masyarakat dalam kegiatan apa saja. Programnya termasuk programnya Prabowo yang sampai bawah harus memang lebih terlihat. Di bawah saja nggak bergerak itu.
1: Ya.
3: Pemerintah daerah saja nggak terlalu signifikan pergerakannya dalam kegiatan ekonomi. Karena masing-masing masyarakat ya harus menerimanya.
1: Baik, nah, Pak Joni.
3: Harusnya ya. Ada program sendiri, itu saja.
1: Terima kasih banyak ya Pak Joni ya. Nah Pak Hariko, ini mungkin saya menyambung Pak Joni terkait dengan masalah ekonomi juga ya. Yang terkait dengan anak-anak muda kita atau generasi muda kita. Karena kalau dari data yang ada ternyata jumlah net not in education, employment or training dari anak-anak muda kita yang usianya 15 sampai dengan 24 tahun itu mencapai 6,5 juta orang atau sebesar 20,31% dari total anak-anak muda kita nih, generasi muda kita nih Pak Hariko ya. Ini kan perlu program yang memang bisa mengatasi masalah ini. Mungkin saya menyambung Pak Joni tadi, mungkin Pak Hariko bisa menyampaikan itu, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Pak Joni. Pak Joni dari mana Pak?
1: Dari Tarakan Pak, Pak. Kalimantan. Ya.
2: Oh dari Tarakan, iya. Jadi terima kasih. Nah perlu kami sempurnakan informasi dari Pak Joni. Jadi cek kesehatan gratis ini untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
1: Yeah.
2: Jadi biasanya cek kesehatan gratis itu biayanya antara 650 ribu sampai 1 juta lebih. Nah sekarang gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia.
1: Yeah. Termasuk gratis, anak sekolah ya Pak Riko ya?
2: Termasuk anak sekolah.
1: Yeah.
2: Jadi siapapun ini gratis. Sekali lagi kami sampaikan, ini memang belum sempurna 100%,
1: ya.
2: Tapi akan terus disempurnakan. Kenapa demikian? Karena setiap hari itu lebih dari 2.000 ya. Lebih dari 2.000 orang Indonesia itu meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular dan TBC.
1: Ya.
2: Jadi lebih dari 2.000 orang. Makanya kita sering kan di grup WA, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Ini untuk preventif.
1: Upaya pencegahan begitu ya Pak Riko ya.
2: Upaya pencegahannya. Okay. Nah sekali lagi kami sampaikan, bukan hanya cek kesehatannya yang gratis, tapi pencegahannya dan penanganannya pun gratis.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah ini kan sudah dijelaskan sama Menteri Kesehatan.
1: Yeah.
2: Gratisnya ini pada 15 hari pertama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Setelah itu bisa menggunakan BPJS.
1: BPJS
2: ini
1: penting yeah.
2: sekali karena sekali lagi ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ini betul-betul kita kesehatan ini sangat penting karena
1: okay.
2: kalau masyarakat sakit kan sekali lagi ini membutuhkan keuangan dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga sekarang ada peningkatan kapasitas rumah sakit.
1: Yeah.
2: Ini baru 18 bulan Pak Prabowo jadi presiden, itu lebih kurang sudah 21 rumah sakit yang ditingkatkan kapasitasnya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga ada tunjangan 30 juta lebih untuk para dokter spesialis dan para dokter subspesialis itu yang mengabdi di daerah apa namanya yang terluar, kepulauan, yeah. yang terdepan, itu ada upaya seperti itu. Jadi ini memang komprehensif.
1: Yeah. Nah tadi Pak Hariko, yang terkait dengan masalah ekonomi yeah. anak muda, yang tadi juga saya sempat sampaikan datanya, Pak Hariko, apa upaya pemerintah untuk itu?
2: Ya, yeah. pemerintah ada program magang ya, untuk anak-anak fresh graduate, dan ini memang bukan hanya magang, tetapi itu juga ada gajinya,
1: Yeah.
2: ada honornya. Jadi tidak hanya sekadar magang. Kemudian kalau kita perhatikan hari ini, anak-anak muda kita sudah mulai direkrut untuk program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
1: Yeah.
2: Dan kalau kita lihat dari 27 ribu dapur makan bergizi gratis hari ini, itu kepala dapur, akuntan, ahli gizinya, itu juga banyak anak-anak muda. Banyak program-program lain untuk anak muda lintas kementerian, bahkan juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, itu juga mendorong agar
1: Ya.
2: anak-anak muda berani ke luar negeri bekerja, mencari pengalaman, dan lain sebagainya.
1: Ya.
2: Karena memang ini eranya sangat terbuka, ini eranya anak muda, dan fondasi-fondasi seperti ini yang sangat ditekankan oleh Presiden Prabowo, terutama bagaimana membangun gaya hidup yang maju dan modern
1: Ya.
2: gitu loh. Jadi gaya hidup yang maju dan modern itu seperti apa? Karena kalau kita lihat datanya, anak

0: Selama ini juga sedang diperbaiki oleh pemerintah, didorong untuk segera berobat. Jadi kita tidak hanya memperhatikan dari aspek-aspek apa namanya otak,
1: Ya.
0: tetapi juga dari aspek kesehatan,
1: Kesehatan, ya.
0: kemudian makan yang bergizi. Sebelum Pak Prabowo jadi presiden, itu 41 sampai 65% itu anak-anak itu tidak sarapan ke
1: Ya.
0: sekolah. Ada sekitar 32% remaja putri kita yang anemia. Kalau pola makan, nah pola makan ini Pak Zaini yang menjadi tantangan kita bersama. Karena hampir rata-rata lidah kita ini memang sudah terbiasa
1: Ya.
0: dengan garam yang berlebih, gula yang berlebih, lemak yang berlebih. Nah ini juga mempengaruhi angka harapan hidup. Sehingga terjadilah obesitas, jantung, dan lain
1: Ya.
0: sebagainya. Ini fondasi-fondasi seperti ini adalah fondasi-fondasi yang sangat penting kalau kita memang betul-betul ingin bangkit gitu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Riko, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Terima kasih
1: Ya.
0: kepada seluruh pemirsa RRI yang kami hormati. Mohon maaf kalau ada kesalahan.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Zaini.
1: Terima
0: Salam
1: kasih
0: hormat
1: banyak. Selamat
0: untuk
1: pagi. Waalaikumsalam, Pak
0: seluruh
1: Riko.
0: masyarakat Indonesia.
1: Demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Wibawa Satria.
2: Wawancara Pro3.
1: Nanti kita hadirkan narasumber lainnya, silakan Anda bisa komentar ya terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional dan juga yang tadi sudah disampaikan oleh tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Wibawa Satria di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888. Jadi Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan ke-118 Hari Kintas hari ini, yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Slogan tersebut membawa pesan mendalam mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkokoh masa depan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini memang kalau berdasarkan data yang sudah ada ya dari BPS dan lain sebagainya, ternyata memang untuk anak-anak muda kita berdasarkan data survei penduduk antar sensus atau SUPAS oleh BPS, Gen Z menjadi kelompok demografi terbesar yaitu mencapai 24,93% dari populasi anak-anak muda, disusul oleh milenial sebesar 24,34% dari populasi penduduk kita, dan keduanya memimpin struktur penduduk Indonesia yang didominasi oleh usia produktif. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ribuan personil dikerahkan di depan kompleks parlemen untuk mengamankan jalannya rapat paripurna momen Hari Kebangkitan Nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
3: Pro3 dari Bom, memang saat ini saya sedang berada di kawasan depan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, tepatnya di depan gedung DPR MPR RI, di mana memang aparat kepolisian ini telah menyiagakan sebanyak puluhan ribu personil gabungan disiagakan untuk memastikan aksi penyampaian pendapat dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ini berjalan lancar. Dan memang dari pantauan kami di depan, tepat di depan gedung DPR ini, memang aparat kepolisian sudah disiagakan sejak pagi tadi. Dan dari pantauan kami juga terdapat ratusan para peserta aksi penyampaian aspirasi ini sudah berdatangan, dan mereka pun memang rata-rata terdiri dari perkumpulan guru Madrasah Nasional Indonesia yang memang sudah datang sejak pagi. Dan untuk pantauan lalu lintas sendiri, yaitu dari arah Semanggi ke arah Palmera, ini memang terlihat masih ramai lancar karena memang untuk peserta aksi baru diizinkan ke depan gerbang gedung DPR RI ini pada pukul 11 siang nanti setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna yang berlangsung di dalam gedung DPR RI ini. Dan sementara memang pengawalan atau penjagaan terus dilakukan aparat kepolisian terhadap peserta aksi penyampaian aspirasi yang memang sudah

0: mulai berdatangan dan sudah berkumpul, yaitu di depan gedung TVRI dan juga di depan gedung DPR MPR RI ini, yang memang akan menyampaikan aspirasinya, yaitu untuk menuntut bagaimana para nasib guru honorer ini dinaikkan statusnya menjadi pegawai seperti P3K, karena mereka pun memang sampai dengan saat ini belum mendapat kepastian nasib guru honorer yang memang sampai dengan saat ini statusnya masih guru honorer dengan upah atau gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan juga pendengar, memang aksi ini nantinya akan digelar pada siang hari saat polisi mengizinkan para peserta aksi penyampaian aspirasi ini ke depan gerbang utama gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan depan gedung DPR MPR RI Jakarta yang sudah di Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta memperketat pengamanan menjelang pelaksanaan rapat paripurna DPR pagi ini karena nanti ada penyampaian mengenai indikator ekonomi untuk RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini perdana biasa disampaikan oleh Menteri Keuangan. Nah, bagaimana situasi di sana? Berikut laporan Eliana Zahra. Eliana.
2: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu pagi ini terpantau mengalami pengetatan pengamanan menjelang pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau PAMDAL terlihat berjaga di sejumlah titik menuju ruang sidang paripurna. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan dilakukan terhadap setiap pengunjung, staf, dan awak media yang memasuki kawasan gedung parlemen. Petugas menggunakan alat pemindai dan metal detektor untuk memeriksa barang bawaan pengunjung. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara juga mulai ramai sejak pagi hari tadi. Sejumlah pegawai, tamu undangan, dan awak media tampak memadati area lobi serta selasar gedung menjelang dimulainya rapat paripurna. Puluhan jurnalis dan juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat mempersiapkan perlengkapan peliputan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Sejumlah perangkat, kamera, dan tripod telah disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dijadwalkan berlangsung pagi ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR RI juga dijadwalkan membahas sejumlah agenda legislasi nasional. Di antaranya evaluasi program legislasi nasional, RUU prioritas tahun 2026, serta revisi Undang-Undang Polri. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau aman dan kondusif menjelang dimulainya rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari kawasan Kompleks Parlemen Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasionalnya, yaitu pada hari ini dengan tema untuk yang ke-118 peringatan Hari Kitnas, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, seperti apa juga anak-anak pelajar terutama di sekolah rakyat ya memaknai Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini, kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo. Pak Budi, selamat pagi.
4: Selamat pagi,
1: juga, Pak. Pagi, Pak Budi. Ya, jadi kegiatannya apa ini, Pak, di Sekolah Rakyat 77 Merauke di Hari Kitnas hari ini?
4: Tadi selesai upacara, lanjut pembelajaran, Pak.
1: Ya. Dalam upacara tersebut, apa, Pak, yang mungkin tadi disampaikan kepada anak-anak?
4: Terkait semangat saja, semangat untuk tetap belajar, karena kita menyadari bahwa siswa-siswi Sekolah Rakyat ini kan invisible children, Pak.
1: Ya.
4: Anak-anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah, dan anak-anak rawan putus sekolah karena faktor ekonomi orang tuanya, karena akses sekolah yang di kampung-kampung mereka memang tidak ada sekolah.
1: Ya.
4: Bahkan mungkin hanya ada SD, lulus SD tidak ada SMP, akhirnya mereka berhenti di jenjang SD. Jadi memang sangat setuju sekali dengan tema Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi melalui sekolah rakyat ini harapan kami bisa menjaga tunas-tunas muda, anak-anak yang suatu saat menjadi pemimpin-pemimpin hebat untuk Indonesia.
1: Ya. Pak Budi, sebenarnya program pendidikan di sekolah rakyat ya Pak, dalam rangka menjaga anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya kualitas yang cukup baik lah jika mereka nanti terjun ke masyarakat menjadi generasi penerus, seperti apa ini Pak Budi sebenarnya Pak?
4: Untuk ekspektasi yang terlalu tinggi belum bisa juga ya. Pak. Jadi ibarat kita memproduksi barang ini kan bahan baku kami kan berbeda.
1: Ya.
4: Memang sama-sama di asrama, tidak bisa kita bandingkan asramanya SMA Taruna Nusantara. Karena SMA Taruna Nusantara ini bahan bakunya kan anak-anak berprestasi. Sedangkan kita ini bahan bakunya itu anak-anak yang memang dari kampung, yang masih banyak usia-usia seharusnya lulus SD karena tidak sekolah mereka masih buta huruf. Jadi pekerjaan kami untuk penguatan literasi masih sangat-sangat berat Pak.
1: Yeah.
4: Untuk anak-anak kami ini. Jadi memang bersyukur sekali pemerintah memprogramkan sekolah rakyat sehingga bisa memberikan mimpi-mimpi untuk anak-anak.
1: Yeah.
4: Karena setiap anak itu berhak punya mimpi dan mimpi itu wajib kita wujudkan, Pak.
1: Yeah. Sebenarnya Pak Budi ya, tantangan dari sekolah rakyat, selain tadi Pak Budi sampaikan, anak-anak yang memang berbedalah dengan sekolah lain ya, dari asal mereka begitu, yeah, atau latar belakang mereka. Apalagi nih Pak tantangannya Pak sebenarnya Pak?
4: Tantangan kami di Merauke Pak, di Papua Selatan ini mungkin Pak sudah apa ya, maksudnya lagi viral juga berita tentang penolakan program strategis nasional di Merauke ini. Sampai film-film Pesta Babi kan sekarang lagi banyak menjadi sorotan. Yang kami khawatirkan ini tantangan dari kampung-kampung yang jauh dari kota ini, masyarakat menolak juga kehadiran sekolah rakyat.
1: Yeah.
4: Karena ini dianggap sebagai program strategis juga begitu. Kekhawatiran kami seperti itu Pak.
1: Tapi kalau di Merauke bagaimana Pak masyarakat di sana Pak merespon adanya sekolah rakyat 77 ini?
4: Responnya bagus sekali Pak,
1: bagus.
4: Bahkan banyak yang datang mungkin dikira masyarakat ini sekolah rakyat ini dianggap seperti sekolah reguler. Banyak yang berbondong-bondong datang ingin mendaftarkan siswanya, anaknya sebagai murid di sekolah rakyat. Cuma kan kami tidak membuka pendaftaran. Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu adalah penjangkauan Pak. Jadi anak-anak dari keluarga miskin itu sesuai data yang di CTSN itu baru dilakukan penjemputan. Jadi tidak mereka datang berbondong-bondong untuk mendaftar. Begitu Pak.
1: Ya. Nah tentukan Pak Budi sebagai kepala sekolah dan juga para pengajar serta para pengurus sekolah rakyat di sana kan punya harapan besar ke depannya ya Pak untuk anak-anak ini begitu ya. Apa harapan besar Pak Budi dan teman-teman di sana Pak?
4: Harapan kami itu anak-anak ini semangat sekolahnya, motivasi belajarnya semakin tinggi sebagai wujud kebangkitan nasional di bidang pendidikan Pak. Orang tuanya juga harus mensupport sehingga mimpi besar kami itu kalau dari setiap kampung ada 1-2 anak. Ini maksudnya kampung-kampung yang di tengah hutan ya Pak. Bukan kota, bukan kelurahan atau desa, bukan ini. Untuk anak-anak yang di kampung-kampung itu mimpi besarnya itu apabila nanti dari setiap kampung itu ada 1-2 anak yang lulus dari sekolah rakyat, masih dibiayai oleh pemerintah untuk kuliah, untuk bekerja. Paling tidak ketika mereka pulang ke kampung itu jadi kebanggaan keluarganya begitu Pak. Dengan sendirinya maka akan bisa memutus mata rantai perekonomian di keluarganya Pak. Mimpi besarnya seperti itu Pak.
1: Ya baik kalau begitu. Pak Budi kami nantikan perkembangan dari sekolah rakyat 77 Merauke. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Budi.
4: Ya.
1: Selamat pagi, Pak Budi.
4: Ya, selamat pagi juga.
1: Kepala Sekolah Rakyat Integrasi 77 Merauke, Budi Sutomo.
3: Wawancara Pro 3.
5: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
6: Oke Mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
7: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
8: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
9: Indonesia Menyapa Pagi.

0: Wawancara Pro 3.
1: Masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasional, dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Riono. Pak Riono, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi,
1: pagi sini. Pak Riono. Pak Riono, melihat tantangan besar anak muda kita ini ke depan kan cukup kompleks ya, Pak, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, Pak Riono, melihat bahwa momen kebangkitan nasional hari ini dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, seperti apa ini, Pak, dengan tantangan besar bagi generasi muda kita ke depannya nanti?
2: Terima kasih. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentu ini adalah salah satu momentum penting tentang bagaimana ke depan kita akan bangkit ya, dari semua lini ya, baik itu fundamental ekonomi kita yang sekarang kita ingin bangkit dan menjadi negara yang maju, kemudian juga anak-anak muda kita ya, Gen Z kita, yang mereka memiliki tantangan yang semakin kompleks ya, dibanding dengan era yang sebelumnya. Tentu ada 5 tips yang menurut saya anak-anak muda sekarang ini bisa lakukan agar dia memiliki ketahanan, baik ketahanan secara pemikiran, ketahanan secara jiwa, ketahanan secara fisik, ketahanan secara materi. Nah, yang pertama tentu anak-anak muda harus memiliki spirit kerja keras.
1: Ya.
2: Ya, karena kita temui nih sekarang anak-anak Gen Z kita ini, anak-anak milenial ini kan pengennya yang instan tapi hasilnya besar, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi alamiahnya bahwa tidak ada hasil yang besar kalau kita nggak mau kerja keras dalam bidang apapun.
1: Ya.
2: Kemudian yang kedua, tentu anak-anak muda harus memiliki sifat yang jujur. Ya, apapun, dimanapun, siapapun, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal yang harus kita pegang erat-erat. Ya, dimanapun posisi kita, maka kejujuran dalam seluruh aktivitas kita, baik itu sebagai pribadi ataupun juga kita di ruang kerja ataupun juga di ruang publik, itu betul-betul harus kita tanamkan kepada anak-anak muda kita. Ya, dan yang ketiga tentu kedisiplinan, Mas. Kedisiplinan ini anak-anak muda kita sekarang ini kan kadang kurang inisiatif ya. Anak-anak muda kita ini kadang mereka harus ditunjukin satu-satu kayak gitu. Nah, ini juga menjadi bagian penting bahwa disiplin itu dalam semua hal ya, dalam urusan pribadi sampai urusan publik. Nah, kemudian yang keempat, ya anak-anak muda zaman sekarang kalau mau bangkit ya harus tertib gitu. Ya, tertib dalam arti semuanya ya. Saya dulu waktu masih ya usia awal-awal kuliah lah, Mas. Itu semua agenda saya dari pagi ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu saya tulis semuanya. Jam sekian saya harus ke sini, jam sekian saya harus ke sini. Belum ada HP. Belum ada apa? Saya masih pakai mesin ketik, saya masih ngerjain tugas pakai apa? Tulis tangan. Itu alhamdulillah ya, faktualnya di kampus kemudian di bidang usaha saya bisa mengatakan ya dengan tertib, dengan disiplin, itulah kemudian saya mendapatkan itu semuanya. Dan yang terakhir ya, buat anak-anak muda jangan lupa minta pertolongan sama Allah ya, doa, perbanyak doa, karena apapun yang namanya ikhtiar manusia, tetapi ruang hasil itu adalah ruangnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ruang kita. Nah, jadi 5 tips itu untuk anak-anak muda ya, kita pengin bangkit, kita pengin maju, kita pengin bisa terdepan ya, terutama untuk anak-anak muda meraih hasil maksimal. Insya Allah dengan 5 tips itu kita bisa akan lebih kuat dan lebih bangkit seperti itu.
1: Iya. Pak Riono, tapi ada satu kekhawatiran dari masyarakat ya, Pak, terutama di era digital saat ini, adanya degradasi moral, yaitu penurunan nilai etika dan juga karakter dari anak-anak muda kita. Nah, ini apa sih, Pak, yang kita bisa lakukan bersama agar ini tidak terjadi makin lebih lanjut begitu, Pak Riono?
2: Ruang digital ini kan seperti pisau ya. Ruang digital ini bisa melukai kita, tetapi juga bisa kita pakai buat mempercepat kerja-kerja kita. Ya, ruang digital ini harus kita kembalikan menjadi ruang-ruang etik, ruang-ruang pembelajaran yang menurut saya negara harus hadir kuat di situ. Ya, contoh bagaimana kemudian Komdigi misalkan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang anak-anak di usia SD misalkan.
1: Ya.
2: Nah, itu harus dipertegas gitu. Kira-kira ruang itu sudah sampai mana gitu. Kemudian yang kedua juga ruang-ruang yang kemudian memunculkan kemudorotan yang lebih besar.
1: Ya.
2: Sekarang misalkan yang kita tahu misalkan yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online, yang namanya semacam-macam lah berbagai ruang-ruang digital yang itu memang negara harus keras gitu. Negara nggak bisa atas nama yang lain-lain kemudian mengorbankan ruang digital kita ini
1: Ya.
2: menjadi ruang yang sangat sangat terbuka tanpa kontrol dan kemudian merusak bangsa dan negara kita seperti itu.
1: Ya. Nah, apa pesan dari Pak Riono kepada masyarakat lah umumnya ya, begitu ya, terkait dengan tema Harkitas hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan Pak Riono.
2: Jaga anak-anak kita, mereka adalah generasi masa depan. 40 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, negeri ini ada di tangan mereka.
1: Ya.
2: Kualitas bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Tetap jaga dengan 5 prinsip tadi, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Riono sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Terima kasih, Mas.
1: Selamat pagi Pak Riono.
2: Ya, sama-sama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah memangkas anggaran program makan bergizi gratis MBG pada APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keputusan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar dana program MBG dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran tercatat mencapai Rp75 triliun dan telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat. Sementara itu, belanja negara tercatat tumbuh menjadi Rp 182,8 triliun, sedangkan pendapatan negara mencapai Rp 918,4 triliun. Sehingga APBN mengalami defisit sebesar Rp 164,40 triliun atau 0,64% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mutong, Sulawesi Tengah melaporkan sebanyak 58 kepala keluarga di Kecamatan Bolano Lambunu terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kepala BPBD Parigi Mutong, Muhammad Rifai, menjelaskan banjir terjadi di 4 dusun desa Gunung Sari setelah air sungai meluap hingga masuk ke permukiman warga. Meski genangan air sempat merendam jalan, usaha tani dan sejumlah rumah warga, hingga kini tidak ada laporan warga mengungsi maupun juga kerusakan rumah. Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Beijing untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kedatangan Putin disambut langsung Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi serta sejumlah pejabat dan warga yang membawa bendera kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Gua Jiakun menyebut hubungan Beijing dan Moskow sebagai kemitraan strategis komprehensif yang terus diperkuat di berbagai bidang. Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut diperkirakan membahas kerjasama bilateral hingga isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Arsenal memastikan gelar juara Liga Inggris musim ini setelah pesaing terdekat mereka, Manchester City, hanya mampu bermain imbang satu sama melawan Bournemouth di Stadion Vitality. Keberhasilan ini mengakhiri penantian panjang Arsenal selama 22 tahun sejak terakhir kali juara Liga Inggris di 2004 lalu. Gelar tersebut juga menjadi trofi Liga Inggris ke-14 bagi Arsenal dan yang keempat pada era Premier League.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekilas Sejarah Budi Utomo.
1: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Hindi Purwit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
2: Su Hokgi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hokgi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hokgi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: 103, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung dalam rapat paripurna DPR hari ini untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF era APBN di hadapan para anggota dewan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu presiden menyampaikan langsung KEM PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa Presiden akan menyampaikan pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan beliau langsung dalam rapat paripurna DPR terkait dengan KEM dan PPKF hari ini.
6: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
1: Pelaku pasar juga menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR hari ini, di tengah juga nilai tukar rupiah yang sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat serta indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia yang juga sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga akan menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur BI mengenai suku bunga kebijakan. Baik, kita beralih ke gedung parlemen di mana sejumlah menteri kabinet merah putih mulai memasuki kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk mengikuti rapat paripurna dengan Presiden hari ini. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
7: Ya, baik Zeni dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada tepat di Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama yaitu gedung DPR MPR RI, di mana memang sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih ini sudah mulai berdatangan untuk nantinya mengikuti rapat paripurna yang rencananya dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana tadi pun terlihat mobil-mobil dari Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Sosial, dan juga Menteri Perindustrian, dan juga melintas juga mobil dari Kapolri dan juga Panglima TNI yang memang sudah memasuki ke kompleks parlemen Senayan Jakarta melalui Jalan Raya Gatot Subroto ini. Dan diketahui juga pendengar karena memang kondisi hujan saat ini, dan tadi pun aksi penyampaian aspirasi atau peserta aksi ini sempat dibubarkan sementara karena kondisi hujan deras tepat di kawasan Gatot Subroto kali ini. Dan diketahui juga pendengar memang untuk menantikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang akan memasuki kawasan kompleks parlemen ini, petugas kepolisian pun telah menyiagakan sebanyak 14.237 personil gabungan yang disiagakan untuk memastikan nantinya rapat paripurna di momen Hari Kebangkitan Nasional ini berjalan dengan lancar dan juga aman. Di mana tadi pun dari informasi yang kami terima, yaitu sebanyak 12.263 personil Polri, kemudian 500 personil TNI dan 74 personil pemerintah daerah ini disiagakan tepat di kawasan gedung DPR MPR RI. Adapun pendengar, masa aksi nantinya akan tersebar di sejumlah titik, antara lain yaitu di gedung DPR MPR RI, dan rencananya juga akan ada di Kejaksaan Agung RI, kemudian di Tugu Proklamasi. Dan itu pun berdasarkan informasi yang kami terima dari Humas Polda Metro Jaya, di mana pihaknya juga nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas, akan diberlakukan secara situasional. Dan memang dari pantauan kami untuk lalu lintas sendiri dari arah Semanggi menuju ke arah Palmerah Jakarta Barat ini masih terpantau ramai lancar dan belum ada pengalihan arus lalu lintas, dan kendaraan pribadi pun masih bisa melintasi kawasan Jalan Gatot Subroto untuk kali ini. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan gedung Parlemen Senayan Jakarta yang sudah diprotingin dari terus mengudara untuk Indonesia.
8: Catatan peristiwa. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kita masih pantau bagaimana situasi terkini di Gedung Parlemen menjelang pidato dari Presiden Prabowo Subianto tentang penyampaian kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di rapat paripurna DPR hari ini. Berikut informasinya Joshua Siombing. Joshua.
9: Ya, Zaini dan juga pendengar Pro 3 RRI, tepat sekali bahwa sekarang saat ini saya berada di dalam Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, atau tepatnya berada di ruang Bamus Gedung Parlemen Senayan Jakarta, di mana nantinya ini dalam prosesi agenda Presiden Prabowo Subianto yakni menyampaikan terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Berdasarkan informasi yang kami terima terkait dengan agenda penyampaian KEM dan PPKF tersebut, ini setidaknya nantinya akan dimulai sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Itu merupakan dari kedatangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan sejumlah tamu undangan yang mengikuti agenda tersebut. Selanjutnya, yakni ini diperkirakan kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda acara terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 ini, Zaini dan juga pendengar, ini merupakan yang pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebab jika merunut pada adanya dari penyampaian kerangka RAPBN tahun anggaran sebelumnya, jadi di mana hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Parlemen atau DPR RI. dari kegiatan ini pula nantinya akan diketahui terkait dengan sejumlah revisi ataupun perbaikan dalam hal pengajuan dari anggaran penggunaan tahun anggaran 2027. Berdasarkan pantauan kami pula, Zaini dan juga pendengar, sejumlah tamu-tamu undangan itu terkait dengan kegiatan tersebut juga telah tiba di Kompleks Parlemen Senayan. Seperti tadi, kami melihat adanya anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Putra Nababan, dan juga sejumlah anggota DPR RI lainnya yang turut hadir dan persiapan akan ada kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto juga terus diperketat dengan pemeriksaan ke dalam setiap jenjang ruangan-ruangan yang ada di Gedung Parlemen Senayan ini. Untuk sementara demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Yusuf Asyombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kita hadirkan secara langsung ya apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan rapat paripurna DPR. Sementara Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menilai kehadiran Presiden dalam rapat paripurna DPR menjadi tradisi baru dalam pembahasan arah kebijakan fiskal nasional. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zahrotin.
10: Ya mendengar, saat ini saya berada di Gedung Parlemen Senayan Jakarta di mana beberapa saat lagi rapat paripurna akan dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menilai bahwa kehadiran langsung Presiden dalam rapat paripurna pada hari ini menjadi tradisi baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Menurut Misbahun, selama ini pembacaan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden, namun pada tahun ini Presiden dijadwalkan akan menyampaikan langsung arah awal pembahasan APBN 2027 di hadapan DPR RI. Misbahun mengatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan bahwa perhatian serius Presiden terhadap penyusunan APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi negara.
11: Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya begitu tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KPPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita.
10: Misbahun menegaskan bahwa dalam KEMPPKF pemerintah akan membahas berbagai asumsi makroekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah hingga lifting minyak dan juga gas. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kondisi pasar saham dan pelemahan rupiah, namun menjadi kerangka besar arah kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2027. Demikian laporan langsung dari Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Kebangkitan nasional ditandai dengan suatu peristiwa penting, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo memiliki 7 cabang, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Tahun 1912, Indisi Parti sebagai partai politik pertama lahir setelah Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Tanggal 20 Mei merupakan peristiwa lahirnya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
13: Ya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di hadapan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA ini dibacakan langsung di hadapan masa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Servius selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh membacakan isi petisi pencabutan pergub di hadapan massa aksi. Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid keempat dimulai. Dengan dicabutnya pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh ini dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI Bengkalis menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya Nur Fitriani. Nur.
14: Di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia PERSAGI Kabupaten Bengkalis menyoroti pentingnya penempatan tenaga ahli gizi sesuai kompetensi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ketua DPC PERSAGI Bengkalis Rita Puspa menegaskan, masih ada temuan di lapangan di mana pelaksana program tidak semuanya berlatar belakang ilmu gizi sehingga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, setiap profesi memiliki standar dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaan program gizi tidak bisa dilakukan dengan secara sembarangan.
15: Untuk MBG di Kabupaten Bengkalis, semua penyelenggaraan itu dilaksanakan di SPPG. Nah, rata-rata SPPG itu, sampai SPPG punya satu ahli gizi. Yeah. Walaupun saya mendapat informasi, ada SPPG di Kabupaten Bengkalis ini yang ahli gizinya bukan ahli gizi. Nah, itu jadi satu hal yang menurut saya kurang tepat. Gitu. Jadi, saya dapat info kalau ada yang namanya basicnya kesehatan lingkungan. Nah, walaupun dia sama-sama kesehatan, tapi kan dia mempunyai spesifikasi atau basic yang berbeda. Nah, jadi kita pun dari PERSAGI sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kemarin saya melaksanakan pertemuan dengan seluruh SPPG yang ada di Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Nah, kita memang belum sampai ke Mandau atau ke tempat lainnya, tetap kita masih fokus di pulau. Nah, kita kemarin sudah bertemu dengan SPPG, sudah saya sampaikan juga kepada SPPG, pengelola SPPG, bahwa peran ahli gizi itu jangan dikecilkan, gitu. Perannya sangat besar dan harus dipahami, harus diikuti, gitu. Karena kita juga mendengar informasi ada beberapa peran ahli gizi itu tidak dilaksanakan 100%, gitu. Ya.
14: Ya, Rita menambahkan, PERSAGI akan terus melakukan pendampingan bagi tenaga ahli gizi di lapangan, namun tidak akan memberikan tanggung jawab profesi jika pelaksana tidak sesuai dengan kompetensi. Reporter Nur Fitriani dari Bengkalis untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
16: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
17: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
18: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
19: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
18: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
19: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak, karena masih banyak yang korupsi.
18: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
19: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
18: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
16: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Masyarakat desa di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya pelindungan anak melalui penyusunan peraturan desa atau PERDES perlindungan anak sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta menjamin terpenuhinya hak anak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Berikut laporan selengkapnya Ano Verlis Hulu. Ano.
20: Ya, pendengar, dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau PERDES tentang perlindungan anak. Nah, menurut Project Manager LOB Afoda R. Pengalaman Bago, kehadiran PERDES ini akan memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam PERDES ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital, hingga stunting.
21: Yang kita harapkan ketika sudah ada PERDES, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di PERDES itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak. Konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian, anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
20: Nah, salah satu desa yang saat ini sedang menyusun PERDES perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Panayama. Adniusman Halawa selaku Kepala Desa Ete Batu kepada RRI saat dikonfirmasi kemarin menyampaikan harapan agar PERDES yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
22: Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
20: Nah, sebagai informasi pendengar, hingga saat ini total baru 10 desa dari 460 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki PERDES tentang perlindungan anak. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena

0: menyampaikan terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Berdasarkan pantauan kami, saya ini dan juga mendengar tadi Presiden Prabowo tiba di atau memasuki Kompleks Parlemen Senayan Jakarta sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat tiba di depan dari gedung utama Parlemen Senayan atau di gedung Kura-Kura, ini kami dapat menyampaikan, saya ini juga mendengar, bahwa Kepala Negara langsung disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan langsung berjalan menuju ke dalam gedung Kura-Kura dan melakukan foto bersama dengan jajaran pimpinan DPR bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usai melakukan foto bersama tersebut, Zaini dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga langsung berjalan bersama dengan para pimpinan DPR menuju ruang holding room sebelum nantinya memasuki ruang rapat sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan dan akan mengikuti adanya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda ini penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Kami masih menantikan akan dimulainya rapat paripurna DPR RI yang ini merupakan perdana ataupun pertama kali langsung diikuti oleh Presiden Republik Indonesia. Sebab jika kita merujuk pada agenda-agenda sebelumnya, pidato kenegaraan Presiden ini hanya disampaikan pada menjelang hari kemerdekaan. Nah, sementara untuk adanya laporan penyampaian kerangka ekonomi dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN, ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR RI. Nah, pada momentum ini juga bertepatan dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional yang dimana juga ini menandakan akan adanya sinergitas dalam pelaksanaan dari penggunaan arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan, khususnya dalam tahun anggaran 2027 ini. Tadi kami juga melihat sejumlah menteri yang juga telah hadir di Kompleks Parlemen Senayan, seperti salah satunya yakni Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga telah memasuki ruang sidang utama. Untuk sementara demikian dulu Zaini dapat kami sampaikan, nanti akan kami update terkait dengan jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Joshua Siombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
2: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
3: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
4: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
3: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi

0: karena korupsi masih merajalela.
1: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
2: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Tadi kita masih akan pantau ya bagaimana situasi terkini dari Gedung Parlemen Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung di depan anggota DPR di rapat paripurna hari ini mengenai kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF era APBN di hadapan para anggota Dewan. DPR dijadwalkan memang menggelar rapat paripurna pada hari ini di masa rapat paripurna ke-19 ya, untuk masa persidangan kelima tahun 2025-2026. Rencananya memang akan ada penyampaian langsung oleh Pak Presiden, karena biasanya Menteri Keuangan atas nama Presiden menyampaikan soal kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN di hadapan para anggota Dewan. Ini perdana, Presiden langsung menyampaikan soal itu. Jadi kalau dari data yang sudah ada, pemerintah punya target untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,9% sampai dengan 7,5% sebagai landasan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Dan juga ada target dari pemerintah untuk menjadikan kemiskinan mendekati 0% sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan di tahun ini. Penajaman juga alokasi belanja untuk prioritas sektor pendidikan dan kesehatan demi mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, serta menjaga rasio defisit anggaran agar aman dan tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Seperti kita ketahui ya, rupiah sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, demikian juga indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia juga masih menurun. Nah, ini bagaimana juga para ekonom nanti melihat mengenai apa yang akan disampaikan oleh Pak Presiden dan juga target-target besar dari pemerintah, termasuk soal pertumbuhan ekonomi yang akan digenjot di rentang 5,9% sampai dengan 7,5%, di mana ini sebagai landasan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Nah, di kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6%. Disebut para pengamat, ini pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, di mana memang untuk belanja masyarakat masih menyumbang sebagai kontribusi salah satu yang terbesar ya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, kita masih coba untuk hubungi Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, INDEP, M. Rizal Taufikur Rahman.

0: seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
1: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
2: Bu, sekarang kan Indonesia sudah merdeka, masih perlu perjuangan.
3: Justru perjuangan sekarang lebih berat.
2: Melawan siapa?
3: Melawan rasa malas, melawan kebencian, melawan berita bohong yang memecah bangsa.
2: Kalau anak muda diam saja,
3: ya maka masa depan bangsa ikut terdiam dong, Nak.
2: Kalau anak muda bangkit,
3: ya maka Indonesia akan tetap kuat.
4: Tanggal boleh berganti, zaman boleh berubah, tetapi semangat bangkit untuk negara

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Wawancara Pro 3.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan ya, bahwa Presiden akan menyampaikan di rapat paripurna DPR hari ini soal kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN 2027. Nah, seperti apa kira-kira gambaran RAPBN 2027 bergambar dari atau berpatokan pada kondisi ekonomi di 2026? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi, Bu.
2: Pagi,
1: Bu Esther. Bu Esther, kalau bergambar dari kondisi ekonomi sekarang ini ya, kira-kira untuk RAPBN 2027, Bu Esther, gambarannya seperti apa? Apakah rupiah misalkan masih akan dipatok di angka 16.600 misalkan begitu, Bu Esther?
2: Ya, kalau menurut saya ini memang harus ada perubahan ya. Perubahan dalam alokasi anggaran dari sisi kebijakan fiskal gitu. Nah, di sisi lain kebijakan moneter juga harus tetap memantau ya, karena kan tugas dari otoritas moneter itu atau Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga. Nah, harus bahu membahu, tetapi yang harus di emphasize di sini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus independen gitu. Itu sih.
1: Tapi kalau dari sisi kita ke moneter dulu ya, Bu Esther ya. Ini kan banyak juga yang mengusulkan bahwa sebaiknya BI melakukan penyesuaian untuk suku bunga. Yang sekarang ini kan 4,7% ya, Bu Esther ya. Hari ini kan kalau tidak salah kan ada rapat Gubernur BI begitu. Nah, ada dorongan agar menjadi 5% begitu. Nah, risikonya apa kalau memang jadi 5% suku bunga ini, Bu Esther?
2: Kalau saya melihat ini memang harus dilakukan oleh Bank Indonesia ya sebagai pemegang otoritas moneter. Paling tidak minimal 50 BPS, basis point. Jadi kenapa? Karena kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini kan terus merosot gitu ya, akhirnya terdepresiasi. Nah, salah satu cara agar tidak ada capital outflow lagi ya, maka harus dihold dengan apa? Ditahan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Walaupun ya ini sifatnya temporer ya. Jadi tidak boleh terus-menerus ya, nanti kalau sudah ada capital inflow ya itu bisalah diturunkan pelan-pelan. Meskipun ini ya kalau menurut saya itu ekonomi biaya tinggi ya, tetapi itu harus dilakukan oleh Bank Indonesia.
1: Ya, tapi Bester ya, melihat gambaran pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini kan belanja masyarakat masih cukup besar kontribusinya ya, Bu Esther ya. Nih, tahun depan apakah memang harus digenjot juga misalkan dari pendapatan ekspor dan lain sebagainya begitu, agar ada diversifikasi pendapatan negara kita lah untuk pertumbuhan ekonomi begitu, Bester?
2: Seharusnya ini sudah dilakukan berapa puluh tahun yang lalu gitu. Tidak hanya tahun ini atau tahun depan gitu ya. Karena sudah terlalu lama ya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didominasi oleh konsumsi ya. Jadi kalau kita lihat pendapatan nasional ya, itu kan rumusnya kan consumption plus CIG ya, consumption plus investment plus government expenditure plus ekspor minus impor gitu ya. Nah, kemudian di sini yang harus diaktifkan lagi adalah mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lain. Itu adalah ekspor dan investment.
1: Investasi ya.
2: Government expenditure sudah kan lewat APBN,
1: alokasi
2: anggaran. Nah, ini yang harus didorong gitu. Jadi menurut saya seharusnya kebijakan ke depan itu lebih emphasis ke sana, karena konsumsi tanpa didorong pun juga masyarakat sudah melakukan.
1: Apalagi ada rutin yang reguler seperti hari besar keagamaan begitu ya, Bu Esther ya.
2: Betul. Nah, ada seasonal factor lah ya, ada faktor musiman. Nah, sehingga alokasi anggaran di APBN nanti gitu, itu seharusnya didorong ke arah sana, karena tidak ada negara di dunia ini ya yang bisa maju tanpa adanya dorongan ekspor yang lebih besar dan investasi yang lebih besar. Nah, untuk bisa mendorong ke arah sana, tentu perlu extra effort. Nah, ini Indonesia sudah nampaknya sudah relatively ya tertinggal dengan negara-negara tetangga gitu.
1: Nah, itu bagaimana caranya di ekonomi terakhir 2026 ini ya, bulan-bulan yang mungkin akan terus berjalan dan juga di 2007 nanti, untuk mendorong investasi dan ekspor itu bagaimana caranya, Bu Esther?
2: Nah, tentu tidak bisa langsung instantly ya.
1: Yeah.
2: Butuh proses, butuh waktu gitu. Nah, caranya kalau untuk mendorong investasi ya paling tidak iklim investasi itu harus kondusif.
1: Yeah.
2: Jadi gimana orang kalau mau bikin bisnis di Indonesia ya dipermudah gitu ya. Birokrasinya tidak berbelit ya. Perizinannya tidak susah ya. Kebutuhan investor apa gitu itu dipenuhi. Jadi jangan sampai misalnya kalau sekarang kan ada beberapa investor bangun pabrik,
1: yeah,
2: misalnya infrastrukturnya ya, listriknya belum jadi, air bersihnya belum ada, mereka bangun sendiri.
1: Yeah.
2: Nah, seharusnya itu lebih dimasifkan gitu. Nah, makanya di sini perlunya ya yang namanya renewable energy zone,
1: yeah,
2: gitu. Jadi tidak hanya rely on pada fosil energi, tetapi kita juga harus generate lebih banyak energi terbarukan gitu.
1: Yeah.
2: Dan dijadikan satu kawasan ya dengan kawasan industri gitu. Nah, itu kan butuh investasi yang luar biasa. Nah, untuk bisa mendorong investor itu mau ya masuk ke Indonesia ya, atau dari domestik ya investornya juga, maka yang harus dilakukan iklim usaha yang kondusif,
1: yeah,
2: biaya is doing business ya, intinya seperti itu. Jadi
1: yeah,
2: biayanya lebih murah, kemudian iklim kondisi regulasinya itu pasti ya, tidak ada misalnya hari ini regulasinya A ya,
1: yeah,
2: bulan depan kita beda lagi kayak gitu. Jadi ada kepastian hukum dan seterusnya, Mas.
1: Yeah.
2: Nah, untuk ekspor tentu saja ini tidak bisa automatically ya. Karena
1: yeah,
2: ini butuh insentif dari pemerintah. Contoh misalnya ya pemerintah bisa kasih lah subsidi logistik ya, sehingga ongkos kirimnya lebih murah sampai di negara sana.
1: Yeah.
2: Atau misalnya kalau bahan baku untuk ekspor itu berasal dari impor ya, maka ya dibikinlah substitusi impor gitu ya,
1: yeah,
2: di dalam plastik. Nah, caranya ya bikin ya insentif untuk bisa mendorong produksi ya substitusi impor tadi,
1: sehingga yeah,
2: kita tidak pabrik-pabrik itu tidak usah mengimpor misalnya seperti itu, atau impornya lebih mudah. Tapi saya sih tidak mengarahkan ke arah sana ya,
1: yeah,
2: kalau bisa diproduksi di dalam negeri lebih baik.
1: Yeah. Gitu, jadi ke depannya memang harus ada diversifikasi yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya mengandalkan konsumsi masyarakat begitu ya, Bu Esther ya. Investasi dan ekspor itu yang harus didorong, Bu Esther ya.
2: Kalau sulit ya, kalau sulit udahlah ini pariwisata saja.
1: Yeah, ya, pariwisata. Betul, kita punya potensi di situ.
2: Betul, pariwisata Indonesia itu punya banyak sekali ya destinasi wisata yang unik dan sangat
1: yeah,
2: indah gitu ya. Nah, perbaiki ya pariwisata di Indonesia, aksesnya lebih mudah ya. Terus kemudian biayanya juga lebih murah misalnya,
1: yeah,
2: konektivitasnya lebih terhubung gitu ya. Infrastrukturnya ada. Nah, dengan orang berpergian ya, traveling, turis asing maupun turis domestik, itu akan generate income di daerah,
1: yeah,
2: tersebut. Dengan demikian, daerah tersebut akan menjadi kutub-kutub,
1: yeah,
2: pertumbuhan yang baru. Nah, itu paling mudah sebenarnya daripada mendorong investasi dan ekspor.
1: Yeah.
2: Nah, itu harus ke arah sana gitu, Mas.
1: Baik, Bu Esther. Terima kasih banyak, Ibu, sudah bersama kami pagi ini, Bu.
2: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Bu Esther. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Kementerian Kebudayaan melakukan verifikasi terhadap 3 tradisi budaya Sasak yang diusulkan pemerintah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda tahun ini. Tim verifikasi terdiri dari Direktorat Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan NTB, dan Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, M. Nurul Watoni mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga warisan budaya Sasak tersebut. Nurul menambahkan pihaknya sedang melengkapi kekurangan dokumen yang dibutuhkan, serta mengimbau masyarakat menjaga dan melestarikan budaya yang diwariskan.

0: Pendengar Pro 3, saat ini suasana di Gedung Nusantara Senayan Jakarta sedang bersiap memulai agenda penting, yaitu kami sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mengetahui bagaimana kondisi terkini dalam sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing. Ya, Joshua.
1: Ya, saat ini pendengar Pro 3 RI, saya di Gedung Parlemen Jakarta, di mana rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dalam agenda penyampaian kerangka ekonomi dan juga terkait dengan adanya penyampaian dari pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027 yang akan langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dimulai. Mari kita ikuti bersama dari ruang sidang utama rapat paripurna kompleks DPR RI Senayan Jakarta.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar sesaat lagi akan dimulai sidang paripurna DPR RI di mana hari ini akan disampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dan nanti reporter kami Joshua Sihombing juga akan menyampaikan informasi atau jalannya, gambaran jalannya sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan kita ikuti bersama sidang paripurna DPR RI bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
2: Tahun anggaran 2026, 2020, 2027. Saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan adanya sambutan pembukaan rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026.
0: Yang kami hormati saudara wakil. Yang kami hormati saudara wakil ketua dan anggota DPR Republik Indonesia, saudara ketua dan para wakil ketua MPR Republik Indonesia, saudara ketua dan para wakil ketua DPD Republik Indonesia, saudari Dr. Insinyur Ismayatun SFFA SFR Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudara Profesor Dr. Haji Sunarto, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Saudara Dr. Suhartoyo SHMH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Bidan Kapolri, para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa, Haji Zulkifli Hasan STMM. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC MPAMA. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setyo Budianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Saudara Muhammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saudara Dr. Rahmat Bagja SHLMM, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saudara Perry Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Saudari Federica Widyasari Dewi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Saudara Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Saudara Jeffrey Hendrik, Pejabat Sementara PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saudara Samsul Hidayat, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kelompok Organisasi Pengusaha dan Ekonomi, Kelompok Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan, Kelompok Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Buruh, Serikat Petani, dan Serikat Nelayan, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Tidak lupa saya ingin juga sampaikan di sini, tentu saja mewakili Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh saya, Puan Maharani, Ketua DPR RI Republik Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-19, masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, para tamu undangan, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 178 ayat 2 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan ketentuan pasal 167 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, disebutkan bahwa 1. Pemerintah menyampaikan pokok pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dalam rapat paripurna DPR yang meliputi kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya, kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian lembaga dalam penyusunan usulan anggaran dan perincian unit organisasi, fungsi, dan program. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya dalam rapat paripurna DPR. Serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 19 Mei 2026, rapat paripurna hari ini mengagendakan, pertama, penyampaian kerangka ekonomi makro KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 oleh pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, pendapat fraksi-fraksi atas RUU usul inisiatif Komisi 3 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, seluruh rakyat Indonesia. Rapat paripurna pada hari ini sangat spesial karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Yang akan menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di hadapan sidang yang terhormat. KEM PPKF tahun anggaran 2007 merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN tahun anggaran 2027 yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara. KEM PPKF tahun anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan, akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri. KEM PPKF tahun anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar, serta ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027. Isi dari KEM PPKF tahun 2027 juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF tahun 2027 tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN tahun 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, kehadiran dari Bapak Presiden pada hari ini bukan hanya ditunggu oleh yang hadir pada ruangan ini, tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana nantinya rancang bangun APBN tahun 2027 akan menjadi satu hal yang menjadi fondasi bagi kerangka ekonomi makro atau pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan yang kita inginkan semua di dalam situasi global yang tidak menentu pada saat ini. Tentu apa yang sudah dibikin dan direncanakan oleh pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing, sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan, sehingga memang terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang kita inginkan untuk tercapai dengan sebaik-baiknya. Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karenanya tanpa kita seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa dievaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana, sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar. Dan Bapak Presiden, tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi merah putih. Dan sekarang marilah kita memasuki agenda pertama rapat paripurna hari ini yaitu penyampaian kerangka ekonomi, makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden, kami mempersilahkan.

0: kebijakan ini merupakan sebagai kerangka utama dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2023.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, dan para Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati para ketua umum partai politik yang hadir, ketua umum PDI Perjuangan yang diwakili oleh Saudara Puan Maharani, ketua umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Nasdem Saudara Surya Dharmapaloh, yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Mohaimin Iskandar yang sedang berangkat haji, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Dan yang saya hormati perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir, dan yang saya muliakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun engkau berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram dan damai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita. Sebagai pembicaraan pendahuluan, dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2027. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah disumpah oleh saudara-saudara sekalian, di hadapan saudara-saudara sekalian, dan di hadapan rakyat. Tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam rangka itulah, saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Satu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama, perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita, yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit. Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Dibantu

Kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2007 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026 atau naik 5,81%. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya sampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sekarang saya minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang fundamental tentang perekonomian kita. Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah, walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan. Tentang pengelolaan ekonomi negara kita, sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Para pendiri-pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, segala kepercayaan diri kepada bangsa, kepada budaya, kepada sejarah kita. Mereka merasakan apa artinya imperialisme itu. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah-penjajah kita untuk memperkaya mereka. Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar. Tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara kita lemah, apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara tidak bersatu, maka kekayaan Nusantara akan terus diambil oleh kekuatan-kekuatan di luar Nusantara. Ini sejarah, ini terjadi. Marilah kita buka fakta. Negara Nederland Belanda dari sejak tahun 1500 dilanjutkan 1600, dilanjutkan 1700, dilanjutkan 1800 memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia selama itu. 1500,
1600, 1700.

700.800, 400 tahun telah memiliki PDB per kapita tertinggi. Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai 4 jam dengan kendaraan. Bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu para pendiri bangsa kita dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Dan saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, setelah saya evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat sungguh betapa besarnya kekayaan kita, saya semakin yakin bahwa menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 ini haruslah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tentu ingin masa depan yang lebih baik untuk rakyat kita. Untuk itu, menurut pendapat pemerintah, dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum, cerah,
karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang semangat. Guru-guru yang gembira. Guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga usaha mikro, kecil dan menengah kita berkembang sehingga bisa mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai. Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita. Negeri yang baldatun, toyibatun, warabun gofur. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak. Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita. Bumi dan air kita sangat luas. Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri.
kita memiliki bonus demografi yang menopang domestik, konsumsi domestik dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa. Dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas-komoditas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah, saudara-saudara sekalian. Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika, setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025. Selain itu, kita juga sekarang sudah jadi pengekspor paduan besi atau ferroalloys terbesar di dunia. Devisa ekspor paduan besi kita mencapai 16 miliar dolar, setara dengan 272 triliun rupiah pada tahun 2025. Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika, setara dengan 1.100 triliun rupiah per tahun. Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik. 5% tiap tahun. Selama 7 tahun kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya. 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya,
di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina, dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut, takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya, walaupun Bung Karno memang milik bangsa, ini harus saya sampaikan juga, Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. Satu tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang, berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat,
dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti.
daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita
tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu,
kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik,
kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya.
Esteller 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak.
Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara.
Saudara-saudara sekalian,

Masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri.
Kita harus percaya

kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong, kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita.
saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau enggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya enggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya faham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
2: Hey.
1: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
3: Iya Rudi dan juga Pak Prof. Gerer, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan era APBN 2027. Jadi disampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi jumlah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga pernah terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Ini dijaga, disampaikan oleh Kepala Negara, bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, Kepala Negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Sihombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
4: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai usai pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf, dan juga awak media yang keluar masuk kawasan Gedung Parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar Gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan Gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan, dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran Gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ozan, Nasro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Eliana.
5: Ya pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas, dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
6: Dan saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku bunga kita sejujurnya bisa naik di 50 atau 75 basis point berkomunikasi kecuali rupiah. Pasti Bapak
5: Ya, pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Banggar DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Elina Zahra untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru dari madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda. Dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini. Dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI. Namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
8: Indonesia menyapa siang.

0: kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan siang hari ini. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi-informasi lain. Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
2: Momentum Hari Kebangkitan Nasional di Talaut pada tahun ini berpusat di daerah Pulau Kakorotan, tempat penyelenggaraan adat Manee. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Hendra Asa dari RRI Stasiun Produksi Talaut. Hendra.
3: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang adat Manee ini merupakan yang di setiap tahun yang berjalan oleh masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sehubungan dengan hari ini juga di tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di mana pemerintah kabupaten dan juga masyarakat memusatkan kegiatan tersebut di Pulau Kakorotan. Dan Pulau Kakorotan sendiri ini yang boleh kami gambarkan memang berada di paling ujung dekat dengan Pulau Miangas begitu. Dan di sana masyarakat serta masyarakat daerah atau masyarakat setempat bersama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan adat Manee, di mana Manee ini identik dengan penangkapan ikan besar-besaran oleh masyarakat adat di sana. Dan kemudian penangkapan ikan lalu dibagi-bagi kepada masyarakat untuk dinikmati sebagai bentuk rasa ungkapan syukur masyarakat terhadap tahun yang berjalan, apalagi di momen di 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Dan masyarakat sendiri ketika melakukan adat Manee ini bukan hanya dilaksanakan pada hari ini, tetapi dilakukan pelaksanaannya seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan ini berlangsung. Dan seperti apa sebenarnya, kenapa sampai pemerintah melakukan kegiatan atau memusatkan kebangkitan nasional di daerah Talaut ini, di daerah Kakorotan khususnya untuk penyelenggaraan tahun ini? Kami sudah bersama-sama dengan Ibu Ati, beliau merupakan tokoh perempuan yang ada di Talaut yang bisa memahami bagaimana kemudian adat Manee ini dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya di daerah Talaut. Selamat siang Ibu Ati.
4: Iya, selamat siang Pak.
3: Iya, Ibu Ati, kalau kita melihat adat Manee ini sebenarnya seperti apa dan kenapa Hari Kebangkitan Nasional ini pemerintah sendiri melaksanakannya atau memusatkannya di daerah Kakorotan tersebut?
4: Iya, terima kasih. Adat Manee ini yang saya tahu ya, ini merupakan tradisi khususnya di masyarakat Kepulauan Talaut ini tiap tahun itu harus dilaksanakan. Dan bertepatan di hari ini seluruh Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka kegiatan ini pun dipusatkan di Kecamatan Kokorotan.
3: Kalau terjadi panen besar-besaran ikan begitu yang dilakukan masyarakat begitu, itu katanya dibagi-bagi, betul begitu ya Bu?
4: Iya. Pengalaman saya sih dari tahun lalu ya, kalau tahun ini saya sudah tidak sempat pergi ke Kakorotan, tapi tahun lalu pun saya sempat pergi ke Kakorotan, hasil dari penangkapan ikan itu dibagi ke masyarakat, bahkan di pemerintah setempat yang mengambil bagian untuk penangkapan ikan.
3: Dan kalau adat Manee ini memang dilaksanakan pada bulan Mei atau ada pada bulan-bulan lainnya gitu?
4: Iya, kalau saya tahu sih setiap bulan Mei adat ini selalu dilaksanakan dan setiap tahunnya karena Manee ini juga termasuk di budaya daerah yang ada di Kepulauan Talaut dan adat Manee ini juga termasuk di warisan budaya lokal yaitu budaya tak benda. Iya, masuk di situ.
3: Iya, terima kasih banyak Ibu Ati atas waktunya.
4: Iya, sama-sama Pak.
3: Iya, Rudi dan juga pendengar, memang untuk hari ini di daerah Talaut boleh kami gambarkan cuacanya hujan. Dalam kegiatan tersebut juga di pagi tadi sudah dilaksanakan sejak pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 ketika air turun di air perairan Laut Sulawesi, khususnya di daerah Tatorotan dekat dengan Bianas. Untuk cuaca memang tidak mendukung, tapi tetap dilaksanakan untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini dilaksanakan langsung di pesisir pantai di Pulau Kakorotan, tepatnya di Pulau Unta Kakorotan, karena di sana memang pusat perhatian dari kegiatan tersebut selalu dilaksanakan sehubungan dengan temuan yang dilakukan dari sejarah ya di tahun 1950 oleh turis yang datang ke Indonesia dan melakukan penangkapan ikan waktu itu. Dan akhirnya sampai dengan saat ini penangkapan ikan besar-besaran menjadi budaya nasional yang ada di daerah Talaut yang sampai saat ini terus dilestarikan. Demikian dulu yang mereka melaporkan langsung dari daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Susanti Akataba dari RRI Palu melaporkan. Susanti.
5: Baik, pendengar, analis Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Eko Budianto menegaskan pentingnya meneladani semangat para pendiri bangsa dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dikatakan nilai perjuangan dan keteladanan para pendiri bangsa perlu menjadi motivasi dalam merawat persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, utamanya dalam menghadapi tantangan di era digital. Ia juga menjelaskan masyarakat Indonesia perlu menghadapi perubahan dunia, termasuk pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memberikan banyak tantangan. Pemanfaatan media sosial dinilai perlu diarahkan pada hal-hal positif yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Ditegaskan juga media sosial seharusnya tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian maupun perpecahan, melainkan menjadi sarana membangun kerjasama, memperkuat solidaritas, serta mendukung kemajuan bangsa di era modern. Berikut pernyataan Eko Budianto.
6: Saat ini dunia sedang berubah dan kita tidak boleh menengok ke belakang. Apa yang ada di depan harus kita hadapi. Jadi manfaatkan teknologi, berbagai sebaik mungkin, ambil sisi manfaatnya.
5: Dan Eko Budianto juga menambahkan melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang maju, harmonis, dan berkarakter Pancasila. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyampaikan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi pengingat penting untuk menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi. Nadia Syarif dari RRI Denpasar melaporkan. Nadia.
7: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi, di tengah arus digitalisasi dan globalisasi. Penguatan karakter, budaya serta literasi dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa depan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Imade Arbawa, mengatakan tema Hari Kebangkitan Nasional yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara sebagai panggilan strategis untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah era digital. Ia juga mengatakan tantangan global saat ini tidak hanya dihadapi melalui kekuatan fisik, tetapi juga kualitas karakter, budaya, dan ketahanan mental generasi muda. Berikut keterangannya.
8: Menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar slogan upacara, melainkan sebuah panggilan strategis seperti itu di tengah era transformasi digital, tantangan global kedaulatan negara kan tidak hanya dipertahankan lewat batas fisik, tetapi melainkan melalui kualitas karakter dan ketahanan mental SDM kita, terutama para generasi muda, anak-anak kita ini.
7: Ya. Yeah. Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui konsep Nangun Satkerti Loka Bali dan Nilai Trihita Karana. Langkah tersebut juga dilakukan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat.
8: Menjadi tantangan utama kita terhadap generasi muda adalah terkait dengan krisis karakter dan budaya. Ini harus informasi digital yang begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita lemah. Kemudian ada kesenjangan kompetensi di mana literasi kita kurang, literasi termasuk kemarin kita kurang gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI seperti ini, orang cenderung memanfaatkan itu, bukan belajar dari diri sendiri, banyak memanfaatkan AI di mana kemampuan dirinya.
7: Ya, Arbawa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda agar tumbuh berkembang sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian laporan kami dari Denpasar. Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Nadia untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali dengan beberapa informasi yang lain. Tetapi sebelum itu kami ajak Anda juga untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami terkait dengan pemuda pelopor Buleleng menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Utami dari RRI Singaraja.
9: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata.
10: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang.
11: Semangat kebangkitan nasional dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Pembina pemuda pelopor Buleleng Niputu Ayu Hervina Sanjayanti mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi harus mampu menjadi trendsetter yang memberi inspirasi dan dampak positif bagi masyarakat.
9: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata. Itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat kepada, memberikan motivasi kepada adik-adik kita, oh ini loh yang mesti kita lakukan.
11: Sementara itu, pemuda pelopor pendidikan Kabupaten Buleleng I. Gede Yudi Antara mengajak generasi muda berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial.
10: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Itu yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Atau dalam quotes yang saya berikan adalah, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Jadi langkah kecil yang berdampak besar yang kalian lakukan hari ini itu akan berbuah manis ke depannya, seperti itu. Nah, kebetulan karena saya adalah seorang guru dan banyaknya kasus dan tantangan saat ini tentu berhubungan dengan dunia digital.
11: Generasi muda diharapkan mampu memaknai semangat kebangkitan nasional melalui tindakan nyata, menjaga persatuan, serta terus berkarya demi kemajuan bangsa. Dari Singaraja Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, ribuan seniman dan budayawan menampilkan pagelaran seni dan dialog kebangsaan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Zulfikar Ali dari RRI Samarinda melaporkan.
12: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Suasana di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur tampak semarak dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Sebanyak 27 penampilan ditampilkan dalam kegiatan ini, mulai dari tarian anak taman kanak-kanak, pertunjukan seni tradisi, hingga alunan musik sape yang menghibur masyarakat dan tamu undangan. Pagelaran seni dan dialog kebangsaan ini menjadi simbol semangat persatuan dan kebangkitan budaya lokal di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Para penggiat seni budaya berharap nilai adat dan tradisi daerah tetap menjadi identitas yang dijaga bersama. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Anji mengatakan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini harus terus dijaga melalui kepedulian sosial dan pembangunan daerah yang lebih maju serta sejahtera. Ia menegaskan pemerintah ingin masyarakat bangkit bersama dan berbagai keterbatasan dengan memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian. Berikut keterangan dari Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
13: Ya, kita tetap harus semangat Hari Kebangkitan Nasional harus kita jaga. Kita harus bangkit dari keterpurukan untuk rekan-rekan yang saat ini masih terpuruk, kita akan bantu coba mereka untuk mandiri dan kita tetap menggunakan semangat kebangkitan nasional untuk Kalimantan Timur yang maju dan sejahtera.
12: Sementara itu, Pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu, Awang Irawan Setiawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk seruan moral agar seni, adat, dan budaya Kalimantan Timur mendapatkan perhatian lebih besar. Berikut keterangan dari Pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu, Awang Irawan Setiawan.
14: Para pecinta seni dan adat budaya, lestarikan. Jangan sampai ada beberapa kejadian-kejadian yang ada di sini melanggar adat pemberian-pemberian. Tolonglah dengarkan hati kami dari masyarakat seni dan budaya. Oleh sebab itu, perlakukan kami ini seperti bapak-bapak pemimpin-pemimpin perlakuan kami ini. Jangan kami dianaktirikan, jangan kami diniadakan. Dengarlah aspirasi kami. Siapapun yang ada yang menerima kami, kami siap memberitahukan dalam konsep di seni budaya.
12: Dalam dialog kebangsaan tersebut, para penggiat seni budaya juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan ruang pertunjukan dan dukungan pemerintah terhadap komunitas seni daerah. Mereka berharap kegiatan seni budaya dapat lebih difasilitasi agar generasi muda tetap mengenal adat, etika, dan nilai budaya lokal sejak dini. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat untuk kebangkitan nasional tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pelestarian budaya dan penguatan jati diri bangsa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Himpunan Mahasiswa Islam Talu menyampaikan bahwa semangat Hakidnas dapat dijadikan sebagai momentum generasi muda memaksimalkan potensi menghadapi perkembangan. Dari RRI Makassar, Iketut Wiranata melaporkan.
2: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting dalam memaknai kebangkitan bangsa Indonesia melalui peran generasi muda dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Palu, Pausan kepada RRI mengatakan, peringatan Hakidnas ke-118 dapat menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk lebih berperan dalam mengoptimalkan potensi sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
3: Jika ingin merawat negeri ini, ya tentunya dengan bagaimana kesadaran anak-anak muda itu sendiri dalam memanfaatkan kemajuan dan kemudian dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Sehingga dialah yang kemudian mampu menjadi ujung tombak dan menggambarkan Indonesia ke depannya.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido ditemui RRI usai upacara peringatan Hakidnas di lapangan Pogombo mengatakan, generasi muda dapat meneladani perjuangan dan semangat pergerakan Budi Utomo dalam membangun bangsa dan negara ini semakin maju.
4: Semangat Budi Utomo itu adalah kan bagaimana generasi muda itu digorong setinggi-tingginya, semaksimal mungkin, supaya bisa melakukan semua pengabdian-pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga negara ini dan bangsa ini bisa

0: Pemerintah Sumba Barat meminta guru TK PAUD untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak sebagai upaya mendorong terciptanya generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Jerry Lende dari RRI Stasiun Produksi Sumba melaporkan. Jerry.
1: Ya, betul sekali Bang Rudi dan pendengar ya, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana saat ini saudara di Sumba Barat itu sudah berlangsung kegiatan selama 3 hari dalam rangka merayakan dan memeriahkan perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Kabupaten Sumba Barat. Jadi kegiatan ini, saudara, kegiatan HUT ini dilangsungkan di Kabupaten Sumba Barat selama 3 hari dengan berbagai kegiatan yang dilangsungkan di wilayah ini. Dan tentu saja dari sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini hadir di Kabupaten Sumba Barat. Nah, seperti apa proses pelaksanaan HUT yang berjalan di sini dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh panitia penyelenggara kegiatan ini, saudara? Saya sudah bergabung dengan Ketua Panitia Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia, Ibu Margareta Mayone Peto, SPD. Selamat siang, Ibu Margareta.
2: Selamat siang.
1: Ya, Ibu Margareta, terkait tentang pelaksanaan kegiatan HUT IGTKI di Sumba Barat nih yang berlangsung ya di 3 hari yang lalu, dan ini dari sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur hadir dan melaksanakan di satu kabupaten di Sumba Barat ya. Nah, Ibu pasti tahu momentum HUT IGTKI di tahun ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ini seperti apa pelaksanaannya, Bu? Dan apa saja kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaksanakan melalui perayaan momentum HUT ini, Bu?
2: Nah, perayaan HUT IGTKI PGRI ke-76 C Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan hasil kesepakatan rapat bersama IGTKI provinsi dan beberapa kabupaten yang ada dalam provinsi NTT, dan kesepakatannya itu dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat. Nah, kegiatan ini untuk memeriahkan hari ulang tahun IGTKI ke-7. Kami selaku penyelenggara Kabupaten Sumba Barat merencanakan kegiatan itu berlangsung 3 hari. Selama 3 hari sejak dari tanggal 18 Mei, hari Senin 18 Mei 2026, dan acara puncaknya hari ini 20 Mei 2026.
1: Ya, Ibu Margareta, melalui sekretaris saya mengatakan bahwa peran itu dalam memberasi anak-anak.
0: Ya, jadi terputus-putus, bisa sedikit bergeser.
2: Ya, perannya sangat penting karena sangat penting peran guru taman kanak-kanak, karena guru taman kanak-kanak adalah fondasi awal untuk peserta didik melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dalam proses perkembangan dan pembelajaran yang akan dilalui anak peserta didik tersebut. Kenapa taman kanak-kanak adalah fondasi? Karena di sana anak mulai dibentuk, anak mulai dikenalkan dengan huruf, angka, dengan proses belajar sambil bermain.
1: Baik, terima kasih Ibu Margareta. Dan sudah mendengar saya RRI dimanapun Anda berada, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana hari ulang tahun Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia yang berlangsung di Kabupaten Sumba Barat di tahun 2006 ini, di mana hari ulang tahun yang ke-76 yang dilangsungkan di Sumba Barat, dan ini perdana kali di Sumba, saudara. Banyak kegiatan dilaksanakan kegiatan ini, namun hari ini sudah selesai kegiatannya dan tadi sudah ditutup oleh pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat. Demikian dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya jalannya kembali ke Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sangihe menilai kehadiran rumah restoratif justice dapat menjadi solusi terhadap tindak pidana yang dialami oleh masyarakat. Dari RRI Tahuna, Alexander Dalengkade melaporkan selengkapnya. Alex.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengapresiasi kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama rombongan. Karena kehadiran Kejati Sulut menjadi kehormatan bagi daerah dalam perkuat sinergitas antar lembaga, khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat.

0: Menurut Bupati, sangat tepat kehadiran rumah restoratif justice karena bisa melakukan pendekatan mencari solusi terhadap tindak pidana yang dialami oleh masyarakat.
1: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus
0: Bupati, fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lenggade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang di pasar Yamaker Nunukan menyiapkan 3.000 ekor ayam potong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026. Dari RRI Nunukan, Ahmad Ilham melaporkan. Ilham.
3: Ya, baik mendengar. Pedagang ayam potong di pasar Yamaker Nunukan mulai mempersiapkan stok ayam potong tambahan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Salah seorang pedagang, Hajareni, bahkan menambah sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reni menjelaskan, penambahan stok ayam juga dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ayam biasanya turut meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun berbagai keperluan selama momentum Idul Adha. Sementara itu, untuk harga ayam di tingkat pedagang tercatat masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan menjelang Idul Adha. Saat ini, ayam potong dijual di harga Rp47.000 per kilogram.
4: Alhamdulillah, stoknya masih ada, masih ready. Bismillah, semoga 3.000 habis. Satu hari kan dijual, sekarang 500. Kalau lebaran satu hari itu 3.000, ya lumayan masih ready. Dan semoga terpenuhi lah buat warga Nunukan. Harga masih stabil, belum ada kenaikan. Kalau dari panen memang naik. Kalau kita di sini nggak bisa naik, penjual kan banyak di luar sana. Jadi kalau ayam masih harga biasa, 47, tapi banyak boleh kurang.
3: Ia juga memastikan stok ayam potong yang disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga ayam diperkirakan tetap cenderung stabil hingga perayaan Idul Adha 2026. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan himpunan bank milik negara atau Bank Himbara untuk lebih berpihak pada rakyat kecil. Kepala negara mengatakan kredit perbankan selama ini terlalu banyak dinikmati oleh kelompok pengusaha besar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan kepada para jamaah haji untuk mendoakan orang tuanya di Tanah Suci. Dari RRI Makassar, Saripudin melaporkan. Saripudin.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar hari ini memberangkatkan 3 kloter jemaah atau 2 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, masing-masing kloter 40 dan kloter 41. Jemaah haji kloter 40 diberangkatkan pukul 7.00 WITA pagi tadi, dan kloter 41 diberangkatkan juga ke Jeddah Arab Saudi pukul 13 siang ini. Wakil Ketua PPIH Embarkasi Makassar di bidang penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji Wahyudin Hakim saat melepas jemaah haji kloter 40 dan kloter 41 menekankan kepada seluruh jemaah haji agar sebelum berangkat ke Tanah Suci meluruskan niat hanya untuk beribadah dan menghilangkan tujuan maksud ke Tanah Suci untuk meraih gelar haji. Wahyudin Hakim menekankan kepada seluruh jemaah kloter 40 dan 41 bahwa tentu ada jemaah yang pamit kepada kedua orang tuanya belum berangkat ke Tanah Suci, namun lebih duluan anaknya berangkat ke Tanah Suci, dan tentunya orang tuanya perasaan bahwa lebih duluan terlebih dahulu anaknya yang berangkat ke Tanah Suci, sehingga anaknya harus mendoakan terlebih dulu kepada orang tuanya jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci.
4: Mungkin ada jemaah di sini yang ibunya atau bapaknya belum haji. Ada jemaah yang mungkin bapaknya belum pernah menginjakkan kakinya di Tanah Suci. Coba ingat jiwanya yang ibu tak, mamak tak, senantiasa mendoakan anaknya supaya sukses. Dan ketika anaknya sukses, hari ini anaknya berangkat ke Tanah Suci. Ibunya belum ke Tanah Suci. Ia tiba-tiba kita izin kepada ibunya, saya mau berangkat ke Tanah Suci. Mungkin daruannya ibunya senyum, iya nak, salah menghilang. Tapi dalam artinya kenapa anakku berangkat, saya belum berangkat.
3: Dan PPIH Embarkasi Makassar juga telah menerima jemaah haji kloter terakhir, kloter 43 yang tergabung dalam 12 daerah atau kloter Nusantara ini yang tergabung atau hanya 256 jemaah yang berasal dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku Utara. Dari Embarkasi Makassar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi Politeknik Negeri Manado menyatakan bahwa Sulawesi Utara rawan terjadi gempa dan kebakaran. Karena itu keselamatan di gedung bertingkat harus diterapkan secara ketat. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan. Bobby.
5: Baik, Rudi dan pendengar. Arsitektur Sulawesi Utara yang juga Akademisi Politeknik Negeri Manado, Dr. Don Kabo, menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pada gedung-gedung bertingkat di daerah ini, khususnya menghadapi potensi bencana seperti gempa bumi dan kebakaran. Hal ini menyikapi peristiwa kebakaran di pusat perbelanjaan Kota Manado, Mega Mall, yang belum lama terjadi mengalami kebakaran yang menelan korban jiwa, satu orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya dievakuasi dari lantai 4 Mega Mall. Menurut Don Kabo, setiap pembangunan gedung di Sulawesi Utara termasuk Indonesia wajib mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk kepemilikan sertifikat laik huni, laik fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. Sertifikat ini menjadi indikator bangunan tersebut telah memenuhi standar keselamatan, terutama untuk fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, hotel yang menampung banyak orang.
6: Fasilitas umum atau mendatangkan banyak orang umum, bukan khususan, sehingga perlu adanya sertifikat, sertifikasi layak fungsi. Nah, itu berkala. Kalau untuk pembangunan baru, tentunya harus ada perizinan bangunan gedung yang dipantau secara struktur, secara mekanikal, elektrikalnya, semuanya termasuk bagian-bagian mitigasi untuk terjadinya bencana, misalnya daun pintunya, apakah dari dalam terbuka keluar atau hanya ke bagian dalam, itu kan ada unsur supaya memudahkan orang bisa berlari keluar.
7: Lebih lanjut, Don Kabo menambahkan tidak hanya infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga sangat penting. Pengolah gedung perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada pegawai terkait prosedur penyelamatan diri dan evakuasi jika terjadi bencana seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran. Demikian Bobby Sambeka, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi mengimbau warga Kota Bekasi untuk melakukan pembaruan data kependudukan menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan Leni Kurniawati dari Bekasi melaporkan selengkapnya. Leni.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menghimbau warga Kota Bekasi untuk melakukan updating data kependudukan, apalagi menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, update data kependudukan penting bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti SPMB. Pasalnya SPMB menjadikan administrasi kependudukan menjadi salah satu syarat dalam hal ini, yaitu kartu keluarga atau KK. Dan ia juga menjelaskan jangan sampai karena administrasi kependudukan justru menghambat proses SPMB anak atau saudara sehingga tidak bisa mendaftar di sekolah negeri. Dan Taufik juga menjelaskan untuk warga Kota Bekasi yang ingin melakukan update data kependudukan bisa dilakukan di 12 kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi sesuai dengan domisili warga yang tinggal di daerah Bekasi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
9: Kami juga mengajak bahwa kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang belum melakukan updating data kependudukan, nah segera dilakukan prosesnya. Kami menyiapkan 12 titik layanan di 12 kecamatan untuk bisa melakukan proses update biodata administrasi kependudukan sehingga Anda terlindungi secara hak administrasinya, ya, hak sipilnya untuk mendapatkan layanan-layanan publik yang ada di Kota Bekasi, terutama sebentar lagi. Misalnya kita akan PPDB online, ya, ketika anak yang akan sekolah di pemerintah Kota Bekasi tentunya akan dilayani berdasarkan kartu keluarga Kota Bekasi. Nah, ketika itu tidak dilengkapi, maka justru akan menghambat mungkin keluarga kita atau anak kita atau saudara kita yang akhirnya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri yang disediakan oleh pemerintah Kota Bekasi.
8: Dan Taufik juga menjelaskan data kependudukan sangat penting bagi warga untuk menjamin warga terlindungi hak sipilnya untuk bisa tetap mendapatkan layanan publik di Kota Bekasi. Bahkan Disdukcapil Kota Bekasi juga berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi penduduk Kota Bekasi khususnya menyangkut layanan administrasi kependudukan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda perdagangan pada siang ini hingga penutupan sesi pertama IHSG turun 0,6% ke level 6.330,18. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau dan untuk laporan selengkapnya kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Namira Kuguma berikut ini.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Ya, Namira.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah pada sesi 1 perdagangan hari ini. Pada jeda siang, perdagangan IHSG turun 0,6% atau 38,5 poin ke level 6.332,18. Kondisi ini terjadi setelah IHSG dibuka pada angka 6.352,2. Sepanjang perdagangan sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.459,56, sedangkan level terendah berada di angka 6.215,56. Sebelumnya, tim analis memperkirakan IHSG berpotensi menguji level support pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Pelaku pasar juga masih mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Selain itu, investor juga turut menanti hasil rapat Dewan Gubernur BI terkait suku bunga acuan hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Namira untuk laporan Anda. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore hari nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan nanti kami akan hadir kembali setelah Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.
2: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2029 akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
3: Iya, Rudi juga pendengar Pro 3 RRI. Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan ada kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF terkait dengan RAPBN tahun anggaran 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Senayan Jakarta pada hari ini. Dalam pidatonya, ini kepala negara menyoroti berbagai langkah-langkah strategis pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Dalam hal ini upaya pemerintah peningkatan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Seperti salah satunya dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan strategi fiskal dan moneter yang harus mampu ini menjaga nilai tukar rupiah untuk tetap stabil dengan mata uang dunia. Terkait hal lainnya ini disampaikan oleh Presiden, yakni pada sektor energi, di mana pemerintah ini nantinya terkait dengan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel, yang nantinya pula ini dilanjutkan dengan adanya lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 600 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934 hingga 977 ribu barel per harinya serta minyak bumi. Dari berbagai langkah-langkah strategis tersebut, ini Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa strategi ekonomi harus tepat sasaran guna peningkatan ekonomi yang diyakini akan bertumbuh di kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 sebesar 8%. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.
3: Yang lebih lanjut pun disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sejumlah langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal di era PBN 2020 tersebut. Ini ditargetkan pula terhadap angka kemiskinan yang akan turun dengan rentang 6 hingga 6,5% dari target sebelumnya yang ditetapkan yakni 6,5 hingga 7,5%. Tidak hanya itu, pun ini Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal Indonesia ini juga diharapkan dapat meningkat dan dapat menekan adanya tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan harus turun dengan rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya yakni sebesar 4,44 hingga 4,96%. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB tinggi. Puan ingin dampak pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari terbukanya banyak lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 resmi diselenggarakan hari ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat paripurna kali ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KPPKF sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027. Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan KPPKF 2027 diharapkan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Puan mengatakan pertumbuhan ekonomi juga perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
2: Pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar, dalam pembukaan rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan DPR akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pemerintah juga perlu memperkuat daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, suasana rapat paripurna di gedung DPR RI tadi juga berlangsung tertib dan dihadiri anggota Dewan serta jajaran Kabinet. Pembahasan terkait rancangan kebijakan fiskal pemerintah selanjutnya akan dibahas melalui tanggapan fraksi-fraksi DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
4: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
4: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Steffi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Steffi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
5: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Norono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Norono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Foto Lai ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah haji asal Gunung Sitoli saat ini sedang berada di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji 2026. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan. Ida.
7: Ya, saat ini jemaah haji termasuk dari kota Gunung Sitoli sudah terfokus di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan dimulai dengan pelaksanaan wukuf pada Senin 26 Mei 2026 datang. Dan informasi dari salah seorang keluarga dari jemaah haji asal kota Gunung Sitoli, Hilman Polem, menyampaikan jemaah haji telah tiba di Mekah dan telah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah seperti tawaf dan juga memperbanyak salawat atau salat di Masjidil Haram.
8: Saya jemaah haji dari kota Gunung Sitoli, Selama Ratu Sari ini sekarang posisinya berada di Mekah dan mereka melaksanakan tawaf dan terlepas dari pelaksanaan keseharian seperti kita berusaha melaksanakan di kandang sholat di Mekah. Yang sekarang cuaca di sana katanya panas.
0: Ya, tidak kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda. Halo, Ida. Ya,
7: sementara itu, jemaah haji lainnya asal kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan juga turut membenarkan bahwa suhu udara di kota Mekah saat ini memang sangat panas, sehingga mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan hujannya jemaah sebagian ada yang terkena batuk dan pilek, namun meskipun demikian masih dapat menjalankan ibadah seperti yang harusnya. Ia juga bersyukur dan tetap bertekad untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji ini karena jiwanya sudah ikhlas terpanggil dan bahagia melaksanakannya.
9: Untuk meniatkan melaksanakan. Kalau ada niat pasti ada saja. Jangan dibukanya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikutinya itu dengan hati dan bisa melaksanakan.
7: Ya, sementara itu pada Senin 27 Mei 2026 mendatang, ujar Bastari, jemaah haji dari seluruh belahan dunia akan menuju Padang Arafah untuk berkumpul di sana dan melontar jumrah. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai nantinya, jemaah haji asal kota Gunung Sitoli akan kembali dan dijadwalkan tiba di Medan pada tanggal 5 Juni 2026. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi, Salam Bano melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan jemaah haji tidak mencampur adukan ibadah haji dengan tamattu dan ibadah umroh ifrad. Saripudin dari RRI Makassar melaporkan. Saripudin.
10: Ya, baik. Saudara pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar berada di penghujung pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah. Kloter 43 atau kloter terakhir yang tergabung dalam 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, juga dari asal Maluku Utara. Dan jemaah haji kloter Nusantara disebut ini hanya berjumlah 256 orang jemaah yang rencananya akan diberangkatkan pukul 5.45 esok pagi hari. Dan PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji tamattu, tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Namun jemaah haji yang tawaf ifrad bisa melanjutkan sa'i tetapi belum boleh mencukur. Disampaikan Kepala Bidang PPIH Embarkasi Makassar Layanan Lansia dan Disabilitas Abdul Ghaffar kepada jemaah.
11: Ibadah apakah itu haji atau umrah, bagi yang mengambil haji yang hajinya yang ifrad dan menggunakan tawaf ini bukan tawaf haji, tetapi bagi yang umrah yang mengambil haji tamattu otomatis menggunakan ke umrah yang umrah tawaf sa'i cukur. Ketika mengambil haji ifrad pada saat setelah tawaf sunnah itu bisa dilanjutkan sa'i, tetapi dengan ketara tidak boleh mencukur karena sa'i itu sudah dianggap adalah sa'i haji.
10: Dan kegiatan embarkasi Makassar hari ini melakukan rapat evaluasi setelah berakhirnya masuk kloter terakhir pagi tadi dan kloter 43 dan diberangkatkan juga esok hari. Dan saat ini masih ada dua kloter yang berada di Asrama Haji Sudiang untuk diberangkatkan malam nanti pukul 21.15 dan pukul 5.45 esok pagi. Dari Embarkasi Makassar, Sarbudi melaporkan Pro 3 RRI Terus Menudara untuk Indonesia.
0: Hingga menjelang akhir proses pemberangkatan calon jamaah haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
12: Ya. Saudara, beberapa saat lalu PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Karawang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 27 yang berjumlah 445 orang calon jemaah haji tersebut dijadwalkan terbang pukul 17.55 sore nanti. Dengan telah berangkatnya kloter 27 ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan satu kloter lagi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok pagi. Kloter terakhir yaitu kloter 28 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi dengan jumlah jemaah 143 orang ini dijadwalkan masuk asrama pukul 21 malam nanti dan akan diberangkatkan ke bandara besok pagi pukul 6.45 pagi. Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Sri Siagawati kepada RRI mengatakan.
0: Halo Dani. Halo. Ya, pendengar, kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Dani Sumpena dari RRI Bandung yang tadi sempat menyampaikan informasi terkait dengan menjelang akhir proses pemberangkatan jamaah calon haji melalui embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dan kami masih berupaya untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti selengkapnya informasi yang disampaikan. Ya, Dani Sumpena, silakan untuk melanjutkan laporan Anda.
12: Ya, saudara pendengar, Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Sri Sigawati kepada RRI mengatakan menjelang akhir pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi hingga hari ini sudah berjalan lancar sesuai jadwal. Pihak PPIH telah berupaya memberikan layanan yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah selama beribadah.
13: Semua dari kloter 1 sampai kloter akhir dapat berjalan dengan lancar dan kami sebagai panitia yang ada di embarkasi memaksimalkan diri bisa melayani jemaah haji.
14: Kondisi jemaah semua?
13: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi jemaah yang sudah diberangkatkan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sampai dengan puncaknya haji mereka pun dalam keadaan sehat walafiat.
12: Sementara itu pendengar, hingga kloter 26 calon jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci berjumlah 11.412 jemaah dan 104 petugas. sehingga masih menyisakan dua kloter lagi yang hari ini dan besok akan diterbangkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah 771 orang ditambah 8 orang petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke Tanah Suci. Jamaah haji dapat langsung menyantap konsumsi yang tersedia pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Kemenhats Zainal Effendi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar dapat kami informasikan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Konsumsi yang tersedia merupakan makanan siap santap atau ready to eat. Zainal menyebut bahwa makanan-makanan ini bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan ini juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan. Berikut keterangan dari Zainal.
16: Apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
17: Kenapa tuh Pak? Daya paham yang cukup lama?
16: Dan hanya ini yang 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan, sehingga ini cukup.
15: Pendengar, Jenderal juga memastikan bahwa makanan-makanan tersebut memiliki cita rasa Nusantara. Menu-menunya beragam mulai dari nasi uduk, dan daging, kari ayam, dan rendang. Meskipun berada di Tanah Suci, makanan-makanan siap saji itu pun tetap memenuhi tingkat komponen dalam negeri. Artinya minimal 50% dalam paket makanan ini merupakan barang dari Indonesia. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.13 waktu Indonesia Barat menyebutkan seluruh warga negara Indonesia tersebut berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Dan menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI menegaskan, pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Kementerian Luar Negeri bersama dengan perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait dengan memastikan pelindungan terhadap 9 warga negara Indonesia tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang mendorong pembenahan sistem pembinaan, peningkatan kualitas liga, serta menguatkan semangat dan dukungan masyarakat terhadap tim nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.
18: Nah itu harus promosi yang gencar supaya demam Piala Dunia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
19: Pendengar, penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola di Indonesia. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan, yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan standar internasional.
20: Dengan konsep baru yang 48 tim, ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya, juara bertahan kemarin Argentina kalah sama Saudi Arabia. Oh, siapa iya, yang menyangka? Ya, dengan banyaknya tim ini semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
2: Lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih, dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi.
19: Sedangkan Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, mengatakan Piala Dunia merupakan perhelatan sepak bola di dunia. Dengan Presiden menunjuk TVRI sebagai media official, diharapkan RRI sinergitas dan mendukung siaran Piala Dunia di TVRI. Selain itu, RRI dan TVRI harus gencar promosi adanya pesta sepak bola di tahun ini.
21: Ini kan perhelatan besar ya, dalam rangka tentu saja menunjang program-program negara. Pak Presiden telah memberikan amanah yang luar biasa kepada TVRI sehingga mendapat license soal Piala Dunia. Nah, RRI juga harus memberikan, membuka ruang yang seluas-luasnya bersinergi dengan TVRI bagaimana perhelatan akbar Piala Dunia ini itu benar-benar punya aspek kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat dan bangsa kita.
19: Menurutnya, Piala Dunia membangkitkan kembali antusiasme masyarakat secara luas, meningkatkan dukungan terhadap tim nasional, serta menumbuhkan rasa bangga dan persatuan bangsa yang turut mendorong kemajuan olahraga. Sementara meskipun gagalnya Indonesia di kancah Piala Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang berkelanjutan. Keberhasilan di ajang ini akan menjadi landasan kuat agar sepak bola nasional dapat terus bersaing di tingkat Asia maupun dunia di masa mendatang. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya devisa ekspor Indonesia dari sejumlah komoditas strategis selama 2025. Tiga komoditas yang menjadi penopang utama penerima devisa nasional diantaranya adalah sawit, batubara, dan paduan logam atau ferroalloy. Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran Meriam Joseph Spaarts di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat. Pameran tersebut bertujuan meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai sejarah perkembangan teknologi meriam dari berbagai periode. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di tingkat global. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB Indonesia. Lantas bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027 dan apa saja tantangan terbesarnya? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
1: Wawancara Pro3.
0: Bu Telisa, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Selamat siang pemirsa RRI Pro3.
0: Iya. Setelah kita ikutin tadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan poin-poin penting kerangka ekonomi makro kita ini, Bu. Dan dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8 sampai dengan 6,5 di tahun 2027, apa modal utama pemerintah untuk bisa melompat ke 6,5% tahun depan? Sementara ekonomi kita kan sangat lama sekali bertahan di angka 5% ini.
2: Ya, seperti yang disampaikan, kalau kita ikuti kerangka pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan dari hilirisasi dan sumber daya alam ya. Maksudnya hilirisasi SDA juga yang kebocoran-kebocoran yang begitu besar itu kebocoran yang akan dengan adanya badan baru diharapkan ada lompatan dari pendapatan SDA kita. Jadi mungkin selama ini dengan kekayaan sumber daya alam kita, sebetulnya itu bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 5% pertumbuhannya. Namun karena selama ini ada kebocoran-kebocoran gitu kan, sehingga itu tidak yang sebenarnya yang dilaporkan. Jadi banyak kebocoran ditaruh di luar negeri ataupun itu tidak dilaporkan dalam perpajakan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebocoran penerimaan negara ataupun kepada pembangunan ekonomi gitu ke domestik. Karena itu banyak ditaruh di luar atau dikorupsi lah dengan kata lain. Nah, oleh karena itu, kayaknya dari situ pemikirannya bisa ada loncatan yang begitu besar gitu kalau kita berhasil mengumpulkan dana-dana yang selama ini itu tidak terlaporkan seperti itu.
0: Kalau selain dari
2: itu ya dengan kerangka itu. Gitu.
0: Oke, selain dari mengumpulkan kembali dana-dana yang lari keluar ini, kira-kira sektor mana yang bisa dikatakan mungkin siap menjadi mesin pertumbuhan baru untuk mengejar target tersebut tanpa harus yang mengembalikan uang hilang tadi ini di luar negeri ini?
2: Iya. Kan hilirisasi memang terus berjalan ya. Hilirisasi dan industrialisasi itu kan memang jadi target besar kita tuh memang hilirisasi dan industrialisasi. Cuman yang perlu jadi catatan kan hilirisasi itu tidak hanya bergantung kepada sektor komoditas ya. Maksudnya artinya supaya kita nggak bergantung terus kepada komoditas ya. Karena kan kalau yang tadi kan masih sebenarnya yang dibicarakan masih batu bara, sawit gitu kan. Tapi kita kan harus punya sektor yang jadi unggulan juga yang tidak semata-mata dari sumber daya alam, tapi bisa dari human capital base dan lain sebagainya. Yang sumber daya alam tetap didorong, tapi kan kita harus mengembangkan nih kalau sesuai dengan asas cita kan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan energi baru terbarukan. Nah, sekarang dengan kejadian Iran dan Israel ini kan sebetulnya Indonesia punya peluang dari EBT ya. Nah, EBT itu sebetulnya memang benar bisa potensi gitu, tapi kan gini, gak segampang itu kan butuh waktu dan butuh proses dan kerja keras. Jadi mungkin hasilnya gak bisa langsung dalam semalam gitu ya, tapi selain hilirisasi kan pemerintah punya program prioritas tuh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan sejauh mana efisiensi dari program prioritas ini, sejauh mana kita yakin ini benar-benar menyasar kepada masyarakat dari sisi lapangan kerjanya, dari sisi penggunaan alokasi anggarannya itu tepat sasaran. Kita berharap gak ada lagi nanti di APBN 2027 cerita alokasi yang kemudian itu tidak pada tempatnya ya, misalkan kayak motor listrik atau impor gitu-gitu loh, itu kan padahal nggak sesuai dengan kita pengen mendorong UMKM kita. Nah, kalau UMKM kita didorong, harusnya kita bisa tumbuh segitu. Makanya benar-benar harus pro UMKM. Jadi bukan hanya dalam kalimat, tapi betul-betul direalisasikan untuk UMKM.
0: Selain alokasi yang tidak pada tempatnya, Anda melihat hal-hal apa saja ini yang berpotensi akan menjadi atau mengganggu untuk pencapaian target itu, Bu?
2: Ya, stabilitas makro dan keuangan yang terjadi saat ini itu bisa jadi batu penghambat juga. Karena kita mau jangka menengah panjang growing, tapi kalau kita nggak menjaga stability, kita juga nggak bisa fokus untuk itu. Pasti ada gangguan. Kita pengen industrialisasi, kita butuh rupiah yang kuat juga untuk industrialisasi. Seperti itu.
0: Rupiah.
2: Kalau rupiahnya tidak diberesin kan nggak mungkin semudah itu kita dapat pertumbuhan ekonomi, meskipun potensi memang iya, tapi kan stabilitas keuangan tetap harus dijaga.
0: Tadi juga disampaikan ya, rupiah dipatok di 16.800 atau 500 gitu, saya lupa. Hingga 17.500.
2: 16.800
0: sampai dengan 17.500 per dolar Amerika Serikat. Anda melihat dampaknya terhadap daya saing ekspor kita kalau begitu gimana dengan kekuatan rupiah seperti itu?
2: Ya, jadi kan gini, banyak pendapat yang mengatakan gak apa-apa kok rupiah melemah kan ekspor naik. Itu sebenarnya tergantung elastisitas.

0: nya. Tapi kan ekspor kita, jangan lupa loh, banyak komponen impornya. Jadi Indonesia itu mengekspor, ada komponen impornya juga. Jadi harus kita lihat impact-nya itu dua sisi. Jadi secara lengkap, nggak lihat satu sisi saja. Karena yang namanya rupiah ini, dia bisa pengaruh ke ekspor, bisa pengaruh ke impor, bisa pengaruh ke utang. Jadi dia pengaruhnya banyak. Neto efeknya itu loh, orang harus lihat tuh neto efeknya. Nggak cuma lihat satu sisi, bisa menaikkan daya saing ekspor. Tapi rupiah yang tergantung kepada exchange rate itu biasanya, ekspor yang tergantung sensitif terhadap exchange rate itu biasanya ekspor komoditas. Kalau ekspor non-komoditas biasanya tidak terlalu sensitif terhadap exchange rate meskipun exchange rate melemah. Jadi perlu dilihat juga secara keseluruhan. Jadi artinya gini, rupiah yang baik itu bukan berarti harus melemah terus supaya ekspor naik. Enggak, yang penting tuh stable. Enggak boleh menguat terlalu tinggi, tidak boleh melemah terlalu tinggi juga. Kalau melemah hurting kepada importir, kalau terlalu menguat itu dia hurting eksportir komoditas. Tapi supaya balance, sebetulnya rupiahnya itu stabil, jangan terlalu lemah, jangan juga terlalu kuat secara ekstrim gitu. Tapi kan kalau kita sekarang udah lebih lemah yang cukup ekstrim, nah itu yang harus dijaga agar jangan sampai kita terlalu melemah banget seperti itu. Jadi harapannya nanti ini yang nilai tukar yang bisa menjaga itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau di sini kan memang masih ada tekanan, nah apakah tidak ada upaya ya untuk misalkan rupiah itu ke 17.000 seperti itu kita jaga gitu.
1: Anda melihat saat ini jangan posisi 17.500, posisi tawar kita. Indonesia bagaimana untuk menentukan itu?
0: Nah, itu kan tergantung fundamental dan fundamental dan non fundamental. Nah, fundamentalnya bisa kita manage yang menentukan nilai tukar rupiah. Nah, apa saja variabelnya? Kebijakan moneter kita seperti apa dengan kebijakan suku bunga dan uang beredar. Kemudian yang kedua, daya saing harga, terms of trade kita seperti apa? Itu dari efisiensi kita. Kita efisien nggak dalam menghasilkan suatu barang. Terus kualitas barang kita bagaimana supaya dibeli oleh negara lain. Terus bagaimana iklim investasi di kita supaya kita bisa menarik investasi asing, terutama yang penanaman modal asing ya. Nah, kalau iklim investasi di Indonesia sudah dianggap, ya gimana ya, kadang mungkin terlalu government driven atau terlalu overdosis dari sisi regulasi, itu kadang kan swasta jadi agak takut ya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, itu yang harus kita perbaiki untuk kita lebih bisa menambah lagi investasi dalam dolar, karena kita masih butuh dolar kan. Nah, investasi dalam dolar tuh datangnya dari mana? Ya dari perusahaan-perusahaan PMA begitu loh. Nah, kita bermitra dengan PMA itu seperti apa? Apa yang mereka butuhkan gitu, kepastian berusaha kan, dan iklim yang baik gitu. Nah, itu yang kita berikan kepada para investor asing itu. Walaupun tetap kita menjaga kedaulatan negara, kita ingin berdikari di atas kaki kita sendiri, cuma sementara by the time, itu kan kita tetap bermitra dengan asing itu, sebenarnya kita untuk memanfaatkan nanti transfer teknologinya, modal yang mereka miliki, networks internasional yang mereka miliki, itu masih bisa kita manfaatkan. Tapi by the time nanti kan, lama-lama kan juga itu bisa ada transfer teknologi dan lain sebagainya, perusahaan domestik jadi belajar juga. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi tetap itu harus ada sinerginya ya gitu untuk mencapai investasi yang berkelanjutan yang untuk mendukung dari devisa kita, karena itu tujuannya nanti untuk menjaga agar devisa kita tetap kuat dalam menopang rupiah agar jangan terlalu rendah gitu rupiahnya.
1: Ada hal lain juga disampaikan Presiden tadi, yaitu dampak nyata ke masyarakat, ekonomi dilaporkan tumbuh tapi angka kemiskinan justru naik ke 49,5%. Dan menurut Anda kenapa hasil pertumbuhan ini tidak menetes ke bawah ini, Bu Tulisa?
0: Ya, ada beberapa hal ya. Jadi, kan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu kalau yang menetes ke bawah ada trickle-down effect, itu kan ada inklusivitas di situ ya. Jadi, bagaimana tumbuh yang inklusif. Nah, yang inklusif ini bagaimana kita melibatkan UMKM seperti itu. Kan jadi tujuannya melibatkan UMKM. Jadi, ada kemitraan nih misalkan antara perusahaan besar dengan UMKM. Nah, contoh dalam kasus kemarin pengadaan barang itu, ya salah satu contoh program saja ya, bahwa di pengadaan itu ternyata tidak melibatkan UMKM gitu. Apa ada sih, tapi kan kecil banget porsinya. Nah, harapannya proyek-proyek yang besar itu juga melibatkan UMKM. Dia jadi vendor untuk program 3 juta rumah, program KDMP, dan seterusnya. Jadi bagaimana memastikan agar program-program prioritas ini melibatkan UMKM sehingga itu bisa menetes ke bawah seperti itu. Karena kalau misalkan sama saja ini jadi dikelola oleh para oligarki dan tidak memberikan kesempatan untuk UMKM secara transparan dan terbuka, karena kadang kesempatan-kesempatan ini tidak dibuka gitu loh. Jadi ini hanya dinikmati oleh lingkaran-lingkaran kelompok tertentu seperti itu. Nah, itu jadi makanya nggak inklusif ke masyarakat banyak. Makanya banyak masyarakat yang kurang punya sense of belonging terhadap suatu program. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan dampak langsung buat mereka. Nah, misalkan bagaimana program MBG berkolaborasi dengan kantin sekolah, dengan warteg di sekitar sekolah, karena banyak warteg sekolah dan kantin sekolah yang merasa sejak ada ini jadi mereka pendapatannya malah turun banget gitu, mereka bingung malah gitu. Nah, oleh karena itu harus dirangkul gitu lah. Jadi program-program yang ada dari pemerintah menggunakan anggaran negara ini, kita pastikan betul-betul closing the loop. Jadi betul-betul dirasakan oleh UMKM ini dan benar-benar bisa menaikkan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang sama. Jangan hanya untuk pihak sekelompok tertentu saja yang informasinya itu di-keep gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa trickle down effect tidak terjadi. Gitu. Dan ketimpangan masih ada gitu.
1: Iya. Baik Bu Telisa Olia Valianti, terima kasih banyak Bu sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di siang hari ini. Sehat selalu Ibu, selamat siang.
0: Iya, saya selalu. Terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
2: Kilas Berita.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menentukan harga sumber daya alamnya sendiri, mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga nikel. Kepala negara juga turut meminta dorongan dari DPR RI terkait kebijakan ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5% pada APBN 2027 dan juga menargetkan sampai 8% pada 2029. Setelah tadi kami menjelas atau mendengar pemaparan dari narasumber kami sebelumnya, Telisa Aulia Valianti, ekonom yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UI. Dan nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif dari legislatif. Sejauh mana sih target pertumbuhan 6,5 ini menjadi hal yang realistis. Kemudian anggaran belanja, ini juga menjadi catatan penting Presiden yang tadi disampaikan dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal pada era APBN 2027. Dan kini kami telah tersambung bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Amin Aka. Pak Amin Aka, selamat siang Pak.
5: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya. Bapak atau mungkin juga Komisi 11 sejauh mana melihat realistis dari target yang ditentukan oleh atau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% di 2027 nanti?
5: Ya, jadi saya menilai pidato Presiden tadi menyampaikan KEM PPKF itu sangat bagus ya. Sangat bagus dan sangat memotivasi kita semua ya.
1: Oke.
5: Pertama, yang boleh sampaikan pertama bukan masalah pertumbuhan ekonominya, tapi soal pendapatan negara.
1: Okay.
5: Pendapatan negara terhadap PDB,
1: mm-h
5: 11,82 sampai 12,4%. Dan dia membandingkan dengan beberapa negara lain ya, yang sampai angkanya bahkan sampai 25%, ada yang 20% seperti India itu sampai 20%. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ini sangat ambisius dan luar biasa menurut saya gitu.
1: Okay.
5: Nah, khusus terkait dengan pertumbuhan ekonomi, nampaknya beliau kan memang ingin keluar dari pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya berkisar di angka 5% terus gitu ya. 5%. Walaupun ini range ya, tapi sudah sampai 6,5% gitu. Ring bawahnya 5,8 sampai 6,5%. Dan tentu ini dengan rangkaian dari keseluruhan isi pidato beliau, apabila benar-benar nanti pembantu-pembantu beliau, menteri, kepala lembaga itu benar-benar menjalankan apa yang beliau sampaikan tadi, saya sih optimis saja.
1: Oke. Okay. Dari beberapa hal tadi Pak, artinya ada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi target lebih tinggi 5,8 sampai 6,5, kemudian pendapatan negara 11,82 sampai dengan 12,40% dari PDB kita. Yeah. Kemudian inflasi yang ditekan di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5%, nilai tukar rupiah juga dipatok 16.800 sampai 17.500. Dari seluruh apa yang disampaikan tadi, kerangka ekonomi makro ini, apa yang menjadi catatan kritis Komisi 11 terutama, Pak?
5: Sebetulnya angka-angka tersebut, Mas, itu masih apa namanya relatif tidak banyak perubahan kecuali di sisi pertumbuhan ekonomi ya, 5,8% dan kemarin pertumbuhan ekonomi kita dan di kuartal pertama sudah 5,61%. Dan semoga ini tentu bisa dijaga karena ini kan juga terkait dengan saat beliau dilantik di awal kan mencanangkan pertumbuhan ini pada saatnya nanti di akhir periode beliau ini tentu 8% kan. Dan oleh karena itu kan harus terus bertumbuh. Itu rasionalisnya, harus terus bertambah, pertumbuhan ekonomi meningkat gitu lah. Kemudian angka-angka yang lain seperti inflasi, kemudian pendapatan negara, ini relatif
1: tidak jauh berbeda ya.
5: Seperti kemarin gitu kan. Kalau tahun 2025 itu capaiannya sudah 11,57%, walaupun memang ada penurunan di tax ratio kita yang cuma 9,31%, tapi total pendapatan negara terhadap PDB itu sudah 11,57. Kalau sekarang beliau menetapkan di range 11,82 sampai 12,40, itu ya relatif hanya sedikit ya peningkatannya gitu.
1: Tetapi ada hal-hal yang memang di highlight langsung, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat ini, Pak, bahwa menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, itu satu. Kemudian melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, walaupun ada satu sisi target penurunan angka kemiskinan. Nah, bagaimana Anda melihat kalau memang angka-angka itu sebelumnya tidak berdampak atau tidak berubah, tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tetapi memiliki target yang lebih optimis dari sisi kesejahteraan rakyat ini, Pak Amin?
5: Ya, itu juga yang tadi beliau sampaikan di uraian-uraian pidatonya bahwa APBN ini harus benar-benar tetap sasaran, tepat sasaran, berdampak pada rakyat, harus fokus dan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan petani, dan sebagainya. Beliau juga menekankan banyak hal yang terkait juga dengan potensi-potensi pendapatan. Ya, potensi pendapatan, menekankan kembali kasus-kasus undervoicing, itu ada kan. Undervoicing itu, ekspor itu yang dipaparkan oleh data yang sangat lengkap ya. 34 tahun itu beliau punya data ada under invoicing itu 15.400 triliun. Dan kami khusus punya data tahun 2025 itu ada kurang lebih 340 triliun khusus 2025. Kalau kita lihat potensi penerimaan pajaknya 15% saja ya. Khusus 2025 itu kan 50T mas, kurang lebih.
1: Artinya potensi besar itu Pak Emin ya.
5: 34 tahun yang beliau paparkan itu kalau 15%-nya kan 2.300 triliun. Nah, yang seperti itu yang akan segera dibenahi ya. Ya, beliau menekankan sekali jangan sampai ada pembantu beliau yang bermain-main. Yang bermain itu beliau tadi ditekankan sekali, termasuk soal urusan menciptakan ekosistem investasi yang sangat ramah, sangat memudahkan. Beliau sampai ke urusan yang teknis, kalau perizinan bisa dilakukan dalam waktu 2 hari atau 10 hari, kenapa mesti harus 2 bulan?
1: Kira-kira begitu. Artinya apakah itu tersirat meminta DPR untuk membentuk panja juga, Pak? Untuk melihat ini, lebih dekat gimana?
5: Beliau khusus tadi terkait dengan ekspor, tadi tersirat beliau akan membentuk BUMN khusus ekspor. BUMN ekspor karena kasus-kasus under invoicing yang begitu besar yang sudah berjalan puluhan tahun, bahkan 30 tahun tadi beliau punya data 34 tahun itu kan luar biasa potensinya. Nah, kalau nanti ada BUMN mungkin fokus ekspor yang seperti ini mungkin akan bisa di bukan sekedar diminimalisir tapi mungkin diberantas secara tuntas. Nah, kira-kira itu Pak. Yang memang kami soroti salah satunya juga tadi soal nilai tukar rupiah. Ini yang 16.800 sampai 17.500. Menurut saya ini juga realistis. Realistis kan. Artinya kalau di yang tahun 2026 kan kemarin 16.200 sampai 16.800. atasnya. Ini sekarang yang batas bawah itu 16.800 sampai 17.500. Jadi ini lebih kepada soal bukan nominalnya, tapi kepada stabilisasinya memang yang kami harapkan dari pemerintah itu yang penting, sehingga ada kepastian. Ya, ada kepastian. Kalau seperti hari-hari ini kan memang masih menjadi sorotan ini. Terus melemah ini kan mau sampai kapan? Nah itu yang kita sarankan, harus ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar terukur. Dan ini menurut saya bukan sekedar ranahnya BI. Memang kalau soal pelemahan rupiah itu tupoksinya BI ya. Ini masalah moneter.
1: Tapi kan bisa koordinasi kan Pak, Komisi 11 dengan BI ya. Bisa koordinasi untuk hal ini ya, DPR dengan BI ya.
5: Kita kemarin kan baru saja raker. Dan BI kan, BI, Kementerian Keuangan, ada LPS, itu kan OJK itu kan punya apa namanya, satu media komunikasi dalam KSSK kan, ya Komite Stabilisasi Sektor Keuangan. Memang ketuanya adalah Kementerian Keuangan. Tapi yang terkait dengan pelemahan rupiah hari-hari ini kan memang bukan sekedar masalah moneter, tapi juga ada dampak dari urusan fiskal. Ini kan menyangkut masalah, menurut saya masalah trust. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang kredibel, terukur, sehingga para pelaku pasar itu benar-benar percaya. Nah, semoga pidatonya Pak Presiden tadi menumbuhkan ya para kepercayaan para pelaku pasar, menumbuhkan optimisme para pelaku pasar, sehingga berpengaruh juga ke penguatan lah ya nilai tukar rupiah terhadap dolar khususnya dalam hal ini.
1: Iya, Pak Aminaka, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
5: Terima kasih, Mas Rudi.
1: Anggota Komisi 11 DPR RI, Aminaka, dan sebelumnya kami juga berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,8 sampai 6,5% pada 2027.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain.

0: Korlantas Polri bersama dengan Green SM Indonesia menggelar pelatihan pengemudi taksi sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan profesionalitas berkendara. Untuk informasi selengkapnya, reporter Yusuf Bagus melaporkan. Yusuf.
1: Ya, baik pendengar. Korlantas Polri bersama Green SM Indonesia menggelar pelatihan bagi para pengemudi taksi untuk meningkatkan keselamatan dan profesionalitas berkendara. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pengemudi dalam mendukung keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan teori, lalu praktik mengemudi, hingga simulasi keselamatan berkendara di lapangan. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, pengemudi memiliki peran penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu, peningkatan kemampuan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dinilai menjadi hal yang sangat penting dalam lalu lintas. Berikut adalah pernyataan Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho.
2: Juga dengan pelatihan ini, kami mengharapkan para pengemudi akan tertip masuk terhadap lalu lintas dan betul-betul profesional untuk mengemudikan. Tentunya bisa melayani masyarakat dengan baik. Semoga ini bisa menjadi persetujuan. Dan sekalian juga, Korlantas Polri juga melaksanakan program Korlantas Menyapa. Kita menyapa seluruh driver yang nantinya pertama kita akan menunjuri pengemudi. Jadi dengan kemampuan pengemudi yang profesional tentunya akan mengurangi dan bahkan seluruh
1: ya, baik, pendengar, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya tertib lalu lintas sekaligus mendukung aturan target zero accident. Dan Kakorlantas juga mengatakan hal ini sejalan dengan tugas pokok kepolisian, khususnya Korlantas Polri, yakni mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan nyaman. Dari Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan guru madrasah honorer menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Komplek Parlemen Jakarta menuntut untuk diangkat menjadi P3K. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RI, memang saat ini saya sedang berada di Jalan Gerbang Pemuda, tepatnya di depan gedung TVRI, di mana memang ini perwakilan Kesatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia atau PGMMI. Ini melakukan aksi penyampaian aspirasi tepat di depan gedung Komplek Parlemen di Senayan Jakarta, di mana ia pun datang untuk menuntut bagaimana pengabdian ia yang sudah 30 tahun namun memang masih belum mendapatkan tempat yang layak seperti posisi menjadi P3K yang harusnya sudah diberikan oleh negara. Dan tadi pun kami sempat mewawancarai perwakilan PGMMI Suhada yang menyebut bahwa ia pun meminta pemerintah agar menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena menurutnya guru swasta ini juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: MBG, kalau saya bilang bukan MBG, ABG lah. Itu bisa di P3K, tapi kita ini rekan-rekan kita tidak ada yang ngeri. Makanya ke sini saya menuntut kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden, tolong sejahterakan guru swasta yang ada di seluruh Indonesia. Ini serempak seluruh Indonesia. Itu yang saya sampaikan dan saya bisa respon kepada pemerintah pusat. Daerah provinsi itu harus direspon semuanya. Jangan sampai datang saya ke daerah, tanggung jawabnya pusat.
3: Dan diketahui juga benar bahwa memang Suhada menilai ini pemerintah selama ini tidak adil karena belum memberikan perhatian terhadap guru madrasah swasta, sementara profesi lain yang juga berstatus yayasan ini dinilai lebih cepat mendapatkan status P3K. Dan ia pun berharap dengan aksi yang dilakukan oleh puluhan ribu guru madrasah se-Indonesia ini dapat diterima oleh perwakilan dari Komisi 10 DPR RI. Karena memang Suhada juga menyoroti anggaran pendidikan yang menurutnya belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan guru yang memang selama ini sudah puluhan tahun ia tekuni. Demikian pendengar laporan dari kawasan Jakarta Pusat dan Suryadi Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa hubungan antara Rusia dan Tiongkok telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara perdagangan bilateral meningkat lebih dari 30 kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Putin menyebutkan Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai sahabat dekat dan menjelaskan hubungan negaranya dengan Tiongkok kini menjadi contoh kemitraan. Kepala negara Rusia tersebut juga menambahkan, di tengah krisis Timur Tengah, negaranya terus mempertahankan perannya sebagai pemasok sumber daya yang andal, sementara Tiongkok tetap menjadi konsumen yang bertanggung jawab atas sumber daya tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusumawardani menargetkan dirinya untuk meraih podium pada pergelaran Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta 2 hingga 3 7 Juni mendatang. Meski demikian, Putri tidak memungkiri bahwa lawan-lawannya nanti akan sangat sulit, mengingat Indonesia Open merupakan turnamen BWF Super 1000. Atau juga Putri mengatakan bahwa saat ini kondisi fisiknya cukup baik setelah menjalani serangkaian turnamen di Piala Uber 2026 lalu. Meskipun masih perlu melakukan peningkatan dari sisi fisik dengan menambah porsi latihan dalam mempersiapkan Indonesia Open 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
5: Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih menunggu arahan pimpinan partai politik dan pimpinan DPR RI. Masing-masing fraksi partai politik di DPR sudah membuat opsi-opsi yang ditawarkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan jamaah mandiri tetap memperoleh layanan selama ibadah haji. Pendampingan dilakukan meskipun jamaah tidak bergabung kelompok bimbingan resmi. Sidang Majelis Kesehatan Dunia WHO ke-79 resmi dibuka di Jenewa dengan dihadiri para menteri kesehatan dan diplomat dari berbagai negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting, mulai dari kesiapsiagaan pandemi hingga pendanaan kesehatan global. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Catatan peristiwa.
6: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
3: Indonesia menyapa siang.
5: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hari ini kami akan membahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional 2026 dengan tema tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tetapi sebelumnya untuk mengetahui bagaimana sejarah Hari Kebangkitan Nasional, informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Siva Fauzia. Siva.
7: Ya, terima kasih Rudi. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Peringatan ini juga berkaitan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di Batavia. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Penetapan tersebut dilakukan Presiden Soekarno untuk memperingati lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia dan menjadi pengingat sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan nasional. Demikian Rudi.
5: Ya, terima kasih Siva untuk informasi sedikit sejarah Harkitnas yang diperingati setiap 20 Mei. Dan pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang berkarakter, kreatif, dan memiliki semangat nasionalisme di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Sebagai generasi digital, para pemuda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, budaya, serta kedaulatan bangsa melalui inovasi dan kontribusi positif bagi Indonesia. Seperti apa peran pemuda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan media sosial dan budaya global? Siang hari ini kami akan berbincang terkait dengan tema tersebut bersama dengan narasumber kami, Transformational Educator and Founder Superschool.ing, Frida Pikni.
8: Wawancara Pro 3.
5: Selamat siang, Mbak Frida.
9: Selamat siang.
5: Iya. Halo, Mbak Frida. Bisa mendengar suara kami?
9: Jelas, ya, jelas.
5: Oke, baik. Ya, di momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei kali ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tentu yang disorot adalah bagaimana tunas bangsa atau generasi muda ini berperan aktif dalam dinamika yang ada. Nah, kalau menurut Anda sendiri, kenapa tema jaga tunas bangsa ini dinilai sangat relevan dengan hal-hal yang berbau dengan pendidikan kita sejauh ini, Mbak?
9: Iya, gini, kalau tunas bangsa ya, kalau kita bicara, kita kaitkan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional hari ini tuh, rasanya kita perlu geser fokusnya sedikit ya,
5: okay.
9: Karena kebangkitan bangsa ini nggak lagi dimulai dari let's say podium politik gitu atau ruang kelas formal kayak gitu ya, tapi harusnya dan memang semestinya seperti ini harus dimulai dari meja makan keluarga atau di ruang tamu di rumah kita masing-masing maksudnya.
5: Jadi
9: nggak nitip anak ke sekolah misalnya, biarkan guru yang ngajarin gitu. Konsepnya pendidikan nggak seperti itu lagi.
5: Oke. Lebih sederhana aja. Jadi konsep pendidikan yang dibutuhkan saat ini seperti apa wujudnya, terutama dari lingkungan terkecil kita, keluarga nih, Mbak.
9: Iya, karena ini ada tugas kita para orang tua itu untuk menjaga tunas bangsa tuh demi kedaulatan negara, kan konsep besarnya gitu ya.
5: Iya.
9: Itu artinya tuh, Mas, kita tuh sedang nyiapin anak-anak yang punya kemerdekaan berpikir. Nah, anak-anak yang dari rumah ini ya, kita orang tua, kita itu wajib melatih anak-anak kita supaya, apa istilahnya, nggak mudah terombang-ambing ya gitu ya, oleh bisingnya dunia luar lah ceritanya. Jadi, bangkitnya sebuah bangsa itu sebetulnya ya, kalau menurut saya, dan saya yakin banyak juga yang setuju, itu adalah bangkitnya kesadaran mendidik di dalam keluarga.
5: Oke. Artinya pendidikan dasar atau pendidikan keluarga menjadi fondasi penting ya untuk kemajuan sebuah bangsa ke depannya. Oke, Mbak, kita ngobrol bareng dengan narasumber kita lainnya ya. Ada Mas Syahrul, tepatnya Syahrul Haidar Kamal, beliau CEO dan founder of Zikan yang sudah tersambung juga. Selamat siang, Mas Syahrul.
10: Selamat siang, Mas Udi.
5: Iya, ada Mbak Frida, Transformational Educator and founder superschool.ing. Mungkin bisa saling bersapa dulu nih, Mas Syahrul.
10: Halo,
5: dan Mbak Frida.
10: Mbak.
9: Salam kenal juga, Mas Syahrul.
5: Iya. Oke, Mas Syahrul, Anda kan sangat dekat dengan dunia digital sekarang ya. Kalau menurut Anda, apa nih arti dari tema Harkitnas tahun ini sebagai peluki atau pelaku industri digital ini, Mas?
10: Oke, mungkin aku lebih fokus ke maknanya kali ya, Mas.
5: Oke, ya.
10: Karena buat aku, Harkitnas ini bukan cuma tentang mengenang masa lalu, Mas. Bagi kita sebagai Gen Z ya, Mas. Mm-hmm. Tapi tentang ngecek, kita hari ini lagi bangkit kalah mana. Karena di 2026, generasi muda itu punya akses, exposure, dan peluang yang jauh lebih besar. Tapi justru di situ tanggung jawabnya, Mas. Kita bukan lagi calon pemimpin, tapi kita sudah jadi bagian dari yang belakang. Yeah. Kalau dulu kan kebangkitan dimulai itu dari kesadaran melawan penjajahan ya, Mas.
5: Yeah.
10: Nah, tapi hari ini aku merasa kebangkitan itu tentang menguasai diri sendiri, berpikir kritis, dan berani menciptakan perubahan sih, Mas. Jawaban aku seperti itu, Mas.
5: Berani,
10: thank you, Mas.
5: Berani melihat diri sendiri ya? Mas, seperti apa tadi? Bisa diulang? Halo, halo, Mas Syahrul.
10: Iya, Mas. Benar, yeah. Mas. Yeah, jadi berani menguasai diri sendiri
5: menguasai diri sendiri.
10: Dia tahu tentang dirinya siapa, value itu apa, dan apa yang dia bisa bawa, Mas.
5: Artinya harus melihat potensi pada diri sendiri seperti itu ya. Gimana caranya untuk bisa mengetahui banget, potensi yang ada dalam diri kita ini, Mas? Terutama yang menjadi kebutuhan di bangsa ini.
10: Oke, Mas.
5: Gimana?
10: Kayak for example, saya sekarang lagi ngebangun Zikan ya, Mas. Itu platform diplomasi. Di mana kita tuh melihat diplomasi itu masih terlalu eksklusif, Mas. Kayak anak muda di Indonesia itu bahkan nggak semuanya tuh tahu diplomasi itu sepenting apa. Dan kita sebagai anak muda yang suka diplomasi, kita itu lebih sering dilihat dari medianya aja, Mas, tapi nggak ada experience-nya. Dan oleh karena itu yang bisa saya bawa itu adalah saya coba bangun jembatan dengan embassy-embassy, dengan internasional NGO untuk membuat event supaya anak-anak muda bisa merasakan diplomasi tersebut, Mas.
5: Oke, ini menarik ini ya. Jadi forum diplomasi dengan membangun komunitas yang ada di sana. Saya kembali ke Mbak Frida nih, Mbak. Mbak, saya tertarik tadi yang Mbak katakan bahwa sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah, tapi pendidikan itu dimulai dari keluarga, ini adalah fondasi yang sangat penting sendiri. Nah, cara terbaiknya ini bagaimana untuk menanamkan hal itu, kemudian memiliki output juga yang berkualitas tentunya, yang positif, yang baik, atau yang optimal bahkan seperti itu, Mbak?
9: Iya, sebenarnya singkatnya ya, kalau menurut Pak Dating, itu dimulai dari ruang makan, di meja makan, saat kita ngobrol ya, sama anak gitu ya. Anak ini kan melihat ya, orang tuanya bagaimana berbicara satu sama lain, ayah dan bundanya gitu ya. Terus mereka juga ikut dilebatkan gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kayak kita di rumah gitu ya, anak saya kasih setiap hari itu bahan riset. Jadi tentang apa aja gitu, tentang yang ada di dunia ini gitu. Bisa tentang konsep, bisa tentang tokoh gitu jadi membahas itu di meja makan gitu. Dan bahkan studi kasus. Karena boleh saya tambahin dikit ya, tadi kan Mas Syahrul bilang forum diplomasi ya. Nah itu sebenarnya bagus sih, tapi kalau untuk anak-anak yang kecil ya, menurut saya itu benar-benar dia melihat role modelnya itu di ayah bundanya sendiri, dari ruang meja makan. Itu yang benar.
5: Jadi berarti nyambung nih ya, keluarga kemudian nanti beranjak remaja, mengenal lingkungannya, sehingga itu akan menjadi modal utama mereka untuk menghadapi dunia luar. Seperti itu, Mbak Frida ya?
9: Iya, jadi terkonek dengan yang tadi Mas Syahrul bicarakan ya, bisa menggali potensi dari dalam dirinya sendiri. Jadi gimana mau menggali potensi dari dalam dirinya sendiri kalau dia itu tidak melihat contoh di rumah gitu kan?
5: Iya. Apa yang menjadi tantangan sehingga jarang yang melakukan seperti itu, Mbak Frida?
9: Kalau menurut saya ya, akhir-akhir ini tuh saya sering observasi ini nih. Saya sedang nulis juga, publish buat artikel. Kalau kita jeli melihat tantangan anak-anak hari ini, ya udahlah, kita nggak usah ngomong lagi masalah layar screen-nya, itu udah pasti. Tapi satu hal di luar itu ya, yang sering luput dari perhatian kita itu menjamurnya mentalitas saset. Itu lewat budaya jajan sehari-hari.
5: Mentalitas apa, Mbak? Mohon maaf.
9: Saset.
5: Oh, oke. Iya. Sekali pakai gitu ya.
9: Kan? iya sekali pakai buang gitu. Nah, coba deh kita renungkan lah sekilas gitu ya. Saat anak-anak kita ini terbiasa dengan jajanan pastet yang 1.500
11: lagi. Yang
9: itu kan konsepnya instan, murah, cepat. Kan polanya itu ngecer-eceran gitu ya. Nah, secara enggak sadar, nah saya sedang menarik kesimpulan ini dari perilaku masyarakat sekitar gitu ya. Cara kita enggak sadar itu mental mereka tuh ikut terprogram sedari dini untuk menginginkan segala sesuatu secara instan.
11: Habitnya tadi menjadi suatu seperti
9: iya, jadi dia enggak perlu mikir, duit banyak enggak perlu, orang duit sedikit aja dia bisa mencukupi kehidupan hariannya aja kok gitu. Akibatnya ini kalau kita stretch lagi ya, kalau kita perlebar lagi masalahnya buat kedaulatan bangsa ya, kalau kita bicara ke lingkup itu kita gagal menjadikan anak-anak kita ini sebagai seorang inovator. Karena nggak ada keberanian kalau mental instan itu.
11: Nah,
9: sudah rapuh duluan gitu. Iya.
11: Saya kembali ke Mas Syahrul ini, keberanian, sebuah diplomasi itu kan butuh keberanian. Kemudian mengembangkan diri, mengenal potensi diri itu sendiri. Apa yang dijembatani oleh Zikn untuk bisa menumbuhkan, menciptakan generasi-generasi muda yang seperti itu, Mas?
10: Oke, Mas. Nah, karena di diplomasi itu kan lebih ke keberanian ya, Mas.
11: Iya.
10: Banyak anak muda di Indonesia itu, mereka itu tuh insecure, Mas.
11: Oh,
10: kayak for example, jangankan ketemu duta besar, mereka ketemu bule, entah itu di Bali atau di Indonesia, mereka itu udah insecure duluan Mas, minta foto dan lain sebagainya. Padahal ini kan tanah air kita ya Mas. Dan kalau misalnya kita mengenalkan kayak for example, hello nice to meet you, Mr. Ambassador, I am Sahul, student fan of Zikn, I have bla bla bla bla bla. Kalau kita misalnya kita ngebawa value dan apa yang bisa kita bawa, justru mereka bakal ngehargain kita. Dan banyak yang dari mereka itu yang ngerasa, oh diplomasi itu eksklusif ya. Sebenarnya tuh enggak, karena mereka itu tuh takut untuk reach out-nya, Mas.
11: Okay.
10: Padahal in reality itu adalah bukan kita yang butuh embassy, tapi embassy yang butuh anak-anak muda
11: untuk mengubah, untuk mengubah insecure tadi, apa yang dilakukan Zikn atau Mas Syahrul dan teman-teman di sana? Gimana itu?
10: Di Zikn selalu mengajari teman-teman di Zikn ya Mas, kalau misalnya ketemu orang, entah itu pejabat, government, embassy dan sebagainya, itu jangan langsung minta foto Mas. Jadi ketika ketemu orang itu, kalian kenalin dulu nama kalian siapa, kalian dari mana, apa yang kalian bawa, value apa yang bisa kalian taruh ke table tersebut. Buat dari mereka itu, terutama di embassy itu, menghargai kalian dulu sebagai person, bukan sebagai fans Mas. Dan setelah itu baru connect, entah itu minta kartu nama atau entah itu mutual LinkedIn. Dan setelah itu baru boleh minta foto. Aku selalu ingetin seperti itu sih Mas. Jadi dari mereka itu, di Zikn itu tuh belajar bagaimana cara public speaking dan juga connection Mas, seperti itu Mas.
11: Sekarang udah berapa teman-teman ini yang gabung di Zikn ini Mas Yaro?
10: Saat ini itu Mas, fun fact, Zikn itu kita baru 1 tahun Mas. Kita lahir itu Januari 2025 dan kita itu sekarang udah lebih dari 1000 member Mas.
11: 1000 member.
10: Dan saat ini di Indonesia dan saat ini itu kita sudah ada di 10 negara Mas.
11: 10 negara. Oke. Okay. Usia rata-rata yang gabung di Zikn berapa nih Mas?
10: Sekarang itu justru dari SMP udah ada Mas. Jadi dari SMP hingga dari 28 tahun Mas.
11: Okay.
10: Jadi di Zikn itu Mas, yang kalau misalnya kita ada event atau apa, yang ngechat saya itu bukan dari teman-teman mahasiswa Mas, justru dari orang tua yang anaknya masih SMP dan SMA Mas.
11: Oh, jadi orang tuanya ini ya?
10: Iya, benar banget Mas. Kita udah sampai SMP Mas.
11: Oke. Ya, saya ke Mbak Frida nih Mbak. Artinya kan sekarang banyak Mbak ya, ruang-ruang yang positif, ruang-ruang yang ikut serta membangun atau menciptakan anak-anak muda yang bertalenta, anak-anak muda yang memiliki kualitas yang baik tentunya. Nah, kalau tadi dikatakan pondasi pertama adalah dari meja makan di rumah. Kemudian role model orang tua itu akan selalu terbawa dalam bersikap anak, dalam bersosialisasi. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagaimana arus informasi atau disrupsi digital itu begitu tinggi. Nah, seperti apa membentengi anak-anak ini, generasi muda ini dari pengaruh-pengaruh informasi yang negatif? Gimana nih, Mbak?
9: Ini memang tantangan luar biasa ya di era digital ini. Nah, kalau saya sih setelah saya amati gitu ya, berdasarkan pengalaman dengan anak saya juga gitu, Gen Alpha. Nah, ini bekali anak dengan 4 senjata dasar berpikir kalau dari saya tuh. Ini cara kita menjaga mereka ya. Senjatanya memang terdengar sederhana tuh, tapi fundamental sekali kalau menurut saya. Jadi kita balikin lagi ke anak-anak kita ke 4 kemampuan dasar ya, yang sering kita sepelekan. Karena kalau di sekolah kan lebih sibuk terlalu banyak subjek ya, mata pelajaran. Padahal sebetulnya cuma perlu 4 aja kok gitu, apalagi di era digital. Nggak perlu bersaing adu pinter, adu cerdas, nggak perlu, karena udah ada AI yang lebih pintar gitu ya istilahnya. Jadi cukup 4 aja. Yang pertama itu membaca, simple ya, sepele ya. Tapi bukan cuman membaca dalam hal mengeja teks di sini, tapi kita tuh ngelatih mereka tuh membaca situasi dan konteks. Jadi ini supaya kenapa? Ini supaya mereka tuh nggak gampang kemakan hoax. Nah, yang kedua itu menulis. Itu saya tekankan sekali menulis juga. Ini wadah ya, ruang untuk mereka itu bisa istilahnya apa tuh? Merapikan isi kepala mereka lah gitu, dengan menyusun gagasan mereka sendiri. Sesimpel itu gitu. Karena alurnya kalau udah mereka cinta buku, mereka suka membaca gitu ya, pasti sudah banyak membaca, pasti mereka dengan sendirinya bisa menulis. Menulis bukan sekedar menulis abjad, alfabet gitu ya. Ini enggak, dia menyusun, merapikan isi kepalanya. Dan yang ketiga itu ngomongnya kayak yang kayak tadi Mas Syahrul bilang, public speaking, berbicara gitu. Jadi setiap fase anak-anak ini kan sampai umur 5 tahun kita bisa latih seni berbicaranya sampai di mana, sampai dia nanti bisa jualan di atas panggung ya, seni berbicaranya sampai segitu. Jadi kita latih mereka itu menyuarakan kebenaran secara elegan gitu, dan juga inklusif gitu. Jadi karena kenapa inklusif? Ini kita harus menghargai kalau di luar sana itu ada banyak perbedaan, apalagi kayak tadi Mas Syahrul bilang ngomong sama bule dan segala macem. Jadi perbedaan itu mereka harus paham dulu, nggak semua orang satu agama, satu ras gitu ya. Ya itu. Dan menurut saya yang terakhir ini ya, yang paling langka hari ini itu mendengarkan secara aktif.
11: Artinya anak itu nanti akan menjadi anak yang berkarakter begitu ya, Mbak Frida ya?
9: Otomatis. Hanya dari seni membaca, menulis, bicara, sama active listening. Karena gini Mas, semua orang itu pasti berebut ingin bicara. Aku duluan gitu ya. Tapi kalau kita melatih anak untuk mendengar dengan empati gitu ya, itu kan lain. Seni mendengarkannya itu udah lain, udah di atas gitu. Nah itu akan... Mas bayangin kalau banyak anak Indonesia seperti ini, itu akan ngebentuk kedaulatan mental di bangsa ini luar biasa.
11: Jadi inilah core dari pendidikan transformatif ya. Ini intinya.
9: Kalau menurut saya.
11: Benar. Baik. Mbak Frida, Mas Syahrul, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Mbak Frida, sehat selalu juga untuk Mas Syahrul.
9: Mas Syahrul dan Mas.
10: Terima kasih.
11: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dua narasumber, yaitu CEO dan founder of Zikan, Syahrul Haidar Kamal.

0: 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, benar, kita lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, yang juga menjadi tema Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD. Prof. Haryono, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Rudi. Iya, sehat selalu.
1: Salam sehat juga, kabar baik ya Prof. Yang hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Setiap tahun kita merayakan atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita kembali ke 1908, Budi Utomo. Dan selalu membicarakan memaknai, bagaimana memaknai kebangkitan itu sendiri. Tetapi kalau dari perspektif pendidikan saat ini, Prof, makna strategis dari tema Harkintas tahun 2026 ini bagi dunia pendidikan tinggi ini apa nih, Prof, yang paling tepat?
2: Ya, tentunya kita sadar pertama melihat bagaimana kita merawat tunas bangsa untuk menjaga kedaulatan.
1: Okay.
2: Dan belajar dari kondisi sejarah bahwa tidak ada negara yang bisa berdaulat kalau tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuh. Lalu yang kedua juga, selain untuk berdaulat dibutuhkan kompetensi penguasaan teknologi, juga dibutuhkan karakter pemimpin yang tidak korup dan koruptif.
1: Okay.
2: Karena walaupun iteknya maju, tapi kalau penyelenggara negaranya korup, pasti akan menimbulkannya. Dua hal ini sebenarnya juga sudah dirintis oleh organisasi pemuda yang dikembangkan oleh Budi Utomo. Apa yang semula jadi Trikoro Darmo, yang kemudian menjadi Cong Java. Ada tokoh muda, jadi kita hari ini sebenarnya patut melakukan sebuah refleksi dan

0: hukum, bahwa kenapa anak-anak muda, anak pelajar Stovia di tahun 1908 sudah punya ide untuk membangun sebuah organisasi yang pada saat itu di Indonesia masih sangat asing.
1: Ya.
0: Dan dalam proses Budi Utomo yang terus dinamis itu, di tahun 1916 itu mereka mengusulkan anak-anak muda yang dipelopori oleh Satiman itu mendirikan Trikoro Darmo yang Trikoro kemudian Darmo. Tahun 1917 ya. Berubah menjadi Jong Java.
1: Ya.
0: Nah, yang menarik apa yang disampaikan oleh Satiman dan kemudian menjadi sesantinya Jong Java adalah sakti, budi, dan pekti. Artinya bahwa anak-anak muda Indonesia kalau ingin merdeka pada saat itu harus sakti. Sakti di sini pengertiannya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Belanda atau negara-negara Eropa bisa menjajah negara lain karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Oke.
0: Tapi penguasaan itu saja tidak cukup kalau tidak ada budi. Nah, budi itu karakter.
1: Ya.
0: Dan dengan anak-anak muda yang berbudi, punya karakter kebangsaan, punya komitmen kemanusiaan itulah, dia bisa bekti, yaitu mengabdi pada bangsa dan negara. Sehingga tema merawat tunas bangsa untuk kedaulatan, menurut saya kampus harus terus berusaha merawat bagaimana karakter mahasiswa atau siswa itu tetap terjaga sehingga mereka tidak mudah melakukan mulai yang teknis plagiasi sampai mental korup dan sebagainya dan passion untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih tinggi karena tidak ada negara yang bisa mandiri termasuk yang terakhir itu kita lihat perang Iran Israel Amerika. Iran itu bisa melakukan perlawanan signifikan karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi rudalnya kuat.
1: Prof, kita jeda sebentar ya Prof ya untuk informasi singkat. Nanti kita lanjut lagi Prof.
0: Oke, siap.
1: Baik.
0: Siap, Pak Rudi.
1: Ya, pendengar tetaplah bersama kami. Perbincangan bersama dengan Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haryono MPD akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendukung arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna. Ia juga menegaskan keberhasilan program pemerintah bergantung pada pelaksanaan di tingkat kementerian hingga daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional.
1: Prof. Haryono, terima kasih Prof. masih bersama kami.
0: Ya.
1: Prof, saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan yang Prof. tadi katakan ya, sakti, kemudian budi dan bekti. Artinya disitulah ada pengabdian, ada karakter yang harus dibangun di situ. Nah, strategi seperti apa Prof? Di era kekinian, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, bahkan kampus itu untuk bisa memiliki metode nilai-nilai untuk menciptakan hal-hal seperti itu, Prof.
0: Ya, tentunya kita kembali pada falsafah kita pertama Pancasila dan pikiran para pendiri bangsa, khususnya bidang pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa memang pendidikan kita bukan sekedar untuk mencetak akan robot-robot atau orang yang kompeten sementara, tapi orang yang punya komitmen kebangsaan. Nah, maka cara yang semacam inilah yang harus kita gapai, bahwa pembelajaran, pengenalan hingga internalisasi nilai-nilai keunggulan Nusantara harus selalu kita narasikan. Karena contoh sederhana saja karya warisan dari Sulawesi, Kerajaan Luwu, tentang Ilaga Ligo, ternyata banyak mahasiswa, bahkan beberapa mahasiswa di Sulawesi ketika saya sempat ngobrol di sana, nggak banyak tahu tentang apa itu Ilaga Ligo.
1: Okay.
0: Padahal karya itu adalah contoh karya sastra yang melebihi Mahabharata dan diakui oleh UNESCO sebagai karya warisan dunia. Demikian pula, Borobudur itu hanya dilihat sebagai sebuah stupa atau candi, tak pernah direnungkan berapa tahun Borobudur ini dibangun. karena diperkirakan dari catatan sejarah, Borobudur yang megah dibangun di abad ke-8 itu dibangun sekitar 70-80 tahun. Artinya kita bisa belajar tata kelola itu bahwa tidak bisa pemerintah membangun dalam satu rezimnya dan tidak meneruskan pembangunan rezim berikutnya. Nah ini sehingga dan demikian pula ornamen-ornamen yang ada di Candi Borobudur itu menunjukkan bahwa banyak mulai itu gambarnya perahu yang sangat besar sampai dengan alat musik yang lebih dari 30 jenis alat musik. Bayangkan kalau alat musik kendang dan sebagainya itu yang ada di berbagai negara itu waktu itu. Sementara Eropa pada saat itu apakah sudah mengenal yang semacam ini? Nah inilah yang cara kita di dalam melihat sejarah tidak sebagai sebuah hafalan, tapi merekonstruksi dan berimajinasi kenapa generasi kita di Nusantara dulu sudah memiliki kemampuan teknis. Contoh saja dengan teknologi yang sederhana, dinasti Sailendra sudah bisa membangun Borobudur yang megah itu. Ornamennya mencerminkan peradaban dunia yang luar biasa. Atau karya sastranya Ila Galigo dan seterusnya. Nah ini yang kita relatif kurang. Sementara kalau kita lihat, seperti yang pernah ditulis oleh Toynbee, itu sebuah bangsa hanya bisa tumbuh kembang, termasuk mengembangkan iteknya, kalau dia bisa menemukan sebuah nilai, value yang membanggakan. Sehingga Eropa itu bisa berkembang karena dia mampu menemukan peradaban Yunani Romawi. Sehingga pasca abad pertengahan, Renaissance, rasionalisme, humanisme itu muncul di barat. Nah itu yang gini-gini, nggak mungkin kita kembangkan.
1: Artinya ruang pemikiran terbuka, luas di situ. Kemudian riset pun juga dikembangkan secara nyata. Nah untuk saat ini, bagaimana Prof, peran kampus untuk membuka ruang-ruang pemikiran seperti itu dan juga mendorong riset-riset akademik ini semakin masif?
0: Ya, inilah yang menjadi tantangan bahwa kampus tidak hidup di dalam ruang kosong. Tapi di dalam konstelasi geopolitik, geoekonomi, baik nasional maupun global. Sehingga kadang-kadang kita harus berhadapan dengan realitas. Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi, sudah lama mengajak dan ini juga dilakukan oleh semua perguruan tinggi untuk melakukan hilirisasi. Bagaimana hasil riset itu bisa menumbuh kembangkan nilai tambah. Tapi kita tidak bisa meniru China atau Eropa karena dunia industri di Indonesia itu bukan industri seperti di Jepang yang memiliki lab dan mempertimbangkan hasil-hasil riset perguruan tinggi sebagainya. Tetapi lebih banyak di Indonesia adalah industri-industri yang dimiliki oleh asing, bahkan mengimpor asing. Akibatnya hasil-hasil riset yang ada di perguruan tinggi belum bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan ada sejarawan Amerika keturunan Jepang, Yoshihara Kunio itu dulu terkenal di tahun 80-an menulis buku tentang ersat kapitalisme itu. Jadi pengusaha-pengusaha di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu berbeda dengan pengusaha-pengusaha di negara-negara maju yang menghargai inovasi dan sebagainya. Nah ini yang tantangan bagi kita.
1: Jadi kalau bicara saat ini Prof, atau yang ada dalam mungkin benak Prof Haryono sendiri, profil ideal seperti apa lulusan dari perguruan tinggi Indonesia tahun ini dan bahkan ke depan ini Prof?
0: Yang tentunya kami mulainya dari termasuk di UN, itu kami mewajibkan mahasiswa kami sejak ini agak ketat lagi, sebenarnya sudah lama tapi kami agak perketat mulai tahun 2023 itu penguasaan bahasa internasional. Yang alasannya kami pernah melakukan kunjungan ke Normal Philippine University di mana pendidikan dikembangkan di Filipina, itu 35% alumninya bisa kerja di luar negeri padahal dari segi pemeringkatan di bawah UM. Sementara anak-anak kami kurang. Kenapa? Barriernya ternyata penguasaan bahasa internasional. Sehingga kami melakukan itu. Itu salah satu terobosan. Terobosan yang lain tentunya selain menguasai bahasa internasional, bagaimana kita tidak fokus kepada pemenuhan tenaga kerja. itu tidak bisa diingkari bahwa setiap manusia butuh kerja, setiap mereka yang kuliah itu juga punya kompetensi untuk kerja. Okay. Tapi hidup bukan hanya untuk kerja. Nah inilah yang oleh para pendiri bangsa kita, terutama Ki Hadjar Dewantoro, pendidikan untuk memanusiakan manusia. Yeah. Nah di dalam konteks itulah yang sedang kami kembangkan sekarang ini di Universitas Negeri Malang, bukan sekedar belajar untuk menguasai materi atau topik atau skill tertentu, tapi juga kami bekali anak-anak yang kami gunakan kurikulum berbasis kehidupan, how learn to learn. Bagaimana kita belajar untuk belajar, agar apa yang kita pelajari saat ini, mungkin 3-5 tahun lagi sudah enggak relevan, kami tidak kaget karena kami sudah bisa tahu cara belajarnya.
1: Ya. Menarik nih Prof, berarti kebangkitan itu untuk era sekarang itu memang tetap dimulai dari ruang-ruang berpikir, ruang-ruang pendidikan yang ada, ruang kelas, riset, dan semuanya itu Prof ya, artinya ya.
0: Betul.
1: Iya, baik. Prof Haryono, terima kasih banyak Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Sehat selalu Prof.
0: Ya.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih Pak Rudi. Iya. Salam kembali, salam sehat.
1: Salam sehat. Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan nanti rekan saya Safira Amelia akan melanjutkan dan juga sekaligus bersama dalam Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkerut yang gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore, Rabu 20 Mei 2026. Aston Villa dan Freiburg siap saling rebut titel Liga Eropa. Persib Bandung siapkan rute pawai juara di Laga Pamungkas Super League 2025-2026. Novak Djokovic mantapkan persiapan untuk turnamen Roland Garros.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Freiburg mengincar gelar juara utama pertama mereka saat mereka menghadapi Aston Villa yang dipimpin oleh Unai Emery, manajer spesialis Liga Eropa. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Der erste Titel in der Geschichte. Ich glaube, was ganz, ganz Besonderes.
2: Freiburg akan berhadapan dengan Aston Villa yang tengah dalam performa terbaiknya dalam laga final Piala Eropa 2025-2026. Klub asal Jerman itu mengincar gelar juara utama pertama mereka dikala menjadi tim yang tidak diunggulkan. Sementara Villa di bawah asuhan Unai Emery, manajer yang telah memenangkan kompetisi ini sebanyak 4 kali, ingin terus melanjutkan tren positif mereka akhir-akhir ini. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa pertandingan besok adalah sesuatu yang bersifat taktis.
3: Of course, tomorrow is something tactically.
4: Tentu saja, besok adalah sesuatu yang bersifat taktis, sesuatu yang bersifat individual dengan kemampuan kita, dan juga sesuatu yang bersifat emosional. Dan ini adalah tantangan baru yang kita hadapi bersama di sini. Kami percaya diri, tetapi kami sangat-sangat menghormati lawan. Kami selalu menghormati tim-tim yang kami hadapi di Liga Eropa. Dan besok mereka ada di sini karena mereka pantas menempatkannya.
3: They are here because they deserve it.
2: Sementara manajer klub Freiburg, Julian Schuster, menyampaikan bahwa yang terpenting adalah pengalaman yang didapatkan oleh pemainnya di final ini.
5: Ja, dürfen morgen ein europäisches Finale spielen, das ist natürlich sehr besonders.
4: Besok kami akan bermain di final Eropa. Itu sangat istimewa. Saat ini saya tidak merasa gugup atau berada di bawah tekanan yang besar, tapi itu juga berkat tim. Mereka memberi saya rasa aman yang luar biasa. Mereka memberi saya keyakinan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak kualitas dalam diri mereka. Saya pikir hal terpenting adalah pengalaman yang kami miliki dalam skuad. Pengalaman yang dimiliki banyak pemain di final. Tetapi juga pengalaman menunjukkan performa yang baik melawan tim-tim bagus musim ini. Itu memberi kami kepercayaan diri yang kami butuhkan untuk dapat bersaing melawan tim besar dan pelatih hebat besok.
2: Laga final Liga Eropa antara Freiburg dengan Aston Villa ini akan berlangsung di Beşiktaş Park, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Tim nasional Ekuador membawa skuad termuda di Amerika Selatan dan siap unjuk gigi di Piala Dunia 2026. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ecuador. Ecuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL, di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ecuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil, 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ecuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ecuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ecuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ecuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ecuador terbang tinggi

0: Pendengar, kita akan mengikuti perkembangan konferensi pers terkait layanan over the top untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, kita sudah terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Media Center LPP TVRI. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami tengah berada di kawasan Senayan di mana sesaat lagi Televisi Republik Indonesia atau TVRI ini akan menggelar konferensi pers terkait dengan penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Indonesia. Dan pada hari ini salah satu topik yang ataupun tema yang dibahas dalam konferensi pers hari ini adalah informasi akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan layanan over the top ataupun OTT atau yang kita kenal atau lebih lumrah dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan layanan streaming. Dan layanan streaming ini tentu sejak awal informasi ketika TVRI mengumumkan bahwa mereka yang akan menjadi pemegang hak siar untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia, memang sejak saat itu sudah banyak yang pihak yang bertanya siapa yang nantinya, pihak mana yang akan bertanggung jawab mengenai siaran streaming Piala Dunia 2026 di Indonesia. Nah, pada hari ini akan diumumkan pihak mana yang akan diberikan tanggung jawab untuk memegang ataupun mendapatkan hak untuk layanan over the top ataupun OTT atau streaming Piala Dunia di Indonesia. Namun bisa kami sampaikan sampai saat ini di ruang media center Piala Dunia 2026 yang ada di TVRI, kami masih menunggu dimulainya acara, namun beberapa pihak sudah datang begitu dari pantauan kami. Selain dari Indonesia, namun nampaknya sudah ada dari pihak asing yang ikut hadir di dalam ruang konferensi pers. Kami masih menunggu apakah mungkin mereka salah satu dari bagian dari pihak yang akan bertanggung jawab untuk memegang layanan OTT ataupun streaming Piala Dunia di TVRI. Namun tentu diharapkan ini akan memberikan layanan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan hiburan sepak bola di Indonesia terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan kami akan sampaikan informasi lebih lanjutnya jika kami telah mendapatkan informasi apabila siaran langsung ataupun konferensi pers dari persiapan siaran langsung Piala Dunia 2026 di Indonesia ataupun layanan OTT atau streaming yang nantinya akan disampaikan dalam konferensi pers beberapa saat lagi. Tapi sementara yang dapat saya sampaikan dari Senayan, ya, Abdul Litiloli, Pro TV RRI, Tersemua Darah Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke Liga Inggris. Usai meraih hasil imbang di kandang Bournemouth, Manchester City harus rela melepas titel Liga Inggris ke pasukan Arsenal. Kita simak perbincangan bersama pengamat sepak bola Ropan Pangamenan bersama rekan saya Karisma Rizky berikut ini.
1: Pendengar, Arsenal memastikan diri menjadi kampion Liga Inggris musim ini berkat hasil imbang Manchester City 1-1 saat bertandang ke markas Bournemouth. Hasil ini membuat City tidak bisa kembali memburu titel karena selisih 4 poin dari Arsenal yang masih punya tabungan satu pertandingan lagi. Kita akan soroti bersama terkait hal ini dengan pengamat sepak bola Ropan Pangamenan. Bung Ropan, salam olahraga. Arsenal juara juga ya musim ini setelah penantian 22 tahun. Menurut pandangan Bung Ropan ini sendiri, perubahan apa ini yang paling krusial dari sisi taktik atau mungkin mentalitas yang dibawa Arteta musim ini? Sampai akhirnya mereka bisa ngelewatin kutukan posisi runner-up di 3 musim terakhir. Dan konsisten banget nih sampai akhir. Bagaimana pendapat Anda? Bung Ropan, silakan.
2: Arsenal itu layak menjadi juara di IPL karena mereka, saya pikir, bukan saja konsisten ya, punya mental yang bagus kali ini. Setelah 3 kali mereka menjadi runner-up dan sempat mereka memimpin 232 hari kalau nggak salah pada 2023 tuh. Kemudian disalib oleh Manchester City. Yang sekarang mereka memimpin 238 hari di puncak klasemen dan akhirnya mereka bisa menjadi juara setelah City ditahan oleh Bournemouth. Artinya kalau bisa melihat di sini memang pantas wajar kalau tim asuhan Arteta ini menjadi juara. David Raya memperlihatkan penampilan yang bagus sebagai penjaga gawang di bawah Mister 19 clean sheet itu luar biasa, melampaui para pendahulu Arsenal, kiper legendaris mereka David Seaman ya. Ya, yang pernah juga melakukan clean sheet banyak sekitar 16 atau 17 kali saat itu di 93 dan 99 tapi dipatahkan oleh David Raya. Jadi kalau melihat dengan penampilan dengan pemain-pemain yang didapatkan oleh Arteta pada musim ini, ya mereka layak ya untuk bisa menjadi juara. Bahkan ketika mereka terakhir kalah dari Manchester City itu dengan 2-1 April yang lalu, kesininya mereka tuh tidak pernah kalah. Ya, mungkin ada 4 atau 5 pertandingan terakhir mereka tidak kalah dengan mencetak 6 gol tanpa balas setelah pasca kekalahan dari City, dan mereka konsisten kan clean sheet. Sampai terakhir kemarin mereka mengalahkan Burnley 1-0 dan sebelumnya mengalahkan West Ham tim sesama London dengan 1-0. Pemain-pemain Arsenal itu di semua lini itu oke, kalau bisa dilihat ya, terutama di jantung pertahanan mereka ya. Duet antara Gabriel Magalhaes dan William Saliba itu sangat baik. Ya kalau bisa dibandingkan mereka adalah dua center back terbaik yang ada di IPL musim ini. Ya. Punya rekor pemain yang sangat bagus ya. Mungkin ada 17 pertandingan ketika mereka berdua bersamaan itu menang. Terus, jadi ini hanya bisa disamai oleh duet yang ada di Liverpool dengan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Jadi menurut saya ini adalah motivasi buat seluruh pemain ketika menjadi juara IPL setelah menunggu 22 tahun lamanya sejak terakhir mereka 2023-2024 juara di bawah pelatih Arsene Wenger, maka sekarang ini ada semacam pelecut ya, motivasi bagi semua pemain untuk mewujudkan lagi apa yang selama ini belum mereka dapatkan. Apa itu? Yaitu gelar juara di UCL atau Liga Champions. Nah, saat ini mereka akan menghadapi juara bertahan PSG di final Liga Champions yang akan berlangsung pada 30 Mei yang akan datang, itu menghadapi PSG. PSG sebagai juara bertahan. Nah, bagi Arsenal, saya pikir mereka tidak perlu takut. Sudah di final sekarang ini. Dan mereka bisa melampaui dua pertandingan yang susah, yang berat buat mereka sebelumnya, Sporting dan Atletico Madrid. Sekarang mereka sudah berada di puncak dan tantangan terbesar buat mereka setelah menjadi juara di IPL, sekarang di depan mata mereka adalah UCL. Saya pikir begitu ya, tanggapan saya tentang Arsenal juara pada musim ini di IPL. Mereka tidak perlu menunggu sampai di pekan terakhir, di saat mereka akan menghadapi Crystal Palace dan City akan menjamu Aston Villa. Semua sudah dituntaskan dengan hasil kemarin di mana Bournemouth ya membuka jalan bagi Arsenal menahan City. Bahkan Bournemouth kemarin itu hampir menang setelah gol Eli Junior, Kroppi, baru bisa dibalas oleh Erling Haaland kan di injury time untuk 1-1. Dari sini sudah menegaskan bahwa itu gelar juara sudah di tangan Arsenal, dan pasti para pendukung Arsenal yang fanatik ini bersuka cita. Ya, ini saatnya bagi London, karena sebelumnya kan ini kota Manchester dan kota Liverpool yang merajai. Ya, musim kompetisi dalam paling tidak dalam 8 edisi terakhir. Tapi sekarang adalah London yang muncul dengan Arsenal. Sudah lama yang ingin menantikan. Ya, kapan ada London, klub London bisa menjadi juara di EPL, dan sekaranglah waktunya bagi Arsenal untuk membuktikan bahwa mereka pantas berada di mimbar juara.
1: Baik, tapi kira-kira menurut Bang Ropan, Arsenal apakah sudah siap untuk mendominasi jangka panjang di Inggris, atau ini akan menjadi batu loncatan buat mereka nih untuk menyabet gelar Liga Champions di final nanti ini, apalagi yang dihadapi ini raksasa dari Paris, PSG, yang sebelumnya juga juara Ligue 1 ya.
2: Kalau bicara untuk jangka panjang, saya pikir itu menjadi tujuan utama bagi Arteta bersama dengan Arsenal, dan mereka saya pikir akan mendominasi untuk 2-3 musim ke depan. Mereka masih akan berbicara di IPL ya kalau bisa ini, karena mereka punya pemain-pemain yang bagus ya, ada Bukayo Saka, ada Declan Rice, ada kemudian dengan Odegaard, ada Victor Gyokeres, ada Kai Havertz, itu pemain-pemain yang bagus semua ya. Di samping dengan Gabriel Magalhaes dan juga dengan William Saliba, ada Kalifiori. Jadi kalau melihat dari satu kesatuan, materi pemain dari Arsenal ini adalah pemain-pemain yang masih bisa berbicara untuk beberapa musim ke depan. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu diragukan dengan apa yang sedang dibangun oleh Arteta dengan tim The Gunners ini. Nah, kalau kita bergeser bicara untuk di UCL di final menghadapi PSG, saya pikir mereka juga siap untuk melawan PSG. Walaupun PSG lebih difavoritkan, tidak ada masalah bagi Arsenal. Karena Arsenal lebih menguntungkan artinya kalau mereka datang sebagai tim yang tidak diunggulkan untuk underdog, ya ini kan akan jauh lebih bagus buat mereka. Mereka akan lebih termotivasi, lebih percaya diri untuk menghadapi pertandingan final. Apalagi ini kan pertama kali buat mereka dalam sejarah kalau mereka bisa menjadi juara di UCL. Kendati yang di hadapan mereka adalah sang juara bertahan PSG. Ya, kita tidak perlu meragukan lagi dengan kemampuan PSG ya. Tim yang sangat baik. Tapi saya rasa Arsenal mampu untuk memberikan perlawanan dalam final UCL nantinya di Hungaria atau di Stadion Puskas Arena. Karena ini juga menjadi bagi Arsenal menjadi keinginan yang mereka dambakan selama ini ya. Karena kalau IPL itu kan mereka sudah pernah menjadi juara ya sebelumnya, sebelum sekarang mereka mengunci gelar juara. Tapi UCL ini adalah target utama mereka untuk bisa mengukir ada trofi yang mereka bisa dapatkan di kasta tertinggi di Eropa ya dengan UCL ini. Makanya mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian untuk bisa meraih gelar juara di UCL dengan kemampuan materi pemain yang merata hampir di semua lini. Saya kira begitu.
1: Baik, tentu saja ini merupakan penambah semangat atau pembakar mental skuad Arsenal ya jelang final nanti melawan PSG. Terima kasih Bung Ropan atas analisisnya. Kita nantikan pendengar sepak terjang pasukan Mikel Arteta di panggung Eropa melawan PSG pada Sabtu 30 Mei mendatang.

dari sepak bola kita ke area tenis. Novak Djokovic tiba di Paris untuk Roland Garros dan mulai persiapan dengan latihan bersama Alexander Zverev di lapangan Philippe Catrier. Zverev mengunggah momen latihan di Instagram Story bersama Djokovic yang menunjukkan banyak momen mereka mengobrol bersama, bukan hanya latihan memukul bola. Djokovic bersiap tampil ke-22 kalinya di Roland Garros, berusaha meraih gelar Grand Slam ke-25 yang memecahkan rekor. Ia baru kembali berkompetisi di Roma awal bulan ini setelah istirahat sejak Indian Wells pada Maret lalu, meski kalah di babak kedua. Djokovic adalah juara 3 kali Roland Garros, yakni pada tahun 2016, 2021, dan 2023, serta mencapai final pada tahun lalu sebelum kalah dari Sinner. Musim ini, ia mencatat 7-3 termasuk final Australian Open 2026.

0: Dari arena basket, New York Knicks melakukan comeback dramatis di game 1 final wilayah timur NBA. Setelah sempat tertinggal 22 poin untuk akhirnya menang 115-104 atas Cleveland Cavaliers melalui overtime. Knicks memulai dengan baik unggul 23-16 di kuarter pertama. Namun Cavaliers bangkit dan unggul 22 poin di kuarter 4 lewat tembakan 3 angka Donovan Mitchell. Di pimpin jalan Brunson, Knicks mencatat laju 18-1 dan menyamakan skor 101-101 melalui aksi Landry Shamet di detik-detik akhir sebelum memenangkan overtime. Pertandingan berlangsung di Madison Square Garden pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Cavaliers gagal memanfaatkan peluang terakhir di kuarter 4 sebelum Knicks mengunci kemenangan penting di game 1 final wilayah timur.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar Timnas Indonesia, penyerang muda Persija Jakarta, Theo Liming, resmi mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 untuk persiapan kejuaraan ASEAN U19 2026. Pemain sayap kanan kelahiran Perth, Australia itu dengan ayah Inggris dan ibu dari Malang ini baru saja membawa Persija U20 juara Elite Pro Academy Super League Under-20 pada 2025-2026 melalui gol tunggal di final dengan catatan 5 gol dan 2 assist dari 25 penampilan musim ini. Di sisi lain, Theo mengaku target besar mengenakan seragam merah putih sudah ia pikirkan sejak 2-3 tahun lalu. Ia mengaku bermimpi bisa bermain bagi timnas senior.
1: Bermain untuk Indonesia adalah mimpi besar yang ada dalam pikiran saya. Saya selalu berpikir untuk mewakili timnas Indonesia selama 2 atau 3 tahun dari sekarang. Saya pikir menuju tahap itu atau tahap seleksi akan menjadi perasaan gembira.
0: Di bawah asuhan Novarianto, ia akan menjalani TC di Yogyakarta sebelum bersaing di grup A Piala AFF U19 bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Ia juga menaruh ketertarikan tinggi terhadap kepemimpinan pelatih timnas senior John Herdman.

0: Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia.
1: Warna baju boleh beda tapi merah putih tetap di dada.
0: Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara andai pada hari Sabtu pada laga pamungkas sukses mengukuhkan gelar kampiun Super League 2025-2026. Sen Pihlil Hamsyah menyampaikan laporannya.
2: Semangat tanpa batas.
3: Jadi rutenya besok itu insya Allah kalau kita juara konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo.
4: Kota Bandung bersiap menyambut pesta besar. Persib dan beserta pemangku kebijakan pun telah menyusun rute pawai juara jelang laga penentuan Super League 2025-2026. Hal tersebut jika Maung Bandung berhasil memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara Sabtu ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Konvoi kemenangan pun akan digelar besar-besaran di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei 2026. Saat sesi jumpa pers kemarin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan, rencana rute pawai juara rombongan skuad Persib di Kota Bandung, arak-arakannya akan dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Rencananya, titik akhir rombongan pawai dan para pemain akan melakukan selebrasi atau pengangkatan piala di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ikonik di sekitaran Asia Afrika.
3: Gedung Sate itu di barat, di depan masjid. Titik startnya di sana, parkir barat. Jadi dari sana rutenya adalah ke Banda, belok kanan ke Riau, belok kiri ke Merdeka ke bawah, belok kanan ke Perintis Kemerdekaan, nggak lurus karena ada rel kereta api. Jadi kita ngelawan arah ke Perintis Kemerdekaan, lewat kolong jembatan viaduk ya, belok kiri ke Lembong. Nah di situ ada patung aja, patung berupa sepak bola. Belok kanan ke Veteran, berhenti di Asia Afrikanya. Titik 0, belok kanan Asia Afrika, terus jalan sampai nanti Gedung Merdeka ada JPO. Nanti pemain turun di situ, naik ke JPO, angkat piala di JPO.
4: Aditya pun menjelaskan tujuan di balik penentuan rute pawai juara tim Persib tahun ini yang melintasi sejumlah titik ikonik di Kota Bandung. Menurutnya rute tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan memiliki makna historis sekaligus simbolis bagi klub dan masyarakat Kota Kembang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate saat ini sedang diperbaiki.
5: Untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik.
4: Dan pawai kemenangan ini dirancang untuk memperkenalkan tiga titik bersejarah di Bandung kepada bobotoh maupun masyarakat luas. Ketiga lokasi itu yaitu patung sepak bola di Jalan Lembong, titik 0 Bandung, serta Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ketiga lokasi itu pun dinilai merepresentasikan perjalanan sejarah kota sekaligus menjadi simbol semangat bagi Persib dalam menatap masa depan.
6: Buka peluang, kesempatan, jangan buang.
0: Tiga wakil Indonesia sementara berhasil ke babak 8 besar Malaysia Masters 2026. Laga ini digelar di Axiata Arena dari pagi hingga siang tadi. Dua tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed menang atas wakil Indonesia Laksha Sen dan Jonathan Christie menaklukkan wakil Denmark Johannesen. Sementara di sektor ganda campuran, Setiabudi Oktaviani juga menang atas pasangan India Surya Pramutesh. Rangkaian pertandingan Malaysia Masters 2026 masih akan bergulir hingga nanti malam, di mana beberapa wakil Indonesia masih berjuang memperebutkan tiket ke 8 besar.

0: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. Pasangan Leo Daniel dikalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan Lin Xiangyi dengan skor 19-21, 21-13 dan 15-21. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Kesempatan itu terbuka setelah klubnya Los Lille berhasil mengamankan posisi tiga besar klasemen akhir Liga Prancis musim 2025-2026.

0: Pendengar, PP PB VSI resmi mengumumkan 16 pemain timnas voli putra Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi AFC Nation Cup 2026 dan juga CV League 2026. Pelatnas dijadwalkan dimulai pada 21 Mei di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul sebagai bagian dari persiapan menghadapi persaingan level Asia dan juga Asia Tenggara. Dan dalam daftar pemain yang dipanggil, sejumlah nama senior kembali dipercaya untuk memperkuat skuad Merah Putih, termasuk Rivan Nurmulki dan juga setter andalan Nizar Zulfikar yang kembali masuk dalam timnas. Dan kita akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Wakabit Binpres PP PB VSI, Laudri Maspaitela. Selamat sore Pak Laudri, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
0: Iya, kabar baik hari ini Pak Laudri ya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Yes. Baik, Pak Laudri, kita bahas soal AFC Nation Cup ya. Bagaimana persiapannya sejauh ini?
1: Ya, untuk yang sampai saat ini yang sudah hadir di Pelatnas di Sentul adalah tim putri. Mereka sejak 4 Mei kemarin sudah memasuki camp di Sentul karena pelaksanaan AFC Nation-nya nanti tanggal 6 Juni.
0: Okay.
1: Sementara untuk putra itu FVC Nation-nya tanggal 20 Juni. Mm-hmm. Dan kemarin baru kita ketahui sama-sama bahwa kita baru selesai Proliga, baru selesai FVC Champion League, sehingga pelaksanaan pelatnasnya resmi akan dimulai besok tanggal 21 Mei gitu, Pak.
0: Ya. Nah, dengan waktu pelatnas yang cukup singkat ya, terbilang singkat Pak Laudri. Ini kan mulai dari 21 Mei sampai keberangkatan ke India ya untuk AFC Nation Cup di 20 Juni. Langkah strategis apa yang dilakukan oleh tim pelatih untuk membangun chemistry dari tim ini mengingat adanya kombinasi pemain juga ya saat ini kan, termasuk di putranya.
1: Iya, iya. Mm-hmm. Betul. Faktor yang sama yang dihadapi oleh tim putra dan putri karena kita sama-sama punya pelatih asing. Jadi pendeknya waktu, mungkin di kalender 30 hari, tapi kalau dilihat aktivitas harian, kemungkinan nggak sampai 30 hari karena ada hari libur. Uh-huh. Sehingga dengan pendeknya waktu, pelatih asing ini strict dengan langsung pemain inti, 14 orang. Sementara bagi kami di federasi, untuk mengambil sisi keadil fairness-nya kan harus ada seleksi.
0: Betul.
1: Jadi kami memang dari sisi itu sedikit agak beda pendapat. Sementara pelatih bersikeras langsung tim inti karena kita tidak ada waktu lagi untuk seleksi. Buat apa seleksi?
0: Yeah.
1: Mereka beranggapan bahwa kompetisi Proliga kemarin mereka sudah punya waktu untuk menseleksi. Lalu untuk putra AFC Champions juga staff pemilihnya sudah ada. Jadi buat apa diseleksi lagi? Mm. Seleksi kalau pemain itu cedera baru kita ganti.
0: Ya.
1: Kecuali kalau masa pelatnasnya 2 bulan, 3 bulan, silakan kalian mau panggil 18, mau panggil 20.
0: Ya.
1: Tapi kalau tersisa nggak sampai 30 hari, ya harus tim inti langsung supaya latihannya lebih efektif. Okay. Dua-duanya sama, Mbak, di putra dan putri seperti itu.
0: Seperti itu ya, ada kombinasi antara pemain senior dan juga yang masih baru ya, regenerasi juga.
1: Makanya kita panggil 16 itu pun juga sedikit agak berbeda pendapat dengan para pelatih karena mereka maunya 14 sementara PBVSI untuk menjung fairness-nya ya panggil aja 16 lah tadi biar dia yang nyoret begitu. Okay.
0: Nah, komposisi timnya kan memadukan tadi ya senior dan juga muda. Seberapa penting keseimbangan ini untuk apa proses regenerasi dari tim nasional?
1: Oh iya, kalau di sisi putri kita sudah pasti kehilangan Mega karena dia sudah mengajukan pengunduran diri dan pelatih Marcos juga sudah menyampaikan bahwa kita harus keluar dari comfort zone selama ada Mega. Jadi kita harus menciptakan Mega baru ataupun dengan tekanan tim tanpa Mega itu kita harus disiapkan. Jadi itu yang sudah dipersiapkan.

0: dilakukan secara non teknis oleh pelatih Marcos. Sementara bagi pelatih Sergio, tim ini kan belum terbentuk. Memang ada beberapa pemain yang mungkin masih ada yang cedera. Ya, kita harus persiapkan segala bentuk kemungkinan. Kalau misalkan pemain tidak datang, harus kita diganti dengan pemain yang mana. Karena kita masih tunggu perkembangannya, Mbak. Karena panggilannya kan sudah berjalan, besok baru mulai para pemain berdatangan.
1: Okay.
0: Tapi kurang lebihnya hampir sama, karena kedua-duanya pelatih Brasil punya konsep pelatihan yang hampir sama. Sehingga saya pikir tidak ada perbedaan bahwa mereka akan langsung latihan fisik, fokusnya pada latihan fisik ditambah dengan kerjasama tim. Karena bagi mereka, kompetisi kemarin kan fisik mereka sudah dibentuk. Sekarang paling tinggal maintenance dan recovery kondisi fisiknya pemain. Begitu, Mbak.
1: Itu juga sudah menjadi satu apa ya, keunggulan juga bisa dikatakan ya, dengan pelatih yang sama-sama berasal dari satu negara yang sama ya, Pak Londi.
0: Ya, ya. Punya tipikalnya
1: sama. Karakteristiknya sama. Ya, tidak terlalu jauh beda. Oke. Apa sih target realistis ya, kita bicara target yang diberikan oleh PBVSI untuk timnas di AFC Nation ini? Mengingat persaingannya kan di level Asia semakin kompetitif ya, Pak Londria.
0: Betul sekali. Kalau bicara tentang target, mungkin Bapak Ketua Umum lebih berwenang untuk menyampaikan.
1: Baik.
0: Tapi sebagai salah satu pembina, kalaupun saya sampaikan, ini pribadi saya sebagai pembina yang punya keinginan supaya bola voli Indonesia lebih maju. Kalau saya pribadi sebagai Wakabit Binpres, tentu ingin prestasi tim putri dan putra itu mendapat ranking yang lebih baik dari AFC Nation kemarin. Tahun lalu putri berada di peringkat kelima. Ya tentu kita berusaha ke peringkat empat. Kalau bisa ya jangan jeleknya jangan lebih turun dari posisi lima. Sementara putra tahun lalu di peringkat keenam. Ya tentu jangan turun ke peringkat tujuh kalau bisa bertahan. Atau syukur-syukur bisa kelima atau keempat walaupun memang persaingan cukup ketat kalau lihat dari pembagian pool.
1: Oke, baik.
0: Begitu target.
1: Ya, Pak Londri, kita jeda sebentar ya. Ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya di ruang Gatekeeper. Jangan diputus, kita akan lanjut lagi setelah informasi berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Operator Liga Sepak Bola Indonesia I-League mengumumkan nominasi penghargaan BRI Super League 2025-2026 dari pemain terbaik, pemain muda terbaik, penjaga gawang terbaik, pelatih terbaik hingga gol terbaik menjelang pekan terakhir kompetisi. Direktur utama I-League Ferry Paulus menilai musim kompetisi kali ini menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif dengan peningkatan kualitas permainan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Wakabit Binpres PP PBVSI Londri Mas Paitelep. Pak Londri masih bersama kami ya, Pak?
0: Ya, masih.
1: Baik. Pak Londri, kita bicara soal tim putra ya. Ini kembalinya Nizar Zulfikar ini kan juga menjadi perhatian publik voli nasional ya. Apa yang diharapkan PBVSI dari sosok Nizar, terutama untuk membantu pemain muda di sektor setter ya, katakan saja seperti itu.
0: Ya, kita tidak bisa mengabaikan performance dia di AFC Champions League maupun di Pro Liga kemarin, di mana dia banyak dominan di starting timnya tim Bayangkara, sehingga PBVSI dan khususnya tim seleksi juga tidak bisa mengabaikan bahwa Nizar masih bisa bersaing di timnas. Tapi kita juga bisa mengabaikan si Dio dengan performanya yang jauh lebih bagus juga, istimewa juga selama Pro Liga kemarin. Dalam kondisi dia cedera, tetapi dia masih bisa memberikan performa yang baik. Sementara Alvin ya, walaupun dia peran dia di Pro Liga kemarin sedikit banyaknya tidak sebanyak seperti dulu, tapi kita juga harus menjaga performa dia karena dia toser muda yang artinya yang bisa menggantikan peran dua toser Dio dan Nizar. Tapi kita juga jangan lupa masih ada Jason, walaupun dia kemarin juga perannya di Lavani tidak sebanyak Dio, tapi kita dia artinya kita juga bisa menilai bahwa kemampuan dia, performa dia di center juga cukup bagus gitu, Mbak.
1: Nah, sekarang saya akan menanyakan, ini kan dalam beberapa tahun terakhir persaingan voli Asia Tenggara semakin ketat ya Pak Lodri, khususnya dengan sebut saja Thailand, Vietnam, Filipina, itu kan lumayan ketat ya. Bagaimana PBVSI ini melihat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara saat ini?
0: Gini Mbak, sejak saya jadi pemain, sepertinya peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara itu seperti siklus gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada satu generasi tim Indonesia itu bisa selama hampir satu dekade menguasai. Pada saat kita transisi, Thailand punya satu tim, satu generasi yang kuat secara ini. Jadi mereka satu dekade sendiri habis menguasai. Kemarin begitu peralihan transisi dari Thailand, kita masuk lagi, kita juga terlihat cukup dominan. Nah, pemain-pemain yang kita miliki ini sekarang masuk di era-era transisi, di mana Rifan sudah masuk di usia yang cukup senior, lalu Nizar, lalu Dio. Nah, masa-masa transisi ini tiba-tiba Thailand punya satu generasi yang cukup baik. Ya, artinya kita tidak boleh ketinggalan jauh dari tim ini secara kualitas. Jadi kalau kita mau melakukan transisi, tentu kualitas kita juga harus baik supaya kita nggak tertinggal satu dekade lagi. Baik. Dan jangan lupa, pernah ada satu momen di mana Myanmar punya tim yang sangat kuat juga.
1: Iya.
0: Semua tim di Asia Tenggara nggak bisa mengalahkan.
1: Punya kekuatannya masing-masing ya.
0: Iya. Okay. Sementara Vietnam dan Filipina, ya artinya tetap mereka sampai dengan saat ini yang bisa saya lihat masih tetap jadi batu sandungan bagi tim kami maupun tim Thailand. Gitu.
1: Nah. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Lodri atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Kita doakan semoga timnas voli kita semakin maju dan juga berjaya ya di AFC Nation Cup. Terima kasih Pak Lodri, selamat sore. Salam olahraga. Ya, pendengar, Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Wakabit Binpres PP PBVSI Lodri Mas Paitela.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghadiri Indonesia Petroleum Association atau IPA Convention and Exhibition Convex ke-50 di ISBSD City, Tangerang. Pada acara tersebut, Pertamina memaparkan potensi baru 11 miliar barrel minyak. Informasinya akan disampaikan oleh Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ISBSD Kabupaten Tangerang Banten. Di lokasi ini diselenggarakan pembukaan Indonesia Petroleum Association atau IPA Convention and Exhibition Convex ke-50. Sebelum acara, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero Oki Muraza membeberkan temuan potensi energi berupa cadangan minyak 11 miliar barrel. Oki mengaku Pertamina kini bakal menyiapkan berbagai langkah agar pengembangan minyak non-konvensional dapat berjalan optimal. Salah satunya membahas aspek fiskal bersama pemerintah hingga membangun ekosistem industri mendukung seperti yang diterapkan di Permian Basin di Amerika Serikat. Oki juga mengatakan selain membangun ekosistem industri, Pertamina juga menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan bisnis unkonvensional tersebut. Kesiapan tenaga kerja menjadi faktor penting agar potensi besar dapat diproduksikan secara maksimal. Di satu sisi, Pertamina juga terus menggarap potensi produksi dari lapangan tua atau mature field melalui teknologi unleached oil recovery. Salah satu proyek yang dinilai berhasil yakni penerapan chemical IOR di lapangan Minas Riau.
3: 6 juta barel per day. Dan listing kita di 2025 600 ribu barel per day. Target APBN di 2026 610 ribu barel per day. Dan sekarang masih rata-rata masih di bawah 600 ribu barel per day. Artinya secara kalkulasi kita bisa menghitung, kita membutuhkan impor 1 juta barel per day.
2: Diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya dijadwalkan bakal menghadiri pembukaan IPA Convex ke-50 di ISBSD ini. Dan kabar tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman. Namun, ternyata pembukaan dari acara IPA Convex ke-50 ini diwakili oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Demikian langsung dari ISBSD, Tangerang, Satu Dara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita 4 unit mobil saat menggeledah rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko. Informasinya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama beberapa hari ini telah melakukan penggeledahan yang berlangsung di Ponorogo dan juga Pacitan Jawa Timur, di mana memang penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi yang telah menjerat Bupati Nonaktif Ponorogo yaitu Sugiri Sancoko. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan saat melakukan penggeledahan di rumah Sugiri, KPK menyita 4 unit mobil saat menggeledah rumah Bupati tersebut. Dan penggeledahan berlangsung di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan 3 unit kendaraan tersebut terdiri dari 3 unit hardtop dan 1 unit Toyota Alphard. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Selain itu, pada hari kemarin penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Ponorogo yang merupakan milik dari Bupati Nonaktif, Saudara SUB.
1: Dan Budi juga menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan dalam penyidikan baru yaitu dugaan tindak pidana korupsi dan serta juga tindak pidana pencucian uang yang saat ini KPK membuka seperindik baru untuk menetapkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Nonaktif Ponorogo yaitu Sugiri Sancoko. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda mengaktualkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
3: Pendengar, saat ini saya ada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan benar saja, Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk mengaktualkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi juga pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Pesan tersebut disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata yang digelar di tempat saya melaporkan saat ini. Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi, dan tadi Gemala mengatakan juga bahwa Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia, dan pada pendiri bangsa tadi dia berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman. Dia menjelaskan nilai keutuhan dalam Pancasila harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, dan menurutnya seseorang tidak cukup hanya mengaku bertuhan tanpa menunjukkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sosial. Gemala juga menyinggung pentingnya keteladanan maksud kami pemimpin dalam kehidupan berbangsa. Ia mengatakan para pendiri bangsa lebih mengedepankan sikap rendah hati dibanding menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Berikut keterangan lengkapnya. Lebih lanjut, pendengar, Gemala menjelaskan Bung Hatta kerap menjadi penengah dalam berbagai perbedaan pandangan saat proses perumusan dasar negara. Menurutnya, sikap rendah hati dan kemampuan merangkul perbedaan menjadi kekuatan utama menjaga keutuhan Indonesia. Demikian dari Depok, Jawa Barat, Alfred Suter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington bergerak cepat untuk mengakhiri perang dengan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Ia menambahkan dirinya optimis konflik tersebut segera berakhir dan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Trump juga menyoroti kekuatan militer Amerika Serikat dengan mengklaim bahwa operasi terbaru telah melemahkan kemampuan militer Iran secara signifikan. Berita olahraga, juara dunia kelas welter 66,6 kg World Boxing Council WBC, Ryan Garcia mengonfirmasi duelnya menghadapi Conor Benn akan terjadi pada September mendatang di Las Vegas, Amerika Serikat. Ryan Garcia mengungkapkan sebelumnya Benn pernah mendatanginya dan menantangnya. Saat ini keduanya siap bertarung dan Garcia akan menaklukkan Benn dalam pertandingan. Kedua petarung tersebut dijadwalkan naik ke atas ring pada 12 September mendatang atau bertepatan dengan duel antara Saul Canelo Alvarez melawan juara dunia kelas super menengah WBC, Christian Billy di Riyadh, Arab Saudi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
2: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga atau BI rate hingga 50 basis point pada bulan Mei 2026. Kenaikan tersebut merupakan hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada 19 hingga 20 Mei 2026. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, pemerataan akses pendidikan hingga hari ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Di banyak daerah masih ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, keterbatasan fasilitas hingga akses pendidikan yang belum merata. Karena itu berbagai program pendidikan berbasis kerakyatan terus didorong oleh pemerintah agar setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Salah satu upaya itu hadir melalui program Sekolah Rakyat yang kini mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 19 Kupang saat ini tengah mempersiapkan tahun ajaran baru 2026-2027 dengan fokus utamanya adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan dan juga mereka yang sempat putus sekolah. Nah, kita akan menyoroti hal ini tentang bagaimana pemerataan akses pendidikan dan juga perbaikan sekolah melalui program Sekolah Rakyat. Saat ini sudah tersambung bersama kami Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kale.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat sore Ibu Feli, salam sehat.
3: Selamat sore Mbak Fira ya.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Feli?
3: Puji Tuhan, sehat, baik.
2: Iya. Alhamdulillah, kami juga sehat di Jakarta. Kalau bicara soal Sekolah Rakyat, ini kan banyak masyarakat yang masih penasaran ya Bu ya, tentang konsep sekolah ini seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, Sekolah Rakyat dan juga sekolah reguler ini perbedaannya apa? Silakan.
3: Ya, terima kasih Mbak Vera dan Mbak Fira.
2: Ya.
3: Jadi Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu program optimalisasi dari Presiden ya, untuk peningkatan kemiskinan ekstrim dan miskin. Nah, Sekolah Rakyat ini hadir untuk mereka yang ada di dusun 1, dusun 2.
2: Ya.
3: Jadi Sekolah Rakyat memang basisnya itu adalah kemiskinan. Jadi berbeda dengan Sekolah Garuda ya, basisnya itu akademik. Jadi Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang ada di pelosok-pelosok yang selama ini belum terjangkau, yang selama ini jauh dari pandangan kita, mereka inilah yang menjadi pusat perhatian daripada pemerintah dan ini kami sangat bersyukur dari 166 titik sekolah rakyat yang ada di 34 provinsi di Indonesia, SRMP 19 Kupang hadir menjadi satu-satunya di NTT dan ada di Kabupaten Kupang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, Mbak Fira, kalau sekolah rakyat ini sistemnya boarding school, jadi siswa itu tinggal di sekolah.
2: Yeah.
3: Di sekolah bukan hanya oleh para guru kepala sekolah, tetapi kami juga memiliki wali asih dan wali asrama. Jadi mereka tinggal di asrama-asrama yang tersedia dengan fasilitas yang sangat bagus. Dan juga fasilitas-fasilitas ini untuk mendukung perkembangan daripada peserta didik secara holistik.
2: Yeah.
3: Yang membedakan dengan sekolah reguler ya paling ada beberapa yang membedakannya. Kalau sekolah reguler ada yang tinggal di asrama, tetapi umumnya kan tidak boarding school.
2: Okay.
3: Kemudian kalau sekolah umum ini secara akademik, tetapi kalau di sekolah rakyat itu lebih kompleks. Lebih kompleks. Mbak Fira, jadi bukan hanya masalah akademik ya, tetapi juga masalah psikososial dan lain-lain.
2: Mm-hmm.
3: Bahkan yang diurus bukan hanya peserta didiknya saja, tetapi juga orang tuanya.
2: Okay.
3: Nah, jadi anak-anak belajar, orang tua juga diberikan pemberdayaan oleh pemerintah. Ya, seperti itu Mbak Fira.
2: Bu Feli, kita akan lanjutkan, tapi jeda sebentar dulu ya, jangan ditutup ya. Ya, pendengar, kita akan jeda sebentar setelah informasi berikut ini.
1: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
2: Tadi kan sudah disampaikan ya bagaimana perbedaan antara sekolah rakyat dan juga sekolah reguler pada umumnya. Nah, kalau di SRMP 19 Kupang ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan, Bu Feli? Dan bagaimana awal mulanya dibentuk?
3: Jadi, Mbak Fira, kalau dari di SRMP 19 Kupang, ini adalah sekolah yang dimulai proses pembelajarannya di 14 Juli. Jadi kami ini adalah yang ada di tahap 1A. Jadi 1A itu hanya 53 sekolah awalnya satu Indonesia. Yeah. Kemudian ditambah lagi 1B dan sekarang sudah sampai 1C sehingga 166 titik. Nah, di sini kami lokasinya di Kementerian Sosial, di Sentra Epata di Kupang. Lokasinya seperti itu, lokasi rintisannya ada di sentra dan penjangkauan siswa ini dilakukan oleh PPS, pilar-pilar sosial dengan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, penjangkauan ini difokuskan ke tempat-tempat yang selama ini tidak terjangkau.
2: Mm-hmm.
3: Jadi, siswa kami yang ada di SRMP 19 Kupang ini tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang.
2: Baik.
3: Jadi, untuk sementara, semua siswa kami yang berjumlah 100 itu adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang, Kak Fira.
2: Iya. Ada 100 berapa tadi Ibu? Mohon maaf. 100 siswa ya.
3: Iya. Nah,
2: boleh diceritakan juga ya latar belakang dari para siswa ini yang ada sekarang seperti apa? Mayoritas datang dari kondisi seperti apa, Bu Feli?
3: Terima kasih. Jadi 100 siswa kami ini murni ada di DC1, DC2.
2: Iya.
3: Jumlahnya 155 putra dan 45 putri. Mereka ini adalah anak-anak yang hampir putus sekolah atau akan sulit melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi.
2: Yeah.
3: Jadi hampir 100% dari mereka ini orang tuanya dari berbagai latar belakang. Ada yang orang tua tunggal, ada yang hanya tinggal dengan opa-oma, dan juga yang ayah ibunya tidak diketahui di mana, bahkan tidak mengenal ayah ibunya. Ada juga peserta didik kami itu yang orang tuanya itu dua-duanya tunanetra, Mbak Fira. Seperti itu.
2: Ada beragam sekali ya latar belakang dari para siswa ini.
3: Ya, sangat.
2: Oh, ini kan menjelang tahun ajaran baru ya Bu Feli ya, untuk 2026-2027. Apa saja yang sedang dipersiapkan oleh SRMP Kupang ini? SRMP 19 ya?
3: Yang kami persiapkan kami mempersiapkan secara fisik pembangunan itu dilakukan pemerintah, tapi kami lebih banyak mempersiapkan psikologi. Jadi anak-anak ini kan dengan latar belakang yang seperti itu, jadi sebenarnya kami itu mental yang harus disiapkan terlebih dahulu. Pemerintah lagi menyiapkan bangunan, menyiapkan tenaga pendidik, wali asuh, wali asrama, dan yang sekarang SRMP 19 Kupang ini akan punya sekolah permanen yang ada di Oil Nasi. Sekolah permanen ini luasnya 10 hektar, tapi ada di Kabupaten Kupang juga. Jadi penjangkauan kalau di sekolah itu nggak ada istilah pendaftaran, Pak Fira, nggak ada pendaftaran atau perkisahan, tetapi di sekolah rakyat itu istilahnya penjangkauan.
2: Seperti penjangkauan ini ya Bu Feli, jemput bola seperti itu ya, bisa dikatakan.
3: Jadi penjangkauan ini dilakukan oleh yang seperti saya sebutkan, oleh tim dari PTH, BPS, Sentra Infata di Kupang, kerjasama dengan kepala-kepala desa, kepala sekolah, tingkat sebelumnya SD, SMP, masyarakat setempat, supaya apa? Supaya jangan salah sasaran, benar-benar tepat sasaran.
2: Betul.
3: Bahwa intervensi pendidikan yang dilakukan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan real dari masyarakat. Nah, jadi setelah proses seperti itu, dilakukan tahapan seleksi yang sangat transparan, selanjutnya nanti dilakukan dialog partisipatif. Nah, dialog ini antara orang tua atau wali, hal ini penting supaya apa? Ini merupakan asesmen sosial ya Kak Vira. Saya memahami bahwa kondisi keluarga, kesiapan anak, dukungan lingkungan terhadap keberlangsungan pendidikan itu ada. Karena tanpa dukungan dari salah satu pihak, maka akan sangat kesulitan.
2: Baik. Nah, sekarang kalau dari tenaga pendidiknya, seperti apa Bu Feli di sana?
3: Jadi untuk angkatan pertama ini kami memang punya 10 tenaga guru saja. Tapi bukan berarti mata pelajaran yang tidak ada gurunya itu tidak diajarkan, tetapi kami diberi peluang oleh pemerintah dalam hal ini sesuatu untuk mendatangkan guru tamu. Mendatangkan guru tamu, kemudian kami ada para instruktur, ada pelatih. Nah, pelatih dan instruktur kami ada sekitar 17 orang. Pelatih dan instruktur ini untuk membimbing minat dan bakat siswa yang setelah kami tetapkan sesuai dengan keinginan, sesuai minat anak. Nah, kami akan datangkan para pelatih yang berlisensi, yang berpengalaman, seperti itu.
2: Jadi sudah terjamin ya, baik dari sisi fasilitas, kemudian dari siswanya juga diklasifikasi, dari tenaga pendidikan juga disiapkan ya untuk membangun bagaimana pendidikan di Kupang ini bisa apa merata ya, dan juga anak-anaknya bisa terjamin dari sisi pendidikan ya, Bu Feli. Nah, siswa ini kan datang dari kondisi yang bisa dikatakan cukup rentan ya Bu Feli, dari berbagai latar belakang. Ada tidak pendekatan khusus yang diterapkan oleh para guru saat mendampingi para siswa ini?
3: Harus, dan itu yang kami lakukan terus menerus. Jadi pendampingan ini memang benar-benar pendampingan, pendekatan inklusif Kak Fira. Karena jujur dari 100 siswa kami itu, saat datang 27 anak itu, mereka sangat lemah literasi numerasi, belum bisa baca tulis. Padahal ini siswa SMP.
2: Untuk usia SMP belum bisa baca tulis?
3: Mereka ini kan jauh dari akses pendidikan, lembaga pendidikan Kak Fira. Jadi setelah kami petakan, ternyata ada 27 siswa itu belum bisa baca tulis. Nah, kami tidak mengelompokkan dalam satu kelas, tapi kami petakan kebutuhan setiap peserta didik itu apa. Nah, ini kami bagi satu anak dikawal oleh satu tim, bukan guru. Tetapi dilakukan pendampingan oleh tenaga kependidikan, dalam hal ini wali asuh, wali asrama, untuk membimbing sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian secara berkala kami akan lihat, kami akan pantau kira-kira setelah satu bulan Perkembangan apa yang didapat? Apakah masih kebutuhan yang sama atau tidak yang kami berikan terhadap siswa? Nah, itu mengenai anak-anak. Kemudian ada juga yang di awal masuk itu SKCD, Kak Fira. SKCD, jadi langkah yang diambil oleh pihak sentra Evata dan pihak sekolah, kami isolasi dengan pendampingan dari tim medis serta makanan bergizi sampai 6 bulan dinyatakan sehat, baru kami kasih bergabung sama anak-anak lainnya, sama teman-temannya untuk belajar secara offline. Nah, mereka ini, Kak Fira, 100 anak ini datang dengan kondisi 90% itu mereka stunting.
2: Dalam kondisi kesehatan juga, stunting? Baik.
3: Kesehatan, bahkan ada yang kabies, orang, mereka kepalanya penuh kutu, itu bulan-bulan pertama sampai dengan bulan kelima itu perjuangannya amat sangat berat. Bahkan masih ada yang ngompol juga usia SMP. Tetapi itulah yang saya selalu bilang ke teman-teman, bahwa kita yang ada di sekolah rakyat adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani. Di sini kalau di sekolah rakyat cerdas saja tidak cukup. Tetapi dibutuhkan hati yang mau melakukan pelayanan terhadap anak-anak seperti ini. Maka kita tidak akan merasa terbebani. Karena terus terang pekerjaan kami di sini ini tidak terukur. Di sini tidak ada yang namanya kerja sesuai tupoksi. Kepala sekolah, guru, wali asuh, wali asrama, di waktu-waktu kami ada sikat kamar mandi, kemudian ada angkat sampah, ada di bedeng-bedeng sayur, ada di rumah sakit. Jadi ya kadang-kadang kami bilang, guru-guru selalu bilang kami melamarnya jadi guru, tetapi kami lebih banyak ada di puskesmas, rumah sakit.
2: Itulah yang dinamakan dedikasi dan juga pengabdian ya Bu Feli ya, untuk anak-anak ini. Nah kalau melihat dari perkembangan siswa tadi kan ada beragam sekali ya, sejauh ini seperti apa? Apakah apa ya menjadi harapan terbesar Ibu untuk mereka di masa mendatang?
3: Ya, harapan terbesar saya buat anak-anak yang tak terjangkau, bahkan mereka tidak berani bermimpi, ini menjadi nyata untuk mereka. Jadi kehadiran sekolah rakyat benar-benar menjadi satu kekuatan besar, satu batu loncatan untuk anak-anak di NTT bisa merasakan bahwa negara itu ada, bahwa negara hadir bukan hanya untuk anak-anak di kota besar, tetapi juga untuk kami yang ada di pelosok-pelosok, apalagi kami yang jauh dari ibu kota. Kami merasa bahwa inilah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami yang terpinggirkan, kami yang tak terlihat, yang tak terjangkau, ini waktunya. Dan kami bersyukur sekali bahwa punya presiden seperti Bapak Prabowo Subianto yang mampu melihat sampai ke dalam hati, bisa menjangkau kami yang ada di NTT. Kami sangat apresiasi kepada beliau. Kemudian yang luar biasa, kami sangat bersyukur bahwa Kementerian Sosial mampu menerjemahkan gagasan besar dari Presiden menjadi kerja nyata yang hadir lewat sekolah rakyat. Dan ini sangat luar biasa, Kak Fira. Kami sangat sangat senang akhirnya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin untuk anak-anak kami. Perkembangan mereka sekarang itu sangat luar biasa, Kak Fira. Kalau dulu anak-anak itu untuk menatap orang lain saja saat bicara mereka tidak mampu, sekarang mereka bisa mampu sambil percaya diri. Berat badan mereka itu bahkan sudah sangat bagus. Mereka rata-rata naik itu 5 sampai 12,6. Kenapa kami tahu? Saya tahu jumlahnya karena secara konsisten setiap hari Sabtu pukul 8 pagi itu dilakukan penimbangan berat badan dan juga ukur tinggi badan untuk seluruh siswa.
2: Semua perkembangannya jadi termonitor ya, Bu Feli ya.
3: Termonitor. Dan termasuk mereka dapat oleh makan bergizi 3 kali sehari dan 2 kali snack yang menunya dari kementerian. dan harus kami kawal dengan fotogeotek untuk memastikan bahwa menu yang diberikan itu sesuai dengan penyajian yang ada atau tidak. Ini sangat penting dan ini butuh konsistensi dari masing-masing kami yang ada di sekolah rakyat.
2: Baik, luar biasa sekali ceritanya Bu Feli ya, bagaimana pemerintah ini menghadirkan sekolah rakyat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya di wilayah pelosok sana termasuk di Kupang untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata. Terima kasih Bu Feli atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Kita doakan semoga anak-anak di sana semakin pintar, cerdas dan juga berkarakter ya Bu. Terima kasih, selamat sore.
3: Terima kasih Mbak Fira, selamat sore.
2: Ya, pendengar, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kali.
4: Wawancara Pro 3.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 6.318,5 pada penutupan sore ini. Selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada level 6.318,5 atau turun 52,179 poin atau 0,82%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG hari ini bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan dengan dibuka pada level 6.352,2 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.459,5. Mayoritas saham mengalami pelemahan, tercatat sebanyak 208 saham menguat, sementara 483 saham melemah dan 126 saham yang stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 22,253 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 41,07 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,47 juta kali transaksi. Tim analis juga mengatakan bahwa investor masih menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru saja digelar tadi siang. Di sisi lain, tekanan jual juga masih membayangi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut dipicu kabar rencana pemerintah mengatur ekspor komoditas melalui badan khusus bentukan negara, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup komoditas batubara, CPO, hingga mineral logam. Menurut analis, kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran investor terhadap potensi pengendalian harga jual perusahaan. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, sore ini kami juga akan membahas tentang bagaimana hoax dan deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional, ya. Di mana perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Tapi di sisi lain, kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, ini juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya maraknya penyebaran hoax dan juga konten deepfake yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Tidak hanya menyerang di ruang publik dan juga media sosial, fenomena ini juga mulai dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial, kepercayaan publik, bahkan ketahanan nasional. Data pemerintah juga menunjukkan ancaman disinformasi digital terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai lembaga pengawas siber ini mencatat adanya ribuan konten hoax yang masih beredar di setiap tahunnya, mulai dari isu politik, kesehatan, ekonomi, hingga keamanan nasional. Sementara teknologi deepfake ini saat ini juga terus berkembang semakin canggih dengan kemampuan manipulasi wajah, kemudian suara hingga video seseorang, ya. Ini bisa ditampilkan secara realistis. Dan kondisi ini juga memicu kekhawatiran karena informasi palsu ternyata bisa mempengaruhi opini publik dan ini juga khawatirnya bisa memecah belah masyarakat hingga menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait, ya.

Ya, maraknya penyalahgunaan AI untuk penipuan, kemudian manipulasi informasi hingga konten pornografi palsu ini juga semakin mengkhawatirkan di ruang publik kita akhir-akhir ini. Karena itu penguatan literasi digital dan juga kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi ini menjadi penting, karena di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, kolaborasi antara pemerintah, kemudian platform digital dan juga sejumlah pihak ini menjadi kunci agar ruang digital kita tetap sehat ya, dan juga aman, bahkan tidak mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah publik. Dan saya juga akan undang Anda pendengar, silakan Anda bisa menyampaikan informasi ataupun tanggapan ya terkait dengan hoax dan juga deepfake yang mungkin masih Anda temui di sekitar Anda, masih Anda terima, masih Anda alami. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0

0: nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan
2: Indonesia menyapa sore.
3: Ya, pendengar, hoax dan juga deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional. Kita akan memperbincangkannya bersama dengan co-founder dan fact-check spesialis Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO, Ari Bowo Sasmito.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat sore Pak Ari, salam sehat.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam. Kita bicara soal hoax dan juga deepfake ya Pak Ari. Ini semakin marak dan semakin masif ya di masyarakat. Ini juga masih banyak ditemui. Apakah ancamannya memang sudah jauh lebih serius ya dibandingkan dengan beberapa tahun lalu?
4: Betul, kalau dibilang seberapa jauh, memang perkembangan deepfake itu awalnya rame itu di Pilpres terakhir kemarin, di mana pertama kali hoax yang di pilpres sebelumnya itu menggunakan ya paling video kalau zaman dulu di pilpres yang sebelumnya itu foto. Nah, belakangan di pilpres kemarin pertama kali itu muncul deepfake yang memang waktu itu belum sebagus sekarang. Jadi kalau kita ngomongin seberapa bagus ya, pada saat kita bicara ini pun dia terus-menerus berkembang, yang semakin kesini semakin sulit dibedakan dengan mana yang asli, mana yang deepfake, Mbak.
3: Semakin nyata ya, makin kesini teknologinya semakin canggih sehingga mulus sekali ya, tidak bisa dibedakan antara yang asli dan juga yang buatan ya. Nah, kalau dari MAFINDO sendiri, ada data tidak temuan hoax ataupun deepfake yang tercatat di MAFINDO berapa banyak di sepanjang 2026 mungkin?
4: Ya, kalau angka sih biasanya kami akan merilis setiap ini ya, ada kasus tertentu. Misal dulu zaman pandemi itu kami bikin laporan khusus pandemi. Nah, biasanya kalau yang non khusus itu akan kami rilis per tahun, dan tahun ini masih diolah sih. Jadi untuk jumlah deepfake-nya berapa nanti akan disusulkan, tapi sekarang ini kami menyebutnya sebagai musim sepi, Mbak, low season ya kalau di industri pariwisata dan perhotelan. Jadi ada high season, ada low season. High season itu pada saat ada acara-acara politik, pilpres terutama ya. Pilkada juga tapi tidak setinggi pilpres, yang artinya karena sekarang sedang bukan lagi enggak ada acara politik ya, relatif lebih sedikit lebih dibanding meredam, kalau sedang ada politik. Walaupun yang perlu diwaspadai itu ada sebutannya dalam tanda petik menjaga pasar ya. Hoax itu kan sesuatu yang setiap hari selalu disebar-sebar biar dalam tanda petik si para penyebar hoax ini menjaga pasarnya, biar orang tidak cuma merasa hoax itu ya memang ramainya di musim politik, tapi di luar acara politik itu dalam tanda petik tadi bahwa ya para penyebar hoax ini selalu berusaha menjaga pasarnya mereka.
3: Iya, oke. Nah, sekarang kita ke deepfake ya. Sebenarnya bisa dijelaskan tidak secara sederhana apa itu deepfake dan kenapa ini bisa dikatakan dianggap berbahaya ya, Pak Ari?
4: Deepfake itu awalnya sebetulnya sesuatu yang awal-awal nongol itu kan 2016 atau 2018 gitu ya. Waktu itu Obama pun sudah pernah membuat layanan masyarakat bahwa hati-hati sama deepfake yang kelihatannya suara dan tampilan saya itu bukan saya, ada aktor yang bisa meniru. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek positifnya itu kemajuan teknologi yang dulu itu cuma studio-studio besar Hollywood yang bisa menggunakan gitu ya. Sebetulnya aspek positifnya pun banyak, tapi seperti biasa teknologi itu kan ada seperti pisau atau pedang bermata dua ya. Kalau disebutlah kanan dan kiri ya, kanan itu kan asosiasinya bagus, sopan, kiri itu yang jelek. Jadi kalau diayun ke kanan kita akan dapat manfaatnya, kalau ke kiri ya seperti sekarang ini banyak yang apa menyalahgunakan. Jadi sebetulnya itu kemajuan teknologi yang seolah-olah orang ngomong, seolah-olah tampilan visual dan suaranya orang, tapi orang tersebut tapi ya bukan.
3: Nah, Pak Ari sudah ada yang bergabung ya nampaknya dari pendengar kami, ada Pak Toto di Bengkulu, kita sapa dulu ya.
4: Silakan.
3: Pak Toto, selamat sore. Ya, sayang sekali terputus ya. Baik, kita lanjutkan saja nih Pak Ari. Nah, kalau bicara soal hoax dan deepfake, ini kan bisa dikatakan menjadi ancaman baru bahkan untuk ketahanan nasional ya. Seberapa bahayanya sih Pak Ari?

0: Iya, mungkin sesuatu yang tidak secara apa yang berkualitas tinggi itu enggak. Kalau kalau Mbak ingat belum lama ini kan ada video suntingan video editan Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa guru itu beban. Itu bisa bisa dibilang defect juga dan itu ringan ya. Defectnya itu cuma menyunting mengedit berapa detik seolah-olah Bu Sri Mulyani mengatakan begitu. Tapi sebetulnya dari awal pun orang-orang harus melihat dengar bahwa itu udah ada logonya loh, udah ada logo Veo. Veo itu program-program generate atau menyunting mengedit yang dia itu menggunakan deepfake gitu. Jadi sebetulnya selain menggunakan belajar cara untuk bagaimana mendeteksi deepfake, jangan lupa juga ada satu aspek dasar di mana orang itu suka buru-buru gitu ya. Suka buru-buru dan terlalu mudah disentil emosinya. Jadi kalau dalam kasus Bu Sri Mulyani itu kan kita yang punya saudara atau ibu bapak kita juga guru itu kan langsung terangkat emosinya dan marah padahal dari awal video pun sebetulnya sudah kelihatan bahwa itu dibuat menggunakan Google Veo gitu. Jadi tidak semata-mata orang harus mampu untuk membedakan mana di mana yang bukan dengan cara mempelajari misalnya, tapi harus jangan lupa ada aspek-aspek juga bahwa tetap harus hati-hati dengan emosi dan jangan buru-buru sih karena ya kalau buru-buru sebetulnya yang terlihat di awal itu udah ada sudah ada tanda bahwa itu dibikin pakai AI, itu deepfake jadi kelewat.
1: Baik, Mas Ari mungkin karena keterbatasan waktu juga ya kita ya, bisa disampaikan secara sederhana, secara singkat, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek kebenaran informasi agar terhindar dari hoax dan juga deepfake?
0: Iya, tetap seperti yang dibilang Obama dulu tahun 2018 ya, itu masih lama banget bahwa Obama itu mengajak bahwa yuk kita kembali ke sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang valid apalagi kalau ketemu sama sumber yang nggak jelas dan riwayat rekam jejak atau track record dia di medsos itu tukang sebar. Jadi selain tadi jangan buru-buru lalu belajar bagaimana membedakan ya kita kembali ke sumber-sumber kredibel RRI salah satunya bahwa ya terbiasa untuk menggunakan sumber informasi itu dari sumber yang jelas dan hati-hati jangan buru-buru sekali lagi emosi juga dijaga tapi penting untuk kita kembali ke sumber-sumber informasi yang kredibel sehingga tidak mudah ke tertipu oleh sumber-sumber yang nggak jelas akun palsu misalnya.
1: Baik, termasuk literasi digital ya Pak Ari ya. Terima kasih banyak
0: banget.
1: Atas waktunya Pak Ari di RRI Pro 3 kita bincang-bincang lagi di lain waktu ya. Terima kasih, selamat sore.
0: Banyak kembali, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Co-founder dan fact check specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo Ari Bowo Sasmito.
2: Wawancara Pro 3.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI,
2: pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita.
0: Inilah agenda DPR hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Pada pukul 9, digelar paripurna DPR RI, masa persidangan kelima, tahun sidang 2025-2026. Dengan acara 1. Penyampaian kerangka ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden. 2. Laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Rapat fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang usulan DPR RI. Rapat dibuka Ketua DPR RI Puan Maharani.
1: Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-19, masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
0: Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
2: Izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini.
0: Sekarang kita masuk ke pukul 12.30, di mana digelar Pansus Rancangan Undang-Undang Desain Industri RDPU dengan Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Sekretaris Menteri dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara bertempat di ruang Komisi 12. Sekarang kita beralih ke pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana BKSAP menggelar courtesy call GKSB DPR RI dengan Parlemen Rumania dan Dubes Rumania bertempat di Gedung Nusantara 3, lantai 2, ruang pimpinan BKSAP. Berikutnya, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menlu dengan acara 1. Diplomasi di tengah dinamika geopolitik global, 2. Penguatan posisi strategis Indonesia dalam perdamaian dunia. Selanjutnya, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum. Sampailah kita pada agenda terakhir di hari ini, di mana pada pukul 17, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Karantina dengan acara 1. Pembahasan hasil pemeriksaan BPK 2025, 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, dan 3. Progres pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2026. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto, sampai jumpa.
3: Agenda DPR hari ini. Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pendengar, saatnya kami hadirkan Info Haji 2026, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap semakin banyak warga negara Indonesia atau WNI yang mampu mengelola dan membuka usaha langsung di Arab Saudi. Informasinya disampaikan oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi, karena di Haji banyak uang yang keluar dari warga negara Indonesia ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong agar warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Daniel, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Berikut keterangan dari Daniel.
7: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Kami Presiden Prabowo itu begini, dan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ilerasi itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis uang, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita tidak tergantung dengan dapur-dapur masyarakat luar negeri.
6: Pendengar, Wamen Dahnil selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji juga melakukan respon cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai badan usaha milik negara BUMN khusus ekspor akan menjadi sentimen positif bagi bursa saham Indonesia. Menko mengatakan kehadiran perusahaan tersebut berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang tercatat di bursa karena keuntungan yang sebelumnya dinikmati investor asing dan dapat tercermin lebih adil kepada pemegang saham domestik. Ia menyebut pembentukan DSI menjadi momentum positif bagi investor pasar modal sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah, maksud kami PPIH Embarkasi Aceh, meminta para jemaah haji untuk tidak melepas gelang identitas selama melaksanakan rangkaian ibadah haji. Selengkapnya dilaporkan oleh Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
1: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
2: Jaga paspornya, jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
1: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
3: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
1: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita mancanegara. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa negaranya siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi atas kekhawatiran bersama terkait pasokan logam tanah jarang dan juga teknologi terkait. Kementerian Perdagangan Tiongkok menyampaikan kedua negara akan bersama-sama mempelajari langkah untuk mengatasi kepentingan sah dan legal masing-masing pihak. Kementerian tersebut juga menegaskan otoritas Tiongkok telah menerapkan kontrol ekspor terhadap unsur logam tanah jarang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Berita olahraga Asia Pacific Cup APC Jakarta 2026 siap menjadi wadah pembinaan untuk melahirkan talenta-talenta muda Indonesia melalui turnamen internasional yang mempertemukan klub-klub terbaik dalam dan luar negeri pada 23 hingga 26 Juli mendatang di Ancol Hopes. Pendiri Roro Jonggrang Indonesia Joko Setio Pramuji menyebut turnamen yang dibuat pihaknya tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas teknik, mental bertanding, dan memperluas wawasan para atlet muda. Ia juga menjelaskan bahwa APC merupakan salah satu turnamen bola basket usia muda bergengsi di kawasan Asia Pasifik yang mempertandingkan nomor 5x5 dan juga 3x3 untuk kategori U12, U14, U16, dan U18, baik kategori putra maupun putri.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027. Menurutnya target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi di berbagai sektor ekonomi nasional. Purbaya mengatakan pemerintah juga tengah mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini agar mendekati 6%. Ia menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka lebar apabila tren investasi dan ekspansi usaha terus membaik. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Sore. Kali ini kami akan kembali menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
2: Warta Nusantara.
1: Pada saat membuka Indonesia Petroleum Association IPA Convention and Exhibition atau Convex ke-50, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bila BUMN khusus ekspor tidak berlaku sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas. Selengkapnya bersama dengan Saadat Udarain. Ain?
3: Saat ini saya berada di ISBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini baru saja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia membuka Indonesia Petroleum Association atau IPA Convention and Exhibition atau CONVEX ke-50. Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa sektor hulu migas dan gas bumi atau sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas tidak termasuk dalam kebijakan ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN khusus ekspor. Kegiatan ekspor sektor migas tetap dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak melalui BUMN khusus, termasuk yang dilayangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada sidang paripurna DPR RI pagi tadi. Bahlil juga menegaskan tidak hanya BUMN khusus ekspor, sektor hulu migas juga dikecualikan dalam penempatan devisa hasil ekspor ke himpunan bank milik negara atau himbara.
4: Teman-teman media, terkait dengan persoalan DPT yang baru yang akan dilakukan oleh pemerintahan negara yang diumumkan oleh Bapak Presiden, itu memang penjualan daripada hasil komoditas sumber daya alam itu akan lewat negara yang akan dicicip adalah BUMN. Tujuannya apa? Ada tiga. Yang pertama bahwa selama ini ada yang terjadi underpayment. Yang kedua terjadinya transaksi. Tidak semua melakukan, tapi banyak banyak yang melakukan.
3: Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. Kegiatan ekspor batubara, minyak sawit, dan juga ferroalloy atau akan dilakukan melalui badan baru tersebut. Dan diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bila Presiden Prabowo Subianto telah mendatangani peraturan pemerintah terbaru yang mengatur soal kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN mulai 1 Juni 2026. Demikian langsung dari ISBSD Tangerang, Satu Darah NRR 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
5: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau Stovia di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
2: Warta Nusantara.
1: Mendengar keberhasilan panen jagung program VPS di Pantar Tengah Alor NTT membuktikan masyarakat mampu mengelola hutan secara produktif. Laporannya bersama dengan Maslan Bao dari Alor. Maslan.
6: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami laporkan bahwa panen raya jagung program agroforestry pangan dan energi perhutanan sosial di Desa Ramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang Erwin di lahan agroforestry Desa Ramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Pedi sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Ramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
7: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PPS, yaitu adalah forestry pangan dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
6: Selain pengembangan jagung, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit multi positive species sebanyak 14.400 banyak yang terdiri dari kemiri, jagung bentek, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat, serta diharapkan menjadi contoh pengelolaan hutan produktif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Alor, Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, petani di Manggarai didorong untuk memanfaatkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan lahan pertanian. Selengkapnya bersama dengan Suimam dari RRI ND. Suimam.
8: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, mendorong petani memanfaatkan teknologi pertanian modern dalam kegiatan produksi. Ajakan tersebut disampaikan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan sekaligus mempercepat proses perawatan hingga panen hasil pertanian masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian di Kabupaten Manggarai selama puluhan tahun masih didominasi pola pengelolaan pertanian secara konvensional. Kondisi tersebut dinilai perlu berubah mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang semakin berkembang dan mudah diakses masyarakat desa. Dikatakan, penggunaan alat pertanian modern dapat membantu petani menghemat tenaga serta mempercepat pekerjaan di lahan pertanian mereka. Selain itu, modernisasi pertanian dinilai mampu meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus menekan biaya operasional pengolahan lahan pertanian.
9: Di sini kita melihat dengan sangat baik bahwa terjadi efisiensi yang sangat tinggi. Di sisi lain, itu akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Karena dengan modernisasi pertanian, ongkos yang dikeluarkan oleh para petani itu menjadi sangat minimal. Di sisi lain, hasilnya paling kurang tetap atau bahkan meningkat, sehingga serta-merta produktivitas itu meningkat.
8: Yang melanjutkan, pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya memperkenalkan berbagai alat mesin pertanian kepada kelompok tani pada sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan melalui program bantuan alat pertanian dan kegiatan pendampingan teknis bagi masyarakat petani. Dari ND Kota Pancasila, Suimam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta bukan penerima upah atau PBPU untuk memastikan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Lampung tetap terjaga. Informasinya bersama dengan Agung Gazaldi. Agung.
8: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta bukan penerima upah atau PBPU agar cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindo, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan, dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
10: Bahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya dan baik.
8: Sementara itu, mendengar, Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan, Fauji Lukman, menjelaskan mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran atau PBI, Jaminan Kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Dari Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski gelombang tinggi, nelayan di pantai utara Belu, Nusa Tenggara Timur tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selengkapnya bersama dengan Ferdi Ashi. Ferdi.
11: Saudara pendengar, warga nelayan atau pupu Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur cukup cermat terhitung untuk aktivitas menjaring ikan di laut. Di bulan Februari hingga April, kondisi laut belum begitu berpihak nelayan Belu. Hal ini dikarenakan tiupan angin kencang dan ancaman gelombang pasang hasil tangkapan masih terbilang sedikit. Begitu pula, pendengar, kondisi saat ini keberadaan ikan sekitar pesisir pantai utara Belu belum begitu banyak. Gerombolan ikan migrasi ke perairan Alor, sehingga untuk menjaring ikan nelayan Belu harus bertolak jauh ke perairan Kabupaten Alor. Warga nelayan Desa Dua Laus Kabupaten Belu, Martinus Mau, Rabu pagi tadi mengatakan dua pekan terakhir ini, warga nelayan atau pupuk Kabupaten Belu menjaring ikan hingga ke perairan Alor.
12: Ikan sudah mulai banyak atau belum? Bulan. Oh begini belum ya? Oh begitu.
13: Semua di Alor.
12: Semua lagi migrasi Alor.
13: Di Alor pulang Anang masih di kemarin.
12: Oh itu sudah mulai banyak ya?
13: Alor itu sampai terbalik berapa? Dari Alor ya? Ini kita ambil air dari sini.
11: Seperti aktivitas dilakukan nelayan sore kemarin menggunakan 3 perahu motor dengan kapasitas 15 PK dan 20 PK menjaring ikan ke perairan Kabupaten Alor. 2 armada perahu sebagai penangkap dan 1 menampung hasil tangkapan ikan. Nelayan pun memperoleh berbagai jenis ikan seperti jenis ikan kombong, nipi, tembang, kemudian dibawa untuk dijual di pasar Atembua. Aktivitas melaut ke Alor itu pun tergantung kondisi laut, terkadang tidak berpihak, hanya memperoleh sedikit tangkapan ikan. Cermat berhitung saat turun melaut dikarenakan mengeluarkan biaya besar untuk bahan bakar minyak BBM. Sekali melaut tidak kurang puluhan liter BBM disediakan untuk 1 perahu motor. Dari Atembua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru madrasah swasta mulai membubarkan diri usai melakukan aksi penyampaian aksi aksi penyampaian pendapat di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita simak laporannya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
14: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang aksi yang dilakukan oleh guru Madrasah Mandiri Indonesia yang sejak pagi melakukan aksinya ini dan kini pun mulai membubarkan diri, di mana masa aksi yang terdiri dari para guru Madrasah Mandiri Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia ini memang sempat menyampaikan aspirasinya di depan Kompleks Parlemen ataupun depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana mereka pun ini melakukan aksi untuk menuntut bagaimana kesejahteraan guru madrasah swasta non ASN bisa diubah statusnya menjadi P3K kepada pemerintah. Dan memang dari pantauan kami di lokasi, pendengar, bahwa masa aksi pun memang tadi mulai membubarkan diri, berjalan kaki, yaitu dari depan gedung DPR MPR RI menuju ke gerbang pemuda ataupun ke kawasan Gelora Bung Karno, karena memang kendaraan seperti bis-bis yang ditumpangi dari berbagai daerah di Jawa, di Pulau Jawa ini membawa puluhan ribu para guru madrasah mandiri yang melakukan aksi di depan gedung DPR MPR RI ini. Dan diketahui juga benar untuk pantauan arus lalu lintas sendiri, yaitu dari arah Semanggi menuju ke arah Pejompongan, ini terlihat ramai lancar karena memang peserta aksi ini membubarkan dirinya dengan tertib, dan lalu lintas pun terus diatur oleh pihak kepolisian yang berjaga agar memang tidak terjadi kemacetan lalu lintas yang parah akibat aksi ini. Sementara untuk arah sebaliknya, yaitu arah Pejompongan menuju ke arah Semanggi, ini juga terlihat ramai lancar, tidak ada pengalihan arus yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Satlantas Polda Metro Jaya. Sementara itu dulu benar laporan dari kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan juga di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Bupati Sanggau bersama Komnas HAM akan mengkaji tata kelola program MBG perspektif hak asasi manusia. Selengkapnya bersama dengan Roma Wulandari. Roma.
15: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya melalui studi lapangan kajian tata kelola bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan higienis. Program MBG ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung generasi emas Indonesia tahun 2045. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan tetap memerlukan evaluasi dan juga pengawasan secara berkelanjutan. Saat ini tercatat sekitar 28 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berjalan di Kabupaten Sanggau. Namun masih terdapat sekitar 7 dapur yang mengalami penangguhan operasional karena belum memenuhi standar yang ditentukan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena.
16: Secara teori sebenarnya semuanya sudah memenuhi standar, namun praktiknya yang perlu kita kawal kembali untuk bersama. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan juga LSM ya, dan juga dapur SPPG untuk mulai menata kembali, artinya disesuaikan dengan regulasi dan aturan, artinya dari BGN. Itu di Sanggau ya, artinya beberapa dapur dari 28 dapur sudah berjalan, tapi masih ada 7 dapur kena PAKSPEN karena belum memenuhi syarat dan kriteria. Artinya untuk SPPG yang belum memenuhi syarat dan ketentuan segera untuk menyiapkan kelengkapan, artinya standar. Secara teori,
15: pemerintah daerah juga terus melakukan dan mendorong koordinasi antara pengelola dapur, Korwil hingga pemerintah pusat agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. Susana berharap program MBG di Kabupaten Sanggau dapat menjadi percontohan dalam penerapan standar pengolahan makanan yang baik dan aman. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Proses pembangunan sekolah rakyat di Kota Blitar terus dikejar agar dapat segera digunakan pada Juni mendatang. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mulai mematangkan proses rekrutmen calon siswa. Laporannya bersama dengan Ninda Alivia. Ninda.
2: Ya baik, pendengar, proses pembangunan sekolah rakyat di Kota Blitar terus dikebut agar dapat segera digunakan pada Juni 2026 mendatang. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mulai mematangkan proses rekrutmen calon siswa. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah mengatakan saat ini tahapan rekrutmen masih berupa verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa sesuai kriteria penerima manfaat. Sekolah rakyat nantinya akan melayani 3 jenjang pendidikan sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Pada tahap awal operasional, masing-masing jenjang ditargetkan diisi sekitar 90 siswa, sehingga total awal mencapai 270 siswa. Menurut Eka, kapasitas sekolah akan terus bertambah seiring penyelesaian seluruh fasilitas penunjang. Jika pembangunan selesai sepenuhnya, kompleks sekolah rakyat diperkirakan dapat menampung hingga 1.000 siswa. Pembangunan sekolah rakyat dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah Kota Blitar menyediakan lahan pembangunan di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul. Kompleks sekolah tersebut dirancang lengkap dengan ruang kelas, asrama, kantor, fasilitas olahraga, hingga sarana pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Eka Atika.
3: Sementara dari Kementerian Sosial itu ditargetkan di tahun ajaran ini mobil untuk SD 90 anak, SMP 90 anak, SMA 90 anak.
2: Sebelumnya, Wali Kota Blitar Syakul Muhibin memastikan pembangunan terus dipercepat agar sekolah bisa difungsikan sesuai target tahun ajaran baru. Menurutnya, progres pembangunan ini sudah mencapai sekitar 50% dan pengerjaan dilakukan selama 24 jam penuh. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta agar sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar dilakukan secara transparan. Selengkapnya bersama dengan M. Bisri Mustafa. Bisri.
4: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026 dan 2027 berlangsung transparan, objektif, serta bebas diskriminasi dan tanpa pungutan maupun gratifikasi. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan penerimaan murid baru merupakan bagian penting dalam pembangunan pendidikan untuk memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal itu ia sampaikan dalam launching SPMB bersama 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh satuan pendidikan maupun pihak kepala daerah di Provinsi Bengkulu. Menurut Herwan, pelaksanaan SPMB mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, di mana dalam aturan tersebut SPMB diwajibkan berjalan secara objektif, kemudian transparan, akuntabel, berkeadilan, serta bebas dari diskriminasi dan gratifikasi. Hal ini juga berguna mengantisipasi adanya dugaan kecurangan pada SPMB yang pada tahun 2024 dan 2026 pernah terjadi di Provinsi Bengkulu dan mengorbankan belasan siswa setingkat sekolah menengah atas di Kota Bengkulu. Karena itu Herwan menegaskan Pemprov Bengkulu ingin memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan terbuka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
5: Pak, ya, untuk proses penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain, ya, sehingga kejadiannya menyebabkan persoalan.
4: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu juga ingin memastikan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru berjalan terbuka dan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat juga diharapkan semakin optimal atau dalam pengawasan dan mendukung pelaksanaan penerimaan murid baru ini. Selain itu, terpisah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Bengkulu Sugi Mulyo mengatakan bahwa pihaknya turut dilibatkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari praktek maladministrasi seperti manipulatif data domisili ataupun gratifikasi. Demikian dari Bengkulu, Distri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: BNNP DIY memusnahkan barang bukti ratusan ribu obat berbahaya, sabu dan ganja dari hasil operasi yang dilakukan pada hari ini. Selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar. Rosihan.
6: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Badan Narkotika Nasional Provinsi ataupun BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta pada siang tadi melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba yang merupakan hasil kinerja operasi pemberantasan narkoba pada medio bulan Januari hingga Mei 2026. Menariknya dari operasi yang dilaksanakan ini sudah ada beberapa kasus yang berhasil diungkap,

0: merupakan keberhasilan jajarannya dalam pelaksanaan operasi P4GN ataupun pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di 5 kabupaten kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Yaitu sebanyak 103 toples warna putih yang depan ini, yang berisi kurang lebih 103 pil PCG atau yang mungkin lebih dikenal dengan masyarakat dengan pil. Kemudian dalam peringkat berikutnya dengan berat 574 gram. Kemudian dalam peringkat berikutnya dengan berat 4,46 gram.
0: Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kasus yang diungkapkan oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga melibatkan beberapa orang tersangka dan juga beberapa diantaranya adalah sindikat jaringan pengedar lintas provinsi. Dan dari pemusnahan yang berlangsung siang tadi, BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengundang sejumlah instansi ataupun organisasi perangkat daerah, maksud kami, untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti tersebut, diantaranya dari pihak kejaksaan, kemudian Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, BP POM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga beberapa OPD lainnya. Rosyan Anwar melaporkan untuk Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Belum maksimalnya pemasukan daerah dari bidang perikanan dan kelautan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum dibangunnya tempat pendaratan ikan. Informasi ini disampaikan oleh Setiadi Marhum.
3: Saudara, hal itu dikemukakan Dr. Tonang Malonggi selaku Kepala Dinas Perikanan Buol terkait belum maksimalnya pengelolaan hasil tangkapan nelayan yang berimbas pada pendapatan asli daerah. Ia mengatakan kondisi ini membuat nelayan harus melakukan transaksi jual-beli hasil tangkapan ikannya di tengah laut atau hasil tangkapan yang tidak sampai ke darat. Dan mirisnya lagi, hasil tangkapan nelayan yang dibeli oleh warga dari luar Buol kemudian dipasok lagi dan diperjualbelikan di pasaran di Kabupaten Buol.
4: Nah, kenapa kemudian sebenarnya potensi yang kita miliki dengan hasil tangkapan yang luar biasa banyak di laut, katakan dengan di rompong itu tidak bisa dibawa ke atas, dikarenakan pertama kita tidak punya tempat pelelangan ikan, akhirnya lebih banyak dibeli di tengah laut, ada transaksi di tengah laut dari kapal-kapal yang dari Bitung, dari Gorontalo Utara, nah di sana. Nah, secara ekonomis itu dijual murah di sana. Tapi kemudian ikan itu dijual murah, dibawa ke Gorontalo Utara, masuk lagi ke Buol. Kan aneh itu.
3: Lebih jauh, Tonang Malonggi mengungkapkan keberadaan tempat pendaratan ikan sangat penting. Selain besarnya potensi pendapatan asli daerah, juga melalui TPI, pengawasan hasil tangkapan maupun ikan yang dilalu lintaskan melalui TPI dapat dilakukan, menyusul isu tentang ikan yang masuk ke Buol tidak segar lagi.
4: Nah, kalau kita punya tempat pelelangan ikan, maka dipastikan semua potensi perikanan yang masuk ke Kabupaten Buol, baik lewat darat maupun lewat laut, harus lewat TPI dulu. Karena di sana ada potensi pendapatan asli daerah. Satu. Yang kedua, juga memastikan ikan-ikan yang masuk ke Kabupaten Buol itu adalah masih higienis. Karena hari ini saya dapat laporan, tapi ini hanya patut diduga, bahwa ikan yang masuk Kabupaten Buol itu ikan yang tidak segar. Tapi ini perlu pembuktian, perlu tim turun, lembaga terkait untuk memastikan itu.
3: Selama 26 tahun Kabupaten Buol belum memiliki tempat pendaratan ikan, yang mana hal ini berpotensi terhadap kebocoran PAD dari sektor perikanan. Sehingga ke depan Dinas Perikanan berupaya melakukan berbagai langkah konkret agar masalah tersebut bisa diatasi.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Tarakan gencar melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Laporannya disampaikan oleh Jafar Nur dari Tarakan.
5: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Tarakan pastikan sering melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Medik veteriner DKPP Tarakan Dr. Richard Alfonsus Sahoras Situmorang mengatakan, pihak DKPP rutin berkeliling ke semua tempat penjualan hewan kurban untuk memeriksa kesehatan sapi dan kambing yang dijadikan dan dijual untuk hewan kurban. Richard menambahkan, tentunya sasaran pemeriksaan pada penyakit hewan menular strategis atau PHMS yang bisa menimbulkan kerugian

0: dan keresahan di masyarakat serta angka kematian dan penularan baik kepada hewan maupun manusia.
1: Inilah baru kita mulai turun ke lapangan untuk pemantauan sapi-sapi ataupun ternak kurban yang akan kita periksa. Biasanya kita melakukan pemeriksaan secara gejala klinis. Kita keliling seluruh tempat untuk memantau apakah ada muncul gejala-gejala penyakit hewan menular strategis yang akan berpotensi menularkan ke ternak lain misalnya. Seperti contoh kita ambil penyakit mulut dan kuku. Nah, jika ada gejala yang spesifik mengarah ke sana, kita akan melakukan pembinaan kepada peternak untuk dipisahkan dari ternak yang lain dulu agar tidak menular ke hewan-hewan yang lain.
0: Sementara itu, Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kaltara Juliansa menambahkan, pihak Juleha juga membantu pemerintah kota Tarakan dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membeli hewan kurban secara sembarangan dan membeli hewan kurban yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.
2: Alhamdulillah kami dari Juru Sembelih Halal ya sudah misalnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat terutama menjelang Hari Raya Idul Kurban seperti ini. Kami dari Juleha juga tidak hanya fokus pada teknik penyembelihan maupun penanganan pasca penyembelihan hewan kurban. Kami dari hulu ke hilir memberikan pengetahuan dan edukasi kepada panitia kurban, baik takmir masjid, masyarakat umum maupun lembaga.
0: Melalui pemeriksaan hewan yang dilakukan oleh DKPP Tarakan serta edukasi yang dilakukan oleh pihak Juleha Kaltara, penjual hewan kurban di Tarakan tidak ada yang menjual sapi atau kambing yang tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Ia menyebut semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, seniman, budayawan, hingga generasi muda. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Kehutanan memamerkan berbagai produk inovasi ramah lingkungan hasil karya generasi muda pelestari hutan dalam rangkaian peluncuran film dokumenter Merawat Esok di Jakarta hari ini. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM BP2 SDM Kementerian Kehutanan Indra Eksploitasia Semiawan mengatakan bahwa berbagai produk bernilai ekonomi tinggi seperti madu dan kopi hasil binaan Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan turut dipamerkan dalam kesempatan tersebut. Indra mengatakan selain menyaksikan film inspiratif, masyarakat juga dapat melihat booth yang menampilkan karya-karya inovasi anak muda yang membuktikan mereka mampu merawat alam sekaligus memanfaatkannya secara berkelanjutan. Berita lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus mendukung upaya percepatan pengolahan sampah menjadi energi sebagai solusi strategis menghadapi darurat sampah nasional. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menuturkan pengelolaan sampah yang optimal harus dimulai dari pemilahan sejak sumbernya. Brian mengatakan setiap jenis sampah membutuhkan pendekatan teknologi yang berbeda agar proses pengolahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Menteri Brian menyebut pihaknya bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan juga Danantara juga terus mengembangkan desain teknologi dan rekayasa pengolahan sampah berbasis riset nasional. Berita mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok dan Rusia selama bertahun-tahun berpegang teguh pada prinsip non-blok, menghindari konfrontasi dan tidak menargetkan pihak ketiga. Xi mengatakan Rusia dan Tiongkok harus terus saling mendukung dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan dan perhatian bersama, serta menjaga dialog dan komunikasi strategis yang erat. Xi menegaskan Tiongkok dan Rusia akan bertindak sebagai kekuatan dunia yang bertanggung jawab serta mempertahankan kewenangan PBB dan keadilan internasional. Ia pun mengatakan kedua negara juga menolak segala bentuk unilateralisme dan hegemoni serta upaya menulis ulang sejarah yang bertujuan menyangkal hasil Perang Dunia II. Berita olahraga, pengurus besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia PB PAPSI menyebutkan kelas yang akan diikuti oleh lifter putra andalan Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah di Asian Games 2026 akan ditentukan lewat seleksi nasional atau Seleknas. Sekretaris Jenderal PB PAPSI Joko Pramono mengatakan keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi dari masing-masing atlet berdasarkan pertimbangan dan kesiapan mereka menghadapi perubahan kategori yang berlaku dalam angkat besi internasional. Dengan keputusan tersebut, Joko mengatakan keduanya akan saling bersaing secara langsung untuk memperebutkan satu tempat mewakili Indonesia pada ajang Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu pak.
1: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
1: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
0: Tidak mau aja saya pak deh.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 3 RRI, kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore dan kini kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan bahwa pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak Lubuk Basung guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Selengkapnya bersama dengan Irsyad dari Bukit Tinggi.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubuk Basung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna melihat secara real populasi ternak yang akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak yang tersedia di pasar itu saat ini telah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun ini, Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kebutuhan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih.
2: Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk seluruh Agam ini sekitar 5.700 ekor. Lebih meningkat dari tahun kemarin yang hanya yang mencapai 5.600 ekor. Dengan nilai transaksi kita perkirakan hampir 100 miliar lebih uang yang beredar dengan adanya kurban ini. Mudah-mudahan ini ternak kita bisa mensuplai di kebutuhan Agam itu sendiri.
1: Dengan potensi perputaran ekonomi yang besar itu, pihak dinas berharap agar komoditas ternak lokal yang ada mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal ini diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menurunkan 100 petugas memeriksa kesehatan hewan di titik-titik penjualan hewan kurban. Laporannya disampaikan oleh Kiswanti Ruslia dari Makassar.
3: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Talok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
4: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus dan ada kecatatan dalam pada hewannya itu sendiri. Jadi setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan lagi-lagi adalah mahasiswa, ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
3: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
5: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rokocini, Mawajang dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang dan Makassar. Dan kelima tim Bontoala, Wajo dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
3: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau Beltim bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji. Mulai dari teknis pengamanan hingga kesiapan fasilitas kesehatan bagi para jemaah yang akan tiba di Belitung Timur pada 11 Juni 2026 mendatang. Laporannya bersama dengan Septrianingsih.
6: Itu sampainya pada malam hari, kemungkinan sampai di Bandara Belitung itu pukul 9 malam.
7: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan jemaah haji di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Rapat tersebut membahas teknis dari mulai kedatangan, pengamanan, hingga kesiapan fasilitas kesehatan bagi para jemaah yang akan tiba di Belitung Timur pada 11 Juni 2026 mendatang. Perwakilan dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belitung Timur, Fatur Rahman, mengatakan secara umum rapat berjalan dengan lancar dan seluruh pihak memberikan masukan terkait teknis penyambutan jemaah haji. Ia menjelaskan jemaah haji asal Belitung Timur diperkirakan tiba di Bandara HS Hananjudin Tanjung Pandan Belitung sekitar pukul 9 malam. Setelah itu rombongan akan langsung menuju titik penyambutan di Masjid Agung Darussalam Manggar Belitung Timur.
6: Estimasi waktu ke titik penjemputan yaitu di Masjid Agung Darussalam Manggar itu untuk yang jamaah Beltim kemungkinan sampai pukul 9 sampai 10 malam.
7: Fatur Rahman menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini kondisi seluruh jemaah haji asal Belitung Timur dalam keadaan sehat walafiat. Para jemaah juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setdal Kabupaten Belitung Timur, Supeni, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung kelancaran penyambutan jemaah haji. Selain transportasi, Pemkab Belitung Timur juga meminta bantuan layanan kesehatan berupa ambulans dan tim medis untuk mengantisipasi kondisi darurat setelah jemaah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci menuju daerah.
8: Untuk penyambutan, insya Allah kita sudah siap. Kita akan siapkan 2 mobil, 1 bis, 1 HIS. Karena HIS itu untuk yang lansia, biasanya bis agak susah naiknya, kita akan dinaikkan di lansia. Dan untuk barang-barang nanti kita sudah untuk koper mereka, kita siapkan juga tim untuk membawanya lah, untuk mengamankannya gitu kan. Ambulan juga tadi sempat saya sampaikan, kami minta siapkan, siapa tahu ada yang memerlukan bantuan secepatnya gitu kan.
7: Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas kesiapan pengamanan dan sterilisasi jalan menuju Masjid Agung Darussalam Manggar Belitung Timur. Mengingat tingginya antusiasme keluarga jemaah saat penyambutan kepulangan haji setiap tahunnya. Dari Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Septrianingsih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Idul Adha, menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah secara online untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih murah daripada dari pasar tradisional. Informasinya bersama dengan Muhammad Iqbal.
9: Antusias masyarakat terhadap gerakan pangan murah GPM yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis Riau terlihat tinggi saat pengambilan pesanan secara online yang telah dibuka sejak beberapa hari terakhir pada Rabu 20 Mei 2026. Warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Bengkalis memanfaatkan program tersebut untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga Bengkalis, Didi, mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh DKP Bengkalis. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha.
10: Jadi sebetulnya tuh kalau menurut kami mempermudah lah ya, mempermudah. daripada kita harus langsung ke sana berdesak-desakan nanti seperti pengalaman kami waktu cari telur kemarin tuh sampai nggak kebagian nih. Mungkin mudah-mudahan dengan cara ini bisa dapat telur walaupun sepapan. Sangat terbantu. Harganya juga lebih ya walaupun sedikit tapi miring dari harga di pasar.
9: Sementara itu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis saja Yana Susilayeni mengatakan tingginya antusias masyarakat terlihat dari banyaknya pesanan yang masuk melalui layanan WhatsApp yang dibuka sejak beberapa hari lalu.
11: Luar biasa, sangat-sangat luar biasa Bang. Tak terhandle kami lagi ya. Kami admin 2 itu masuk terus pesanan. Sampai saat ini pun orang masih memesan. Tapi kami karena kesediaan di distributor juga terbatas. Kemudian distributor kan harus packing, membutuhkan waktu. Jadi mereka tutup, gak mau lagi. Tapi kalau seandainya untuk 10 atau 20 kilo mungkin mereka mau nanti nyiapkannya.
9: Menurutnya DKP Bengkalis tetap menggandeng sejumlah distributor yang selama ini menjadi mitra dalam menyediakan kebutuhan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, DKP Bengkalis menyiapkan berbagai komoditi dalam jumlah besar, diantaranya 400 papan telur ayam, 600 kg gula pasir, 200 kg bawang merah, 75 kg bawang putih, 100 kg cabai merah keriting, dan 20 kotak tepung terigu. Yana menambahkan, tingginya permintaan tidak hanya datang dari masyarakat perkotaan, tetapi juga dari pedesaan. DKP juga berencana kembali menggelar gerakan pangan murah menjelang Hari Raya Idul Adha dengan menambah jenis komoditi yang disediakan. Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni berharap DKP Bengkalis terus melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dari Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyikapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Bone Bolango meminta masyarakat yang bermukim di daerah rawan agar waspada bencana. Informasinya bersama dengan Taufik Usman.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango meminta masyarakat yang bermukim di wilayah rawan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor menyusul cuaca ekstrim yang terjadi di Gorontalo belakangan ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo, kepada RRI hari ini mengatakan, pemerintah daerah telah memetakan sejumlah kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi berdasarkan kajian risiko bencana. Menurutnya beberapa wilayah yang masuk kategori rawan banjir diantaranya Kecamatan Botu Pingge, Suawa Selatan, Kabila dan Tilong Kabila, Kabila Bone, serta kawasan Bone Pesisir yang rawan tanah longsor. Sebagai bentuk mitigasi, Pemda juga sudah membentuk desa tangguh bencana.
13: Kami juga di Bone Bolango sudah melakukan mitigasi diantaranya adanya kerjasama dengan para kepala desa dengan membentuk desa tangguh bencana. Di Bone Bolango ada Dasawisma Siaga Bencana. Daswina namanya. Jadi ada kami bentuk per Dasawisma. 10 rumah itu kita punya memiliki ibu-ibu yang tangguh dalam menghadapi bencana. Dari 160-an desa kita sudah membentuk desa tangguh bencana itu kurang lebih 47.
12: Selain BPBD, Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Kabupaten Bone Bolango juga aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat di wilayah hulu guna memantau perkembangan debit air sungai saat cuaca ekstrim. Anggota RAPI Bone Bolango, Rahmat Unggo, mengatakan komunikasi dilakukan dengan warga di Kecamatan Pinogu dan kawasan pertambangan untuk mengetahui kondisi debit air di bagian hulu.
14: Terus memantau pergerakan siklus perkembangan air debit sungai di Sungai Bone, tentunya dengan teman-teman penjaga pintu air Balai Wilayah Sungai. Untuk saat ini kami juga terus menyambungkan komunikasi kami melalui jaringan radio kepada teman-teman yang khususnya berada di wilayah Pinogu, kemudian juga teman-teman yang berada di daerah pertambangan, karena memang dua tempat tersebut yang memang menjadi titik tumpuan informasi. Karena memang kami saat ini terus mencoba berupaya bagaimana memberikan informasi update aktual untuk ke masyarakat banyak.
12: BPBD Bone Bolango bersama RAPI berharap masyarakat tetap siaga mengikuti informasi resmi kebencanaan serta segera mengutamakan keselamatan apabila terjadi peningkatan debit air secara tiba-tiba. Cuaca ekstrim yang berdampak bencana hidrometeorologi masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Dari Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiga dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang hingga hari ini masih tergenang banjir. Laporannya bersama dengan Dian Beniuda.
1: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya.
2: Banjir yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. Dilaporkan ada 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu, Sugianto mengatakan, dari pantauan di lapangan, 2 rumah hanyut di Nangoran dan 2 rumah di Nangabai, sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nangatoran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nangatoran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
1: Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap sebagian dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
2: Sementara itu, banjir di Desa Nyangkom yang juga berada di Kecamatan Kayan Hilir hari ini dilaporkan berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herculanus mengatakan, jika curah hujan tidak tinggi dalam beberapa hari ini, maka kondisi diprediksi akan surut dan aktivitas warga bisa kembali normal.
3: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
2: Albertus Herculanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Ingar yang menyebabkan banjir dan melumpuhkan aktivitas warga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beniuda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus DBD di Kota Sungai Penuh tercatat sebanyak 25 kasus pada triwulan 1 2026. Laporannya bersama dengan Desi Hermila.
4: Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama tahun 2026 ini. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menyebutkan peningkatan kasus DBD dipengaruhi musim penghujan dan perubahan cuaca yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yef Rizal mengatakan, peningkatan kasus DBD tahun ini mencapai sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya. Meski terjadi peningkatan kasus, hingga kini belum ada laporan pasien meninggal dunia.
5: Kita berkoordinasi dengan apa? Dengan puskesmas yang punya wilayah kerja, kemudian juga di rumah sakit, baik itu rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, kemudian juga praktek mandiri dokter. Nah, mereka lah yang akan mensupport kita terkait dengan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan nantinya artinya.
4: Sementara itu, sejumlah warga berharap pemerintah lebih rutin melakukan fogging dan sosialisasi kebersihan lingkungan, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga mengakui mulai khawatir karena kasus DBD meningkat saat musim penghujan.
6: Ya, kami sebagai warga ini mengaku khawatir dengan meningkatnya kasus DBD di Sungai Penuh, terutama saat musim penghujan seperti sekarang ini. Genangan air yang muncul di lingkungan sekitar dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk DBD. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah lebih rutin melakukan fogging ya namanya, serta meningkatkan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi penyebaran penyakit demam berdarah. Itulah harapan kami, Bu.
4: Dinas Kesehatan pun menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di daerah ataupun di tanah air. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan bencana banjir yang menerjang 6 desa di Kabupaten Pasuruan. Banjir ini terjadi di Pasuruan dengan hujan sebelumnya didahului oleh hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibatnya banjir melanda 6 desa dan juga kelurahan. Bahkan luapan air sungai juga menggenangi Jalan Raya Pantura Surabaya-Malang dengan ketinggian 40 cm pada hari ini. Dari data yang diperoleh, titik genangan air masih melanda 4 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di antaranya Desa Sukorejo, Kecamatan Poh Jentrek, Desa Tambak Rejo dan Pulau Kerto, kemudian Sidogiri, Kecamatan Keraton. Selain di wilayah Kabupaten Pasuruan, banjir juga melanda 2 kelurahan di Kota Pasuruan, yakni Kelurahan Karangketuk dan Krapyak Rejo, Kecamatan Gading Rejo. Nah, selain di wilayah permukiman, genangan air juga terlihat di jalur Pantura Surabaya Pasuruan, tepatnya di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Keraton, dengan ketinggian air di 40 cm. Nah, kita akan cari tahu bagaimana penanganan banjir di sana bersama dengan Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Sugeng, salam tangguh.
3: Salam tangguh.
1: Iya. Banjir ini melanda Pasuruan, tercatat ada 6 desa ya, Pak. Perkembangannya seperti apa saat ini?
3: Iya, terima kasih. Mungkin kami jelaskan dulu tentang kronologi
1: kejadian. Silakan.
3: Iya, jadi kemarin hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 sekitar pukul 14 atau jam 2 sore memang telah terjadi hujan sangat lebat ya di wilayah hulu antara lain di Purwodadi dan Purwosari. Ini cukup lebat, ini menimbulkan adanya peningkatan debit Kali Welang juga demikian di Pandaan. Juga terjadi hujan yang cukup lebat, juga menimbulkan peningkatan debit kali Gedung Larangan. Ya. Jadi dua sungai ini mengawali kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan kemarin. Jadi untuk di Purwodadi, sungai Kali Welang di Purwodadi dan Purwosari yang hujan lebat ini juga mengakibatkan luapan air di Desa Bakalan, tapi hanya lewat saja. Yang ini yang kemudian airnya dari Desa Bakalan itu masuk ke Kali Welang. Juga terjadi longsor juga di TPT ya, longsornya atau TPT di Kecamatan Purwosari, tepatnya di Desa Sekarmoto. Ini tadi sudah dikunjungi untuk dilakukan tindakan darurat oleh teman-teman BPD. Sekitar pukul 17 ya di Pandaan itu memang cukup lebat hujannya. Ini yang mengawali dulu di Pandaan ini sehingga terjadi peningkatan debit kali Gedung Larangan yang akhirnya bisa menimbulkan kejadian banjir di tempat desa ya, Desa Tambak Rejo, Tambaan, Desa Tambaan dan Kelurahan Kali Anyar ini. Sudah menjadi langganan memang kalau sudah itu meningkat kali kelarangan ini ya sudah jadi namun cuma sekitar 30 sampai 40 cm. Nah itu sekitar pukul 3 pagi sudah surut. Kemudian yang ini pukul 19 tadi sekitar pukul 21 ini yang akibat daripada meningkatnya debit Kali Welang ini sudah nyampe di wilayah Kecamatan Pojok Keraton. Sehingga tadi di sempat ya juga viral juga memang bisa memacetkan, mempengaruhi lalu lintas malam di Keraton ini.
1: Mengingat ini juga jalur Pantura ya Pak?
3: Iya jalur Pantura. Genangan antara berkisar 30 sampai 60 cm. Sampai saat ini masih ada genangan di dua desa. Ini di Desa Pulau Kerto dan Desa Tambak Rejo, sedikit saja tanda-tanda begitu. Antara 30 sampai 50 cm.
1: Okay.
3: Ini memang belum surut begitu lagi pasang air laut sudah mulai naik. Sehingga ini agak menyulitkan untuk air laut air genangan ini masuk ke laut.
1: Okay.
3: Seperti itu.
1: Jadi dua desa ini belum bisa surut karena memang ada faktor dari pasang air laut tadi ya, sehingga airnya belum surut juga. Seperti itu ya, Pak Sugeng. Nah, kalau kemarin apakah ada masyarakat yang dievakuasi, Pak, untuk dari adanya banjir ini?
3: Oh iya, jadi begini, kemarin itu juga terjadi angin kencang juga dan hujan di keraton itu ya, di keraton. Nah, itu di Desa Pulau Kerto itu ada satu pohon tumbang yang sempat roboh dan itu mengenai satu orang atas nama Hasan itu sehingga mengalami luka ringan, kemudian sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu hanya itu yang terjadi korban luka. Seperti itu, yang lain-lain tidak ada. Untuk sebab itu kami diperintahkan oleh Bapak Bupati Pasuruan untuk mengaktifkan shelter di Kalirejo. Itu kemarin jadi mulai shelter Kalirejo ini isinya adalah peralatan-peralatan dapur yang bisa memasak cepat seperti itu.

0: Memang penyebab lain yang kemarin itu meluber di desa Sukarjo ini adalah akibat banjir yang terdahulu ini kan dipasang sandbag. Ya, parapet yang rusak ini masih di sandbag, belum dilakukan perbaikan permanen. Ini yang terkena banjir sehingga air cepat meluap ke desa tersebut. Gitu, Mbak.
1: Oke, jadi ada tidak masyarakat yang dievakuasi?
0: Masyarakat tidak ada yang
1: Tidak ada ya.
0: mengungsi, tidak ada ya, tidak
1: Baik.
0: ada.
1: Nah, tadi kan sempat terkendala juga dengan adanya pasang surut air laut ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi sungai, kemudian drainase di wilayah Pasuruan, seperti apa Pak saat ini?
0: Sebenarnya sungai-sungai tersebut juga baru saja dinormalisasi ya, seperti
1: Ya.
0: Gedung Larangan maupun apa namanya Kaliwelang ini sebenarnya sudah dinormalisasi beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, ini karena memang betul curah hujan yang cukup tinggi ini dari wilayah hulu inilah yang menyebabkan terjadinya banjir kemarin ini. Dan
1: Oke.
0: juga dipengaruhi oleh pas malam hari,
1: Ya.
0: karena pada pukul 11 malam itu air mulai pasang malam hari. Sedangkan air baru datang di keraton itu pukul 9. Jadi untuk dalam perjalanan 2 jam itu masih belum mungkin, sehingga air terhambat, ya, terhambat
1: Baik.
0: masuklah ke pemukiman.
1: Ya. Tadi kan sempat disampaikan juga ya kalau ini memang wilayahnya langganan banjir ya Pak Sugeng ya. Nah, bagaimana BPBD menyiagakan atau mitigasi ya untuk banjir susulan? Ini mengantisipasinya seperti apa?
0: Iya, jadi kita selalu berkoordinasi dengan BMKG. Jadi BMKG juga mengeluarkan rilis, itu bisa kita lihat juga setiap waktu ya. Sehingga kita sebetulnya sudah melakukan peringatan-peringatan dini kepada masyarakat. Tentunya kita melalui grup-grup di BPBD dengan camat dan sebagainya, kita juga berikan peringatan itu. Di grup-grup ke 112 juga kita berikan peringatan ini jika memang terjadi hujan seperti itu. Untuk langkah-langkah mitigasi yang lain, di Kabupaten Pasuruan sudah banyak melakukan bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur, juga melakukan beberapa normalisasi di sungai-sungai di Kabupaten Pasuruan seperti itu.
1: Nah, mungkin imbauannya ya Pak Sugeng untuk masyarakat setempat khususnya warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan juga pengguna jalur pantura seperti apa untuk mengantisipasi adanya banjir susulan?
0: Iya, sampai saat ini tadi juga dari peringatan dini tidak ada apa namanya peringatan untuk hujan atau deras yang bisa menyebabkan banjir. Hanya kemarin saja yang terjadi. Namun demikian, kita sebetulnya Kabupaten Pasuruan sudah menetapkan siaga kekeringan karena kita sudah memasuki kemarau. Ada beberapa wilayah di atas itu di daerah Lumbang. Nah, itu sudah mulai ada beberapa yang sudah mulai berkurang sumber airnya. Sehingga kita juga beberapa waktu lalu sempat mensuplai, kemudian juga adanya kerusakan pompa. Nah, ini kita juga atas dasar dari BMKG juga ini sudah masuk wilayah musim kemarau, dan kita sudah Bapak Bupati sudah menetapkan SK siaga kekeringan. Namun demikian, ini sulit diprediksi namanya cuaca ya. Kita tidak mengira kalau hujan begitu lebat kemarin sehingga menimbulkan banjir. Nah, seperti itu.
1: Padahal sudah memasuki musim kemarau, tetapi masih saja hujan lebat sehingga banjir ya, Pak Sugeng.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, baik. Baik. Kita doakan semoga wilayah Pasuruan ini kembali normal ya Pak, untuk dua wilayah tadi terpantau masih banjir juga ya.
0: Insya Allah besok sudah mulai surut, sudah perkiraan kita kalau memang tidak ada susulan yang seperti tadi.
1: Semoga
0: itu,
1: ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya sore ini di Radio Pro 3.
0: Tetap
1: salam
0: semangat.
1: Salam tangguh ya Pak.
0: Salam tangguh.
1: Terima kasih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN khusus ekspor PT Danantara Sumber Daya Indonesia mulai 1 Juni 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan pembentukan badan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden terkait pengelolaan ekspor strategis nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila yang belakangan dinilai semakin marak terjadi di daerah tersebut. Selengkapnya bersama dengan Maya Oktarifa. Maya.
3: Ya, langsung dari Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini berencana mengajukan formasi CPNS untuk tahun 2026 ini. CPNS ataupun formasi yang dibutuhkan untuk tenaga psikolog klinis ini sebagai upaya ataupun langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila yang belakangan ini memang marak terjadi. Bahkan baru-baru ini baru saja terjadi kasus asusila dan juga kekerasan yang berada ataupun terjadi di lingkungan salah satu pondok pesantren yang melibatkan oknum ustadz dengan korban 4 orang santri. Sementara untuk 4 orang santri ini pun saat ini memang sudah ditangani langsung oleh unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak UPC PPA Lombok Tengah untuk diberikan pendampingan terhadap para korban khususnya dalam proses pemulihan trauma. Adapun untuk jumlah formasi yang nantinya akan diusulkan oleh pemerintah kabupaten sendiri saat ini akan mulai dibahas apakah nanti sekitar 10 formasi atau mungkin juga tembus hingga puluhan formasi akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang memang dibutuhkan baik itu di UPT PPA Kabupaten Lombok Tengah ataupun di UPT PPA masing-masing yang ada di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah pun sangat prihatin dengan kasus yang saat ini terjadi sehingga dalam waktu dekat ini nantinya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan segera berdiskusi dengan tokoh agama, kemudian juga Kementerian Agama itu sendiri hingga para pengasuh pondok pesantren guna memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan yang berbasis keagamaan. Nanti dalam diskusi bersama dengan beberapa tokoh yang tadi disebut hingga pihak Kementerian Agama, pemerintah berharap adanya pengawasan yang lebih ketat lagi termasuk pihak Kementerian Agama nantinya akan diminta untuk rutin melakukan ataupun sambang pondok pesantren guna melanjutkan ataupun memberikan himbauan dan juga peringatan agar nantinya para pengasuh ini bisa memberikan perlindungan yang aman kemudian nyaman sehingga pondok pesantren ini ataupun lingkungan sekolah yang berbasis keagamaan ini bisa memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi siswa-siswi ataupun santri-santriwati yang sekolah di masing-masing pondok pesantren tersebut. Sementara menanggapi kasus ini pun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Tengah dalam hal ini melalui Komisi 4 meminta pemerintah daerah segera membangun shelter ataupun rumah aman sebagai tempat pemulihan bagi para korban. Nah, dalam usulan pembangunan rumah aman pun sebenarnya memang diakui oleh DPRD sudah direkomendasikan, maksud kami sudah direkomendasikan sejak beberapa waktu lalu, sudah lama, namun hingga kini belum direalisasikan. Sehingga jika memang ada kendala dari segi biaya, DPRD meminta persoalan ini segera dibahas bersama dengan legislatif, kemudian juga eksekutif ini lebih intens lagi. Melakukan komunikasi-komunikasi dan eksekutif sehingga apa yang menjadi kendala di lapangan ini bisa diselesaikan. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana kedepannya persoalan ataupun kasus asusila dan kekerasan seksual ini tidak lagi kembali terjadi di Kabupaten Lombok Tengah karena dominan saat ini marak yang terjadi kasusnya ini menimpa anak usia sekolah baik itu yang ada di pondok pesantren kemudian juga yang ada di sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Shelter ataupun rumah aman ini pun dipastikan akan mampu memberikan perlindungan dan juga pemulihan psikologis bagi korban kasus kekerasan ataupun asusila. Karena itu ini akan dinilai sangat penting dan juga dikatakan berapapun biaya untuk membangun shelter ini akan jauh tidak bermakna maksud kami, karena ini manfaatnya ini sangat besar dirasakan oleh masyarakat. Sementara pun saat ini kepolisian ataupun pihak berwajib dalam hal ini Polres Lombok Tengah juga masih melakukan investigasi, meski sebelumnya memang dalam kasus yang baru-baru ini terjadi pelaku dalam hal ini yang menyebabkan 4 orang korban ini saat ini sudah ditetapkan ataupun sudah diamankan oleh kepolisian dan dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Demikian untuk sementara dari Mataram RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Mendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima. Dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
12: Bawa.
13: Apa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah? Iwang?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini, kita, tagline kita adalah ramah lansia. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatori kita. dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
16: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
18: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita...
17: Yang mendengar, Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
19: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
2: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
21: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
20: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
22: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
20: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
23: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
24: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
23: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua, dia membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
24: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus, ya kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol, perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliman buat itu.
24: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
2: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak. Karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
2: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
1: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
3: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan diberantas.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Pendengar, Indonesia bersama 9 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras pencegatan dan penahanan aktivis kemanusiaan global Sumud Flotilla oleh militer Israel di perairan internasional. Kesembilan negara yang mengutuk tindakan tersebut, Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. Dalam pernyataan resminya, negara-negara tersebut menilai bahwa serangan dan penahanan sewenang-wenang terhadap kapal sipil beserta para relawannya, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter. Mereka menuntut Israel untuk segera membebaskan seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah atau UGM, Profesor Siti Mutia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Kemana, ya?
0: Iya.
2: Ya?
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya. Amin, alhamdulillah.
0: Ya. Prof, mau minta tanggapannya. Ini kan Indonesia dan 9 negara ini mengutuk ya serangan dari tindakan dari Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Smooth Flotilla. Ya. Bagaimana, Prof?
2: Ya.
0: Ini kan sudah berulang kali ya, Prof.
2: Kecaman itu tidak cukup ya. Halo?
0: Ya, silakan, Prof.
2: Bisa dengar? Ya. Jadi kalau kecaman itu saya kira tidak cukup ya. Kita harus berbuat sesuatu yang lebih gitu. Jadi ini kan memang sudah biasa kalau dalam kondisi perang.
0: Ya.
2: Meskipun ini adalah misinya misi kemanusiaan, risiko ditahan atau ditangkap atau diculik itu ada gitu ya. Jadi... ini dan kita tahu behavior atau perilaku Israel itu kan tidak peduli aturan internasional, tidak peduli hukum internasional, tidak peduli etika internasional. Jadi dia tidak peduli bahwa misi flotilla ini, sumut flotilla ini adalah misi kemanusiaan. Gitu ya. Jadi dia tidak peduli, pokoknya ingin ditangkap, dia menangkap itu untuk memberi shock terapi supaya tidak ada lagi misi-misi kemanusiaan karena itu akan menguntungkan musuhnya Israel. Dengan melihat perilaku Israel yang seperti ini gitu ya, itu tidak mungkin kita hanya memberi kecaman, enggak akan. Dia tidak akan berakibat apapun diberi kecaman gitu ya. Jadi harus ada tindakan tindakan tertentu, yaitu diplomasi. Masalahnya kalau bagi Indonesia yang 7 WNI kita, 4 diantaranya wartawan itu ditawan, bagi Indonesia kita kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
0: Iya.
2: Itu sudah menjadi masalah. Jadi banyak yang bilang lakukan apa dengan ini ya, terutama dari segi hubungan internasional, kalau ilmu hubungan internasional tidak punya hubungan diplomatik itu berarti tidak punya hubungan yang baik gitu. Jadi jangan kita ditawan kemudian kemudian kita akan menjanjikan dibuka hubungan diplomatik itu, kalau menurut saya tidak setuju seperti itu ya, karena itu akan merugikan prinsip politik luar negeri Indonesia. Jadi tapi kita juga harus melakukan sesuatu, kemudian tidak tinggal diam gitu ya. Ya ada solusi itu adalah yang namanya silent diplomacy gitu ya. Mungkin kita, ya ini teori ya Mas. Sekali lagi kan saya akademisi, jadi taunya teori. Ya teori itu silent diplomacy itu kemungkinan adalah bisa juga menjalin dengan Israel untuk minta WNI kita dibebaskan karena ini dalam rangka misinya misi kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan persenjataan, mereka juga tidak bersenjata, tapi diam-diam. Silent diplomacy itu bisa, ya artinya juga tidak, levelnya juga tidak presiden atau menteri, bukan, tapi itu biasanya special envoy atau utusan khusus negara yang untuk melakukan diplomasi diam-diam. Nah, diplomasi diam-diam itu biasanya melibatkan intelijen. Gitu ya. Intelijen kita harus gerak juga. Bahwa siapa yang bisa dihubungi untuk bisa ini silent diplomacy. Sekali lagi itu teori ya, Mas.
0: Iya. Prof, kalau tadi Prof. Siti menyinggung sebenarnya sudah sering kali atau beberapa kali ya Israel ini melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Banyak negara yang sudah melakukan pengecaman, kutukan gitu ya, mengutuk dan mengecam. Tetapi respon konkret dunia internasional terhadap blokade Gaza terlihat sangat terbatas. Itu bagaimana, Prof? Tapi ditahan dulu, Prof. Kita ke pendengar boleh ya, Prof?
2: Oh iya.
0: Jadi kita ke pendengar yang sudah kurang masuk di Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Benar kata ibu, nggak peduli gitu. karena orang kafir tuli bisu dan buta dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Bakar bodoh. Orang kafir tuli bisu dan buta dan dia tidak akan beriman pada Allah SWT. Surah 18. Jadi hukum internasional dengan hukum Allah SWT itu mantap hukum Allah SWT, Bu. Ya. Jadi semua kembali kepada Allah SWT. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Loh, Prof. Siti terputus ini. Mungkin teman-teman redaksi bisa menghubungi kembali Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Profesor Siti Mutia, ini terputus, bisa hubungi kembali ya. Nanti kami ini ya, untuk Anda yang memberikan tanggapannya juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399

0: Allah nanti atau lebih berat katanya kalau kata Pak Udin. Nah, kalau tadi pertanyaan saya terkait dengan tindakan atau respon konkret dunia internasional terhadap blokade Gaza ini kan terlihat sangat terbatas sekali, Prof. Silakan.
1: Ya, kalau reaksi internasional itu sebetulnya yang saya lihat sudah banyak ya. Artinya terbatas itu apa gitu ya. Karena sekarang kalau kita lihat PBB itu juga sudah berupaya ya untuk mengenalkan resolusi resolusi untuk gencatan senjata ya. Kemudian PBB pun juga sudah mulai akan mengirimkan kembali pasukan perdamaiannya. Saya kira masyarakat internasional itu sudah banyak berbuat ya. Kemudian kita tahu kalau kita bisa trace back ke belakang, itu misalnya negara Afrika Selatan juga sudah akan mengajukan, sudah mau mengajukan kan waktu itu Israel dan lebih spesifik lagi Benyamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Tapi itu kan semua mentah semua. Siapa yang sebetulnya sudah banyak upaya, Mas, kalau menurut saya. Bantuan kemanusiaan itu kan juga sudah luar biasa besarnya, ya. Jadi kalau kita lihat di televisi, apa yang membuat ini tidak jalan? Intinya kan karena kalau yang dibuat masyarakat internasional itu sudah banyak, termasuk Freedom Flotilla ini ya, itu kan termasuk salah satu yang ini sudah duduk semua, terus kemudian dia misinya misi kemanusiaan. Jadi itu kan bagian dari komunitas internasional yang melakukan sesuatu untuk bangsa Palestina supaya tidak terdolimi oleh Israel terus. Tetapi selalu itu mentah lagi, itu saja. Di semua ini, semua saya katakan itu kuncinya hanya ada di Amerika. Kalau Amerika itu tidak lagi memberi bantuan kepada Israel, tidak mendukung Israel, itu semuanya akan kemudian akan Israel juga kemudian akan memperhitungkan, dia akan mentaati hukum internasional, etika internasional, dan berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Ini kan intinya kan karena Amerika, dan kita lihat Amerika itu memang apa, dia benar inginkan perdamaian dunia, karena dia ngomong perdamaian di Sharm el-Sheikh, kemudian di Davos ya, mengenalkan Board of Peace, tapi kemudian menyerang Iran gitu. Kan ini intinya semua kuncinya ada di Amerika. Ya, negara adidaya di bawah Donald Trump. Yang kita heran hanya kenapa nggak ada yang bisa mengendalikan Donald Trump ini gitu ya. Jadi itu saja sebetulnya yang sudah dilakukan komunitas internasional bukan terbatas lagi ya.
0: Tapi tidak merubah apa yang dilakukan oleh Israel, Bu Prof ya.
1: Karena sebaliknya ada Amerika gitu yang tidak terbatas sumbernya. Nah, dia malah sebetulnya sudah mulai menipis sumbernya. Karena dia menyerang Iran itu di luar perhitungan, katanya 3 hari tapi 3 bulan tidak ada tanda-tanda. Lah kan yang anehnya Amerika Serikat malah sowan ke Xi Jinping kan, ke China.
0: Oh, China ya, minta dukungan ya.
1: Nggak tahu minta apa, karena kan mesti ada yang dirahasiakan. Jadi artinya Amerika Serikat itu sudah kewalahan. Lah, kita tuh hanya mengharapkan kalau triggernya itu Amerika yang semakin lemah, tidak kuasa lagi mendukung Israel, lah itu akan terjadi perdamaian karena pusat punjernya atau kuncinya itu ada di Amerika.
0: Kita
1: mengharapkan Rusia dan China tidak bisa, karena Rusia dan China behaviornya tidak mau terlibat dalam konflik di Timur Tengah.
0: Kita ke pendengar lagi, Prof. Boleh, Prof?
1: Iya.
0: Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat malam, Pak Daniel.
2: Selamat malam.
0: Ya, silakan.
2: Ibu dari Profesor siapa?
0: Profesor Siti.
2: Ya, selamat malam, Ibu. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, begini, Ibu. Seperti Ibu bilang itu. Indonesia kan tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi seperti silent diplomasi itu bagus, seperti dulu ada, kalau di Inggris kan ada, dulu kalau film-film itu 007 itu. Kan kita punya, kita punya Indonesia ini kan ada Kopassus yang dia punya orang-orangnya juga orang-orang pintar-pintar.

0: ntar tunggu sehari.
1: Yeah.
0: Contohkan ke sana, begitu. Kalau susah yeah. untuk mau bebas, karena USA ini kan yang pegang kendali di PBB, jadi hak veto paling besar di PBB itu Amerika Serikat. Hmm. Jadi begitu maksud saya. Jadi jalan diplomasi kayaknya yang tadi ibu bilang itu betul.
1: Hmm.
0: Karena itu yang paling jalan, paling gampang itu menurut right. saya. Karena misalnya Allah untuk kita semua.
1: Iya.
0: Dan mungkin terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pendekatannya bukan diplomasi lagi, tapi udah militer gitu ya. Gimana, Prof?
2: Kalau pendekatan militer maksudnya kita nyerang
1: pembebasannya ya.
2: Kalau itu sepertinya susah untuk dilaksanakan ya. Karena kalau kita akan operasi militer itu kan itu sudah wilayah negara lain. Katanya Freedom Flotilla itu kan sebetulnya tidak di perairannya miliknya Israel ya, yang saya baca di koran ya, bukan milik Israel. Kalau itu di mana saya kurang tahu itu, jadi perairannya kayaknya di dekat Siprus bukan?
1: Yeah.
2: Ya kalau kalau di Siprus itu milik Siprus, kita nggak bisa dong langsung kemudian menyerang di situ. Kalau menurut hukum internasional ya, kalau Amerika itu melakukannya kan juga sudah melanggar hukum internasional. Kalau itu teritorinya teritori negara lain bukan Israel, berarti kita harus minta izin. Saya rasa dan itu yang kita hadapi Israel. Bayangkan yang kita hadapi Israel. Yang di belakang Israel itu Amerika. Ya kalau itu perhitungan saya, sekali lagi saya hanya secara teori juga tidak bisa masuk dalam perhitungan saya. Kalau operasi militer itu akan berat. Yang lebih masuk akal ya operasi intelijen itu tadi.
1: Mungkin triggernya Pak Daniel ini melihat ini keberhasilan, kalau kita lihat kan ini ada operasi penyelamatan WNI paling bersejarah itu oleh TNI dari perompak yang kalau tidak salah 2011 gitu ya, oleh Satgas Merah Putih, gabungan TNI yang berhasil membebaskan 20 WNI dari perompak Somalia kala itu. Mungkin itu triggernya gitu. Agak sulit ya Bu.
2: Kalau itu masih masuk akal, karena itu kan kita akan didukung juga oleh oleh negara-negara yang itu, misalnya Somalia gitu ya. Kayaknya gitu ada dukungan. Kalau itu kasusnya beda, dan itu kan bukan perang. Itu kan perampokan, itu kejahatan ya, kejahatan biasa. Tapi kalau perang itu kan memang konflik ya, artinya saya tidak tahu teorinya kalau itu apa perampokan ya, itu kan urusan polisi ya, jelas polisi gitu. Karena itu kejahatan itu polisi. Kalau yang kita bicarakan ini kan dalam suasana perang, itu memang bisa jadi warga sipil yang negaranya tidak terlibat dalam perang itu, dan kemudian di wilayah yang perang itu memang risiko untuk ditahan, diculik ataupun ya diserang itu sangat besar gitu kemungkinannya. Dan saya yakin para misi humanitarian ini juga sudah siap bahwa Israel itu adalah negara yang tidak peduli terhadap hukum dan aturan, dan itu saya kira juga sudah diperhitungkan. Jadi kalau itu sudah perhitungan lah, yang kita tidak tahu apa yang mereka siapkan ketika akan berangkat. Ya apakah sekedar humanitarian terus wartawan modal kamera dan buku tool untuk catatan gitu. Ya ini di kancah perang gitu lah, itu yang saya tidak tahu. Wartawan yang ditugaskan untuk wilayah perang itu apa gitu, yang diberkali apa oleh pengirimnya. Yang saya lihat kan kayaknya ada wartawan Tempo, kemudian wartawan TV One apa ya? Wartawan TV One,
1: Republika ya.
2: Republika ya. Itu apa yang dibekali?
1: Mereka
2: kan tidak hanya mengirimkan saja lah, apa pembekalannya gitu. Nah, kalau memang tidak dibekali apa-apa ya namanya suicide, bunuh diri lah gitu.
1: Prof, ya, kalau kita bicara nih aksi flotilla dicegat gitu, aksi kemanusiaan flotilla seperti Global Summit ini, dan lantas langkah apa untuk bisa membantu warga Gaza dengan segera? Kalau bicara tadi mengharapkan diplomasi ataupun mengharapkan PBB ini kan cukup lama, Prof.
2: Ya kalau Gaza itu memang kalau segera untuk diatasi ya kita yang apa risiko paling rendah itu kalau Indonesia itu sebetulnya sudah banyak melakukan hal untuk mendukung kemerdekaan Palestina yeah. ya baik itu secara diplomasi, baik itu bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, capacity building itu sudah banyak kita lakukan. Tapi ya namanya belum jalan saja ya. Kalau menurut saya yang paling bisa dilakukan adalah bagaimana terus-menerus mendesak PBB untuk bersidang, mengeluarkan resolusi, meng-arrange negara-negara untuk kemudian melakukan sesuatu, yaitu ke pengiriman pasukan perdamaian diperbanyak gitu, dan juga mendesak Israel terus-terusan gitu.
1: Ya, ini juga.
2: Hanya bisa.
1: Ya.
2: Kalau Indonesia itu tidak dalam rangka berkewajiban.
1: Ya, ya.
2: Karena kita itu adalah negara yang jauh, ya kan? Yang kedua tetap bisa kita lakukan adalah mendorong negara-negara tetangga Israel itu. Ya, untuk bersatu dan kemudian mendesak PBB, kemudian membantu sungguh-sungguh bangsa Palestina atau menampung orang-orang Palestina, itu kalau yang nyata. Jadi gini, ada yang harus dilakukan segera,
1: yeah.
2: kemudian menengah, jangka panjang.
1: Yeah.
2: Yang segera itu kalau menurut saya, ya mengevakuasi semua penduduk Palestina dari Gaza dulu. Memang itu teori ya. Memang itu nanti tidak bisa kembali. Tapi kan mereka selamat. Ini yang lalu tuh musim dingin sangat dingin. Kemudian ini apa bantuan kemanusiaan makanan tidak bisa masuk. Apa kita akan membiarkan mereka gitu mempertahankan tanah, tetapi kemudian risikonya semakin banyak yang korbannya yang meninggal ya.
1: Yeah.
2: Kalau menurut saya yang near ini yang immediately ini yang sangat dekat ini adalah mengevakuasi semua bangsa rakyat Palestina yang masih di Gaza.
1: Yeah.
2: Diselamatkan dulu. Lah itulah kita menuntut negara-negara Arab tetangganya itu terbuka menerima mereka. Mereka itu orang Arab loh, berbahasa Arab dan beragama.
1: Tapi bukankah Islam. Itu malah mempermudah Israel dalam menduduki Palestina, Prof?
2: Itu ya, memang ya. Itu menduduki, tapi apakah sekian lama
1: yeah.
2: itu jelas kita sudah tidak lagi bisa bertahan. Mereka semakin brutal, ya kan? Apakah kita akan terus-menerus bertahan di situ?
1: Yeah.
2: Sementara brutalitas mereka tidak berkurang, masyarakat internasional sudah berbuat tidak berhasil, ya seperti itu. Hamas sendiri itu mungkin saya sudah pernah mengatakan di sini yeah. ya, kalau dalam teori HI itu mengatakan gini Mas, if you can't beat your enemy, better you join your enemy. Kalau kita tidak bisa mengalahkan musuh, itu bergabunglah dengan musuh. Ya mungkin sementara, sambil kalau sudah ada rekonsiliasi baru kita bisa minta. Itu sebagai strategi. Karena tidak mungkin Hamas itu tetap kencang mempertahankan wilayahnya di Gaza sementara rakyat Palestina terus-menerus menderita.
1: Ya.
2: Ngeri loh Mas kalau melihat yang terjadi di Gaza itu kan harus segera dihentikan.
1: Ya.
2: Ya? Yang penting kekejaman ini harus dihentikan dengan cara ya menyingkirkan orang-orangnya gitu.
1: Ya.
2: Biar saja Hamas dulu yang berjuang di sana.
1: Baik.
2: Gak apa-apa kalau Hamas kan militer ya toh. Hamas dulu yang berjuang di sana. Nah itu Hamas yeah. yang harus kemudian punya strategi apa-apa, tapi rakyat sipil Palestina harus dievakuasi. Dan itu kita menuntut negara-negara Arab tetangganya terutama dan juga negara Teluk untuk mau terbuka menerima bangsa Palestina.
1: Yeah,
2: baru kita bicara perdamaian berikutnya.
1: Yeah, baik.
2: Kalau sudah itu ya.
1: Prof. Siti Mutia ya. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI ya. Pro 3. Sehat dan ya. Sukses selalu Prof. Selamat malam.
2: Terima kasih Mas Lukman.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Pendengar ya. Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Profesor Siti Mutia. Kami berbincang terkait dengan 9 negara termasuk Indonesia. Indonesia dan 9 negara lainnya mengutuk Israel yang menculik aktivis kemanusiaan.
3: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menerbitkan dua peraturan OJK atau POJK terbaru, yaitu POJK nomor 3 tahun 2026 dan POJK nomor 5 tahun 2026 sebagai upaya untuk memperkuat industri pasar modal Indonesia. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan POJK diterbitkan untuk memperkuat ketahanan, tata kelola, kapasitas permodalan, dan profesionalisme pelaku industri pasar modal yang sejalan dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan, perkembangan teknologi dan digitalisasi, serta peningkatan exposure risiko dan interkoneksi antara pelaku jasa keuangan. Agus menjelaskan pengelompokan tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan efek. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 20 Mei 2026, beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.400 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.500 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp117.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp29.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp25.200 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp67.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp32.000 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp31.400 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp32.900 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp108.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp32.700 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp125.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp27.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 20 Mei 2026.
0: Kita Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengapresiasi semangat gerakan kemanusiaan Global Sumut Flotilla dalam membantu rakyat Palestina dan berjanji akan memperjuangkan pembebasan warga negara Indonesia yang disergap Israel saat mengikuti konvoi tersebut. Menlu Sugiono menekankan konvoi bantuan kemanusiaan tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak agar mengusahakan kelancaran pengiriman bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza. Ia pun berjanji akan terus memperjuangkan pembebasan para WNI peserta konvoi kemanusiaan itu yang diculik Israel agar bisa segera kembali ke tanah air dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan negara-negara sahabat yang dapat berkomunikasi langsung dengan Israel, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung melarang kelompok supporter mereka, Bobotoh, menyalakan suara atau flare hingga petasan pada laga pamungkas BRI Super League 2025-2026 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei mendatang. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan meminta Bobotoh untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi regulasi selama pertandingan, hingga proses pengangkatan trofi berlangsung jika Persib juara. Sementara itu, Karo Ops Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Laude Aris mengatakan pihaknya akan memperketat pemeriksaan terhadap supporter yang hadir guna memastikan seluruh penonton mematuhi regulasi yang berlaku.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Catatan peristiwa.
5: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau Stovia di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
1: To the point.
6: Dengar, kita memasuki segmen To The Point. Di malam hari ini kami membahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pemerintah tidak ingin lagi dibohongi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam atau SDA seiring dengan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas SDA. Kebijakan tersebut diumumkan Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu ini. Melalui balai tersebut, pemerintah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai pengekspor tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah akan mewajibkan penjualan ekspor sejumlah komoditas SDA dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pengusaha yang juga Ketua Umum Affiliation of Global Retail Association atau AGRA, Pak Roy Nicholas Mande. Pak Roy, selamat malam Pak Roy.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Mas Lukman.
0: Waalaikumsalam. Ya. Pak Roy, gimana melihat kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini?
1: Ya, tentunya kembali lagi. Kita harus terus percaya kepada apa yang selalu menuju kebajikan ya. Suatu perubahan itu kan ujungnya adalah untuk satu kebajikan untuk semuanya ya. Jadi kita melihat, kalau kami melihat sih, asal sejauh semuanya juga dari top down ya, dan juga kembali lagi down to top, itu sinergi. Kemudian orkestranya berjalan baik. Kemudian juga langkah-langkah ketulusan dan keikhlasannya untuk menjalankannya itu yang tentu menjadi yang utama. Jadi inti poinnya di sini adalah kan ini sebenarnya adalah suatu pengaturan yang akan dilakukan. Produsennya kan tetap ya, produksinya kan tetap ya. Kemudian juga barangnya juga tetap, alamat tambangnya, tempat tambangnya juga tetap ya. Ada beberapa kan yang akan diatur ini kan. Kita bicara ada minyak kelapa sawit, kemudian ada batu bara dan paduan besi ya, ferroalloy itu. Nah, kondisinya kan yang diatur sekarang adalah mekanisme. Mekanisme. Nah, inilah yang kita harapkan, mekanisme ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi kalau kita lihat misalnya ada beberapa, saya bagilah beberapa ya yang ingin yang poin utama misalnya kita dalam benak kami itu kami melihat ya harapannya ini kan tentunya pemerintah ingin memastikan devisa atau hasil ekspor ya, devisa yang kita dapatkan pendapatan dari luar ini, hasil ekspor itu lebih optimal ya. Ini kita lihat dulu ya dari sisi yang tentunya yang semangat yang utama. Kemudian yang kedua, kita tahu kita punya kelemahan dalam data misalnya. Ya, dengan penguatan ini tentunya data ekspor itu lebih akurat karena lainnya sudah ditata. Ya, sekarang belum. Sekarang kan ada, nanti ada masa pre-clearance sampai ke pelaksanaannya ya, sampai September ya. Jadi itu kan dibagi babakan tuh. Jadi harapannya adalah data ekspor itu lebih akurat. Dan kita senang ya kalau pelaku usaha ini kan membutuhkan data itu untuk ekspansi, untuk merencanakan suatu developing ya, baik itu dari sisi hasil tambang ataupun hasil produksi. Nah itu kita butuhkan. Jadi data ekspor yang lebih akurat. Saya nggak katakan bahwa data ekspor sekarang tidak bagus. Sudah, tetapi belum sinkron ya, masih belum akurat. Nah kemudian yang ketiga juga harapan tentunya dengan demikian maka efisien dan efektif akan meningkatkan penerimaan pajak kan begitu, penerimaan negara, karena berbagai program ini ya mesti ada ininya, pembakarnya ya itu bahan-bahan apa untuk penggeraknya ya itu dari pajak tentunya. Kita punya tax ratio masih diharapkan bisa tahun ini 12,5-12,6 walaupun nggak gampang untuk mendapatkannya, tapi ini adalah salah satu untuk bisa mencapai tax ratio kita yang lebih meningkat. Kemudian juga melalui ini tentunya kita punya nilai tawar. Ya, karena ini tidak diserahkan ke market saja ya yang biasanya B2B, tetapi ada G-nya ya, BGB istilahnya begitulah ya, kalau kita ambil bahasa yang gampang dimengerti. Jadi government-nya di sini harus juga seimbang, selaras ya, ya yang tadi transparan, akurat, supaya BGB-nya itu akan menimbulkan satu, tidak hanya persepsi tetapi suatu yang konkret di pasar global kita lebih kuat lagi posisi tawarnya karena ada G-nya.
0: Pak Roy, kalau itu, tadi kalau selama ini kan pengusaha melakukan ekspor langsung ke buyer gitu ya, dan ini kebijakan ini satu pintu, dan bagaimana Anda melihat kebijakan ini akan mempercepat atau justru memperlambat proses ekspor yang selama ini sudah berjalan?
1: Iya Mas Lukman, jadi itu tadi kan poin pertama yang saya mau angkat mengenai sesuatu yang harapan atau kebajikan yang kita perlukan dan inginkan melalui proses yang sedang berjalan ini. Nah kemudian ini yang kedua, ini yang perlu diseimbangkan. Jadi ada yang, ada satu hal yang kita harapkan, tapi ada satu hal yang harus kita kasih rambu-rambu kan. Nah ya, baru nanti kita lihat bagaimana relevansinya. Nah yang kedua adalah saya mau bicara juga mengenai bagaimana konsep ini jangan sampai menjadi monopoli baru. Nah ini kan jadi catatan penting kita ya. Jangan sampai konsep ini single exporter atau ekspor satu pintu menjadi monopoli baru yang disetir atau diatur di belakang ataupun di samping kiri kanan menjadi satu monopoli baru. Ya. Yeah. Jangan sampai satu pintu tapi banyak jendela. Nah ini yang kita nggak inginkan kan. Kemudian juga proses yang lambat karena ya kita tahu grid-nya ini sejauh mana grid. Kalau korporasi atau swasta biasanya grid-nya itu udah bisa ditakar lah gitu. Yeah. Nah ini bagaimana dengan adanya G? Bagaimana grid-nya? Prosesnya lambat nggak? Kalau jadi lambat kan disayangkan. Hilang momentumnya di global misalnya kalau kita bicara ekspor. Kemudian ada nggak biaya-biaya tambahannya?
0: Yeah.
1: Ya. Atau ada nggak ruang rente baru? Ya, yang tentunya kita tahu bukan diciptakan oleh lembaga tapi oleh oknum misalnya.
0: Yeah.
1: Nah ini kan ini bagaimana relevansinya kalau terjadi itu? Karena kita tahu bahwa pasar global itu bergerak cepat kan mengenai kepastian supply, kepastian harga, kecepatan transaksi, flexibility. Nah itu kan jadi tantangannya. Nah mampu nggak kita itu? Nah inilah yang dituntut adalah G-nya itu harus profesional, harus punya cara pola yang sama seperti korporasi atau swasta yang memang sekarang ini sudah mumpuni misalnya.
0: Yeah.
1: Karena memang sudah hadir di pasar ekspor bukan baru kemarin, bukan baru minggu lalu,
0: yeah,
1: tapi sudah dari bertahun-tahun, puluh tahun. Nah ini kan yang menjadi satu fenomena yang harus dijaga oleh si dirigen. Siapa dirigennya? Ya kita tahu. Ya, dirigen utama kita di negara kita ya presiden kita ya dengan segala jajaran atau apapun siapapun yang ditunjuk tentunya. Nah ini kan kalau ada jadi seperti ini bisa apa terkorelasi dengan baik, terdirigen dengan baik ya tentunya
0: yeah,
1: hasilnya juga akan baik begitu.
0: Ya menarik ya Pak Roy ketika Pak Prabowo ini juga menyinggung terkait dengan praktik under invoicing di mana lapor harga lebih rendah dari harga asli atau penghindaran pajak nih. Bagaimana dari sisi pengusaha yang selama ini mungkin juga ada beberapa yang masih bermain seperti ini, Pak Roy?
1: Ya, ya ini saya pikir sudah rahasia umum lah. Ya, saya mewakili suara ini kan saya suara swasta.
0: Ya.
1: Ada kalanya bukan karena ya ini praktek di lapangan lah. Semuanya juga sudah tahu.
0: Apa? Oknum-oknum ya, ini kita, yang bebannya itu larinya ke sana atau seperti apa?
1: Iya, jadi ini kan satu fenomena. Terkadang dari pelaku usaha ya kalau kenapa kita harus buang uang ke laut kalau kita nggak apa kita bisa saving bahasa yeah, sederhana pribasinya biasanya begitulah
0: yeah,
1: itu kan itu udah jadi nyanyian merdu oleh setiap kita di berbagai kondisi situasi ketika kita berhadapan dengan tidak hanya pilihan karena kita tidak bisa kemampuan untuk mengontrol sehingga ada garam yang harus kita buang ke laut begitu ya. Nah ini kan tentunya menjadi satu tantangan ya. Under invoicing ya semuanya juga sudah tahu lah ya berkaitan dengan bagaimana pengaturan invoicing. Tetapi kan di sini kan saya nggak menjustifikasi, tetapi kita angkat aja di dalam satu pandangan publik yang sudah beredar di mana-mana. Bahwa ini kan kadang-kadang diciptakan. Ya ada kompromi, ya dan mau tidak mau kompromi ini harus dilakukan atau jadi dilakukan karena diciptakan. Nah ini kadang-kadang nggak ada pilihan. Ya controlling ini inilah yang maksudnya yang kaitan tadi ditanyakan. Bagaimana relevansinya untuk apakah ini betul untuk menghilangkan? Iya diharapkan seperti itu, tapi lebih kurangnya ya harus kita berkaca juga ini. Yang menyebabkan under invoicing apa? Apakah hanya dari swasta? Apakah dari yang saya sebutlah yang bukan swasta?
0: Yeah.
1: Nah, begitulah ya. Nah, jadi ini yang harus di kaca besar kan ya. Karena itu tadi fenomena buang garam ke laut kan siapa yang mau buang garam ke laut? Kan begitu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang kiranya ini menjadi suatu momentum untuk meriset kembali ya. Ya, saya tidak menunjuk kepada siapapun atau kepada apapun, tetapi paling tidak ini jadi satu refleksi, momentum ini jadikan refleksi untuk bagaimana kita bisa memperbaikinya, sifatnya transformasi, ya menggantikan yang lalu menjadi yang baru kan begitu.
0: Iya.
1: Ya bukannya apa 360 derajat ya berputar balik lagi ke suasana itu, tapi 180 derajat.
0: Iya.
1: Ya tutup 180 derajat transformasi itu sebenarnya. Jadi inilah yang diharapkan.
0: Ya, artinya nanti juga ini akan berpengaruh tidak dengan biaya operasional dan margin keuntungan perusahaan dengan kebijakan
1: bukan,
0: ini?
1: Ya tentunya, tentunya apapun namanya pelaku usaha atau apapun yang namanya state owned company atau BUMN, pastikan berbicara pada lini bagaimana mendapatkan produktivitas yang baik sehingga hasil revenue, pendapatan, income apapun juga jadi lebih baik kan.
0: Iya.
1: Nah, ini harus tentunya menjadi suatu inti daripada pengaturan ini, bukannya malah menurunkan, bukannya malah menghambat, tapi justru bagaimana melancarkan, mengefisiensikan, dan ada peran G di situ untuk nilai tawar kita lebih kuat karena ada faktor G-nya. Nah, ini harus dilihat dari kacamata itu, bukan dari kacamata akhirnya menimbulkan gelombang riak baru sehingga menghambat, kemudian juga akhirnya mengurangi dan lain sebagainya. Ya, kita sadar bahwa yang namanya apa peran daripada ya pasti bukan maksudnya kita ini dalam hal ini pemerintah lah. Pemerintah pasti sadar yang namanya korporasi itu kan memberikan dampak kepada tenaga kerja ya. Sejauh mana tenaga kerjanya itu jangan sampai berkurang atau ya artinya terlibat karena kebijakan ini. Kan begitu. Jadi jadi bukannya mendatangkan produktiviti satu sisi yang diharapkan lebih efisien efektif tapi satu sisi yang lain kita terkena sentimen terhadap situasi tenaga kerja yang berkurang dan lain sebagainya karena tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah ini kan harus balance-nya ini yang harus dijaga ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apapun programnya ya perlu ada diskresi. Perlu ada diskresi. Diskresi itu maksudnya kontingensinya ya. Perlu ada mitigasinya ya. Diskresi untuk memitigasi atau kontingensi. Nah ini harus berjalan dan tersusun dengan baik.
0: Baik.
1: Karena terkadang kala dengan kecepatan yang harapan dan juga keinginan yang luar biasa, kontingensi mitigasinya ketinggalan. Sehingga kalau terjadi sesuatu baru bingung nih kita. Wah, ini kondisinya bagaimana? Nggak sesuai harapan dari begini begitu ya kita sudah lihat. Nah, saya nggak menyebut nama programnya, tapi kita semua tahu lah bagaimana ya program di mana nggak sesuai dengan apa yang disebut harapan tapi nggak ada kontingensinya, mitigasinya baru dipikirkan mitigasi atau kontingensinya pada saat terjadi sesuatu yang nggak diharapkan itu. Nah ini kan tentunya menjadi catatan juga yang dapat kita berikan.
0: Ya.
1: Begitu Mas Lukman.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk malam hari ini Pak Ray. Mudah-mudahan nanti kita tunggu ya bagaimana implementasinya, apakah nanti birokrasi ini bisa lebih mempermudah atau justru bagaimana nanti pengusaha juga bisa atau dipersulit gitu ya Pak Roy ya.
1: Jadi kalau saya closing statement saya adalah intinya nih bukan sekedar siapa yang mengekspor. Ini kan sekarang nih kelihatannya akan transformasi di dalam poin itu. Tapi bagaimana kita atau Indonesia lah kita bicara negara ya tercinta kita bisa mendapatkan nilai tambah terbesar dari kekayaan alamnya sendiri. Karena kita tahu lah yang kuat bukan hanya negara yang kaya alam, tapi negara juga yang mampu mengelola SDA-nya secara transparan, ya berkelanjutan, ya tentunya produktif, lebih produktif, cerdas. Ya itulah yang kita harapkan. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai tambah terbesar dari kekayaan alam kita sendiri melalui orkestra ini.
0: Ya, baik. Pak Roy Nicholas Mandey, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Ya. Assalamualaikum, malam.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengusaha atau juga Ketua Umum Affiliation of Global Retail Association atau AGRA, Roy Nicholas Mandey. Nanti kami akan bahas to the point kita pada malam hari ini dengan arah sumber lainnya. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan pemerhati ekonomi yang juga chair atau chairman Asian Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya Pak Syarkawi ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Mas Lukman sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita bacakan lo WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi cukup banyak ini, Pak Syarkawi. Oke. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Silakan Ninding.
3: Baik, Lukman dan Pak Syarkawi, ada beberapa atau banyak komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk ke ruang redaksi kami. Yang pertama dari Pak Rudi di Medan, Sumatera Utara. Beliau menyampaikan bahwa kalau ekspor sumber daya alam dibuat satu pintu, saya berharap pengawasannya jadi lebih ketat dan tidak ada lagi permainan harga atau izin yang berbelit. Negara harus benar-benar mendapatkan keuntungan besar dari hasil alam kita. Lalu ada Ibu Mira di Bandung, Jawa Barat. Saya melihat kebijakan ini bisa membantu memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Dengan satu pintu, koordinasi ekspor mungkin lebih rapi dan transparan. Lalu ada Pak Andi di Makassar. Beliau menyampaikan bahwa menurut saya langkah Presiden Prabowo cukup berani. Selama ini ekspor SDA sering dianggap kurang maksimal kontribusinya ke negara. Kalau dikelola integrasi, mungkin penerimaan negara bisa meningkat. Tinggal bagaimana pemerintah menjaga agar birokrasi tidak malah makin panjang. Lalu ada Ibu Siti di Pekanbaru Riau. Daerah penghasil minyak dan sawit seperti Riau tentu berharap kebijakan ini membawa dampak positif. Dan terakhir Lukman, ada dari Ibu Yuni di Denpasar, Bali. Saya melihat kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan negara. Indonesia harus punya kendali penuh terhadap kekayaan alamnya sendiri. Namun, aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Jangan sampai ekspor besar-besaran malah merusak alam. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Mas Syarkawi mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Silakan.
2: Siap, Mas Lukman. Jadi, ini saya kira gagasan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo pagi ini, menurut saya itu sangat baik ya. Kenapa? Karena satu, selama ini kita mengekspor komoditas sumber daya alam kita, baik itu batu bara, nikel, kemudian biji besi, CPO, dan bahkan Indonesia itu adalah produsen CPO terbesar dunia sekarang, mengalahkan Malaysia kan di posisi nomor 2. Tapi yang paling terasa adalah hasil devisa dari ekspor itu tidak banyak dikelola di dalam negeri. Dan ini terrefleksi pada cadangan devisa kita, foreign exchange reserve, dalam dolar yang dikelola oleh Bank Indonesia. Itu hanya per hari ini kurang lebih 146 miliar dolar kan. Meskipun di awal tahun yang lalu itu kurang lebih 156 miliar dolar. Yeah. Nah, tapi angka 146 sampai 156 miliar dolar itu angka yang kecil dibandingkan dengan pendapatan dari devisa hasil ekspor yang seharusnya masuk kembali ke Indonesia. Sehingga gagasan Pak Prabowo untuk menyatukan ekspor sumber daya alam di tangan BUMN untuk satu, membawa kembali devisa hasil ekspor itu ke dalam negeri, kemudian yang kedua misalnya ya, under invoicing yang dilaporkan oleh para eksportir yang berdampak pada penerimaan pajak kita yang relatif rendah, dan ya mungkin ini efeknya adalah rasio pajak terhadap GDP kita itu masih bertahan di sekitar 9-11%, tidak bisa naik ke atas 14% karena pendapatan ekspor itu tidak dilaporkan secara benar sehingga pemungutan pajaknya juga tidak optimal. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan dikelola oleh BUMN, semua bisa dilakukan secara transparan, semua bisa dilakukan dengan invoicing yang benar, sehingga pemungutan pajaknya pun dilakukan secara benar, dan ini akan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Dan satu hal yang paling kita rasakan sekarang ya, nilai tukar kita terdepresiasi sangat ekstrim sampai 17.600. Salah satu penyebabnya adalah karena cadangan devisa kita relatif kecil untuk mengintervensi pasar ya, untuk mengintervensi jual beli di pasar valuta asing baik di offshore market maupun di dalam di onshore ya. Nah ini kan seharusnya kalau kita punya cadangan devisa yang besar dari pendapatan dolar yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam, maka kita nggak perlu seperti sekarang dengan misalnya aliran keluar modal asing karena persepsi risiko terhadap perekonomian kita tinggi, kemudian adanya tekanan global, ini kan tidak perlu berdampak terhadap fluktuasi atau depresiasi ekstrim rupiah, karena kita punya cukup cadangan dolar. Dan kita bisa berkaca terhadap China. China itu sangat percaya diri dengan sistem devisanya yang terkontrol. Mereka tidak memperbolehkan konversi yuan ke euro, yuan ke dolar, yuan ke mata uang lain secara bebas. Tetapi dalam jumlah tertentu itu harus dilaporkan kepada People Bank of China, itu bank sentralnya China. Kemudian yang kedua, mereka masih menganut exchange rate yang meskipun mengambang, tetapi mengambangnya itu band intervensinya relatif sempit. Artinya pemerintah bank sentral China, PBOC itu harus sewaktu-waktu atau setiap saat bisa mengintervensi pasar valuta asing dia untuk menjaga supaya kurs yuan terhadap dolar itu tidak berfluktuasi. Nah, kenapa bisa mereka lakukan hal seperti ini dengan band intervensi yang sangat sangat sempit? Karena mereka punya cadangan devisa yang cadangan dolar yang sangat besar, dan bahkan China itu beberapa waktu terakhir jangan-jangan sudah antara 3,5 sampai 4 triliun dolar kan. Sebenarnya ini pemegang negara pemegang dolar terbesar di dunia ya. Dan itu yang membuat kursinya mereka bisa konsisten di level yang kuat ya. Nah, seharusnya kemewahan seperti yang dinikmati oleh China hari ini kita bisa nikmati juga. China itu negara pengekspor terbesar dunia. Dan ekspornya itu sudah jauh lebih besar dibanding Amerika. Ini 2024 saja mereka sudah mengekspor kurang lebih 6,3 triliun dolar kan. Sementara Amerika hanya kurang lebih 5,3 triliun dolar. Ini kan 5,2 triliun. Ini perbedaan hampir 1,1 triliun kan. Nah, ini artinya apa? Karena dikelola dengan baik, devisanya masuk ke China

0: satu ide besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, cuma gini Mas, ini harus segera diterjemahkan oleh para menteri, khususnya Pak Rosan ya di Danantara. Nah, karena apa? Jangan dibuat investor asing itu bertanya-tanya. Kira-kira kalau model pengelolaan ekspornya dikendalikan oleh BUMN, secara teknis akan seperti apa? Nah, Pak Rosan ini harus segera mengumumkan ke publik bahwa pengelolaan ekspor yang dilakukan oleh BUMN, tahapannya seperti ini, detailnya seperti ini, sehingga orang nggak bertanya-tanya. Jadi jangan biarkan para investor itu membuat interpretasi sendiri, menduga-duga sendiri. Nah, kalau itu terjadi, ini akan menciptakan ketidakpastian di pasar, sehingga persepsi investor terhadap perekonomian kita menjadi beresiko lebih tinggi. Nah, kalau persepsi resikonya tinggi, ini akan membuat aliran modal keluar. Itu akan malah akan menekan rupiah dan indeks harga saham gabungan kita. Nah, tapi kalau Pak Rosan sigap atau menteri-menteri terkait dengan pidato Pak Prabowo tadi langsung melakukan rapat koordinasi dan secara bersama-sama mengumumkan ke publik mengenai detail rencana pengelolaan ekspor di tangan satu BUMN, itu akan membuat kepastian bagi para pelaku pasar, kepastian yang tinggi yang menurunkan resiko. Nah, sehingga para investor itu nyaman dengan kebijakan baru Pak Presiden ini. Kalau dia nyaman, dia akan stay di pasar saham kita, dia akan stay di domestic market kita.
1: Iya, kita ke WhatsApp lagi nih Pak Syarkawi. Banyak sekali nih ada rekan saya Zidan ya kali ini yang menyampaikan. Zidan, silakan.
2: Ya baik Lukman, ini ada pesan dari pendengar. Yang pertama dari Pak Rahmat dari Palembang. Menurut Pak Rahmat, kalau sistem satu pintu diterapkan dengan digital dan transparan, Pak Rahmat merasa investor juga akan lebih percaya kepada Indonesia. Kemudian dari Bu Nina di Surabaya, Bu Nina berharap kebijakan ini dapat memperkuat nilai tambah produk Indonesia. Bu Nina menilai jangan cuma ekspor bahan mentah terus. Kalau pemerintah serius, hasil SDA sebaiknya diolah dulu di dalam negeri supaya membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Kemudian ada Pak Hendra di Pontianak. Pak Hendra berpendapat selama ini masyarakat sering mendengar kekayaan alam Indonesia itu besar, tapi manfaatnya belum terasa maksimal. Dengan satu pintu, Pak Hendra berharap mudah-mudahan pendapatan negara lebih jelas dan bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Kemudian yang terakhir ada Bu Dewi di Yogyakarta. Menurut Bu Dewi, kebijakan ini menarik karena menunjukkan pemerintah ingin memperkuat kontrol negara terhadap ekspor SDA. Tapi masyarakat juga perlu diberi penjelasan detail tentang mekanismenya supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun daerah penghasil. Demikian Lukman.
1: Baik, terima kasih Zidan. Silakan Pak Syarkawi.
0: Ya, saya setuju ya. Kalau kita dengar pidato Pak Prabowo tadi pagi di DPR, ada satu yang menurut saya sangat baik ya. Pak Prabowo menyebutkan bahwa ekspor ini harus dikendalikan, khususnya ekspor sumber daya alam. Kenapa? Karena kita ingin membangun ekosistem industri di dalam negeri. Misalnya untuk nikel. Jadi kita ingin membangun ekosistem industri mobil listrik yang dimulai dari nikelnya, diolah menjadi litium misalnya untuk baterai mobil listrik ya, atau bahan baku yang lain yang dipergunakan untuk industri manufaktur kita mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, positifnya apa? Karena Pak Prabowo menyebut kita ingin membangun industrialisasi di dalam negeri. Nah, itu artinya apa? Kalau pembeli di luar tidak bersedia untuk membeli produk sumber daya alam kita, nah tidak apa-apa, karena kita akan create demand di dalam negeri melalui program industrialisasi. Nah, positifnya narasi ini, karena sepertinya Pak Prabowo ingin menggeser narasi hilirisasi yang selama 10 tahun digaungkan selama pemerintahan Pak Jokowi, di mana hilirisasi itu hanya sekedar downstreaming, memberikan nilai tambah yang kecil terhadap sumber daya alam kita, diolah sedikit, dimurnikan, baru diekspor, seperti nikel. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu di era sekarang. Kenapa? Karena kita ingin membangun ekosistem industri di mana produk-produk berbasis sumber daya alam itu dan sumber daya alam kita diolah menjadi bahan jadi itu yang kemudian kita ekspor. Nah, artinya demand di dalam negeri kita akan create. Jadi narasinya ke depan ini adalah narasi tentang industrialisasi, bukan lagi narasi hilirisasi. Sehingga menurut saya, menteri-menteri Pak Prabowo ini, saya

0: kira semuanya di semua bidang ya sudah harus menggeser. Jangan lagi bicara hilirisasi, tetapi harus bicaranya itu, temanya itu adalah industrialisasi. Nah, ini yang akan membantu kita, satu, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Membantu kita mentransformasi ekonomi kita. Dari sekarang kan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita itu hanya 19%. Tahun 2000-an itu kurang lebih 32-33%. Terus kurang lebih 2010 sampai 2015 kita masih di angka 22%. Sekarang turun terus kan.
1: Yeah.
0: Sampai 2024 kemarin hanya 19%.
1: Right.
0: Nah, dengan narasi industrialisasi yang didorong oleh Pak Prabowo, harapannya kontribusi sektor industri kita itu ya bisa rebound, bisa naik lagi menjadi ya paling tidak 25-30% terhadap GDP.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang akan menyerap tenaga kerja yang besar. Kemudian yang kedua, ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan. Seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo bisa tumbuh 6% dan di ujung pemerintahan beliau untuk periode pertama ini bisa sampai 8%.
1: Iya, nah, Pak Syarkawi, mungkin singkat saja Pak, ini kalau tadi kita bincang dari sisi pengusaha, tadi menyinggung praktik under invoicing gitu ya, di mana lapor harga lebih rendah ataupun penghindaran pajak itu dikatakan tidak akan terjadi jika tidak ada oknum birokrasi yang mendukungnya. Nah, yang menjadi tantangan terbesar kebijakan satu pintu ini kan bagaimana kebijakan ini tidak menjadi ruang baru bagi praktik korupsi atau konflik kepentingan. Silakan.
0: Iya, makanya ini harus benar-benar dikelola ya dengan secara transparan, accountable, dan diawasi oleh semua pihak ya, sehingga jangan lagi BUMN itu menjadi sumber inefisiensi baru, inefisiensi entah karena overhead cost-nya yang tinggi atau karena di situ ada kecurangan, praktik curang ya, atau praktik birokrasi yang menyimpang. Nah, ini yang harus diawasi dengan benar. Tapi kalau itu terjadi, ini akan merugikan kita. Kenapa? Karena ya satu, kita ekspor misalnya CPO ke pasar global ya. Kita kan ada pesaing, ada Malaysia, ada negara lain yang juga punya produk CPO kan. Kemudian pasar CPO ini kan relatif terbesar, yang besar-besar ya. Yang terbesar misalnya itu ke India. Malaysia juga ekspor ke India, kita juga ekspor ke India. Negara lain juga ekspor ke India. Nah, kalau harga yang kita kenakan terhadap CPO yang kita ekspor ke India atau ke negara lain itu lebih tinggi. Nah, otomatis pembeli CPO kita kan akan lari. Nah, itu kalau ada inefisiensi di tata kelola BUMN ini kan mau tidak mau dikompensasi di harga yang lebih tinggi.
1: Yeah.
0: Makanya pendapatan dari pengelolaan ekspor satu pintu ini harus bersumber dari efisiensi. Jadi kalau selama ini dikelola oleh masing-masing perusahaan itu harus misalnya ya, efisiensinya sekian persen, nah yeah, dengan dikelola oleh BUMN, efisiensinya harus turun menjadi jauh lebih rendah.
1: Yeah.
0: Nah, penurunan inefisiensi atau peningkatan efisiensi itulah yang menjadi sumber pendapatan BUMN. Jangan malah menambah inefisiensi. Nah, itu yang malah memperburuk, kontraproduktif dengan apa yang kita harapkan ya.
1: Baik, ya. Pak Syarkawi Rauf, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Siap. Selamat malam.
1: Pendengar pemerhati ekonomi yang juga Chairman Asian Competition Institute, Muhammad Syarkawi Rauf, melengkapi to the point kita pada malam hari ini. Presiden Prabowo menyiapkan ekspor SDA satu pintu. Dan kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah, di mana keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumenep selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bukan hanya calon jemaah yang memenuhi lokasi pemberangkatan, masing-masing keluarga jemaah juga turut hadir untuk mengantar menuju Tanah Suci. Tradisi mengantar jemaah haji ini telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Madura. Kami hadirkan bicara program Haji Menuju Baitullah bersama dengan Supriyadi.
2: Saatnya kita ikuti Fitur Menuju Baitullah.

0: الملك لا شريك لك.
1: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul Parga Yakuto datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
2: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang. Ya.
3: 20 orang.
2: Jadi berkisar 30 orang.
3: Yang antar.
2: Yang antar.
3: Untuk
2: ini
3: yang berangkat,
2: yang berangkat 2 orang.
3: 2 orang.
2: Bapak dan ibu. Ya, ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya, memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Nah, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
1: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
2: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitu pun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya agar diberikan kelancaran juga keselamatan, sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
1: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
4: Ada berapa keluarga yang berangkat, Bu?
5: Dua.
4: Dua.
5: Bapak saya sama ibu saya.
4: Yang berangkat.
5: Ya.
4: Yang nganter berapa orang tadi?
5: Kalau yang dari keluarga saya 20 orang.
4: Ada lagi?
5: Iya. Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
4: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama di
5: Pulau Kangean sudah lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iringin pakai musik hajra, tapi kami enggak.
1: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang memerintahkan bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakadilan karena masyarakat kecil justru menanggung bunga kredit lebih tinggi dibandingkan kelompok usaha besar. Menurutnya pelaku usaha besar yang memiliki modal kuat seharusnya dapat mencari pembiayaan dari berbagai sumber komersial, termasuk pasar global, tanpa bergantung pada kredit berbunga rendah di dalam negeri. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengelola Investasi Danantara menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan berperan menjadi pembeli komoditas strategis pada tahap 2 tata kelola ekspor yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027. Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara Indonesia, Rohan Hafaz, mengatakan pada tahap tersebut DSI tidak lagi hanya berperan sebagai pemeriksa transaksi atau perantara antara eksportir dan pembeli luar negeri, melainkan akan membeli komoditas dari eksportir domestik dan akan menjualnya ke pasar internasional. Skema tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola ekspor dan mendorong agar hasil penjualan komoditas dapat kembali ke dalam negeri. Kita beralih ke informasi mancanegara. Rusia dan Tiongkok mendukung seluruh upaya untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Ukraina, sebagaimana tercantum dalam deklarasi bersama kedua negara setelah perundingan hari ini. Deklarasi itu juga menegaskan bahwa Rusia dan Tiongkok mendukung penyelesaian konflik Ukraina melalui dialog dan negosiasi. Kedua negara meyakini perlunya menghilangkan secara menyeluruh akar penyebab krisis Ukraina berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Rusia juga menyampaikan apresiasi terhadap posisi objektif Tiongkok dalam konflik Ukraina, serta menyambut keinginan Beijing untuk memainkan peran konstruktif dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Operator Liga Sepak Bola Indonesia atau I-League mengumumkan nominasi penghargaan BRI Super League 2025-2026 dari pemain terbaik, pemain muda terbaik, penjaga gawang terbaik, pelatih terbaik, hingga gol terbaik jelang pekan terakhir kompetisi. Direktur utama I-League Ferry Paulus mengatakan nominasi ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras, kualitas, dan kontribusi mereka sepanjang musim. Ia menilai musim kompetisi kali ini menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif dengan peningkatan kualitas permainan, munculnya talenta muda, serta konsistensi sejumlah pemain dan pelatih sepanjang kompetisi.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara, atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Indonesia menyapa malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami membahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar anak muda Indonesia berwiraswasta dalam pidato kenegaraan di Rapat Paripurna DPR. Harapannya dukungan pemerintah bisa mewujudkan hal ini. Pemerintah saat ini membahas bagaimana skema untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda agar kedepannya iklim bisnis Indonesia meningkat dan sehat. Presiden Prabowo berkeinginan pengusaha-pengusaha muda ini nantinya bersaing di kancah global, jangan hanya menginginkan jadi aparatur sipil negara atau ASN. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, M. Hadi Nainggolan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Mas Hadi.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya?
2: Kabar sehat, Pak Lukman. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Mas Hadi, kalau kita lihat Presiden ini mendorong anak muda berwira swasta. Nah, sebagai pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, bagaimana ini melihatnya ini?
2: Ya, statement Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto di sidang istimewa yang ada di gedung DPR RI tadi siang itu sangat relevan dan kita di HIPMI sangat mendukung penuh apa yang menjadi statement beliau bahwa mengajak anak-anak muda Indonesia untuk berwirausaha.
0: Yeah.
2: Nah, ini sejalan dengan konsep bagaimana menjadi negara maju. Salah satu alat ukur negara maju itu perbandingan populasi jumlah penduduknya dengan jumlah pengusahanya, itu sudah ada beberapa riset itu minimal itu ya minimal sekali 7% begitu. Nah, idealnya kalau kita bisa sejajar dengan negara-negara maju yang lainnya, ya kita bisa menuju di angka 14%. Nah, faktanya saat ini kita jumlah pengusaha kita masih di angka 3,4% sampai 3,6%. Nah, jadi momentum bagaimana Pak Prabowo menggerakkan program-program strategisnya, baik itu tentang MBG, KDMP, terus juga hilirisasi, baik itu hilirisasi di energi, hilirisasi di sektor pangan, dan berbagai hal-hal yang lainnya, sebenarnya ini momentum untuk bagaimana negara yang tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan, tapi puncak dari bagaimana bisa terjadi dampak bisa lapangan pekerjaan itu terbuka harus juga konkret bisa mendukung bagaimana lahirnya pengusaha-pengusaha muda di berbagai daerah ya di Indonesia ini begitu, Pak Luman.
0: Sejauh mana Pak Adi kalau dukungan dari pemerintah untuk pengusaha muda Indonesia ini?
2: Ya, sejauh ini menurut saya dukungan dari pemerintah dari kalau saya berkaca 15 tahun terakhir sangat-sangat signifikan ya. Mulai satu, dulu kita selalu memberikan masukan bagaimana kemudahan berusaha itu bisa lebih baik lagi. Secara objektif kita melihat dari 15 tahun terakhir kemudahan berwirausaha sudah jauh lebih baik, walaupun belum mencapai titik ideal yang seperti yang kita harapkan, bisa cepat, praktis, dan tentunya transparan yang menghilangkan yang namanya upeti-upeti under table di bawah meja. Nah, itu juga sebenarnya harus jadi PR pemerintah agar tidak menjadi hambatan. Yang kedua adalah terkait tentang akses pembiayaan. Saya ingat betul, saya juga termasuk orang yang dulu ikut mendorong dari HIPMI ketika bunga bank itu masih untuk kur itu masih 11-12%, lalu muncul program pemerintah bagaimana bisa menghadirkan pembiayaan itu dengan bunga cuma 6% per tahun. Nah, sekarang ini juga kita mengapresiasi dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana berjalan dengan baik gagasan dari pemerintah melalui Dana Antara, bagaimana terkait misalkan ada program hilirisasi peternakan ayam itu soft loan ya, artinya pembiayaannya juga enggak besar, cuma 3% per tahun. Ini juga sebenarnya bagaimana negara hadir memberikan kebijakan-kebijakan konkret ya kan? Dan tentunya juga dengan afirmasi-afirmasi lainnya.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Mas Reddy ya, kita bergabung bersama kita di kesempatan malam
2: boleh,
0: hari
2: siap,
0: ini.
2: Siap.
0: Dengar, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Bukman Horas, Pak Hadi Nenggolan. Pak Hadi Nenggolan, mendengar Hari Kebangkitan Nasional sekarang momentumnya ya, untuk kita siap, bangsa Indonesia ini bangkit ya, bangkit dari keterpurukan apapun itu, dari secara global ya, mau rupiah sekarang sudah melemah, dolar menguat, krisis pangan, energi, ujung-ujungnya SDM manusia kita harus dimantapkan, upgradingnya gitu ya. Ini Bang Hadi, Nenggolan ya, menjadi pabrik pencetak entrepreneurship muda gitu. Jadi jangan hanya mengkoleksi ijazah doang gitu. Tetapi ada standarisasi kompetensi mutu dari wirausahaan muda ini apa sih? Bersertifikat, iya. Terus magangnya gimana? Iya. Justru di situ dipadatkan gitu daripada nilai-nilai akademis lain gitu. Tapi berdasarkan standar ISO gitu. Standar ILO kalau bisa. Apalagi kita kan udah memasuki revolusi industri 5.0 dan AI gitu. Pasti 4.0, 3.0 itu paling tidak kita sudah melewatinya fase-fase itu, walaupunnya nggak sempurna. Kita masih negara berkembang. Jadi dijadikan kampus, SMK, vokasi, BLK itu menjadi sasaran pokok. Karena itu ada di daerah kan. Jadi kalau hanya sifatnya hanya buruh doang, yang misalnya manual, hanya kerja otot, saya pikir kita akan jadi penonton di negeri sendiri untuk mengelola sumber daya alam kita yang banyak ini,
0: ya.
3: Bang Hadi. Nah, jadi yang kedua, dipastikan UKM, koperasi yang sudah ada Pak Prabowo lakukan itu, petani, peternak, nelayan itu harus paling tidak ya S1 lah, ilmuwan-ilmuwan apa itu disuruh turun. Bagaimana kita tidak bergantung lagi terhadap impor-impor. Kita usah sembada sendiri, mandiri, berdikari. Bahkan bila perlu, kalau misalnya rupiah itu sangat mengganggu kita, mengganggu masyarakat, dan kita pun terkadang nggak pede menggunakannya, kita ganti aja mata uang kita dengan dolar rupiah, daripada kita sembunyi-sembunyi untuk
0: merasa
3: ragu, merasa tidak bangga. Kenapa sih gitu? Karena ini yang terjadi, importir merasa diapakan dengan ini gitu, gejala rupiah. Jadi kebangkitan nasional ini, kebangkitan manusianya iya, upgradingnya secara internasional iya, dan pasti punya anggaran iya.
0: Iya.
3: Baik. Kalau enggak kita apa, berarti kita menjadi penonton di negeri sendiri.
0: Mas setuju? Baik, waalaikumsalam. Ini bisa ditanggapi. Silakan, Pak.
2: Ya, saya setuju ya. Salam kenal, Pak. Ya, saya kenal betul. Ya, Nenggolan ini tahu lah, harus Sibolga dulu. Kita sering ke Sibolga, pernah juga di Sibolga juga. Ini salam nih Pak Lukman, saya kebetulan ini lagi di Bovendigul ini, Papua Selatan.
0: Wih, mantap. Ya, ada agenda apa
2: baru
0: sana?
2: Dari Merauke tadi baru sampai.
0: Ada agenda.
2: Jadi gini, saya mau sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan tadi itu sangat benar sekali. Kita harus melompat lebih jauh. Jadi misalkan kebijakan-kebijakan, program-program pemerintah yang tanda kutip yang sifatnya masih banyak formalitas dan seremonial itu harus segera kita tinggalkan, cara-cara lama itu. Nah, bagaimana hari ini benar-benar yang pelatihan-pelatihan ataupun training-training, workshop, bahkan kita harus bisa menciptakan kurikulum-kurikulum kewirausahaan ini sudah mulai dari basisnya di sekolah dasar, SMP, SMA. Nah, ini yang kita ketinggalan. Jadi kita ini masih kebawa dengan gaya kolonial, seolah-olah mau izin ketika orang bersekolah dari linear, misalkan SD, SMP, SMA sampai kuliah itu semacam mesin pencetak pekerja begitu. Padahal sebenarnya kita harus bisa mendistribusikan SDM-SDM muda Indonesia, sumber-sumber daya unggul Indonesia ini bisa menjadi pengusaha-pengusaha itu. Yeah. Yang kedua, saya sepakat ya tadi seperti yang disampaikan Bapak kita tadi, bahwa kalau saja negara dan kita bisa berkolaborasi dengan dunia usaha, asosiasi dunia usaha, pelaku usaha, fokus aja tadi misalkan di sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, misalkan juga sebagainya. Saya yakin dan percaya bahwa itu konkret akan bisa mengatasi pengangguran dan benar-benar bisa membuka lapangan pekerjaan produktif kepada generasi-generasi muda kita. Makanya saya sangat setuju ya kan dengan statementnya Pak Prabowo. Kita dari HIPMI secara lembaga juga memang konsen dan mendukung penuh bagaimana program-program kewirausahaan ini lebih konkret lagi. Nah, usulan kita, izin ini Pak Lukman, saya punya usulan dan HIPMI sedang bersuara bagaimana ke depan ya ijazah SMA, ijazahnya kuliah itu juga sudah bisa menjadi kolateral kalau memang itu menjadi kebutuhan bagi perbankan untuk memudahkan orang berwirausaha. Tapi kan ini harus kita buat konsepnya lebih detail lagi. Jadi jangan lagi kita berpikir apa ya, nggak mungkin negara ini nggak akan bisa kita punya sumber daya manusia, pengusaha-pengusaha hebat, tangguh dan jumlahnya terus naik, berkualitas dan tentunya juga dengan spirit merah putih, mentalnya mental merah putih, kalau kita nggak melakukan intervensi-intervensi yang sangat luar biasa. Begitu.
4: Kita sapa pendengar lagi ya, Pak. Kita sapa pendengar lagi, Bang Adi. Ada
2: gimana, Lukman?
4: Pak Sarjio di Jogja. Pak Sarjio, selamat malam.
5: Malam, Mas Lukman.
4: Ya, malam, Pak. Silakan.
5: Jadi kami tadi dengarkan juga ya, pidato Pak Prabowo. Memang kalau pidato luar biasa menurut saya ya. Jadi terkait dengan masalah wirausaha untuk generasi muda ini. Memang harus mulai digalakkan betul, karena kalau semuanya berpikir untuk menjadi pegawai negeri, menjadi ASN, di negara akan bangkrut nanti.
4: Beban ya.
5: Iya, bebannya berat sekali. Maka mulai dikiring ke arah ke sana-sana. Dan tapi juga harus diberikan satu privilege ya, kemudahan-kemudahan bagi orang-orang muda itu. Contohnya dari segi perkreditan, terus mungkin dari segi keilmuan, itu harus dari BUMN itu juga menyediakan suatu ilmuwan-ilmuwan yang kaitan dengan usaha-usaha yang mungkin akan bergerak di bidang apa. Sehingga dia nanti tidak hanya sekedar bisa pinjam, tapi tidak bisa mengembalikan. Sehingga biar hidup betul, dan kemampuan ini akan berimbang dengan apa keinginan dia menjadi seorang pengusaha muda itu. Tapi kalau tidak, saya keyakinan kalau yang sekedar diberikan modal, ya bukan habis juga. Tapi kalau juga ada evaluasinya, ada satu apa ya, kunjungan-kunjungannya itu dari pemerintah itu, saya kira nanti akan menjadi suatu kesenangan sendiri bagi pengusaha untuk lebih bergairah dalam usaha dan semangatnya untuk betul-betul bercerita menjadi bangsa yang hebat khususnya di ranah Indonesia Emas nanti. Itu pasti. Terima kasih.
4: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Bang Adi, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Zidan yang akan menyampaikannya. Zidan, silakan.
6: Ya baik, Lukman dan juga pendengar. Ini ada pesan pertama dari Pak Rian di Jakarta. Pak Rian setuju dengan dorongan Presiden Prabowo agar anak muda lebih berani untuk berwirausaha. Menurutnya sekarang peluang bisnis sebenarnya banyak, apalagi lewat digital dan media sosial. Tinggal bagaimana pemerintah membantu akses modal dan pelatihan supaya anak muda tidak takut memulai usaha. Kemudian dari Pak Arif di Surabaya, Pak Arif berpendapat banyak anak muda punya ide kreatif, namun terkendala modal dan pemasaran. Kalau pemerintah serius mendukung wirausaha muda, harus ada kemudahan pinjaman usaha dengan bunga ringan dan akses promosi produk lokal. Kemudian ada Bu Siska di Makassar. Bu Siska berpendapat dorongan untuk berwirausaha sangat positif, apalagi sekarang ekonomi kreatif berkembang pesat. Anak muda di daerah juga punya potensi besar, dan harapannya pemerintah tidak hanya fokus di kota besar, tetapi juga membantu pelaku usaha muda di daerah. Kemudian yang terakhir ada Pak Fahmi di Medan, Sumatera Utara. Pak Fahmi melihat semangat usaha anak muda sekarang memang tinggi. Banyak yang mulai bisnis kuliner, fashion, sampai konten digital. Pak Fahmi berpendapat dukungan pemerintah seperti pelatihan bisnis dan literasi keuangan akan sangat membantu agar usaha mereka berkembang. Demikian, Lukman.
4: Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi, Bang Adi. Silakan.
2: Ya, luar biasa ini tanggapannya, mulai dari Sibolga, ya kan, Jakarta, Surabaya, Makassar, sampai Medan. Dan semangatnya sama, dan saya melihat bahwa semua menanggapi dan merespon secara positif. Nah, konkretnya kita dari HIPMI, yang pertama mendukung penuh apa yang menjadi harapan dan tentunya keinginan dari Pak Presiden disampaikan di Hari Kebangkitan Nasional pada siang tadi di Gedung DPR RI Jakarta. Yang kedua, langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan bersama dengan pemerintah adalah satu, tadi sepakat saya bahwa kalau kita nih Pak Lukman di pengusaha, sebenarnya modal itu nomor tiga bagi kita.
4: Oh gitu.
2: Yang nomor satu itu adalah mindset dan mentalitinya.
4: Oh, oke.
2: Okay. Jadi bagaimana orang punya mindset, cara pandang sebagai pengusaha, terus mentalnya, mental juangnya pengusaha, tidak lain tidak bukan memang harus kita buat kaderisasi pelatihan, workshop, dan tentunya training-training yang berkelanjutan, terpadu, sehingga mampu menciptakan dulu mental orangnya. Kalau mentalnya udah kebentuk, dia udah tahu cara jalan membuat bagaimana dia dapat investor, dapat modal, dia pandai sendiri gitu. Makanya training-training terkait tentang mentality, terus juga mindsetnya dan sebagainya ini penting. Yang kedua, tentunya kita akan barengi di pelatihan itu soft skill, bagaimana seorang calon-calon pengusaha muda bisa membuat yang namanya business plan, membuat hitungan-hitungan bagaimana ketika dia punya ide buat satu bisnis, ini kapan ini pulang modalnya, berapa profit yang bisa diciptakannya, apa risiko dan sebagainya. Yang gini-gini memang harus kita bisa dampingin. Tentu yang ketiga, modal itu akan hadir kalau SDM-nya siap, mental juangnya memang siap, dan tentunya juga penyajian, rencana bisnisnya juga rasional, terukur, tentu sangat memudahkan untuk pihak-pihak yang memang punya interest, baik itu perbankan ataupun secara private investor, juga bisa memungkinkan mendukung bagaimana mereka usahanya bisa berjalan. Itu harapan kita, dan tentunya penutup bagi kami dari HIPMI berharap kalau bisa sih dimudahkan. Kalau memang sekarang kan kur kita kan posisinya kan masih di maksimal kan cuman di 500 juta kan posisinya gitu Pak Lukman, kur kita. Sedangkan yang super mikro itu yang tanpa anggunan cuman dikasih kan maksimal cuman 10 juta gitu kan. Nah, kita bagaimana berharap yang super mikro tanpa anggunan itu mungkin bisa dinaikkan menjadi 50 juta.
4: Oh, ya, bukan 100 itu ya juta. Bang ya?
2: Iya. Tapi faktanya yang 100 juta tanpa anggunan itu enggak ada yang berani juga ngasih 100 juta gitu Pak Lukman. Yang berani cuma ngasih 10 juta super mikronya gitu maksud saya. Ini jadi koreksi kita berharap ya seriuslah dia implementasikan. Kalau misalkan ada anak muda mentalnya udah kebentuk jadi pengusaha, mindsetnya juga udah kebuka wawasannya, terus juga beliau secara soft skillnya juga bisa menyajikan bagaimana model bisnisnya yang visible, udah bisa menyajikan berbagai risiko, peluang, dan net profit yang akan bisa diciptakan. Yang gini-gini kan sebenarnya ya dikasih modal 50 juta, 100 juta yang tanpa anggunan harusnya begitu. Nah, ini harus bisa benar-benar terrealisasi lah menurut saya begitu, Pak Lukman.
4: Dan ini kan menarik kalau bicara anak muda tadi ya, menyinggung terkait dengan mental gitu ya. Ada yang mental takut gagal dalam mulai usaha ataupun bisnis. Makanya banyak yang lebih main aman, dan disinggung juga oleh Pak Prabowo, ini banyak kan juga yang mengincar posisi ASN, udahlah main aman aja gitu ya kalau udah ASN. Ini bagaimana Bang Adi, siapa yang bisa mencetak mental-mental pengusaha muda ini?
2: Ya, kita di HIPMI sangat terbuka dan tentunya juga, dan sudah kita lakukan, dan dari dulu sampai sekarang juga, kita itu Pak Lukman punya namanya HIPMI Perguruan Tinggi. Ini adalah bentuk konkret kita bagaimana bisa sedini mungkin, mulai dari kampus kita juga sudah mengkader, ya kan, mendidik, dan tentunya menciptakan ekosistem bagaimana lahir pengusaha-pengusaha muda baru, basisnya, source-nya dari kampus. Karena apa? Karena nggak bisa orang, ya gini, mohon izin, kenapa banyak hari ini orang, anak-anak muda yang khususnya Gen Z berimajinasi, punya harapan ingin menjadi misalkan jadi influencer ya, karena mereka melihat banyak public figure yang ya hidupnya sukses, kelihatannya sejahtera, ya kan, indah dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya salah satu ya hal-hal yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi, dan tentunya juga ada contoh, ya kan, contoh-contoh baik di levelnya, apakah di levelnya mahasiswa, di levelnya yang mungkin di usia 25-30 tahun, orang-orang yang sukses berusaha. Tapi memang pilihan hidup menjadi pengusaha itu memang nggak banyak, karena memang ya seperti sampaikan Pak Prabowo tadi bahwa semuanya mau main aman takut gagal. Padahal syarat mau agar kita bisa menjadi pengusaha sukses itu ya harus pernah gagal, jatuh, bangkit lagi, gagal sekali, kita coba 99 kali lagi. Nah, itu sebenarnya konsep yang harus kita tanamkan, yang harus kita berikan pemahaman, mentality juang kepada calon-calon pengusaha muda di Indonesia ini. Begitu, ya. Pak.
4: Nah, ini kalau tadi saya tertarik tadi ya, ketika disinggung terkait dengan praktik under table yang membebani pengusaha muda, itu di sektor apa dan seberapa besar praktik under table ini membebani pengusaha muda?
2: Masih, ini masih berlaku ya, khususnya di perizinan-perizinan yang sifatnya komersil ya. Jadi contoh misalkan kawan-kawan pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan atau ESDM. Jadi ketika mereka menunggu misalkan mau mengurus IUP, ya, izin usaha pertambangan, atau misalkan di pertanian sektornya izin usaha perkebunan, ataupun juga misal orang lagi sedang mengurus izin edar, ya, izin edar apakah makanan, apakah produk-produk yang sifatnya pertanian, ataupun produk-produk benih, ataupun produk-produk yang lain. Nah, ini sering memang, walaupun sudah ada rate-nya yang masuk menjadi PNBP, pendapatan negara bukan pajak, tapi under table tetap ada, gitu kan. Nah, ini menurut saya ya udahlah, kita ini sudah 84 tahun merdeka, yang gini-gini kita sudahi, biar iklim wirausaha kewirausahaan Indonesia ini makin sehat, orang lebih mudah sukses untuk mengurus izin-izin terkait tentang bisnisnya sesuai dengan sektornya masing-masing, begitu Pak Lu.
4: Iya, ini kan momentum ya. Mungkin masukan dari HIPMI terkait dengan praktik-praktik under table ini juga bisa kembali disampaikan ke pemerintah nih, Bang Hadi.
2: Ya, saya memohon ya dan mendorong bagaimana pemerintah tentunya didukung oleh aparat penegak hukum agar ini bisa kita selesaikan. Saya yakin salah satu prestasi yang akan dikenang oleh masyarakat Indonesia khususnya di dunia usaha kepada Pak Presiden Prabowo kalau beliau mampu menuntaskan praktek-praktek ya under table. Nah, saya hari ini juga mengapresiasi dan publik juga mengapresiasi ketika contoh Satgas PKH ya, penindakan kawasan hutan yang hari ini memberikan hasil nyata bagaimana misal ada dari 17 juta hektar lahan sawit Indonesia ini ternyata ada 4,2 juta hektar yang ilegal ya, dan itu bisa disita oleh negara. Ini kan bentuk-bentuk apa? Pertama kita mengapresiasi kinerja pemerintah, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur menyampaikan praktek ini bisa terjadi lolos 4,2 juta hektar ini masuk kawasan hutan, kerjaan siapa? Kan kerjaan pemerintahnya juga, masa itu maksudnya gitu loh. Yang ya praktek-praktek under table udah tahu di situ lahan bukan APL ya kan, lahannya adalah kawasan hutan, kenapa tetap dikeluarkan izin-izin ataupun sama sekali udah tahu di situ dilanggar, misalkan ada kawasan hutan lindung kah, hutan tanaman produksi kah, atau suaka marga satwa kah dan sebagainya, tapi tetap nggak ditindak dulunya gitu maksud saya. Ini kan juga bagian dari praktek-praktek yang memang kita biarkan pembiaran-pembiaran ini sehingga menjadi pembesar. Maksud aku ya, maksudnya kita itu bagaimana di era Pak Prabowo ini bisalah kita akhiri, Indonesia punya mindset baru, pemimpin-pemimpin kita mulai levelnya bupati, wali kota, gubernur, menteri-menteri juga punya mindset baru. Ayo kita hadirkan izin-izin usaha, pelaksanaan-pelaksanaan izin-izin usaha ini lebih transparan, nilainya real terukur, dan itu menjadi masuk pendapatan negara, bukan masuk ke kantong-kantong pribadi ataupun oknum-oknum yang saat ini sedang diberi amanah sebagai pejabat pengambil keputusan.
4: Baik. Bang Adi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bang Adi. Selamat malam.
2: Siap. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Luman. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada.
4: Ya, pendengar pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, M. Hadi Nainggolan, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo yang mendorong anak muda untuk berwira swasta.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
8: serta tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan tema kita pada malam hari ini terkait dengan Presiden Prabowo yang mendorong anak muda untuk berwira swasta. Dan kali ini kami berbincang bersama dengan pakar ekonomi kerakyatan, Dr. Hendra Khalid.
2: Wawancara Pro3.
3: Pak Hendra, selamat malam.
4: Malam, Bung.
3: Ya, yeah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, kalau melihat pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong anak muda berwira swasta dibandingkan dengan menjadi ASN ya, lebih main aman, itu gimana Pak Hendra melihatnya?
4: Baik, Bung. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di hari ini, kita tentu memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa. Itu artinya Pak Presiden mendorong kepada anak muda untuk berwirausaha. Ini menunjukkan bahwa arah baru strategi pembangunan ekonomi Indonesia itu dari ekonomi yang terlalu bergantung pada negara menuju ekonomi yang lebih ditopang oleh sektor swasta dan kewirausahaan. Jadi ini satu hal yang penting bagi kita. Pemerintah ingin mengubah pola pikir ekonomi generasi muda. Jadi kalau selama ini banyak lulusan muda Indonesia itu bercita-cita menjadi ASN ya, karena dianggap lebih aman, lebih stabil ya. Namun pola ini memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena ASN itu tidak menciptakan ekspansi ekonomi secara langsung, dan ini dirasakan oleh Pak Presiden. Lalu kemudian lapangan kerja pemerintah

0: besar kelas menengah produktif. Itu kira-kira yang dibandingkan oleh Pak Presiden dengan Korea Selatan tadi, China, Amerika Serikat, itu tumbuh karena kuatnya sektor swasta dan kaum entrepreneur, bukan karena dominasi pegawai pemerintah, kira-kira gitu, Bu.
1: Iya, kalau kita lihat kondisi ekonomi kita juga seringkali terselamatkan oleh pengusaha UMKM juga ya, Pak Hendra ya. Nah, tapi bagaimana juga tantangannya ini cara melindungi UMKM atau pengusaha lokal ini dari persaingan produk impor dan yang murah yang saat ini sudah menjamur di marketplace ini, Pak Hendra?
0: Ya, bagi saya PR pemerintah tidak cukup, kemudian semangat Pak Presiden kemudian mendorong anak-anak muda ini menjadi entrepreneur, pengusaha dan berbagai macamnya. Contoh sederhana misalnya seperti kami mengajar di kampus itu mata kuliah kewirausahaan itu paling sekitar 2 SKS, itu sangat sedikit sekali kira-kira. Jadi ini tentu menjadi PR bersama juga. Oleh karena itu catatan penting sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pertama bagi saya lah mempermudah akses modal usaha, Bung. Jadi masalah terbesar anak muda ini biasanya tidak punya anggunan, ya, belum punya pengalaman bisnis. Ya, sedangkan bank dia tanya, kamu sudah bisnis berapa tahun? Baru kemudian dia dapat anggunannya, dapat apa modal berbagai macamnya. Lalu kemudian sulit mendapatkan pinjaman bank. Karena itu saran saya kepada pemerintah, ya kemungkinan memperluas pertama bagi saya adalah kredit usaha rakyat KUR ini. Lalu kemudian pembiayaan startup, ya, lalu kemudian inkubator bisnis, lalu modal ventura, pembiayaan lainnya untuk UMKM muda ini kira-kira. Nah, jadi bagi saya penting sekali itu. Lalu tujuannya apa sih untuk menurunkan hambatan masuk dunia usaha ini? Jadi mereka itu pertama sekali adalah modal kan. Kalau nggak punya modal gimana mereka mau menjadi pengusaha?
1: Iya, tapi kan tidak kalah penting terkait dengan ini, Pak Hendra, terkait dengan mental anak muda yang sering kali ini takut gagal untuk memulai usaha. Ini bagaimana?
0: Ya, ya ini persoalannya adalah fighting spirit, Bung. Jadi mental bertarung ini yang bagi saya. Jadi menjadi pengusaha itu bukan persoalan profesor doktor, tapi persoalan fighting spirit, ya, mental bertarung. Nah, itu yang kemudian bagi saya yang kedua, PR pemerintah adalah pendidikan entrepreneurship ini sejak sekolah dan kampus. Jadi selama ini pendidikan itu kan hanya diajarkan di perguruan tinggi kira-kira. Jadi semenjak sekolah dasar itu sudah ditanamkan mental bertarung tadi. Jadi sistem pendidikan Indonesia itu lebih banyak mencetak pencari kerja dibandingkan pencipta kerja. Ini PR kita ya, Bung. Jadi selama ini kita banyak mencetak pencari kerja, Bung. Sehingga sedangkan lapangan pekerjaannya tidak tersedia, yang terjadilah pengangguran tingkat tinggi tadi kan. Kira-kira gitu. Karena itu strategi pemerintah kemungkinan bagi saya lah memasukkan kurikulum kewirausahaan ini, lalu kemudian memperbanyak teaching factory, lalu kemudian bisnis berbasis proyek, magang industri, ya, pelatihan digital bisnis. Kalau Bung tanya tadi bagaimana bisa bersaing, itu salah satunya lah bagi saya digital bisnis. Punya produk nih, ya kan? Tapi produknya nggak bisa diketahui orang lain. Kenapa? Karena dia tidak punya paham digital bisnis. Padahal produknya keren banget kira-kira. Jadi oleh karena itu fokusnya bukan hanya teori, tapi kemampuan menjual, mengelola keuangan, marketing digital, dan inovasi produk. Bagi saya empat itu, Bung. Pertama tadi apa? Kemampuan menjual, Bung. Jadi kadang-kadang gengsi, Bung. Gengsi-gengsi itu ya harus dihilangkan, bagi saya. Jadi, yang kedua adalah mengelola keuangan. Kita jujur mengatakan anak-anak muda kita hari ini, ya tergantung satu menit pertama, Bung. Kalau satu menit pertama dia bagus, dia akan lanjut. Tapi kalau tidak, dia akan skip. Nah, itu berpengaruh loh, Bung, dalam kehidupan sehari-hari bagi saya dalam mengelola keuangan, bisnis dan
1: berbagai. Nah, itu dia yang menjadi permasalahan juga ya, kalau kita bicara literasi digital dan keuangan saat ini kan memang belum merata gitu ya, Pak Indra ya.
0: Iya. Jadi oleh karena itu menjadi penting. Lalu yang ketiga bagi saya, Bung, adalah digitalisasi UMKM dan bisnis anak muda. Nah, ini pemerintah bagi saya harus melihat generasi muda lebih adaptif terhadap teknologi. Karena itu strategi besar kemungkinan diarahkan pada UMKM ini pada marketplace, pelatihan live dan berbagai macamnya, pembayaran digital, promosi ekspor online dan berbagai macamnya. Kenapa? Karena memang anak muda kita saat ini tidak bisa lepas daripada adaptif terhadap teknologi ini. Nah, tujuannya apa? Memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, memperbesar skala usaha kecil. Nah, jika ini berhasil, UMKM kita itu tidak hanya jualan lokal, Bung. tapi

0: bisa masuk ke pasar ASEAN, bahkan global. Nah, itu yang kita harapkan, Bung. Jadi dia tidak hanya tokonya hanya di Jakarta, tapi di bisa lain. Nah, yang keempat bagi saya adalah hilirisasi dan peluang usaha baru. Nah, itu menjadi penting lah. Strategi pemerintah saat ini juga terkait tentang industrialisasi dan hilirisasi. Artinya apa? Anak muda tidak hanya didorong membuka usaha kecil tradisional, tapi juga masuk ke manufaktur, industri kreatif, teknologi, ya, agribisnis modern, energi hijau, dan banyak lagi yang lainnya kira-kira. Nah, ini bagi saya penting agar entrepreneur muda ini masuk sektor produktif bernilai tambah tinggi, bukan sekedar perdagangan sederhana. Dan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo tadi kan, artinya memperbesar ya perdagangan kita untuk keluar negeri, dan itu kan bermanfaat bagi negara.
1: Iya.
0: Nah, yang kelima bagi saya adalah penyederhanaan regulasi usaha nih, Bung. Nah, ini penting banget kira-kira. Pemerintah sadar banyak anak muda takut mulai usaha itu karena satu, izinnya rumit, Bung.
1: Iya kan?
0: Belum mau mulai dagang dia sudah gimana izinnya, nanti gimana kan,
1: kira-kira. Iya.
0: Lalu kemudian pajak, ya kan? Lalu kemudian biaya administrasi, ya, birokrasi. Nah, karena itu bagi saya pemerintah kemungkinan melanjutkan OSS digital ini ya, yang sudah itu ya. Lalu kemudian legalitas UMKM cepat, lalu kemudian sertifikasi halal murah, ya kan? Kemudian pajak UMKM. Nah, jika regulasi ini sederhana, maka biaya usahanya turun, sektor informal yang masuk formal, akses pembiayaan menjadi lebih murah. Nah, ini yang kita harapkan ya. Di antara sekian banyak kira-kira PR-PR kita kira-kira itu.
1: Iya.
0: Nah, manfaatnya apa ya? Tapi ada satu mungkin tambahan bagi saya, membangun ekosistem kewirausahaan, Bung. Jadi ini pengusaha muda tidak cukup hanya diberi modal, Bung. Kalau modal nanti takutnya habis lagi.
1: Mereka juga
0: perlu namanya mentor, Bung.
1: Iya,
0: ya, mentor. Harus ada jaringan pasar, komunitas, akses investor, dan teknologi. Itu karena itu strategi pemerintah biasanya melibatkan kampus, ya, BUMN, bank, swasta, dan berbagai macamnya. Nah, apa tujuannya? Ekosistem ini penting agar startup atau UMKM tidak cepat gagal, Bung. Jangan sampai nanti dikasih uang-uang terus, tapi gagal. Nah, oleh karena itu dia harus didampingi, punya mentor kira-kira gitu.
1: Itu belum merata ya. Kalau saya lihat kan datanya ini sudah dikatakan banyak program inkubasi startup dari kampus dan kementerian. Misalnya program UI Incubate yang memberikan mentoring, akses investor dan pendanaan hingga ratusan juta rupiah. Itu hal-hal seperti itu belum merata, Pak Hendra.
0: Ya, mungkin ada ya, banyak kerjasama antara kampus misalnya dengan beberapa perusahaan, CSR perusahaan dan berbagai macamnya. Tapi bagi saya belum merata. Jadi oleh karena itu mungkin tetap ini dijaga ya apa yang sudah ada ini. Tapi tentu bagi saya akan lebih merata, akan lebih baik kira-kira ke depan. Dampaknya apa sih? Ya, pengangguran muda ini turun, Bung. Jadi pengangguran muda akan turun, lalu kemudian lapangan kerja bertambah. Konsumsi masyarakat meningkat, lalu kemudian basis pajak akan meluas dan pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat. Nah, inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Indonesia juga bisa mendapat bonus demografi produktif ini. Kita kan sekarang bonus demografi produktif, Bung. Lalu kemudian peningkatan kelas menengah, penguatan ekonomi domestik. Tapi tantangannya menarik, Bung.
1: Yeah.
0: Yang Bung katakan tadi, satu tantangannya bagi saya adalah tantangan terbesar nih ya, mentalitas usaha. Jadi banyak anak muda kita ini masih melihat bisnis itu sebagai pilihan kedua setelah pekerjaan tetap, Bung. Tantangannya itu, Bung, mental, Bung. Jadi yang kedua bagi saya tantangan adalah daya tahan usaha rendah. Jadi banyak UMKM itu gagal dalam 1-3 tahun pertama, Bung.
1: Yeah.
0: Nah, karena itu tantangan. Lalu kemudian tantangan juga persaingan digital yang sangat ketat ya. Jadi produk lokal itu bersaing dengan barang impor yang Bung katakan tadi, yang lebih murah produknya dan produk luar negeri. Jadi ini juga tantangan besar. Kemudian juga tantangannya adalah akses pasar, Bung. Jadi produksi mudah tetapi menjual secara berkelanjutan jauh lebih sulit. Nah, itu. Nah, yang terakhir bagi saya adalah literasi keuangan yang rendah. Jadi banyak usaha gagal karena arus kas buruk. Jadi dia menganggap pendapatan itu merupakan ATM pribadi dia, kira-kira gitu kan, dapat uang bukannya untuk diputarin lagi tapi untuk biaya hidup. Jadi ini bagi saya satu pengaturan manajemen arus kas yang buruk kira-kira.
1: Iya, sebenarnya itu tadi ya, kalau bicara wira swasta, sebelumnya kami juga bincang dengan HIPMI, bagaimana ini mental juga sangat penting ini Pak Hendra, karena kan kalau wira swasta itu ya nggak mungkin langsung sukses, pasti ditempa dulu dengan adanya kerugian dan kegagalan gitu yang berkali-kali baru bisa sukses. Ini bagaimana Pak Hendra untuk ya, menempa mental-mental Gen Z ya mungkin saat ini gitu.
0: Ya, jadi kalau dalam bisnis kan kita dihadapkan pada tiga risiko ya kan, Bung.
1: Yeah.
0: Pertama risiko untung.
1: Yeah.
0: Yang kedua lah risiko kedua adalah impas atau dikenal dengan break even point, kan? Titik balik modal kan. Jadi kita cuma balik modal tapi capek kira-kira gitu. Dan yang ketiga adalah rugi. Nah, kenapa anak muda kita tidak ingin masuk ke dunia bisnis ini? Karena ada tiga risiko tadi, Bung.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Nah, sehingga mereka lebih memilih mentalnya adalah mental pekerja yang pasti itu untung. Tapi coba bisa kita bayangkan, Bung. Anggaplah 2 juta ya. 2 juta itu kali 12 bulan itu cuma 24 juta, Bung.
1: Yeah.
0: Coba sekarang kalau dia jadi pengusaha, jadi pedagang, sederhana saja kalkulasi saya. Dengan cash flow 1 juta rupiah, dengan keuntungan 330% ya. 30% dari 1 juta berarti 300 ribu. Kali 30 hari, 9 juta loh, Bung.
1: Iya
0: kan? Nah, bayangkan kalau cash flow-nya adalah 1 hari 10 juta, Bung. 30% 3 juta. Kali 30 hari, Bung. 90 juta, Bung. Lebih besar pada gaji normal bupati, Bung. Jadi wajar kalau kemudian Pak Presiden itu berharap bagaimana anak-anak muda kita ini berpikirnya bagaimana menjadi wira swasta, menjadi entrepreneur, dan itu akan banyak nanti. Kenapa? Alasan Pak Prabowo tadi kan jelas sekali bagi saya adalah lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah terbatas ya. Jadi kalau itu kalau nanti angka lulusan terdidik ini banyak, tapi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup, maka akan terjadi pengangguran kelas pendidik kira-kira begitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Baik. Pak Hendra Khalid, terima kasih banyak waktunya untuk RRI pada 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Pak Hendra. Selamat malam. Dengar pakar ekonomi kerakyatan Hendra Khalid, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo yang mendorong anak muda berwira swasta.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyadin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu pada siapa? Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

negeri di luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap kerugian negara akibat praktik kecurangan ekspor sejak 1991 hingga 2024 diperkirakan mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktik kecurangan tersebut menyasar komoditas bernilai tinggi seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Ia menyebut pemerintah menemukan selisih pelaporan ekspor yang dalam sejumlah kasus mencapai 50% dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam guna memperkuat pengawasan, mencegah kebocoran, dan meningkatkan penerimaan negara. Kita beralih ke informasi lainnya. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan nelayan. Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Asegaf mengatakan, rencana Presiden Prabowo yang akan membangun berbagai fasilitas pendukung sektor perikanan dan kelautan sangat diperlukan guna memperkuat produktivitas dan daya saing nelayan Indonesia. Selain itu, ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan Tiongkok telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan bebas visa bagi warga negara Rusia hingga 31 Desember 2027. Warga negara Rusia yang memegang paspor asing biasa dapat memasuki China tanpa visa dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 hari untuk keperluan bisnis, pariwisata, jalan-jalan, mengunjungi kerabat dan teman, serta transit. Guo mengatakan Tiongkok siap untuk terus bekerja sama dengan Rusia guna meningkatkan kemudahan perjalanan timbal balik bagi warga negara kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Manajemen Persib Bandung menyiapkan rute konvoi juara yang akan melintasi sejumlah kawasan bersejarah di Kota Bandung apabila berhasil memastikan gelar Super League 2025-2026 pada Minggu 24 Mei mendatang. Deputi CEO PT Persib Bandung Mermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan konvoi direncanakan dimulai dari kawasan Gedung Sate dan berakhir di Pendopo Kota Bandung. Menurutnya, rute tersebut dipilih untuk memperkenalkan sejumlah titik bersejarah di Kota Bandung kepada masyarakat.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
4: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
3: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
5: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
6: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
3: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Catatan Peristiwa.
2: Pada 20 Mei 2008, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaik, yaitu Letjen TNI Purnawirawan Haji Ali Sadikin yang wafat di Singapura pada usia 80 tahun. Dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1966 hingga 1977. Ali Sadikin atau yang akrab disapa Bang Ali, dikenal sebagai pemimpin visioner yang mengubah wajah ibu kota. Selama menjabat, Bang Ali berhasil membangun berbagai infrastruktur penting seperti Taman Ismail Marzuki, Monumen Ondel-Ondel, dan revitalisasi Pasar Tanah Abang. Ia juga dikenal sebagai gubernur yang berani mengambil kebijakan progresif seperti legalisasi, lokalisasi perjudian untuk mendanai pembangunan kota meski keputusan ini menuai kontroversi.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan negara yang pertama kalinya lolos di Piala Dunia 2026. Terdapat 4 negara yang mencatatkan sejarah baru dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya pada edisi 2026. Penambahan kuota peserta menjadi 48 tim memberikan jalan bagi negara-negara debutan tersebut untuk tampil di panggung sepak bola terbesar di dunia. Keempat negara yang baru pertama kali ikut tersebut adalah Tanjung Verde atau Cape Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan. Negara-negara debutan ini akan bersaing di putaran final Piala Dunia yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan Anda dapat melihat perjalanan kualifikasi selengkapnya melalui FIFA. Dan bagaimana nanti untuk pembahasan ini kami akan menggali lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Bung Opan, salam olahraga.
3: Selamat malam, salam olahraga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Bung Opan?
3: Alhamdulillah Mas Lukman.
1: Bung Opan, ini ada 4 negara ya yang debut di Piala Dunia 2026 ini. Bung Opan melihatnya seperti apa nih? Ada Uzbekistan, ada Yordania ya. Ada Curaçao dan lain-lain. Silakan.
3: Iya, artinya salah satu spirit utama dari FIFA untuk penambahan 48 negara peserta di putaran final yang pertama tadi itu tercapai. Ini salah satu spiritnya. Artinya FIFA memang salah satu semangatnya untuk menambah tim peserta ini, dan bagaimana membuka dan sekaligus memberi kesempatan kepada negara-negara dunia ketiga dalam sepak bola untuk bisa merasakan atmosfer putaran final. Selain tentunya dari sisi perhitungannya, dari sisi bisnis, TV rights dan sebagainya, sponsorship dan sebagainya. Tapi kalau untuk spirit football family-nya sendiri, ini salah satu tujuannya, memberikan kesempatan kepada negara-negara yang belum pernah merasakan atmosfer putaran final untuk ikut, artinya mempermudahkan keberadaan 4 negara ini. Tentu menjadi jawaban dari itu.
1: Begitu. Ya, kalau kita lihat ya, negara debutan tampil yang ini kan juga mengejutkan di FIFA World Cup 2026. Menurut Bung Opan sendiri, apakah itu bukti pemerataan kualitas sepak bola dunia atau menurunnya dominasi negara besar ini?
3: Saya rasa tidak, karena negara besar sepak bola yang tidak hadir kali ini, ya tentu satu Rusia. Rusia di-ban oleh FIFA sampai hari ini, ya. Yang kedua Italia. Italia juga memang prestasi mereka di Piala Dunia ini semakin merosot. Ini adalah merupakan edisi ketiga di mana mereka tidak dapat lolos ke putaran final sejak 2018 yang lalu. Nah, sementara lolosnya 4 negara debutan ini, saya lebih melihatnya pada apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa lebih kepada kesempatan yang dibuka seluas-luasnya oleh FIFA di konfederasi masing-masing negara yang lolos ini. Dari Asia misalnya berhasil meloloskan Yordania ya sebagai negara ke-9. Kemudian dari konfederasi yang lain juga itu ada Turkey, kemudian dari benua Amerika, antara Amerika dan juga Afrika itu ada Curaçao, kemudian Uzbekistan. Jadi ada 2 dari Asia. Nah, sayang sekali kita kalau kita patut untuk Indonesia patut untuk cemburu pada Turkey dan juga Curaçao. Karena kalau dari sisi ini sekaligus menjawab pertanyaan Anda tadi bahwa sebetulnya pemerataan ke kota sepak bola dengan penambahan kota ini belum terlalu terasa ya. Karena Curaçao misalnya 2022 yang lalu dalam uji coba melawan kita salah satu pertandingan resmi FIFA, kita bahkan mengalahkan mereka 2 kali berturut-turut ya di Indonesia. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kalau dari sisi kelas, dari sisi kualitas ya artinya Indonesia tidak kalah dengan Curaçao ya kan. Kemudian KPRD juga negara yang memang jauh dari yang diperhitungkan untuk bisa lolos. Nah, lebih kepada peluang atau kesempatan kita nyaris kita berada di ujung ya. Jika saja misalnya kita konsisten dalam beberapa hal, misalnya dalam mempertahankan pelatih, kemudian mempertahankan beberapa pemain penting yang sudah mengantarkan kita ke ronde keempat, ya tidak tertutup kemungkinan kita bisa nasibnya seperti Curaçao kemudian Verde.
1: Iya, kalau kita lihat itu kan ya, Bung Opan juga banyak kekecewaan untuk masyarakat, khususnya mereka yang selama ini mendukung Italia, Polandia, dan juga Nigeria gitu ya, yang tidak lolos kali ini gitu. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan di mana beberapa negara dengan sejarah sepak bola panjang ini belum pernah lolos Piala Dunia, sementara negara baru justru berhasil ini menembusnya. Ini ada kesalahan regenerasi atau seperti apa, Bung Opan?
3: Oh, Italia misalnya, ini kali ketiga. Nah, yeah, rupanya mereka tidak belajar dari dua kesalahan di dua edisi sebelumnya ya.
1: Yeah.
3: Kita lihat, karena mereka selalu tergelincir di ujung-ujung, bukan hanya di grup, tapi bahkan di playoff Eropa mereka juga tidak bisa. Kalau yang dulu mereka disingkirkan oleh Swedia misalnya, kali ini mereka disingkirkan oleh Norway. Nah, ini sekali lagi salah satu yang menarik dari penambahan kuota ini adalah bagaimana konsistensi dari tim. Asia misalnya, dari penambahan 4 otomatis lolos menjadi 8 otomatis ditambah setengah. 8 setengah kuota dari Asia. Artinya ada penambahan 100% kuota Asia. Nah, negara-negara yang selama ini yang berada di kawasan Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan, itu harusnya bisa memaksimalkan peluang ini, terutama misalnya kelas-kelas seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Tinggal ke depan, lobbying dari Konfederasi Asia agar misalnya pada penyisihan grup yang kedua dan ketiga, jangan lagi ada negara sekawasan, misalnya kita jangan lagi satu grup dengan Thailand atau Vietnam. Bagaimana dari awal, lobbying dari Konfederasi agar dari awal, negara yang berada di serumpun di satu kawasan ini bisa dipecah. Gitu, dipecah karena kekuatan negara Asia Tenggara kita tidak berimbang. Kekuatan Asia Tenggara lebih berimbang. Kemudian Asia Selatan, sesama Asia Selatan juga India, Malaysia sebagainya itu agak berimbang. Asia Timur, kemudian Timur Tengah. Nah, artinya bagaimana ini bisa dipecah-pecah sejak awal oleh Konfederasi Asia, terutama oleh FIFA, supaya kita tidak bersuah langsung dengan negara-negara yang berada setumpu dengan kita di Asia Tenggara. Itu contohnya. Supaya kesempatan dan peluang itu lebih kompetitif. Lebih buka. Nah, kemudian hal lain-lainnya menurut saya adalah, yang juga harus diperjuangkan adalah, ini kan sudah bukan rahasia umum. Kalau sebetulnya memang FIFA belum bisa lepas. Ini pandangan publik ya. Yang bukan rahasia umum lagi. Kalau FIFA juga tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari pengaturan atau pengkondisian negara-negara yang memang mereka inginkan lolos ke putaran final di Asia. Sangat terlihat. Tiba-tiba negara yang sudah pasti lolos dan kelihatan dari awal memang sangat berambisi untuk lolos kembali seperti Arab Saudi, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab itu sangat ambisius. Nah, ambisi ini rupanya mereka berhasil menempatkan mereka menjadi tuan rumah, dan ini semakin menjauhkan dari FIFA, semoga menjauhkan FIFA dari sifat-sifat netral. Karena keputusan penunjukan tuan rumah itu kan juga diambil oleh FIFA tahun lalu atau menjelang putaran keempat, ronde keempat di Konfederasi Asia. Nah, ini salah satu PR dari Konfederasi Asia, bagaimana agar netralitas itu bisa betul-betul terjaga, karena percuma juga bagi FIFA menambah kuota, tapi keberpihakan itu sangat terlihat dengan jelas. Kondisian itu masih menjadi sesuatu yang seperti mengutamakan negara-negara Timur Tengah, kemudian negara-negara yang sudah menjadi langganan Piala Dunia, seperti tidak mungkin lah negara seperti Korea, kemudian Arab Saudi dan sebagainya itu diberikan pada posisi yang tidak menguntungkan. Nah, jangan sampai kita hanya melihatnya sebagai pelengkap.
1: Mengapa terakhir mungkin negara debutan mana nih yang paling berpotensi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini?
3: Sangat berat ya kalau kita melihat pembagian grup oleh FIFA.
1: Berat ya.
3: Ya, grup D itu satu grup dengan Spain dan juga Uruguay. Kemudian Curaçao itu satu grup dengan Jerman, kemudian ada Ecuador, kemudian
1: neraka semua
3: iya betul itu sangat berat. Saya melihat bahwa berat bagi keempat negara ini. Uzbekistan mungkin akan punya kesempatan. Kalau kita melihat perbandingan dari kekuatan empat negara ini, maka saya memilih Uzbekistan bisa memberikan kejutan, bisa menjadi kuda hitam. Tapi tiga negara lain tidak lebih dari sekedar lengkap. di putaran final.
1: Iya, karena kalau kita lihat publik dan media nih terlalu cepat memang meremehkan negara-negara rebutan, tapi kita nggak tahu nanti apakah ada kejutan atau sejarah besar gitu ya, Bung Opan ya,
3: iya,
1: ke depan ya.
3: Iya, itu Uzbekistan sepertinya bisa memberikan kejutan. Ya, karena mereka satu grup dengan Portugal dan juga di situ hanya Kolombia ya.
1: Iya. Bung Opan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Saya dan sukses selalu.
3: Salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pemerhati sepak bola Opan Lamara, kami berbincang terkait dengan negara yang pertama kali lolos atau debutan di Piala Dunia 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda respon dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa, dan juga Bakom atas pidato ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Himbara untuk sektor pertambangan, migas dan non-migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerjasama perdagangan atau kesepahaman dan kesepakatan dengan Indonesia. Artinya Indonesia memberikan prioritas kepada mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%. Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan retensi minimal 30% untuk industri migas dan 100% untuk industri non-migas pada rekening di SKI atau di rekening khusus untuk jangka waktu minimal untuk migas 3 bulan dan untuk non-migas selama 12 bulan. Nah, kemudian pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHISDA wajib dilakukan melalui Bank Himbara. Jadi saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%. Khusus untuk pelaksana perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan, DHE sektor pertambangan penempatan retensi sebesar 30% untuk minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan oleh bank non-Himbara. Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non-Himbara. Insentif penempatan DHE sumber daya alam, pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHISDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sebesar 20% sampai 20%. Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juni 2020. Kemudian kebijakan kedua yang disampaikan Bapak Presiden tadi terkait dengan kebijakan ekspor atas komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini juga merupakan amanat dari pasal 33 ayat 3 di mana negara wajib mengontrol atau menguasai sektor penting. Dan untuk itu pengaturan terkait pengelola ekspor komoditas SDA strategis. Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah. Nah, terjadinya praktek misinvoicing atau underinvoicing, yaitu perbedaan pencatatan ekspor-impor antara kedua mitra dagang, artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis oleh pemerintah melalui BUMN ekspor yang ditugaskan, dan ini Pak Menteri Investasi, CEO Danantara sudah membentuk PT yang namanya Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, nanti Pak Menteri Investasi akan menjelaskan. Dan untuk memperkuat kontrol atas pengawasan ekspor dan devisa atas ekspor komoditas strategis, ini didorong untuk membangun validitas dan integritas data perdagangan, terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar. Dan tentu dengan adanya Bapak Presiden tadi mengatakan ini marketing arm, ini menguatkan posisi tawar Indonesia dengan para buyer di luar negeri, sehingga stabilitas harga dan penguatan daripada market share dari pasaran ekspor. Beberapa dampak positif yang diharapkan dari pengaturan tata kelola ekspor adalah kontrol terhadap devisa hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap stabilitas dan juga berpengaruh terhadap transaksi berjalan di neraca pembayaran kita. Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan lebih transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar dan menghilangkan praktek ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara, pajak, bea keluar maupun PNBP SDA. Penguatan posisi tawar eksportir ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga kepastian pasokan ekspor dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor. Adapun pengaturannya meliputi 1. Pemerintah mengatur tata kelola seluruh komunitas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Danantara Sumber Daya Indonesia. Untuk tahap awal, komoditinya adalah 3 yang tertinggi, yaitu batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Tahap berikutnya akan dilakukan terhadap seluruh komoditas SDA strategis. Nah, pelaksanaan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian terhadap perubahan proses transaksi ekspor antara eksportir dan pembeli ataupun buyer di luar negeri. Tahap awal transisi ekspor melalui BUMN ekspor ini artinya transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan buyer. Sekali lagi saya katakan bahwa transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan buyer, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan oleh BUMN dan antara sumber daya Indonesia. Ini akan berlaku selama 3 bulan dan kita akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan. Tahap berikutnya, ekspor komoditas strategi dilakukan oleh BUMN ekspor. Artinya seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman barang sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh dan antara sumber daya Indonesia. Dan ini direncanakan per 1 September 2026. Demikian saya kembalikan, terima kasih.
6: Izin Mas Fitra, semuanya disampaikan oleh Pak Menko, jadi saya nggak ada yang baru, saya pikir saya pas saja. Dia juga pertanyaan saya jawab.
7: Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan, Pak Berbaya, Ibu Seriwan. Kesempatan berikutnya akan kami berikan ruang dan waktu kepada Bapak Menteri Investasi, Pak Rosan. Rosan, silakan.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Menteri Keuangan, Pak Berbaya, Pak Kodari, Kepala Bakom, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sesuai tadi yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dalam acara bersama-sama dengan anggota Dewan yang terhormat, kami dari Danantara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. Karena memang tadi disampaikan dan mungkin saya tidak mengulang lagi begitu, dalam kurun waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan terlebih dahulu QQ secara komprehensif kepada kami. Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan apa indeks pasar, indeks market yang ada di dunia. Jadi justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada. Karena kalau kita lihat dari data-data yang dimiliki juga oleh Kementerian Keuangan dan yang lain-lainnya, memang terjadi under invoicing di beberapa komoditas kita yang sudah berjalan cukup lama. Dan juga kemudian pada bulan awal Januari 2027 baru kami akan memperlakukan transaksi ini melalui platform kami, platform yang berada di dan yang kami sudah set up, ya saya bilangnya is one platform, multiple benefit, the world is happy, Indonesians are happier. Jadi ini yang, karena ini adalah dari hasil sumber daya bumi Indonesia untuk dunia dengan membawa akses kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan kepada kami. Dan tentunya kita akan membuat protapsnya ini secara baik, secara terbuka. Dan saya tahu karena ini adalah hal yang baru, pasti akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami pun memberi jangka waktu 6 bulan. Oh maaf, 3 bulan. 3 bulan kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun. Ya makanya saya bilang tadi 6 bulan ya, setiap dengan evaluasi selama 3 bulan. Nah, oleh sebab itu tentunya mekanismenya kita akan sampaikan segera. Jadi dengan, karena selama ini kalau kita lihat dengan banyaknya under invoicing dan juga teroperasi ini tentunya terutama Pak Menkeu banyak dari segi perpajakan, dari segi royalti, dari segi devisa, bahkan ini mendistorsi perdagangan secara keseluruhan dalam segi data dan pelaporan. Nah ini yang ingin kita sempurnakan. Intinya yang ingin saya sampaikan, ini adalah transparansi dari transaksi, dari segi volume, dari segi pricing, delivery, dan yang lain-lainnya. Itu yang ingin kita capai. Jadi, dan kini kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar, dan insya Allah ini juga lebih memberikan nilai tambah kepada kita semua. Mungkin secara awal itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, tentunya kita akan nanti sampaikan lagi ke publik lebih detail bagaimana mekanisme dari proses dan juga pemberian

0: kita di luar negeri, katakanlah di BRS, itu dengan harga internasional. Kenapa di sini, di sana kita jual apa sih? Negara S ini menjualnya lagi dengan harga internasional. Karena realisasi laba di sana bisa jadi lebih tinggi karena tax rate-nya lebih rendah. Nah, selisih itu kalau kita hitung dari tahun 1991 sampai tahun 2004, 15.400 triliun rupiah per tahunnya, sebagaimana tadi pidato Bapak Presiden, 150 triliun US dollar, secara dengan 2.500 triliun rupiah. Kalau kita bicara defisit fiskal, tahun ini 689 triliun rupiah. Artinya 40% saja dari target itu kita capai, itu sebenarnya mudah-mudahan bisa balance budget. Dan itu bisa membantu secara struktural penguatan rupiah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Purba sebelumnya. Bisa jadi rupiah kita jadi 12.000. Kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan struktural dalam fondasi ekonomi. Berikutnya saya sampaikan ruang dan waktu persilakan kepada Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, buat saya host dari acara kita hari ini, silakan Pak Mahfudari.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sebagai Kepala Bakom ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan, dan CEO dan Antara, serta Bapak-Bapak sekalian. Saya lihat ada Pak Suha, Amin Keo, atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Sangat berguna, sangat penting untuk kita untuk memberikan penjelasan segera kepada media dan juga kepada para ekonom mengenai pernyataan dan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden tadi, sehingga tidak ada ruang spekulasi atau simpang siur yang justru akan merugikan kita semua. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman media, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak sekali yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami di pemerintah sangat menyadari betapa penting pidato Presiden pada hari ini, baik pidato secara keseluruhan, karena ini adalah kerangka ekonomi makro Indonesia tahun depan, maupun kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Karena untuk soal teknis keuangan sudah disampaikan oleh Pak Menko Airlangga yang saking kompaknya dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah menyerahkan. Terima kasih juga Pak Rosan. Saya kira nanti jadi judul berita sendiri yang disampaikan oleh Pak Rosan karena nama BUMN-nya sudah ada. Dan Antara Sumber Daya Indonesia. Singkatannya Pak Rosan, DSI. Boleh itu? Ah, itu DSI. Dan Antara Sumber Daya Indonesia. Karena itu saya memberikan bingkai saja yang lebih luas Bapak-Ibu sekalian. Yang disampaikan, yang diputuskan oleh Bapak Presiden ini merupakan suatu upaya komprehensif untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia sekaligus juga memastikan agar sumber daya alam itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Angka-angkanya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, sudah di-highlight tadi oleh moderator. Mohon maklum kalau moderator itu agak panjang sedikit karena moderatornya bahkan kita bikin ekonom, Pak. Ya, kata Pak Menko Ekonomi, ini subjek yang nggak boleh salah, ya. Jadi yang jadi moderator juga harus ekonom. Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir. Untuk kebijakan hulu, kita sudah sering menyaksikan bagaimana penertiban dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam sudah dijalankan dalam beberapa waktu terakhir. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ada Satgas PKA, penertiban kawasan hutan, yang telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektar lahan kebun sawit. Dan uang yang disita oleh Kejaksaan Agung, tadi saya bicara dengan Pak Jaksa Agung, kalau di total sudah mencapai sekitar 45 triliun. Jadi ini upaya Bapak Presiden untuk menjaga sumber daya alam Indonesia dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besar kemampuan di sektor hulu, di hulu. Pada hari ini Bapak-Ibu sekalian, kita menyaksikan, melihat, mendengar kebijakan, keputusan di Bapak.

0: Presiden untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia dan menggunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat pada sektor hilir. Jadi jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden. Beliau menemukan data dan informasi ada banyak misinvoicing, ada under invoicing, ada under accounting, ada transfer pricing, dan praktek-praktek perekonomian lainnya yang merugikan bangsa Indonesia. Dan karena itu dihadirkan suatu upaya penertiban dan penegakan hukum terkait produk sumber daya alam dalam perdagangannya, khususnya pada hari ini sawit dan batu bara dan besi campuran yang selama ini mengalami masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk payung, ya, penegasan sekali lagi bahwa kebijakan Bapak Presiden merupakan turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang dalam hari ini sangat relevan adalah pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun pasal 33 yang langsung terkait adalah pasal 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemampuan rakyat, serta ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya. Demikian konteks besar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Lampung dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Lampung dan di perairan utara Papua serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di pesisir utara Aceh, Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera, seluruh wilayah Jawa, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.
1: Saleh!
2: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang memastikan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Ia mengatakan revisi Undang-Undang Polri salah satunya akan mengatur penempatan personil kepolisian di kementerian atau lembaga. Namun ia belum dapat merinci lebih lanjut mengenai hal itu karena masih dalam tahap pengkajian. Supratman menambahkan, pemerintah segera mengirimkan surat presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Polri ke DPR setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai penahanan relawan kemanusiaan dan jurnalis internasional, termasuk warga negara Indonesia oleh Israel dalam misi bantuan menuju Gaza, merupakan pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Ia mengatakan penahanan terhadap ratusan aktivis sipil dalam misi Global Sumut Flotilla 2.0 terjadi di perairan internasional, sehingga tidak memiliki dasar hukum otoritas Israel. Hidayat menilai tindakan Israel tersebut sebagai bagian dari berlanjutnya pelanggaran kemanusiaan terhadap warga sipil dan relawan yang membawa bantuan untuk Gaza.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menanggapi pernyataan Gedung Putih yang menyebutkan sejumlah kesepakatan sebagai hasil pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Xiaokun, mengatakan selama kunjungan Presiden Trump ke Tiongkok, kedua presiden melakukan diskusi mendalam tentang hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Amerika Serikat yang menunjukkan arah dan memberikan perlindungan untuk kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Guo menambahkan, dipandu oleh pemahaman bersama kedua presiden, Tiongkok dan Amerika Serikat akan segera mengunci negosiasi dan bekerjasama untuk memastikan pelaksanaannya, serta memberikan lebih banyak kepastian dan stabilitas pada kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral dan ekonomi dunia. Kita beralih ke informasi olahraga. Persija Jakarta akan menjalani musim 2026-2027 dengan menggunakan bus listrik berlabel Legacy SR3 Neo Panorama yang membuat klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut menjadi klub Indonesia pertama yang menjadikan bus listrik sebagai armada resmi tim. Direktur olahraga Persija, Bambang Pamungkas, mengatakan hal ini merupakan salah satu komitmen Persija untuk mengupgrade semua hal yang mereka miliki, tidak hanya dari sisi manajemen dan teknis di lapangan, tetapi juga secara fasilitas. Bambang juga mengatakan bagi Persija, bus listrik lebih dari sebuah teknologi baru, melainkan memperlihatkan bagaimana Macan Kemayoran ikut menjaga lingkungan agar lebih bersih, tenang, dan efisien dalam penggunaan energi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berger, jumpa lagi dalam Ronda Malam bersama. Kali ini kita akan menuju ke Polda NTB dan saya Lukman Tara menemani Anda dalam program Ronda Malam. Kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam Pak Yosi.
1: Selamat malam Mas Lukman. Sehat Mas Lukman?
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun dingin banget.
0: Dingin ya.
1: Di luar panas, dalamnya dingin.
0: Iya, tapi juga nanti teman-teman juga kayaknya agak dingin juga nih Pak ya. Yosi nih. Kita betul. Akan menuju ke Polda NTB, ada ya. Beberapa pos kamling ya, ya Pak Yosi. Ya, kemana betul. Saja nanti kita?
1: Kita ke pos kamling Geopark Rinjani, itu di Lombok Tengah.
0: Lombok Tengah.
1: Kemudian pos kamling Jayabaya di Lombok Utara dan pos kamling Pancor Dame di Lombok Timur.
0: Ya. Ya. Kita sapa ke pos kamling Geopark Rinjani dulu ya. Ya. Pak Yosi ya. Ada ya. AKBP Iwan Syahrial.
1: Ya, beliau Kasubdit Satpam Polsus Polda NTB. Jadi Subdit Satpam ini di bawah Direktorat Bimas Polda NTB.
0: Oh gitu. Pak Iwan, selamat malam Pak Iwan.
2: Selamat malam Pak Lukman. Pak Yosi, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Iwan.
0: Iya. Jadi teman-teman dari di Pos Kamling Geopark Rinjani ada siapa saja Pak Iwan kali ini?
2: Untuk di Satkamling Geopark Rinjani ada Pak Camat Batu Kliang Utara, Kasat Dimas Polres Lombok Tengah, Kapolsek Batu Kliang Utara, Kades Air Berik, Babin Kamtibmas, Babinsa, Satpol PP Kecamatan, serta Ketua Satkamling beserta perangkatnya loh Pak.
0: Wah, komplit ini Pak Yosi ya. Ini luar biasa nih di Geopark Rinjani. Dan selain di Geopark Rinjani kita kemana Pak Yosi?
1: Kita ke Jayabaya.
0: Pos Kamling Jayabaya, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Ada
1: AKP Agus.
0: AKP Agus Sugianto. Selamat malam, apa AKP Agus?
3: Pak Yosi. Kita ke
2: Jayabaya. Pos Kamling Jayabaya. Selamat malam Bapak. Yang salam kebajikan untuk kita semuanya. Jadi untuk kami sampaikan yang hadir pada malam hari ini adalah dari Bapak Camat Pemenang, kemudian Bapak Kepala Desa Pemenang Timur, kemudian Bapak Kadus Kepala Satkamle, Bapak Kamtibmas, Bapak Kabinsa serta khususnya Satbinah Polres Lombok Utara. Selain itu juga warga masyarakat Bukum Tegangu yang tergabung, yaitu ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, dan juga ada yang beragama Islam. Jadi di Pekamling yang ada di Jayabaya ini, itu istilahnya betul-betul kolaborasi. Jadi agama, jadi betul-betul di sini ada tiga agama yang melaksanakan ronda pada malam hari ini.
1: Bukan hanya kompak, tapi juga sepertinya di tempatnya Pak Agus sudah ada hidangan di depannya.
0: Wah, hidangannya. Monggo disambi Pak Agus ya. Kita santai aja ini. Ini rebusan-rebusannya nih.
2: Yang ada di tebal ini ada kedelai, ada singkong, ubur-ubur, pisang, juga jadi bukan buah mengandung minyak, tapi yang betul-betul rebusan.
0: Iya, ini menarik ya. Selain komplit tadi menunjukkan toleransi antar umat beragama, Pak Yosi ya, Jayabaya ini. Ya. Dari Jayabaya kita kemana, Pak Yosi?
1: Satu lagi ada pos kamling Pancor Damai.
0: Pancor Damai, ya. Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
1: Ya, ini ada Pak Kompol Sidik Pria Mursita. Ya. Ini Pak Kapolsek atau Pak Wakapolres ini?
0: Iya, ya. Pak Kompol Sidik, selamat malam.
4: Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dapat kami sampaikan yang hadir di Pos Kamling Pancor Damai, Kuran Pancor.
3: Iya, Pak Kompol Sidik, selamat malam.
4: Pak Timur,
3: selamat malam.
4: Juga ikut gabung bersama kami
3: Pancor Damai
4: Direktur Pak Budimas, Pak Botek, Pemirsa, rekan-rekan Bapak dan rekan-rekan keamanan lingkungan Kelurahan Pancor ini, Pak. Ya.
3: Bersama kami
0: ya. Baik, ya kita ke Poskamling Geopark Rinjani dulu. Ada AKBP Iwan Syahrial. Bagaimana Pak Iwan untuk Siskamling di Kecamatan Batu apa ini? Batu Kijang ya.
2: Batu Kiliang.
0: Batu Kiliang. Mohon maaf, utara. Silakan Pak Iwan.
3: Ya, ada AKBP Iwan.
2: Ya, untuk Poskamling di Batu Kiliang ini kegiatannya memang sudah berlangsung sekian lama dan ini adalah inisiatif dari warga masyarakat sendiri, Bapak.
0: Ya.
2: Untuk kegiatan pelaksanaan Satkamling dilaksanakan secara bergantian masing-masing ketua RT berdasarkan dengan jadwal yang sudah disusun. Kemudian di dalam pelaksanaannya mereka juga melaksanakan pengawasan di sekitar lokasi, berpatroli, mengecek tempat-tempat yang sekiranya rawan. Dan kelengkapan di dalam pelaksanaan tugas Satkamling ini saya perhatikan sudah lengkap, Pak.
0: Ya.
2: Penerangan, tongkat, borgol, kemudian kentongan ketika ada terjadi sesuatu untuk memanggil atau menyampaikan informasi ketika ada gangguan Kamtibmas. Demikian untuk sementara, Bapak.
0: Iya. Ini kita mau untuk memperbaiki audio ini agak feedback ya, Pak Yosi ya. Kita ya. Dengar ya dari mana ini ya. Untuk mungkin nanti bisa di mute dulu atau dikecilkan untuk volume radio di sana. Nah, tadi masih dari Pak Iwan ya untuk alat-alat cukup komplit ini,
1: ya.
0: Pak Yosi, gitu. Betul. Ya dari segala sudut. Untuk ada berapa untuk di sana ya untuk Siskamling yang memang masih beroperasi dan akan dioperasikan kembali nih, Pak ya. Iwan.
3: Masih dari Pak Iwan ya untuk di desa ini ada
2: 15, Pak.
0: 15.
2: Di desa ada 15
3: Siskamling yang memang
2: Siskamling yang akan dioperasikan.
0: Ini alat-alatnya nih mau di sudah ini siap-siap siaga ini. Pak Iwan, ngomong-ngomong mejanya masih kosong aja, ini beda dengan
1: tempatnya Pak Agus ya.
0: Pak Agus ya.
2: Kebetulan di belakang, Pak.
0: Oh, di belakang.
2: Jadi ada hati juga, Pak.
1: Oh, ada hatinya.
2: Nah. Ada hati juga untuk memantau.
3: Ya. Pak Agus ya.
0: Oh, ini komplit ini. Ada juga, Pak.
1: Ada burkul. Ya,
0: borgol.
1: Ah, Pak Iwan boleh tanya Pak Iwan. Secara keseluruhan di Polda NTB itu ada berapa jumlah Poskamling? Kemudian dari sekian Poskamling itu yang aktif berapa persen dari jumlah yang ada?
3: Borgol. Siapa? Ah, Pak Iwan boleh tanya Pak Iwan. Secara keseluruhan di Polda NTB
2: untuk jumlah Satkamling.
3: Kemudian
2: itu yang seluruhnya 16.480 jajaran Polda NTB, Bapak. Kemudian yang aktif untuk jumlah Satkamling mengapa 9.405, kemudian yang aktif 1.887.
0: Iya.
2: Yang masih pasif yang akan kita
5: laksanakan supaya menjadi aktif berjumlah 505.195 Bapak.
1: Jadi kira-kira berapa lama akan diaktifkan kembali Pak dengan mungkin teman-teman Babin yang yang menjadi leader di lapangan ya?
5: Siap. Kemungkinan setiap bulan kita ada pertumbuhan 20% Pak. Untuk yang pasif kita jadikan satkamling yang aktif Bapak.
1: Mungkin kita bisa pindah ke Lombok Timur.
0: Oke, ke Pak
1: ke Lombok Timur dengan Pak Sidik.
0: Pak ya. Sidik ya. Pak untuk di Geopark Rinjani Mon untuk di mute bisa? Tertolong ya. Ya. Oke, kita ke
1: Pak Sidik di Pancoran Damai, Pancor Damai.
0: Pancor Damai, ya. Kecamatan Selong. Nah,
1: itu apakah peralatannya juga selengkap
0: ya.
1: Seperti Pak Iwan atau bagaimana?
0: Gimana Pak Sidik?
6: Ya, Pak. Jadi kami juga mungkin kaitan dengan bagaimana perjalanan pos kami ini sama dengan yang di Bobak tadi, dibantu dari warga masyarakat, diprakarsai oleh Pak Lurah, kemudian bersinergi dengan Babin Kamtibmas dan Kapolsek.
1: Yeah.
6: Untuk perlengkapan kami juga sudah siapkan kaitan untuk kegiatan-kegiatan keamanan, mulai dari senter, P3K, APAR, tongkat, dan sebagainya Pak. Karena mungkin mohon izin Pak, kami di sini wilayahnya wilayah urban Pak, mungkin berbeda dengan yang ada di
1: berarti ramai ya?
0: Ramai.
1: Iya.
6: Ya di berbeda dengan yang di Jayabaya maupun yang di Geopark. Sini wilayahnya urban, jadi tantangan pemeliharaan Kamtibmasnya tentu berbeda.
1: Apa yang spesifik dari urban Pak? Apakah banyak pabrik atau tempat wisata atau gimana?
6: Jadi mohon izin disampaikan di wilayah Pancor ini adalah pusat dari perekonomian di Lombok Timur. Pusat dari karena pendidikan untuk pesantren yang terbesar di Lombok Timur ada di Pancor.
1: Kejahatan yang tertinggi apa di situ Pak?
0: Iya.
1: Positif. Kejahatan yang terjadi Pak di situ paling banyak apa?
6: Tantangan kita di sini ya untuk mengharmonisasikan masyarakat karena itu dengan banyaknya jumlah penduduk tentu akan ada banyak perbedaan pandangan kepentingan sehingga potensi gangguan keamanan ya disharmoni tentu itu yang menjadi tantangan kita bagaimana kita harus mengguyub rukunkan warga di sini agar tetap terjaga keamanan sehingga ekonomi dapat berjalan dengan baik.
1: Jadi Pak Lukman itu nanti pos kamling bisa menjadi tempat untuk problem solving.
0: Gitu. Ini memang sudah disiagakan seperti itu Pak Yosi atau?
1: Ya, jadi memang desainnya itu untuk pos kamling tidak hanya untuk jaga saja tetapi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah supaya tidak terjadi. Jadi secara apa preventif proaktif segera diselesaikan di pos kamling itu.
0: Ini luar biasa ya. Makanya ini yang tadinya pasif ataupun yang belum dihidupkan kembali, makanya tadi ya sampaikan Pak Iwan ini akan dihidupkan kembali. Jumlahnya luar biasa ini. Kita ke ini ya, Pak Yosi.
1: Jayabaya.
0: Ke Jayabaya. AKP Agus. Malam, Pak.
7: Selamat malam, langsung saja kami laporkan atau kami sampaikan terkait dengan pos kamling Jayabaya yang ada di Dusun Tebang ini, bahwa lokasi pos kamling yang ada di Dusun Tebang ini adalah sangat-sangat strategis karena merupakan pintu masuk dari ketiga dusun yang ada di Jayabaya. Dan selain itu, pos kamling yang ada di Jayabaya ini juga membawahi beberapa kandang kumpul, yaitu kantor kandang mon. Kondisi kami jelaskan itu masalah kandang kumpul, jadi karena masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara itu rata-rata mempunyai hewan ternak, sehingga mereka hewan-hewan ternaknya yang dipelihara itu dijadikan satu, sehingga menjadi kandang kumpul. Di kandang kumpul itu juga ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan ronda malam atau jaga di ternaknya masing-masing. Nah, kemudian dari kegiatan yang ada di poskamling jaga bayi ini melaksanakan patroli ke kandang-kandang gembel yang ada ini dengan membawa fasilitas yang ada, yaitu berupa apel, HT, kemudian gendongan kecil. Sedangkan di induknya itu juga ada gendongan besar. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, selain menggunakan HT juga menggunakan gendongan ini. Jadi alhamdulillah di Tebanyu atau di Lombok Utara ini situasi Kamtibmas betul-betul sangat aman dan kondusif. Selain itu juga untuk kelengkapan di Pos Kamling Tebanyu ini sudah beberapa kali mengikuti lomba di tingkat kabupaten juga. Bahwa dua kali lomba. Nah, kemudian memang mohon maaf ini tahun 2018 itu terjadi gempa sehingga banyak

0: di Kabupaten Lombok Utara mencapai kurang lebih 48 pos kantin yang aktif di setiap desa dari 43 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
1: Ya, terdampak bencana itu ya, Pak Yosi ya, ini ya.
2: Tapi mungkin kita perlu tanyakan ke nanti tentu akan bersama apa satu-satu nanti bisa menjawab khususnya dalam rangka untuk sustainable.
1: Ya.
2: Jadi keberlanjutan, jangan istilahnya anget-anget saja kan gitu. nanti ada mungkin bisa Mas Lukman tanyakan. Untuk bagaimana menjaga supaya ini terus berlanjut kan gitu.
1: Tapi kita undang pendengar boleh ya, Pak Yosi dan teman-teman di NTB. Untuk pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya kembali ke Pak Iwan ini. Pak Iwan, kalau saya lihat datanya, kalau bicara kasus kriminalitas di NTB, ini didominasi kejahatan konvensional seperti pencurian dan juga penyalahgunaan narkoba. Ini bagaimana Pak Iwan? Mungkin dari pos kamling ini juga bisa memitigasi hal itu.
3: Bicara kasus
4: kriminalitas NTB. Jadi di sini di NTB kriminalitas yang menonjol curanmor
3: dan
4: narkoba
3: juga bisa memitigasi.
4: Untuk curanmor ini kita pertama menghimbau kepada masyarakat agar untuk kendaraan agar ditambah kunci pengaman, Pak.
1: Oke.
4: Selanjutnya kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan daripada kendaraan tersebut dan menyampaikan kepada lingkungan supaya kendaraan tersebut ketika ada yang keluar bisa nanti diinformasikan kalau seandainya bukan yang punya keluarga yang menggunakan. Jadi di dalam hal ini di lingkungan yang ada di Satkamling mereka sudah mendata kendaraan-kendaraan yang ada di lingkungannya, Pak. Manakala seandainya yang menggunakan kendaraan itu bukan pemiliknya atau mencurigakan, maka mereka juga mempunyai grup WhatsApp-nya, Pak, di lingkungan untuk bisa diinformasikan. Itu pertama untuk curanmor, Pak. Kemudian untuk kegiatan seperti narkoba, jadi perangkat daripada Satkamling ini menghimbau kalau seandainya ada anak-anak muda kumpul yang awalnya dari minum-minum, misalnya ini kita himbau agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik dan menyampaikan sisi negatif dari minuman keras ataupun barang-barang narkoba kalau seandainya ada di wilayah di lingkungan tersebut, Bapak.
1: Pak Iwan, sebelum kita lanjutkan, mungkin untuk radio atau di pos kamling Geopark ini bisa dikecilkan, Pak, biar tidak feedback ini kami terimanya. Rekan-rekan di pos kamling Geopark Rinjani, mungkin radio ataupun audionya bisa dikecilkan terlebih dahulu ya.
3: Mungkin untuk radio atau di pos kamling Geopark ini bisa dikecilkan biar tidak feedback ini kami terimanya.
1: Ya.
5: Mohon izin Bapak, di sini tidak ada yang menggunakan radio, Pak. Mungkin dari studio yang bikin feedback, Pak, karena gabung antara Zoom dengan di radio sehingga di sana tabrakan suaranya, Pak.
1: Oke. Okay. Mungkin di mute dulu boleh ya untuk di Geopark Rinjani.
3: Mohon izin Bapak, di sini tidak ada ya.
1: Ya, nah ya, ini clear ya. Clear. Saya ke mana nih Pak Yosi? Tadi kalau bicara ke lanjutan berarti untuk
2: ke, mungkin ke Pak ini, ke Pak Kompol Pria Mursita, mungkin ada warga yang bisa kita.
1: Iya.
2: Atau kita sebelumnya kita ke Medan dulu.
1: Oh, ada udah pendengar, ada pendengar yang sudah ya masuk ya. Ada Pak Rino di Medan. Selamat malam Pak Rino.
6: Ya, selamat malam. Aduh, belum mentara, salam tangguh, agak lain.
1: Salam sehat, salam tangguh.
6: Oke, ini ronda malam dengan Polda NTB nih ya.
1: Polda NTB.
6: Aduh, siapa aja tuh Bung Yosi masih setia ya?
1: Wah,
6: masih
1: setia dong, ya, temenin saya ini.
6: Salam sehat nih Bung Yosi.
2: Salam sehat.
6: Salam presisi buat Polda NTB semua. Ya kan, kalau ada Pak Kasat Binmas, salam hormat dari Medan. Para-para hadir atau para kasat yang hadir di Polda NTB, salam presisi dari Medan Sumatera Utara.
2: Ya.
1: Ya.
6: Oke, lanjut Bung Lukman.
2: Ya.
1: Ya. Silakan Pak Ranil.
6: Ya, kalau untuk pertanyaan ronda malam,
2: ya.
6: Saya berharap ada dua pertanyaan nih Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
6: Nah, yang pertama untuk sistem pengamanan Siskamling secara digital di Polda NTB apakah sudah maksimal ya untuk penggunaan CCTV ya?
1: Oke.
6: Yang kedua nih untuk generasi mudanya, ini agak susah nih Lukman. Biasanya kalau diajak ngopi, ya kan, sampai larut pagi jam 2 pagi tahan tuh, ya kan. Tapi kalau diajak ronda, mungkin agak tolak-tolaknya kamu aja deh kan gitu. Nah, bagaimana nih cara mensiasatinya nih Bu Mantara buat Polda untuk mendorong supaya anak-anak muda nih bisa bersikit dengan yang generasi old dalam menjaga Kamtipmas.
1: Itu
6: aja.
1: Ya.
6: Oke, makasih ya.
1: Terima kasih. Iya.
2: Pak Rino.
1: Berarti yang jawab Pak Iwan ya, berarti ya, Pak Yosi ya. Pak Iwan silakan.
2: Menggunakan CCTV dan keterlibatan
1: anak muda. Anak
2: muda untuk aktif di Poskamling.
4: Untuk pengamanan digital, untuk pengamanan digital menggunakan CCTV, ini kita memasang di pertigaan, Pak. Pertigaan, jalan, dan di pertokoan, Pak. Jadi supaya bisa memonitor manakala terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama biasanya di wilayah yang lebih ramai, Pak. Supaya arus lalu lintas juga kalau sampai terjadi kecelakaan dan sebagainya bisa kita lihat dari CCTV tersebut, Pak. Dan ini sangat membantu keamanan di wilayah karena dengan adanya CCTV tersebut manakala terjadi tindak pidana kita dapat mengetahui.
1: Ya. Nah, kalau tadi anak muda itu bagaimana, Pak Iwan? Keterlibatan anak muda nih, mungkin siapa yang menjawab?
4: Untuk anak muda, karena kegiatannya dilaksanakan secara bergantian, Pak.
2: Ya.
4: Jadi
6: anak muda itu bagaimana,
4: di dalam
6: Iwan, keterlibatan anak muda nih, mungkin
4: pelaksanaan saat ronda, ronda malamnya, kita melaksanakannya pada saat malam libur, Pak. Jadi sehingga mereka juga kita arahkan sesama anak-anak muda ini untuk bisa sama-sama menjaga lingkungannya.
1: Yeah.
4: Jadi dilaksanakan pada saat malam libur, tidak mengganggu aktivitas mereka selaku pelajar maupun mahasiswa, begitu, Pak.
1: Yeah.
4: Demikian, Pak.
1: Saya sebenarnya mau ke Poskamling lainnya, tapi kita ke pendengar dulu nih, Pak Yosi. Siap, ada siap. Pak Wibi di Makassar dan Pak Nanang di Mataram. Pak Wibi di Makassar, selamat malam.
7: Selamat malam, Bang.
1: Ya, silakan.
7: Nah, begini, Pak ya, dari Polda NTB. Sekarang ini kita sebagai penjaga keamanan Siskamling itu, kalau ronda malam itu, serba dilematis, Pak. Contohnya begini, kalau ada pencuri atau perampok, kita lawan. Kemudian si perampok meninggal. kita ditangkap, Pak. Padahal kita membela diri. Nah, ini yang jadi masalah begini, Pak. Kenapa kita ditangkap? Sedang kita ini membela diri. Kita tambah repot kalau begini, Pak. Terima kasih.
1: Baik. Tapi kamu membela diri apa sampai harus?
2: Jadi kita kan harusnya kita melumpuhkan saja.
1: Nah, ya, jadi pertanyaan kalau membela diri sampai harus menghilangkan nyawa ya. Pak Nanang di Mataram, selamat malam Pak Nanang.
8: Selamat malam Bung Fajar.
1: Dengan Lukman, Pak Nanang, silakan.
8: Bang Lukman ya, lupa Bang Lukman. Ya.
1: Silakan.
8: Ya, ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak polisi, bapak yang terhormat, yang mulia, bapak polisi di Polda Nusa Tenggara Barat maupun Polres-Polres di Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok. Saya ingin menanyakan masalah keterkaitan antara Kamtibmas terkait dengan maraknya ini, ada yang kemarin yang meninggal ini salah satu mahasiswi Universitas Mataram di Gombong Lama. Dia meninggal di kamar kosnya. Terus yang satu lagi, saya ingin menanyakan kaitannya antara Kamtibmas ini dengan apa maraknya prostitusi di Lombok ini sebagai pusat daerah pariwisata yang tidak jauh lagi dengan keterkaitan dengan narkotika. Bagaimana komitmen dari reskrim TPA, TPO, Polda NTB, Ibu Nimade Pujawati terhadap prostitusi yang marak terjadi di Lombok, terutama dia di Nusa Tenggara Barat, terutama di Pulau Lombok sebagai pusat pariwisata ini, bagaimana caranya mengelola atau memanage atau menghilangkan atau bagaimanalah caranya menertibkannya sesuai untuk ketertiban lingkungan masyarakat ini, karena marak sekali terjadi kekerasan seperti terbunuhnya mahasiswi Undram itu yang dalam keadaan atau apa terlanjang gitu mas.
1: Baik, kami tangkap poinnya juga, Pak Nanang. Terima kasih ya Pak Nanang.
8: Terima kasih banyak Pak Lukman ya.
1: Ini
2: kita tanya Pak Iwan,
1: Pak Iwan
2: sebagai kasubdit ya.

0: Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya.
1: Bisa Mungkin bisa diulang?
0: Bisa terkait dengan terjadinya maraknya prostitusi dan kemudian juga narkoba, Pak, peredaran narkoba di daerah Mataram ini, apa perannya dari pemerintah daerah, Pak, khususnya dari Pak Camat, kan ada Satpol PP-nya itu, Pak. Ya.
2: Izin, kami dari Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Mataramnya.
1: Ya, oh, ya, boleh. Ya. Ya. Tapi bagaimana kalau terkait dengan prostitusi dan peredaran narkoba di Lombok Tengah ini bagaimana, Pak Camat?
2: Tentu kami koordinasi dengan Kapolsek dan Satpol PP yang ada di kecamatan. Terkait dengan kamtip mas, baik itu narkoba dan prostitusi yang ada di wilayah Lombok Tengah, tentunya di wilayah kami.
0: Ya, sejauh mana, separah apa, Pak, di daerah Bapak ini, Pak, terhadap prostitusi maupun narkoba ini, Pak?
2: Nah, untuk wilayah kami di bagian utara ini tidak sebanyak atau seperti di tempat lain, karena kami berada di bagian utara Kabupaten Lombok Tengah yang masih kurang dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
0: Ya, ya.
1: Oke.
0: Baik, baik.
1: Kita ke ini, Pak Yosi, mungkin boleh ke Kompol Sidik ini di Pos Kamling Pancor Damai. Gimana kalau untuk beberapa isu kantip mas di sana? Halo, ya, silakan.
3: Beberapa hal mungkin kaitannya dengan keberadaan Sat Kamling ini, itu adalah mempunyai tugas pokoknya preemptif, pembinaan, dan preventif, pencegahan.
0: Ya.
3: Mungkin ada pengembangan rekan-rekan dari Sat Kamling yang berada di Pancor Damai ini bisa memberikan informasi atau deteksi dini pada kami. Karena misalnya ada hal yang mungkin menjadi potensi gangguan keamanan, seperti misalnya pemakaian narkoba, minuman keras, dan lain-lainnya, bisa dilaporkan pada kami, karena memang aktif berkeliling ronda memonitor wilayah sekitar Kelurahan Pancor ini, Pak.
0: Ya, sampingnya Pak, aduh, Pak, Pak siapa, Pak?
1: Pak Sidik, Kompol Sidik, gimana?
0: Ya,
2: samping Pak Camat,
1: Pak Camat. Pak Camat.
0: Ya. Bagaimana, Pak Camat, boleh ada, Pak, perkembangan Kamtimas di ini, dan apa kalau mengandalkan polisi saja kan apa kurang, Pak?
1: Iya.
0: Ya, Pak Camat, bagaimana, Pak Camat?
4: Terima kasih untuk kami ya di Jalan Selong ya, khususnya Jalan Pancor. Di sini kita di Pos Kamling Pancor Damai.
0: Ya.
4: Jadi untuk Pos Kamling kita di sini, kita berusaha untuk berkolaborasi ya, khususnya. Terlibatkan banyak unsur, ada dari teman-teman kita dari kepolisian, pembinaan dari TNI juga ada, dari Satpol PP yang di kecamatan, ada juga kita ada Linmas, dan juga peran pada lingkungan ada RT juga. Jadi kita berjejaring, dan untuk keamanan hampir bisa terkondisi ya, dan warga juga punya kanal aspirasi ya, seperti di sosial media itu ada grup masyarakat itu ada. Jadi informasi itu cepat terpantau ya. Jadi asli lebih cepat. Dan juga ada grup keluarga, masing punya grup WA ya, RT juga ada. Jadi tetap berkoordinasi. Jadi ketika ada kejadian, pemantauannya cepat, sehingga langsung berkoordinasi juga dengan teman-teman di kepolisian. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Tadi kalau keterlibatan warga ini cukup aktif juga, Pak Camat. Itu bagaimana?
4: Kita bilang sangat aktif ya, karena setiap kejadian karena kan cepat kita dapat laporannya itu dari RT ke Pak Lingkungan, Pak Lurah juga, maksudnya ke teman-teman tadi sini ada Babin Kabdimas sama Babinsa ya, langsung termonitor ya, informasi cepat. Karena ada grup-grup WA ya, di kelurahan pun ada grup WA antara teman-teman dari kepolisian, TNI ada gabung di situ, dan warga juga. Jadi setiap ada kejadian atau gerakan-gerakan di tempat tertentu,

0: monitornya.
1: Iya. Kita ya. Ke ini ya, Pak Yosi, ya.
2: Ke Lombok Utara.
1: Jayabaya ya.
2: Ke Jayabaya.
1: Iya, ya. Ada Pak Agus. Ya. Halo Pak Agus. Masih di mute nih. Nah, baru. Silakan Pak Agus, gimana kalau untuk di wilayah?
3: Selamat pagi di bagian wilayah Indonesia Timur dan Indonesia bagian tengah. Selamat pagi. Jadi untuk menyikapi situasi Kamtipmas yang ada di Kabupaten Lombok Utara, memang kita tidak serta-merta wilayah Kabupaten Lombok langsung aman, itu tidak. Karena kita di Lombok Utara di sini juga membentuk Polmas kepengurusan masyarakat, yaitu berupa majelis keramat desa, ya. Yang di sana mempunyai tugas dan peran untuk menyelesaikan perbuatan atau tindak pidana yang bersifat ringan serta perbuatan perdata, ya. Yang ada di desa-desa. Jadi semua yang ada di desa di Kabupaten Lombok Utara ini telah membentuk majelis keramat desa. Dan majelis keramat desa ini susunannya yaitu terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Jadi itu susunan, sedangkan pimpinnya itu adalah dari tiga pilar, yaitu dari Pak Kepala Desa, kemudian dari Babinsa dan Babin Kamtipmas. Itu adalah pimpinan. Jadi setiap ada kejadian segera ditangani. Nah, sedangkan kolaborasi antara Satkamling dengan majelis keramat desa, apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan yang sifatnya mencurigakan, itu dari warga yang patroli tersebut tidak serta merta langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Kemudian diselesaikan dulu di desa. Jadi untuk perang remaja di sini Kabupaten Lombok Utara juga ada surat edaran dari Bapak Bupati yang menyatakan, yang intinya adalah jam 21.00 itu yang remaja atau tidak ada yang berkeliaran di luar. Nah, apapun itulah peran remaja di dalam mengikut pelaksanaan ronda. Alhamdulillah di sini juga ada di remaja juga ikut dalam hal siaran langsung ini yang diselenggarakan oleh RRI. Mungkin ada di
1: semua. Wah, terima kasih. Luar biasa ini anak mudanya ya. Kita terakhir ya Pak Yosi ya, mungkin ya singkat saja, mungkin Pak Daniel di Sorong. Selamat malam Pak Daniel, silakan singkat saja mungkin.
4: Selamat malam Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
4: Ya, mohon izin buat bapak-bapak dari Polda NTB.
1: Ya.
4: Ya, ini yang saya tanyakan begini saya, apakah di NTB juga ada gerakan-gerakan separatis atau
1: Ya, terima kasih. Ini Pak Iwan ya mungkin ya. Pak Iwan, silakan Pak Iwan singkat.
5: Terima kasih Pak Pak Daniel dari Sorong.
1: Iya.
5: Untuk BNTB alhamdulillah kami tidak ada di sini gerakan separatis,
2: enggak ada ya.
5: Tetap kita menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia tercinta.
1: Aman ya. Baik, ini sebagai closing statement-nya mungkin Pak Yosi ingin apa yang mau disampaikan teman-teman dari NTB?
2: Teman-teman di NTB. Ini Kapoldanya Pak Kalingga, Irjen Kalingga. Ini yang memprakasai ngobrol di Pos Kamling atau apa
1: ronda malam ini. Ya.
2: Nanti akan menjadi pimpinan bapak-bapak ibu sekalian di NTB. Jadi pasti akan menjadi prioritas utama untuk Siskamlingnya.
1: Dapat bocoran dari Pak Yosi ini ya. Baik, terima kasih Pak Yosi. Ya. Teman-teman dari Pak Iwan ya, Pak Sidik dan juga Pak Agus. Ya. Terima kasih waktunya. Kita salam presisi boleh.
2: Salam presisi. Tetap semangat.
1: Tetap semangat.
2: Ya, salam, baik. Sehat,
1: salam sehat. Salam sehat, tangguh.
2: Salam tangguh.
1: Ya.
2: Selamat malam. Selamat pagi ya, Pak.
1: Selamat pagi semuanya. Ya, berkat terima kasih atas kebersamaan Anda dalam ronda malam bersama dengan Polda NTB. Nantikan juga di pekan selanjutnya ya, Pak Yosi. Ya, nanti kita akan hadir kembali ronda malam tentunya di wilayah lain yang nanti kami hadirkan.
2: Ya, betul. Besok di Kaltara tapi harinya Selasa.
1: Hari Selasa. Kita akan berganti ke hari Selasa. Ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti Anda akan dipandu atau ditemani oleh rekan kami Fajar Nugroho dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Kedua.

RRINet di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINet, tonton yang Anda dengar. RRINet, tonton yang Anda dengar.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memakmurkan bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.

0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
2: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
1: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
2: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
3: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
2: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 21 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan tentunya. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan pada pagi, siang, sore, dan malam tadi. Ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, tanggal 20 kemarin itu kan memang Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Tapi tanggal selanjutnya seperti tanggal 21 dan seterusnya tentu saja tidak hanya sekedar mengingat, merayakan Hari Kebangkitan Nasional, tetapi bagaimana mengimplementasikannya. Karena topiknya kemarin itu kan tentang menjaga tunas bangsa. Jadi topiknya tentang menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tunas bangsa artinya anak-anak muda, generasi muda Indonesia. Karena sejatinya kalau bicara soal Hari Kebangkitan Nasional, memang berasal dari gerakan Budi Utomo yang mendirikan Pelajar Sekolah Stovia, Dr. Sutomo, yang memicu pergerakan organisasi-organisasi pemuda, organisasi modern seperti sekarang ini. Jadi anak muda ketika itu kritis, anak muda ketika itu memberikan pemikirannya, tenaganya, sumbangsihnya demi bangsa ini. Makanya diperingati sebagai kebangkitan, Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin di antara berbagai problematika dalam setiap negara, termasuk Indonesia, salah satu di antaranya adalah bagaimana kontribusi masyarakat, terutama anak-anak mudanya, agar produktif tentunya. Tidak hanya sekedar konsumtif, tidak mageran, tidak hanya meminta, tetapi juga memberikan sesuatu gitu ya, baik itu untuk keluarganya, baik untuk lingkungannya, ataupun lebih besar lagi untuk bangsa Indonesia. Semangatnya seperti itu. Tapi gimana kalau sekarang ini kan banyak sekali permasalahan di generasi muda kita, dari yang terlibat mau melakukan aksi kekerasan, ya, anak dengan berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum, lalu soal menjadi korban. Korban kemarin itu di salah satu pesantren di Pati, ya, secara psikis maupun fisiknya terkena. Lalu bagaimana dengan banyak sekali tantangannya. Kalau pada siang tadi Pro 3 RRI membahas tentang tantangannya itu soal hoax dan deepfake AI, ya. Jadi sekarang ini juga paparan media sosial itu turut menyita waktu generasi muda kita. Tanpa disadari, ya, mereka-mereka ini kadang mungkin lebih pintar dari generasi-generasi sebelumnya seperti saya gitu ya. Tapi tidak jarang mereka justru termakan juga akan deepfake ataupun hoax ini, AI, kecanggihan teknologi. Pada siang tadi Pro 3 RRI sempat membahas itu. Untuk Anda gimana nih ya? Tantangannya seperti apa nih untuk generasi muda kita? Momentum Hari Kebangkitan Nasional, menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nanti kami buka line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Kita masih bahas ya soal hari kebangkitan nasionalnya, yaitu pada hari ini dengan tema untuk yang ke-118 peringatan hari kita, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, seperti apa juga anak-anak pelajar terutama di sekolah rakyat ya memaknai hari kebangkitan nasional pada hari ini, kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo. Pak Budi, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
4: Pak Budi. Ya, jadi kegiatannya apa ini Pak di Sekolah Rakyat 77 Merauke di hari kita hari ini?
5: Tadi selesai upacara, lanjut pembelajaran, Pak.
4: Ya. Dalam upacara tersebut apa Pak yang mungkin tadi disampaikan kepada anak-anak?
5: Terkait semangat saja, semangat untuk tetap belajar karena kita menyadari bahwa siswa-siswi Sekolah Rakyat ini kan invisible children, Pak.
4: Ya.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah, dan anak-anak rawan putus sekolah karena faktor ekonomi orang tuanya, karena akses sekolah yang di kampung-kampung mereka memang tidak ada sekolah.
4: Yeah.
5: Bahkan mungkin hanya ada SD, lulus SD tidak ada SMP, akhirnya mereka berhenti di jenjang SD. Jadi memang sangat setuju sekali dengan tema Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi melalui Sekolah Rakyat ini harapan kami bisa menjaga tunas-tunas muda, anak-anak yang suatu saat menjadi pemimpin-pemimpin hebat untuk Indonesia.
4: Ya. Pak Budi, sebenarnya program pendidikan di Sekolah Rakyat ya Pak dalam rangka menjaga anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya kualitas yang cukup baik lah jika mereka nanti terjun ke masyarakat menjadi generasi penerus, seperti apa ini Pak Budi sebenarnya Pak?
5: Untuk ekspektasi yang lebih, yang terlalu tinggi belum bisa juga.
4: Yeah.
5: Jadi ibarat kita memproduksi barang ini kan bahan baku kami kan berbeda.
4: Yeah.
5: Memang sama-sama di asrama, tidak bisa kita bandingkan asramanya SMA Taruna Nusantara. Karena SMA Taruna Nusantara ini bahan bakunya kan anak-anak berprestasi. Sedangkan kita ini bahan bakunya itu anak-anak yang memang dari kampung, yang masih banyak usia-usia seharusnya lulus SD karena tidak sekolah mereka masih buta huruf. Jadi pekerjaan kami untuk penguatan literasi masih sangat-sangat berat, Pak.
4: Yeah.
5: Untuk anak-anak kami ini. Jadi memang bersyukur sekali pemerintah memprogramkan Sekolah Rakyat sehingga bisa memberikan mimpi-mimpi untuk anak-anak.
4: Yeah.
5: Karena setiap anak itu berhak punya mimpi dan mimpi itu wajib kita wujudkan, Pak.
4: Yeah. Sebenarnya Pak Budi ya, tantangan dari Sekolah Rakyat, selain tadi Pak Budi sampaikan anak-anak yang memang berbedalah dengan sekolah lain ya dari asal mereka begitu atau latar belakang mereka. Apalagi nih Pak tantangannya Pak sebenarnya Pak?
5: Tantangan kami di Merauke Pak di Papua Selatan ini mungkin Pak sudah maksudnya lagi viral juga berita tentang penolakan program strategis nasional di Merauke ini. Sampai film-film Pesta Babi kan sekarang lagi banyak menjadi sorotan. Yang kami khawatirkan ini tantangan dari kampung-kampung yang jauh dari kota ini, masyarakat menolak juga kehadiran sekolah rakyat.
4: Yeah.
5: Karena ini dianggap sebagai program strategis juga begitu. Kekhawatiran kami seperti itu, Pak.
4: Tapi kalau di Merauke bagaimana, Pak, masyarakat di sana, Pak, merespon adanya sekolah rakyat 77 ini?
5: Responnya bagus sekali, Pak.
4: Yeah.
5: Bagus. Bahkan banyak yang datang mungkin dikira masyarakat ini sekolah rakyat ini dianggap seperti sekolah reguler. Banyak yang berbondong-bondong datang ingin mendaftarkan siswanya, anaknya sebagai murid di sekolah rakyat. Cuma kan kami tidak membuka pendaftaran. Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu adalah penjangkauan, Pak.
4: Yeah.
5: Jadi anak-anak dari keluarga miskin itu sesuai data yang di CTSN, itu baru dilakukan penjemputan. Jadi tidak mereka datang berbondong-bondong untuk mendaftar. Begitu, Pak.
4: Ya. Nah, tentukan Pak Budi sebagai kepala sekolah dan juga para pengajar serta para pengurus sekolah rakyat di sana kan punya harapan besar ke depannya ya, Pak, untuk anak-anak ini begitu ya. Apa harapan besar Pak Budi dan teman-teman di sana, Pak?
5: Harapan kami itu anak-anak ini semangat sekolahnya, motivasi belajarnya semakin tinggi sebagai wujud kebangkitan nasional di bidang pendidikan, Pak. Orang tuanya juga harus mensupport, sehingga mimpi besar kami itu kalau dari setiap kampung ada 1-2 anak, ini maksudnya kampung-kampung yang di tengah hutan ya, Pak. Bukan kota-kota, bukan kelurahan atau desa, bukan ini. Untuk anak-anak yang di kampung-kampung itu, mimpi besarnya itu apabila nanti dari setiap kampung itu ada 1-2 anak yang lulus dari sekolah rakyat, masih dibiayai oleh pemerintah untuk kuliah, untuk bekerja, paling tidak ketika mereka pulang ke kampung itu jadi kebanggaan keluarganya, begitu, Pak. Dengan sendirinya maka akan bisa memutus mata rantai perekonomian di keluarganya, Pak. Mimpi besarnya seperti itu, Pak.
4: Ya, baik kalau begitu. Pak Budi, kami nantikan perkembangan dari sekolah rakyat 77 Merauke. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Budi.
5: Iya.
4: Selamat pagi, Pak Budi.
5: Ya, selamat pagi juga.
4: Kepala Sekolah Rakyat Integrasi 77 Merauke, Budi Sutomo.
3: Wawancara Pro 3.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Kita masih akan bahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Nah, tema yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Harkitnas hari ini atau yang ke-118 adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, seperti apa sebenarnya tantangan besar generasi muda kita sebagai tunas bangsa ke depannya, apalagi di era digital seperti saat ini? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hariko, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi, pagi. Selamat pagi yang saya hormati pemirsa RRI.
4: Ya, Pak Hariko, mungkin kalau berkaitan dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ini kan tidak bisa juga dilepaskan dari kemajuan era digital seperti saat ini ya, Pak Hariko ya. Menurut Pak Hariko, apa sih tantangan besar generasi muda kita di era seperti saat ini, Pak?
8: Ya, terima kasih Pak Zaini. Jadi, selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto pernah mengatakan 10 sampai 20 tahun lagi kita akan melihat hasil dari fondasi yang dibangun hari ini. Nah, ini baru 18 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, namun banyak hal yang sudah dilakukan. Di antaranya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, seluruh warga negara tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Jadi setiap tahun itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Nah, di tahun 2025 kemarin itu 70 juta orang dapat cek kesehatan gratis. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemeriksaan kesehatan preventif di Indonesia. Jadi ini betul-betul belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan di tahun 2026 ini targetnya 136 juta orang itu akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Ini terkait juga dengan pembangunan sumber daya manusia kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Zaini tadi. Kemudian yang kedua, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, mulai 28 Maret 2026 kemarin, anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun, ini dibatasi aksesnya dari media sosial dan platform digital berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah membuat aturan agar makanan, minuman, cepat saji itu mencantumkan level nutrisi. Jadi ada A, B, C, D. Nah, kalau D itu artinya kadar gula, garam, dan lemaknya harus kita waspadai. Ini agar mencegah anak-anak kita agar tidak cuci darah, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah punya yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini merupakan data yang dari berbagai kementerian, sehingga menjadi satu data. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah Indonesia, seluruh ibu hamil, balita, pelajar, santri, guru, dan seluruh tenaga kependidikan itu berhak mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Nah, sekarang sudah 62 juta orang itu mendapatkan makan bergizi gratis. Kemudian sudah ada 28 ribu dapur dan sekitar 1.240.000 tenaga kerja baru. Nah, ada banyak hal baru yang dilakukan untuk menjaga sumber daya manusia Indonesia ini. Ini menjawab harapan jutaan keluarga. Tentu saja ini belum sempurna 100%. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada kritik dan saran dari pemirsa RRI dan seluruh masyarakat.
4: Ya, Pak Riko, tapi ada satu kekhawatiran masyarakat mengenai kesehatan mental generasi muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Sebagai orang yang memang sangat aktif di dunia digital selama ini, Pak Riko melihat kekhawatiran masyarakat itu seperti apa sebenarnya, Pak?
8: Ya, kami sangat memahami kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan kesehatan mental ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita setidaknya membutuhkan dua hal hari ini,
4: ya.
8: Yaitu kestabilan mental dan kecerdasan emosional, kemudian pikiran yang positif. Oleh karena itu, salah satu upaya dari pemerintah, dan ini juga belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, pemerintah kita membatasi akses media sosial untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Nah, kita sekarang sudah melihat ruang-ruang terbuka, lapangan-lapangan di sekolah,
4: yeah.
8: Ini kembali rame itu Pak Zaini. Jadi dulu ketika jam istirahat mungkin mereka sibuk dengan HP-nya, dengan ponselnya, sekarang ruang-ruang terbuka sudah mulai ramai dan mulai ada interaksi. Dan ini penting sekali karena kita ini ada kurang lebih 1.340 suku bangsa.
4: Ya.
8: Interaksi-interaksi seperti ini penting sehingga antar suku, agama, ras, dan golongan terus terjadi interaksi dan ini akan menjaga Indonesia akan tetap damai. Bukan hanya kestabilan mental secara individu,
4: ya.
8: Tetapi juga akan memunculkan kestabilan nasional.
4: Ya. Sekarang ya Anda bisa bersama kami juga memberikan komentar. Saya masih bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, edukasinya untuk regulasinya kan kita sudah ada PP Tunas begitu ya. Tapi kan perlu juga ya. Dimasifkan soal literasinya kepada generasi muda kita. Nah, program literasinya seperti apa ini Pak Hariko sekarang ini, Pak?
8: Ya, literasi terus berjalan dan juga berbasis kepada hal-hal yang sudah terjadi.
4: Yeah.
8: Jadi pada kasus-kasus yang sudah terjadi itu sangat penting mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang terjadi di belahan dunia lainnya sehingga tidak terjadi di Indonesia. Karena sudah banyak sekali bukti disinformasi, fitnah, dan kebencian itu menyebabkan kerusuhan di berbagai negara. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati. Nah, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada program cek kesehatan gratis dan salah satunya adalah screening tentang kejiwaan gitu.
4: Yeah.
8: Ada banyak cerita Pak Zaini terkait dengan cek kesehatan gratis ini. Jadi Pak Zaini, ada cerita dari seorang ibu. Nama ibu ini Ibu Nur Hayati.
4: Yeah.
8: Jadi usianya sekitar 57 tahun. Nah, dia ingin membuktikan benar nggak sih cek kesehatan ini betul-betul gratis. Karena yang dia tahu, screening kesehatan itu bayar bahkan jutaan ya.
4: Yeah.
8: Jadi Ibu Nur Hayati ini adalah seseorang yang berisiko atau berpotensi terkena penyakit kanker payudara.
4: Yeah.
8: Nah, ternyata benar, saat cek kesehatan gratis, setelah berbagai pengecekan, Ibu Nur Hayati ini juga diajarkan tentang cara pemeriksaan payudara mandiri, dijelaskan pencegahannya, dijelaskan pola hidup dan pola makan yang benar, dan memang terbukti cek kesehatan itu betul-betul gratis. Nah, ini lewat RRI Pak Zaini,
4: yeah.
8: Izinkan kami juga menyampaikan bahwa bukan hanya cek kesehatannya yang gratis, tapi pencegahan dan penanganannya pun gratis. Nah, tapi ini ada catatannya,
4: yeah.
8: Seperti yang sudah dijelaskan oleh Menteri Kesehatan. Gratisnya ini pada 15 hari pertama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 284 juta. Nah, setelah 15 hari itu, masyarakat yang memiliki BPJS itu tetap gratis.
4: Yeah.
8: Tapi kalau masyarakatnya tidak memiliki BPJS, maka dia harus bayar. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengajak ibu dan bapak semua, ayo segera aktifkan BPJS-nya, stop merokok, stop beli makanan yang diolah berlebihan, gunakan uangnya untuk mengaktifkan BPJS.
4: Yeah.
8: Nah, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sedang berjuang agar seluruh masyarakat Indonesia ini sehat badannya, sehat mentalnya. Dan sekali lagi, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,
4: yeah,
8: ada pemeriksaan kesehatan preventif atau cek kesehatan gratis yang jumlah penerima manfaatnya 70 juta orang seperti di tahun 2025 dan targetnya 136 juta orang di tahun 2026. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat dengan hormat, yeah, mari kita download aplikasi Satu Sehat.
4: Yeah. Nah, Pak Hariko, kalau kita kembali ke komposisi anak muda kita sekarang ini ya, dari total penduduk Indonesia ya, saja kan ada 24,93%. Ini dari Gen Z saja ini, Pak Hariko ya. Belum generasi yang di bawahnya begitu, yang menjadi harapan kita di 2045 mendatang begitu. Nah, ini kan tidak hanya harus pemerintah yang bekerja keras begitu, Pak Hariko. Perlu juga partisipasi dari lembaga pendidikan, keluarga, bahkan lingkungan begitu ya. Nah, itu bagaimana pemerintah kemudian mengkoordinasikan semua potensi bangsa ini agar memang lebih aware lah kepada pemuda kita, agar mereka bisa dijaga, punya karakter dan juga punya jati diri bangsa untuk masa depan mereka ke depannya nanti. Itu seperti apa tuh, Pak Rio?
8: Ya, kami sangat berterima kasih kepada seluruh anak-anak muda, seluruh masyarakat yang telah ikut ya, meningkatkan kapasitas kita, kapasitas masyarakat,
4: ya,
8: kemudian menjadikan media sosial lebih sehat. Dan hari ini kita banyak melihat ya konten-konten dari anak muda yang mengingatkan tentang bahaya makanan olahan, yang mengingatkan tentang bahaya gula, garam yang berlebihan. Karena Pak Zaini, kita sama-sama melihat ya, banyak sekali anak-anak yang cuci darah,
4: yeah,
8: dan budaya-budaya yang tidak sehat gitu. Dan menurut data memang hampir 100%, angka presisinya 96,7%,
4: yeah,
8: orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Dan banyak edukasi-edukasi yang dibuat oleh anak-anak muda kita. Dan termasuk anak-anak muda juga meluruskan banyak berita-berita negatif.
4: Yeah.
8: Nah, terkait dengan dunia digital tadi, jadi perlu kami sampaikan juga, karena ini merupakan hal yang sering jadi pertanyaan di kepala kita. Mengapa berita negatif tentang pemerintah jauh lebih cepat viral dibandingkan dengan deretan kinerja positifnya? Jadi jawabannya bisa kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Jadi setelah sekian lama kita hidup dan berbuat baik, berada di jalan yang lurus,
4: yeah,
8: seringkali ketika ada satu fitnah yang menerpa kita, justru fitnah itulah yang akan langsung menjadi sorotan utama.
4: Yeah.
8: Nah, mengapa bisa begitu? Jadi secara ilmiah itu memang ada dua alasannya lebih kurang. Yang pertama, menurut para pakar, otak manusia itu memang ada kecenderungan untuk merespon informasi negatif,
4: yeah,
8: secara lebih reaktif. Kemudian yang kedua, sistem algoritma media sosial kita saat, yeah, ini memang secara aktif ya menangkap respon tersebut dan melipat gandakan sebarannya. Oleh karena itu,
4: ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, silakan Anda bisa memberikan komentar Anda. Ini sebenarnya untuk menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara itu gimana kalau dari pandangan Anda? Silakan ya, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan sebuah bangsa itu ada di pundak generasi mudanya, apapun negaranya, dimanapun ya. Nah, sekarang ini tantangannya kalau bisa merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional, tentu saya tidak hanya memperingati aja, mengingat aja sejarahnya seperti apa. Bung Tomo itu mendirikan sekolah ya, sekolah Stovia seperti sekolah Dr. Sutomo yang akhirnya memicu sikap kritis anak-anak muda, cara pikir melihat dunia, melihat negara ini, dan akhirnya memberikan sumbangsih pemikirannya, tenaganya, dan keringatnya, waktunya juga.
9: Nah, sekarang ini dewasa ini gimana ya anak-anak muda kita ya? Dari kacamata Anda, silahkan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
10: Selamat dini hari, Bang.
9: Selamat dini hari Pak Wibi. Silahkan Pak Wibi.
10: Ya, begini Bang ya. Kalau kita lihat generasi muda sekarang ini, ya ada juga yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Apalagi kalau mereka terlibat geng-geng motor, apa itu, tawuran. Beda dengan waktu saya dulu, Bang. Dulu tahun 60-an, karena belum ada HP, apa segala macam, aman, Bang.
9: Berarti masalahnya sekarang ini pergeseran perilaku anak muda, pola pikir, budaya mager itu karena handphone berarti? Karena internet gitu, Pak Bibi?
10: Ya, sebagian besar itu pengaruh dari itu. Dulu waktu saya belum ada HP, aman-aman, Bang. Tidak ada ini, itu sama tunduk sama guru. Apa.
9: Tapi kan dulu juga ada bullying, perundungan tuh pasti ada. Zaman sekolah saya dulu ada, walaupun tidak mengalami ya. Tapi ada loh, Pak Wibi. Sama aja sebenarnya sih. Tapi mungkin lebih, kalau dulu kan kita naik sepeda ontel gitu ya, Pak Wibi ya. Sekarang nih ya, anak-anak ya. Muda nih naik motor, geng. Motor, bus, segala macam.
10: Naik motor lagi baru merokok lagi.
9: Dulu takut banget ya sama guru, ya, sama orang tua gitu ya.
10: Iya, sama guru. Ini kan ya pengaruh mau tidak mau atau ya ini pengaruh dari ini gadgetnya
9: HP. Gadget. Ya, oh gitu. Oke. Okay. Ya, makasih.

0: jalan ataupun orang tua sendiri ataupun guru gitu ya. Jadi diem-diem gitu. Ya sekarang ini apa karena internet dan handphone, media sosial juga. Kita nggak tahu. Menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ya masalahnya banyak soal anak muda ya. Terutama seperti tidak hanya pelaku kekerasan tapi juga sebagai korban kekerasan baik fisik maupun seksual seperti yang terakhir kita bahas itu yang di pesantren di Pati. Bu Dinda di Bogor. Halo Bu Dinda.
1: Halo juga Bung Fajar Nugroho.
0: Iya. Gimana selamat dini hari juga nih Bu Dinda. Sehat ya Bu Dinda ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat.
1: Selalu sehat ya.
0: Iya, silakan nih Bu Dinda.
1: Iya, selamat hari kebangkitan nasional ke 118 ya Bung Fajar ya.
0: Iya, sudah tua banget tapi ya itu ya. Tadi kok enggak diwariskan nih semangatnya di tahun itu ya. Anak muda iya. Kita dengan yang sekarang gitu ya. Menurut Bu Dinda tuh apa nih? Kalau kita ngomong konteksnya menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara itu mungkin lebih skopnya lebih luas lah ya. Tapi yang jelas yang secara kecilnya dulu deh, jaga tunas bangsa gimana caranya? Karena banyak sekali nih yang terpapar juga nih.
1: Iya, tapi dari paparan Bapak Riko tadi, pemerintah sudah berbuat sedemikian ya untuk masyarakat ya, untuk rakyatnya ya, banyak sekali kan. Itu salah satu jalan untuk menjaga tunas bangsa. Nah kembali lagi zaman dulu, betul Bung Fajar, dulu juga banyak, cuma karena nggak ada media, nggak ada medsos, jadi nggak
0: jadi nggak viral ya.
1: Bully-bully juga banyak.
0: Banyak, tuh. Tapi dulu mah kejadiannya misalkan di sekolah di Bogor, saya di Jakarta nggak tahu tuh. Sekarang nih di Makassar ada bully di daerahnya Pak Wibi.
1: Di tengah detik
0: udah tahu ya.
1: Nggak tahu ya karena nggak banyak, so sebetulnya ada juga, cuma ya berjalan waktu sesuai dengan perkembangan zaman mau nggak mau sekarang kita jadi makin tahu dan bagaimana. Tapi kalau dilihat lagi Bung Fajar, nggak semua untuk anak-anak muda ya itu berlaku negatif.
0: Iya benar, prestasi anak muda kita sempat banyak yang membanggakan juga.
1: Yang berprestasi banyak, yang senang dengan olahraga banyak. Hari Sabtu aku kan di ke stadion stadion di Banten ya, di Tangerang ya. Itu dari berbagai sekolah kumpul untuk bertanding di situ. Nah, jadi masih banyak sekali anak-anak yang mau olahraga, bersikap santun, masih banyak. Cuma karena banyak perilaku anak muda yang negatif, akhirnya ketutup lah itu ya. Ibung Fajar.
0: Iya.
1: Jadi ya kita membangun tunas bangsa ya harus kita yang senior-senior ini yang bagaimana ikutin acara atau alur dari anak-anak sekarang itu bagaimana mereka maunya seperti itu, mau nggak mau seperti itu Bung Fajar.
0: Oh gitu. Jadi nggak bisa lagi kita berpikiran apa yang diinginkan oleh orang tua, tapi apa sih maunya anak ini apa? Lalu kita tuntun gitu ya.
1: Seperti kita dulu dibesarkan sama orang tua kita, untuk sekarang nggak bisa. Jadi kita
0: nggak bisa.
1: Lebih humble lagi sama anak-anak.
0: Iya.
1: Dia bukan anak yang harus kita segala sesuatunya kita dituruti kan, kemauan orang tua bukan seperti itu lagi. Zamannya sudah berbeda.
0: Beda. Oke, baik kalau gitu.
1: Lumayan aman kan?
0: Aman banget. Terima kasih.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Ibu Dinda Pak Matauli di Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat.
0: Iya.
2: Sutomo ini ya.
0: Iya.
2: Ini sekolah kan intinya. Kalau kita lihat di kalender nasional kita berhubungan dengan guru, sekolah, pendidikan lebih banyak ya, pendidikan itu ya, manusia gitu ya. Ada hari untuk bulan Mei ini hari buruh itu kan manusia ya.
0: Iya.
2: Harkinas pendidikan, Harkinas yang bangkit itu manusianya mengadvokatnya kan.
0: Iya.
2: Pendidikan dan kesehatan, upah juga. Jadi tunas bangsa ini kenapa sih pakai istilah tunas bangsa, Bung Fajar?
0: Iya,
2: tunas kan ada akar kan.

0: Kalau
1: Iya,
0: dia pohon,
1: iya.
0: dia pemakan
1: Jangan-jangan
0: pohon,
1: akarnya sudah tercabut, jadi
0: pemakan.
1: nggak bisa tumbuh dengan bagus gitu, Pak Matoli. Akar dari budaya keindonesiaan, karakter Indonesianya udah kecabut gitu akarnya. Wah, ini menarik juga nih, filosofi banget.
0: Ya, karena dia kan konsumsi sila keluarga itu kan ada gen X, Y, Z, ya, kakek, nenek,
1: Iya,
0: moyang.
1: iya.
0: Itu kan itulah sampai ke gen alfa. Itu yang namanya tunas. Apa? Jadi kalau dikatakan tunas, yang menghasilkan tunas siapa? Biji, kan? Itu
1: Ya,
0: orang tuanya, gitu.
1: ya, ya.
0: Pertanyaan, mereka kan masih hidup ini. Kelompok usia ini kan dari semua sebelum ada tunas ini. Dialah akan dipersiap, betul. Tetapi para-para birokrat kita, itu kan ada yang menjadi daun, ada batang,
1: Ya, ya.
0: dan sebagainya. Semuanya dikatakan manusianya lah. Kita belum berdaulat, belum merdeka itu kan definisinya kan ada merdeka,
1: Ya,
0: ada
1: ya.
0: pemerintahan,
1: Ya, ya.
0: ada wibawa,
1: Ya.
0: harga diri.
1: Ya, benar.
0: Ya
1: Oke.
0: kan?
1: Masih
0: Kita
1: menarik,
0: masih
1: menarik.
0: terbebas dari ya penjajahan. Apa sekarang penjajahan gaya barunya? Kita dijajah dolar yang memang membuat kita lumpuh kan?
1: Ya.
0: Kita dijajah apa lagi? Dijajah teknologi yang tidak tepat guna.
1: Ya.
0: Menggunakan
1: Ya, ketergantungan akan barang-barang impor, misalkan, misalkan,
0: ya,
1: misal.
0: nah, kita masih dijajah dengan yang namanya korupsi, mental bangsa kita,
1: Iya, oke.
0: guling. Jadi maksud kita banyak kajian-kajian ini yang harus dilanjutkan terus. Ini mumpung ini bulan Mei-nya kan, bulan bisa dikatakan bulan kebangkitan nasional,
1: Iya,
0: bulan
1: benar-benar.
0: bulan pendidikan, walaupun harinya momentumnya udah lewat kan.
1: Udah lewat, tapi
0: Tetapi
1: seharusnya seterusnya itu ya, sampai tahun-tahun mendatang harusnya ya.
0: iya, nanti bulan Juni kan ada lagi hari Pancasila kan,
1: Iya.
0: kesaksian. Beda kesaksian sama lahir Pancasila. Semua itu berhubungan dengan manusia Indonesia. Ini
1: Oke.
0: maksud kita karena kita 81 tahun ya merdeka dari 85. Sudah melewati fase-fase era reformasi, era COVID,
1: Iya,
0: kita dijajah
1: oke.
0: COVID ya kan. Dan sekarang ini jadi
1: Iya.
0: kajian yang berkelanjutan lah.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Salam sehat, Pak Matali.
1: Salam sehat. Iya, Pak Matali. Waduh, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Dari Malang ada Pak Suranto. Pak Suranto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho, saya singkat aja ya.
1: Iya.
2: Udah mau berita ini. Ya, tunas bangsa memang harus kita jaga ya. Aku sependapat dengan Bu Dinda ya. Tidak, kita nggak bisa lagi memaksakan kehendak kita ikuti maunya anak, tapi kita tetap menuntun, bukan berarti kita ikut maunya kita lepas itu
1: Oh,
2: aja kan.
1: menuntun. Iya, tidak berarti melepaskan
2: Ya,
1: apa maunya anak gitu ya, tapi
2: kita
1: dituntun.
2: memberi rambu-rambu ya, apalagi kita masih sekolah gitu kan ya. Pokoknya, iyalah. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ya.
1: Iya.
2: Semua bangkit dari segala sesuatu yang baik.
1: Amin. Baik, terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Uun di Malang. Mbak Uun.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Ini pemudi nih kayaknya nih, Mbak Uun nih masih. Mbak Uun gimana nih untuk momentum Hari Kebangkitan Nasional? Topik tema besarnya tuh yang diangkat secara nasional itu menjaga tunas bangsa.
3: Ya, mungkin ini ya. Seperti yang aku setuju sekali sih dengan semuanya yang berkomentar dari tadi. Tapi kan apa namanya itu semua seperti yang Bu Dinda bilang. Apa namanya kita tetap menjaga, nggak boleh apa namanya membatasi. Ya memang semuanya tuh anak-anak itu terpengaruhnya sama konten sih.
1: Sama konten tuh maksudnya sama apa yang dilihat di gadgetnya, di handphonenya.
3: Itu dia.
1: Ini pengalaman pribadi, Mbak Un.
3: Iya sih.
1: Iya, anaknya terpapar konten juga, Mbak Un.
3: Adik-adik masih belum anak sih.
1: Oh, adik. Tapi gini, adik itu akhirnya tapi tidak sampai melakukan sesuatu yang negatif kan, seperti karena
3: Semoga
1: konten itu
3: ya.
1: dia akhirnya membuli, merundung temannya, enggak ya?
3: Semoga enggak jadi pembuli dan enggak jadi korban
1: juga. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan enggak sih.
3: Karena itu nantinya juga akan menjadi buruk juga.
1: Ini laki-laki perempuan nih, ponakannya. Adik.
3: Macam-macam semuanya.
1: Oh, iya. Tapi nggak ada yang tawuran, nggak ada yang,
3: alhamdulillah.
1: Nggak ada ya.
3: Nggak ada, alhamdulillah.
1: Cuma apa nih? Kalau kalau tadi ceritanya Mbak Un, prihatin banget dengan terpaparnya konten. Apa akhirnya menjadi introvert, nggak mau bergaul di rumah aja, main game melulu, akhirnya tidak produktif gitu? Atau akhirnya minta uang mulu buat buat top up gitu game?
3: Kalau nggak buat top up nantinya buat teman-temannya, kalau nggak dikasih nantinya
1: tantrum,
3: akan dimarahin, akan bukan tantrum, akan dijauhin temennya, akan yang kayak berantem kayak gitu.
1: Oke.
3: Gitu sih, jadi lebih ke
1: Jadi ke pertemanan, lingkungan pertemanan yang mempengaruhi anak muda ini. Ya,
3: dan itu memang apa namanya, memang yang dilihat itu konten dan banyak kejadian di mana-mana. Dan akhirnya nantinya kepada anak-anak yang kurang diawasi sama orang tuanya akan ditirukan kayak.
1: Akhirnya iya, apalagi orang tuanya mungkin kebetulan dua-duanya kerja gitu ya.
3: Iya, kesibukan yang bisa menjadikan.
1: Oke. Baik, Mbak Wan. Makasih. Selamat dini hari. Salam sehat, Pak Daniel di Sorong. Halo, Pak Daniel.
4: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Selamat pagi di Sorong.
4: Ya, siap, siap.
1: Siap. Silakan, Pak Daniel.
4: Ya, selamat hari Kebangkitan Nasional.
1: Iya. Iya. Anak, anak.
4: Satu Nusa, satu.
1: Halo. Halo, satu Nusa, satu bangsa.
4: Satu bangsa, satu bahasa.
1: Satu bahasa. Anak muda ya. Di lingkungan sekitar Pak Daniel di Sorong gimana nih? Produktif atau gimana gambarannya Pak Daniel?
4: Ya, ini sudah seperti Jakarta juga, Sorong.
1: Nah.
4: Kejahatannya sudah gila-gilaan. Begitu.
1: Misalnya?
4: Begal.
1: Oh, itu melibatkan pelakunya itu anak muda.
4: Ya, kebanyakan juga begitu.
1: Sudah
4: paksa, tapi ada juga sudah paksa.
1: Begitu. Oh, sudah paksa. Kekerasan seksual ya. Ya, ya, ya. Ini memprihatinkan tentunya. Ini apa nih yang bisa harus kalau dari pendapat Pak Daniel untuk menjaga tunas bangsa itu agar tidak menjadi ya. Pelaku maupun menjadi korban?
4: Kalau menurut saya, mereka harus banyak dilibatkan dalam kegiatan bela negara.
1: Oh, oh, ya, apa nih bela negara bentuknya apa nih kalau gitu?
4: Bukan wajib militer,
1: bukan
4: olahraga.
1: Oh, olahraga.
4: Ya.
1: Oke, menarik.
4: Contohnya seperti pemain-pemain diaspora di timnas itu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Contohnya orang tuanya cuma satu orang tua saja yang dari orang Indonesia asli, tapi begitu dipanggil untuk bela negara mereka.
1: Oh iya, mau ya. Oh iya benar, untuk di timnas ya Pak Daniel ya, olahraga ya.
4: Olahraga.
1: Oke.
4: Okay. Apalagi kalau tinju lagi.
1: Oke. Okay.
4: Tinju kan. Begitu kan mereka rasa bangga.
1: Oke, okay. Betul, betul. Apalagi namanya disebut-sebut sama supporter ya, satu Indonesia lagi. Baik, Pak Daniel, makasih.
4: Ya, terima kasih juga.
1: Pagi, Pak Daniel. Bicara soal olahraga, Pak Daniel di Sorong dan juga seluruh pendengar Pertigaan RRI. Kemarin itu saya melihat berita mengkonfirmasinya dan ternyata betul beritanya. Ada kompetisi tinju antar SMA di Jakarta Selatan yang menginisiasi dua orang pelajar SMA. Keresahan karena banyak sekali tawuran antar pelajar. Tiketnya sold out. Rame membludak di Gor Bulungan. Saya sampai mengkonfirmasi lagi, itu ada videonya viral banget. Lalu untuk menjaga tiket, keamanan, kebersihan, panitia semuanya dilibatkan, seluruh SMA se-Jabodetabek dibuka secara umum. Yang ikut serta untuk menjadi panitia aktif itu luar biasa. Yang ikut tinju itu luar biasa juga. Akhirnya dilirik oleh DPR. Akhirnya dilirik oleh Menpora. Tapi yang menggelitik adalah ternyata embrionya dari generasi muda, bukan dari pemerintah, bukan dari Menpora, tapi dari anak muda. Ini merinding, ini luar biasa. Saya melihat atmosfernya di stadion itu, di GOR ya, di GOR itu ramenya minta ampun. Jadi triggernya sangat sangat simple. Prihatin banyak tawuran. Gimana caranya supaya disalurkan tenaganya. Akhirnya berhasil. Nah, itu salah satu mungkin prestasi yang cukup membanggakan juga. Walaupun masih baru pertama kali perdana ini ya. Dan mudah-mudahan bisa seterusnya dilanggengkan juga diperhatikan. Agar banyak sponsor, ada perhatian dari pemerintah. Apakah ada bakat-bakat yang menarik untuk bisa dibina untuk mengharumkan nama bangsa.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
2: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
3: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
2: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kilas-kilas warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasional, dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Riono. Pak Riono, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Riono. Pak Riono, melihat tantangan besar anak muda kita ini ke depan kan cukup kompleks ya, Pak, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, Pak Riono, melihat bahwa momen kebangkitan nasional hari ini dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, seperti apa ini, Pak, dengan tantangan besar bagi generasi muda kita ke depannya nanti?
2: Terima kasih. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentu ini adalah salah satu momentum penting tentang bagaimana ke depan kita akan bangkit ya dari semua lini ya, baik itu fundamental ekonomi kita yang sekarang kita ingin bangkit dan menjadi negara yang maju, kemudian juga anak-anak muda kita ya, Gen Z kita yang mereka memiliki tantangan yang semakin kompleks ya dibanding dengan era yang sebelumnya. Tentu ada 5 tips yang menurut saya anak-anak muda sekarang ini bisa lakukan agar dia memiliki ketahanan, baik ketahanan secara pemikiran, ketahanan secara jiwa, ketahanan secara fisik, ketahanan secara materi. Nah, yang pertama, tentu anak-anak muda harus memiliki spirit kerja keras.
1: Ya.
2: Ya, karena kita temui nih sekarang anak-anak Gen Z kita ini, anak-anak milenial ini kan pengennya yang instan tapi hasilnya besar, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi alamiahnya bahwa tidak ada hasil yang besar kalau kita nggak mau kerja keras dalam bidang apapun.
1: Ya.
2: Kemudian yang kedua, tentu anak-anak muda harus memiliki sifat yang jujur. Ya, apapun, dimanapun, siapapun, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal yang harus kita pegang erat-erat. Ya, dimanapun posisi kita, maka kejujuran dalam seluruh aktivitas kita, baik itu sebagai pribadi ataupun juga kita di ruang kerja ataupun juga di ruang publik, itu betul-betul harus kita tanamkan kepada anak-anak muda kita. Ya, dan yang ketiga tentu kedisiplinan, Mas. Kedisiplinan ini anak-anak muda kita sekarang ini kan kadang kurang inisiatif ya. Anak-anak muda kita ini kadang mereka harus ditunjukin satu-satu kayak gitu. Nah, ini juga menjadi bagian penting bahwa disiplin itu dalam semua hal ya, dalam urusan pribadi sampai urusan publik. Nah, kemudian yang keempat ya, anak-anak muda zaman sekarang kalau mau bangkit ya harus tertib gitu. Ya, tertib dalam arti semuanya ya. Saya dulu waktu masih ya usia awal-awal kuliah lah, Mas. Itu semua agenda saya dari pagi ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu saya tulis semuanya. Jam sekian saya harus ke sini, jam sekian saya harus ke sini. Belum ada HP. Belum ada apa? Saya masih pakai mesin ketik, saya masih ngerjain tugas pakai apa? Tulis tangan. Itu alhamdulillah ya, faktualnya di kampus kemudian di bidang usaha saya bisa mengatakan ya dengan tertib, dengan disiplin itulah kemudian saya mendapatkan itu semuanya. Dan yang terakhir ya, buat anak-anak muda jangan lupa minta pertolongan sama Allah ya, doa, perbanyak doa, karena apapun yang namanya ikhtiar manusia tetapi ruang hasil itu adalah ruangnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ruang kita. Nah, jadi 5 tips itu untuk anak-anak muda ya, kita pengin bangkit, kita pengin maju, kita pengin bisa terdepan ya, terutama untuk anak-anak muda meraih hasil maksimal. Insya Allah dengan 5 tips itu kita bisa akan lebih kuat dan lebih bangkit seperti itu.
1: Iya. Pak Riono, tapi ada satu kekhawatiran dari masyarakat ya, Pak, terutama di era digital saat ini, adanya degradasi moral, yaitu penurunan nilai etika dan juga karakter dari anak-anak muda kita. Nah, ini apa sih, Pak, yang kita bisa lakukan bersama agar ini tidak terjadi makin lebih lanjut begitu, Pak Riono?
2: Ruang digital ini kan seperti pisau ya. Ruang digital ini bisa melukai kita, tetapi juga bisa kita pakai buat mempercepat kerja-kerja kita. Ya, ruang digital ini harus kita kembalikan menjadi ruang-ruang etik, ruang-ruang pembelajaran yang menurut saya negara harus hadir kuat di situ. Ya, contoh bagaimana kemudian Komdigi misalkan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang anak-anak di usia SD misalkan.
1: Yeah.
2: Nah, itu harus dipertegas gitu. Kira-kira ruang itu sudah sampai mana gitu. Kemudian yang kedua juga ruang-ruang yang kemudian memunculkan kemudorotan yang lebih besar.
1: Yeah.
2: Sekarang misalkan yang kita tahu misalkan yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online, yang namanya semacam-macam lah berbagai ruang-ruang digital yang itu memang negara harus keras gitu. Negara nggak bisa atas nama apa, atas nama yang lain-lain kemudian mengorbankan ruang digital kita ini menjadi yeah. ruang yang sangat sangat terbuka tanpa kontrol dan kemudian merusak bangsa dan negara kita seperti itu.
1: Iya. Yeah. Nah, apa pesan dari Pak Riono kepada masyarakat lah umumnya ya, begitu ya, terkait dengan tema Harkitas hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan Pak Riono.
2: Jaga anak-anak kita, mereka adalah generasi masa depan. 40 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, negeri ini ada di tangan mereka.
1: Ya.
2: Kualitas bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Tetap jaga dengan 5 prinsip tadi, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Riono sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Mas.
1: Selamat pagi Pak Riono.
2: Ya, sama-sama.
0: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang
1: telinga, dengarkan komentator idola. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan ke-118 Harkitnas hari ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Slogan tersebut membawa pesan mendalam mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkokoh masa depan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga tunas bangsa berarti merawat masa depan negara melalui pendidikan karakter, kemudian literasi digital yang aman, pemenuhan gizi untuk mencegah stunting, serta penyediaan ruang kreatif. Ini memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh, beretika, dan juga produktif. Nah, memang pemerintah juga sudah mempunyai beberapa program untuk menjaga agar generasi muda kita memang bisa menjadi generasi harapan kedepannya melalui berbagai program prioritas seperti sekolah rakyat, kemudian sekolah unggulan Garuda, dan juga revitalisasi berbagai sekolah yang jumlahnya ribuan, serta memperbaiki kurikulum dan lain sebagainya, serta kualitas pengajaran di berbagai sekolah di tanah air. Dan berikutnya adalah program MBG yang ditujukan untuk memberikan gizi yang lebih baik bagi generasi muda ke depannya dari berbagai jenjang sekolah. Kemudian juga ini ada program pengentasan kemiskinan dan juga pencegahan stunting. Nah, berbagai program ini ditujukan untuk menjaga agar generasi muda atau tunas bangsa bisa menjadi generasi harapan ke depannya. Di tengah juga tantangan di era digital seperti saat ini, di mana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Literasi digital diperlukan bagi generasi muda dan juga menjamin agar mereka juga bisa mendapatkan konten-konten yang aman di ranah digital. Kita masih coba untuk hubungi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito ya.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof Warsito, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
1: pagi.
5: Selamat
1: Prof.
5: pagi para pendengar Pro 3 RNFM.
1: Prof, ini kan tema Hari Kebangkitan Nasional kali ini kan menjaga tunas bangsa demi kedaulatan bernegara begitu ya, Prof ya. Sebenarnya makna besarnya apa ini, Prof?
5: Betul, betul. Memang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 2026 ini memang mengambil tema yang sangat penting terkait bagaimana penguatan pemuda di dalam persatuan dan kesatuan, karena memang pemuda ini menempati kurang lebih 24% penduduk Indonesia saat ini. Nah, itulah menjadi komitmen pemerintah memastikan bahwa pemuda ini benar-benar memiliki fondasi terkait dengan kesatuan-persatuan dan juga tentunya terkait dengan potensi diri mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga akses di dalam ketenaga kerjaan itu menjadi prioritas.
1: Ya.
5: Demikian.
1: Ya. Prof. Warsito, ini kan 24,93% populasi anak muda kita yang jadi generasi penerus kita. Betul. Ke depan. Ini kan bukan jumlah yang sedikit dari total jumlah penduduk kita ya. Betul. Prof. Warsito ya. Betul. Nah, menurut Profesor Warsito, tantangan ke depannya bagi mereka ini apa sebenarnya, nah, Prof?
5: Tentu pertama kita melihat di era kekinian, di era digital dan juga di era yang serba perubahan sangat cepat. Tantangan yang sangat penting di saat ini sesuai dengan indeks pembangunan pemuda, kita masih ada beberapa catatan. Yang pertama memang dari tingkat kebugaran pemuda, dalam hal ini adalah tingkat kesehatan pemuda, ini juga menjadi concern kita. Kemudian yang kedua adalah angka net, not in employment and education and training. Ini masih 1:4 pemuda kita, ini masih berstatus net, artinya tidak dalam bekerja, tidak dalam sedang sekolah, tidak sedang dalam training. Nah, oleh karena itu beberapa tantangan itulah kenapa kemudian pemerintah sangat konsen saat ini memastikan prioritas-prioritas nasional di bidang pendidikan ini menjadi tanda kutip pilar yang memang memastikan seluruh pemuda kita memiliki akses di dalam pendidikan. Nah, itu poin satu. Poin kedua juga demikian, karena pemuda ini tentu terkait juga dengan usia masih remaja, usia masih anak-anak, maka disitulah bagaimana pemerintah hadir dengan memastikan kesehatan, tetapi tidak hanya dalam konteks di tengah, tapi dari hulu, itu memastikan makanan bergizi. Nah, disitulah maka ada dua pilar yang benar-benar dipastikan, sehingga kita ingin 20 tahun mendatang memang pemuda-pemuda kita memiliki tadi bagaimana dalam konteks pendidikan dan juga akses di dalam kepekerjaan itu semakin tinggi. Di sisi lain juga memiliki ketahanan, kebugaran tubuh yang juga baik. Maka disitulah yang menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan itu dengan berbagai program, mulai dari pendidikan dengan penguatan sekolah rakyat, kemudian juga adanya sekolah unggul Garuda, revitalisasi pendidikan dan seterusnya. Adapun di bidang tadi di hulu terkait dengan peningkatan kebugaran, kita juga ada kegiatan nasional untuk memasyarakatkan olahraga, Mas Zaini.
1: Ya, termasuk CKG ya, cekatan gratis betul, juga begitu ya, Prof ya.
5: Betul, termasuk CKG bagian dari di hulu yang itu di, untuk memastikan pemuda kita dalam hal ini mulai dari remaja sampai usia perkuliahan ini memiliki kebugaran tubuh yang baik.
1: Tapi sekarang ini kan yang mengkhawatirkan adalah kesehatan mental anak muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Itu bagaimana itu, Profesor?
5: Betul. Terima kasih Mas Jani mengingatkan. Betul, pemerintah memang memastikan SDM unggul kita dengan 4 pilar, yaitu sehat fisik dan sehat mental, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi tingkat kecerdasan, pendidikan, keterampilan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga SDM unggul itu adalah kebekerjaan, artinya produktivitas itu. Dan yang keempat adalah karakter. Nah, maka dalam perspektif ini memang betul kita juga ingin memastikan kesehatan ini bukan hanya fisik, tapi juga sehat mental. Maka terutama di era digital ini, Pak Zaini dan juga para pendengar, beberapa kementerian termasuk tentu menjadi pilar adalah kami dari Kemenko PMK dan juga bersama teman-teman Komdigi saat ini sedang memfinalisasi regulasi etika di dalam berdigital, berdigital dan ber-AI. Nah, kenapa itu kita menjadi prioritas? Karena salah satu, karena era pemuda kita atau remaja kita ini kan hidupnya ada ruang digital yang itu bagi generasi tua kan susah difahami. Tapi memang itulah bagian dari sosial kehidupan anak-anak kita adalah di ruang digital. Maka pemerintah hadir memastikan adanya etika di ruang digital yang itu menjadi nanti pedoman bagaimana edukasi literasi digital termasuk tentunya bullying digital, kemudian juga dampak-dampak psikis ketergantungan terhadap AI ini juga akan kita dorong bagaimana institusi-institusi pendidikan juga memastikan regulasi secara khusus terkait dengan durasi atau batasan pemanfaatan dengan terkait dengan AI dan digital ini. Demikian, Pak.
1: Prof, dari mungkin bincang-bincang profesor juga dengan kalangan pemuda begitu ya. Sebenarnya kesadaran tingkat kesadaran mereka bahwa mereka adalah generasi harapan kita seperti apa sih, Prof?
5: Nah, tentu ini menjadi suatu yang sangat penting karena memang baru saja kemarin lusa kami mengadakan rapat koordinasi terkait dengan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan itu juga masih rendah ternyata masa ini. Sehingga tentu kami menyadari itu salah satu pilar ataupun poin yang memang kita harus kuatkan bahwa mereka calon nanti adalah pemimpin bangsa, mereka lah calon penerus kita. Itu selalu kita juga menjadi bagian yang kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan di mana teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memiliki pilar ini, bahkan ada struktural yang benar-benar menangani organisasi kepemudaan. Nah, ini adalah bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi pemuda di dalam kepemimpinan. Karena kita ingin kepemimpinan atau transfer di dalam partisipasi masyarakat itu tidak instan, tetapi berproses. Maka di sini dimulai dari remaja, pemuda, bahkan kami beberapa kali menerima teman-teman mulai dari pelajar, organisasi kepemudaan di pelajar, kemudian juga di pemuda di masyarakat itu sering. Di sisi lain kami juga tetap optimis bahwa mereka juga memahami peran fungsinya penerus bangsa, tapi di sisi lain juga pemerintah juga terus aktif bagaimana memastikan keterlibatan mereka di dalam organisasi-organisasi kepemudaan dan juga tentunya di dalam organisasi masyarakat, keagamaan, dan seterusnya.
1: Ya, Prof, sebenarnya ya kurangnya minat mereka untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional begitu ya. Itu kenapa sih, Prof? Karena kalau dari penilaian berbagai kalangan kan karena katanya mereka agak sedikit skeptis lah begitu melihat contoh-contoh yang mungkin di mata mereka agak sedikit buruk lah dari pemimpin nasional misalkan begitu, Prof. Betulkah seperti itu, Profesor Warsito?
5: Memang betul. Memang salah satu pilar penguatan karakter itu adalah pilar keteladanan.
1: Ya, contoh
5: itu
1: begitu ya, Prof ya.
5: Memang contoh itu salah satu penguatan karakter, salah satunya adalah di situ keteladanan. Namun kita juga ingin memastikan pemahaman kepada para pemuda kita ketika bicara keteladanan itu tidak harus bicaranya keteladanan dalam konteks nasional,
1: yeah,
5: dalam konteks global, tetapi justru keteladanan itu harus muncul dari lingkungan sekitar kita,
1: yeah,
5: yang nyata-nyata benar-benar patut diteladani. Sambil contoh misalkan seorang pemuda, seorang remaja melihat kemudian mohon maaf ini ada orang berjalan kemudian memungut sampah, misalkan itulah contoh teladan kita sejatinya.
1: Yeah.
5: Kemudian misalkan kita berjalan kemudian ada seorang pemuda atau orang lain membantu menyeberangkan seorang tua atau yang disabilitas menyeberang jalan, itulah teladan kita. Nah ini yang terjadi, bahwa teman-teman pemuda ataupun remaja seakan-akan ketika bicara contoh ini melihat langsung yang terlalu tinggi yang terkadang mengecewakan. Mungkin di sisi lain bisa dicontoh, nggak tahunya di sisi lain ternyata nggak konsisten misalnya.
1: Yeah.
5: Maka saya mengajak diri saya kita semua bahwa ketika bicara teladan itu bukan orang, tetapi adalah perbuatannya yang menjadi kunci. Artinya apa? Aktifnya, artinya bentuk perilakunya, bentuk aktifnya, bentuk apa? Tingkah lakunya, itulah teladan, bukan orang. Karena kalau subjek kosakata teladan ini, yeah, disematkan pada seseorang, tentu kadang kita kecewa.
1: Yeah.
5: Di sisi lain, maka itu tadi saya contohkan. Ketika bicara teladan, memang mari para pemuda, para remaja, anak-anak kita, contohlah hal-hal yang baik yang kita lihat di sekitar kita, tidak usah terlalu melambung tinggi. Ada nilai-nilai luhur bangsa ini yang sejatinya tetap tumbuh di sekitar kita.
1: Yeah.
5: Dan dari sisi pemerintah, kita terus menguatkan, Mas Zeni, namanya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat. Apa itu Indeks Pembangunan Masyarakat? Itu adalah dengan tiga pilar. Pilar pertama adalah inklusi sosial, jadi kesetaraan di dalam bersosial. Kemudian pilar keduanya adalah kohesi sosial.
1: Yeah.
5: Jadi kohesi sosial itu interaksi secara sosial, kerekatan secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Memastikan bahwa kerukunan kita, kesetaraan kita, ini membawa dampak kemajuan dalam konteks sosial pembangunan kita.
1: Yeah.
5: Sehingga tiga pilar itu yang sekarang kita kawal, namanya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat.
1: Yeah. Demikian. Nah, Prof, kan kita juga tidak bisa menuntut terus kepada generasi muda kita. Kamu generasi muda loh, punya harapan bangsa dan negara begitu kan. Tapi kan ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi di atas mereka, ya Profesor ya. Nah, itu apa sih, Prof, yang bisa kita lakukan sebagai generasi di atas mereka, Prof, untuk menyiapkan mereka menjadi generasi muda yang tangguh begitu. Tidak hanya soal contoh, tapi hal lainnya apa lagi, Profesor?
5: Betul. Tentu yang pertama adalah bahwa kita juga harus menjadi tidak hanya teladan, tetapi juga bagian dari mitra membersamai mereka.
1: Yeah.
5: Ini sangat penting karena ternyata pemuda kita itu kehilangan sosok atau ada sebuah gap, bahwa gap itu antara orang tua dan pemuda dan anak, ini kadang masih ada gap, apalagi di era digital ini dengan dunia yang berbeda. Dengan dimensi kehidupan sosial yang sangat berbeda. Maka bagi kita generasi yang persis di atasnya, artinya di atas para pemuda atau remaja, yeah, ini, memastikan ikut mendampingi masa tumbuh kembang mereka, baik secara psikis, kesehatan, pendidikan, proses sosial, ini adalah perlu ada orang yang mendengar, ada orang yang tempat bercerita. Karena selama ini barangkali ada sisi itu yang hole, seperti, yeah, lubang, sehingga berceritanya di media sosial ini, yeah, maksudnya ini, sehingga itu yang kadang menjadi blunder. Maka ini poin pertama ya, selain teladan tentunya. Kemudian yang kedua tentu adalah memberikan akses mereka kepada yang meningkatkan kompetensi mereka. Artinya apa? Misalkan informasi-informasi terkait dengan diklat, pelatihan, pendidikan secara khusus ini menjadi penting, karena memang itulah yang kita harapkan dari angka yang kita miliki tadi, data kami yang net, yang pemuda dalam status net ini adalah 1 dari 4. Jadi 1/4 pemuda kita ini statusnya masih net.
1: Yeah.
5: Tidak sedang sekolah, tidak sedang training, dan tidak sedang bekerja.
1: Yeah.
5: Tentu dua langkah ini yang kemudian yang terakhir tentu memastikan bahwa kebanggaan terhadap bangsa dan negara, apalagi sekarang di era Hari Kebangkitan Nasional, bahwa sejatinya sebagai warga sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari NKRI, kita cukup berbangga diri. Berbangga ini tidak harus dipaksakan.
1: Ya.
5: Mari kita gali betul bahwa sejatinya kebanggaan itu bisa tumbuh dengan melihat fakta bahwa kita, masing-masing kita memiliki kekayaan budaya, kekayaan toleransi, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Ini menjadi sebuah kekayaan yang kita utuh gitu ya, utuh.
1: Yeah.
5: Nah inilah semangat Budi Utomo ketika mendirikan apa, tentu pertama Hari Kebangkitan Nasional karena itu berdirinya Budi Utomo menjadi momentum bagi kita untuk kemudian merefleksi bahwa kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.
1: Ya. Nah, kalau disampaikan Pak Warsito tadi kan untuk pendampingan ini paling tidak kan diperlukan unit terkecil yang tangguh seperti keluarga. Betul. Begitu ya, Prof. Ya. Nah, bagaimana juga program pemerintah untuk membentuk keluarga yang tangguh ini agar anak-anak muda kita punya karakter dan jati diri bangsa begitu, Prof.
5: Nah, betul. Terima kasih, Mas Eni. Betul. Ketika untuk proses apa membentuk karakter jati diri bangsa memang tidak bisa dipotong dalam rantai ekosistem, tapi
1: yeah,
5: harus mulai dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya adalah keluarga, memastikan bahwa keluarga dalam hal ini orang tua ini benar-benar memberikan pendidikan perilaku, karakter, budi pekerti ini sejak dini dan sejak dari rumah. Nah inilah yang bisa menjadi pilar pertama. Dalam konteks pemerintah, pemerintah juga memastikan bahwa penguatan pemahaman, kewajiban, hak, dan orang tua itu dimulai dari pendidikan pranikah.
1: Yeah.
5: Jadi pendidikan pranikah, Mas Zaini, ini kita juga sudah sisipkan.
1: Yeah.
5: Bagaimana memastikan tanggung jawab orang tua terkait dengan pendidikan dalam konteks holistik ya. Bukan pendidikan hanya menyekolahkan,
1: yeah,
5: tapi bagaimana orang tua memahami bahwa pendidikan ini juga termasuk sebagai toladan di rumah, memastikan budi pekerti sosial, nya itu apa tumbuh anak kita sama anak-anak kita itu adalah kita mulai dari hulu yaitu di pendidikan pranikah sehingga orang tua memahami tugas fungsinya sebagai orang tua terhadap anak.
1: Yeah.
5: Kemudian ketika keluar itu pilarnya tentu adalah pilar di masyarakat. Nah, ini yang kita tentu agak unik dan agak apa aksesnya agak apa susah pemerintah, maka pemerintah sifatnya adalah mengajak,
1: yeah,
5: kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hidup keseharian bersama para pemuda ini memastikan mereka lah sebagai salah satu pilar penjaga toladan juga pengingat pada anak-anak kita, remaja, pemuda yang ada kemudian berinteraksi sosial, berkohesi sosial di masyarakat.
1: Yeah.
5: Kemudian berikutnya ada institusi pendidikan. Jadi pendidikan tentu itulah apa, kita tentu memang ada kekurangan, ada masih kelemahan di pendidikan, bagian dari yang selalu kita ingin tingkatkan. Itulah sejatinya ideal pendidikan karakter ditanamkan.
1: Yeah.
5: Dan kita mengikuti bersama program Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan gerakan 7 Anak Indonesia Hebat, mulai dari bangun pagi, olahraga, beribadah, belajar keras, membantu orang, dan seterusnya. Inilah gerakan-gerakan ataupun langkah-langkah tidak terlalu muluk,
1: yeah,
5: dengan kosakata yang simpel tetapi nyata yang itu menjadi pilar. Kemudian tidak kalah penting adalah di tempat ibadah. Jadi kalau tadi pendidikan di tempat ibadah, kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki tempat-tempat diklat nasional,
1: yeah,
5: untuk penguatan karakter yaitu tempat ibadah. Artinya di masjid, di pura, di gereja dan seterusnya. Itulah bagian dari pusat penguatan karakter dan juga membangun kohesi sosial, interaksi sosial yang sangat penting.
1: Yeah.
5: Dan terakhir tidak kalah penting adalah di ruang digital. Maka ruang digital ini juga bagian riaknya interaksi itu juga sangat dinamis dan fluktuatif. Maka disitulah kita dengan peraturan-peraturan ataupun langkah-langkah program yang dari teman-teman Komdigi juga kuatkan untuk memastikan situs-situs yang tidak tanda kutip sesuai regulasi yang ada tentu dilakukan penutupan.
1: Gitu. Yeah.
5: Inilah 5 ekosistem mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, kemudian tempat ibadah dan ruang digital. Yeah.
6: Jaga tunas bangsa ya, simpelnya seperti itu. Walaupun lanjutannya itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, tapi kalau untuk demi kedaulatan negara mungkin jangkanya relatif panjang ya, cukup lama. Tapi untuk menjaga tunas bangsa yang sekarang ini, untuk bisa ke depan bisa memberikan sumbangsih ke lapisan masyarakat ya, baik itu keluarga, lingkungan terkecil, sekolah maupun secara cukup luas itu bagi bangsa dan negara ini. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Anda bisa memberikan komentar Anda di dini hari dalam Kopi Pro 3 di 081-399-399-888. Nah itu tadi saya sempat singgung soal anak muda ya. Kalau Anda di Jakarta, Jakarta Selatan tepatnya, ada Gor Bulungan. Jadi saya lagi scrolling-scrolling media sosial, tiba-tiba ada anak muda kumpul ya. Ternyata dari di ring tinju, ternyata itu diinisiasi oleh pelajar juga. Dan untuk panitia-panitianya itu tidak satu sekolah, tapi dikumpulin se-Jabodetabek. Yang mau jadi panitia silahkan. Nah, itu akhirnya rame dan luar biasa penuh. Kapasitas Gor Bulungan itu dari 800 ke 100 ke 1200 ya, diperluas, diganti kursinya. Tapi pada acara itu penontonnya itu 1300-an, penuh banget dari video yang beredar di sosial media ya. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh itu Anda bisa akses di Instagram mereka di arena.selatan. arena.selatan. Dan kalau Anda buka Instagramnya itu sudah mulai banyak sponsor-sponsor. Dan baru saja hadir Menteri Pemuda dan Olahraga menotis itu ya, mengetahui itu, dan juga dari DPR, dari Bambang Susatyo juga hadir sana. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga ada Taufik Hidayat ya, hadir juga, tahu ini tentang hal ini akhirnya karena ramai banget di sosial media. Tapi uniknya bukan dari pemerintah nih diinisiasi, tapi dari anak-anak muda, dari anak sekolah yang keresahan itu soal tawuran. Pernah ada pendengar kita yang kita bicara Kopi Pro 3 itu bicara soal tawuran itu mengusulkan gimana kalau dibuat kompetisi tinju aja gitu ya. Nah, ternyata terrealisasi udah. Jadi tidak hanya tinju, tapi juga sudah diselenggarakan di bawah pengawasan Pertina, Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Pelatihnya ada, tata caranya ada, aturannya sudah dimengerti oleh peserta. Dan yang uniknya, ajang ini membekali peserta memahami aturan tinju dan mengendalikan emosi sebelum, ketika, dan setelah pertandingan. Agar tidak ada friksi lagi.

0: Mana nih kalau di Brebes sudah terasa nih anak mudanya itu sudah mulai apa sumbangsihnya keren, ada
1: Iya.
0: prestasinya keren.
1: Iya, kemarin tetangga desa kayak gini, Bu. Anak muda ya, orang tuanya kan berbicara dengan saya. Itu setiap habis pulang sekolah itu pegang HP sampai begitu pun dimarahin pun enggak. Gini, Bu.
0: Enggak didengar.
1: Iya, enggak didengar, Bung. Bahkan sholat pun ditinggalkan, Bung. Iya, suruh sholat dan sebagainya tuh yang kepentingan tadinya dia sering ini bagus lah intinya di kalangan keluarganya. Tapi ketika ketika pulang sekolah sekarang mulai mulai bubar duhur lah sampai sampai sore sampai malam lagi gitu, gitu seperti itu pegang HP gitu. Jadi memang rusaknya di situ, Bang. Menurut menurut saya itu memang tadi narasumber yang berbicara sekarang anak muda dari segi kemajuan teknologi digital itu rusaknya di situ. Dari segi main judi dan
0: Oh iya,
1: intinya
0: keterlibatan judi online tuh ya.
1: judi online dan permainan lain-lain itu anak-anak, jangankan anak-anak yang misalkan udah SMA dan sebagainya, itu anak-anak kecil pun zaman sekarang itu melihatnya apa terus, Bu. Dari mulai bangun sampai begitu pun mau tidur lagi, kadang-kadang tidur pun HP-nya tergeletak seperti itu. Jadi
0: Oke.
1: aku sih memintanya kayak gini, Bu. Dulu kan lagi zaman-zaman kita kan umur 6 tahun pun belajar merokok pun kan takut sama orang tua ya. Tapi kan zaman sekarang itu ya nggak takut, Bu, terbuka. Zaman sekarang itu terbuka, nggak takut sama tentang orang tua, jadi seperti itu, Bu. Jadi intinya ke depannya saya itu berpinta dengan minta dengan pemerintah kita itu benar-benar harus terjun keras di dalam digital itu yang intinya dan bisa lah gunakan sama anak-anak muda kita. Harus ada pemblokiran yang tidak-tidak penting dan tidak-tidak guna itu akan merusak untuk kedepannya, Bung. Tetap tidak akan bisa berubah seperti ini. Gitu aja ya, Bung.
0: Oke, baik. Terima
1: Terima
0: kasih.
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto di Pandeglang. Halo, Pak Cipto.
2: Halo, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak Cipto.
2: Iya, ini sayangnya di Harkitmas ini masih degradasi. Ini ya, apa ini, degradasi, apalnya.
0: Apa? Moral, anak muda.
2: Moral bisa, ya, moral. Itu masalahnya dengan adanya, apa itu, AI yang negatif-negatif muncul. Itu harusnya yang itu jangan sampai dikembangkan, yang positif aja lah yang diambilnya. Gitu.
0: Apalagi, oh itu aja. Oke, baik, makasih Pak Cipto sudah bergabung. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
3: Iya, halo Mas.
0: Iya,
3: Mas,
0: silakan iya. Pak Pandu.
3: Iya, tentang hari kebangkitannya dan tunas-tunas muda.
0: Iya.
3: Iya, kalau apa namanya, kalau mengukur ya, kalau remaja kita atau anak muda kita itu pelajar itu gemar membacanya, bagaimana cara mengukurnya sekarang kan? Sekarang sudah nggak ada orang baca buku lagi kan? Ini yang prihatin juga ini.
0: Iya juga ya.
3: Bagaimana caranya? Karena dengan membaca itu kan bertambah ilmu kan?
0: Iya.
3: Sekarang memang susah. Nggak tahu gimana orang mengukur membaca ini ukurnya apa gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau remaja kita sekarang waktunya habis untuk ya gadget apa gitu ya kan?
0: Iya, ukurannya kita, mungkin ini ya, penjualan buku, misalkan di toko-toko buku ataupun iya, buku digital itu penjualannya itu minim sekali.
3: Iya, lagi pun nggak pasti mereka yakin kita, mereka tidak membaca buku-buku apa, bacaan-bacaan itu di dalam gadget itu kan, hanya nonton-nonton video apa, berita-berita nih seperti itu. Jadi saya pikir para praktisi pendidikan udah harus berpikir ya, bagaimana cara mendidik remaja kita ini. Nah, seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya. Selamat dini hari. Pak Pandu di Riau.

0: Iya, ini tadi di awal tuh ada komentar dari pendengar kita soal tunas. Kalau bicara soal tunas itu, filosofinya itu ada akarnya. Ketika tumbuh, ada batangnya. Ketika itu pohon buah-buahan itu nanti akan bercabang, berbuah. Artinya sudah dewasa ya. Nah, tadi disinggung soal akarnya. Akarnya masih ada nggak nih? Akarnya tuh kemana nih? Ya, kita ngomongin secara apa namanya umum aja lah, kayak agama ya, mungkin semuanya terangkum dalam Pancasila lah. Pancasila itu kan merangkum semuanya tentang kehidupan beragama, kehidupan antar manusia, kebangsaan dan lain sebagainya. Akarnya mungkin di situ ya, Indonesia banget. Tapi sekarang ini paparannya kan luar biasa untuk tren-tren dari luar negeri, dari cara berpakaian, tutur kata, adab, kesopanan, dan lain sebagainya. Akhirnya bergeser tuh, nggak bisa disamain dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, tantangannya apa nih untuk menjaga tunas bangsa kita? Agar mereka bisa tumbuh, kembang, dan akhirnya bisa memberikan sumbangsih bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan juga bagi negara dan bangsa ini. Kalau dari Bu Indra, gimana tanggapannya Bu Indra?
1: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho dan Bung Sabil.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan.
1: Singkat saja, Bung Fajar. Tunas itu akan berkembang dengan baik bila dirawat sebaik-baiknya. Cara merawatnya?
0: Dikasih pupuk.
1: Iya. Berikan keteladanan. Nah.
0: Emang masih ada nih keteladanannya?
1: Nah itu
0: keteladanannya ya, anak itu muda ini biasanya bukan public bukan apa namanya tokoh-tokoh bangsa, tapi public figure, lalu juga selebgram misalkan gitu tuh Bu Indra.
1: Iya, nah tapi kan pendidik pertama itu
0: orang tua.
1: Orang tua, ya jadi sepertinya orang tua dan di sekitarnya itu harus memberikan keteladanan. Insya Allah dikit-dikit nempel deh.
0: Oke. Baik-baik. Ya. Makasih.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya harus ditutup juga dengan beberapa kabar-kabar baik ya tentang prestasi anak muda. Oh, ada Pak Rino dulu. Oke, Pak Rino, halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Rino. Silakan. Salam sehat juga.
2: Soal ini agak memang agak riskan.
0: Agak riskan kenapa tuh?
2: Waduh, kalau ini terkait masalah situasi yang sekarang ini kan momentum kebangkitan nasional ya kan. Mereka tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sementara dari judul ini, ya kan tidak seimbang dengan
0: kenyataan.
2: Konten, ya, faktanya konten-konten di media sosial, kan, TikTok, ya kan, segala macamnya itu narasinya itu bisa memecah belah bangsa kan.
0: Oh.
2: So, kan ini momentum hari kebangkitan nasional ini ada video TikTok ya, saya lihat tadi 20 Mei. Itu pemuda desa atau pemuda kampung yang asal Jawa Barat, ya kan, dia mengatakan bahwasannya mereka dari Musyawarah Rakyat Indonesia akan bergerak, ya kan, tanggal 7 Juli terkait ketidakpercayaan kepada legislatif.
0: Oh ya.
2: Nah ini konten-konten narasi yang seperti ini, walaupun dia rasa kecewaan besar terhadap pemerintah dalam bentuk koreksi ya, tapi jangan seperti itu. Gitu.
0: Oh ya.
2: Nah inilah makanya saya berharap Mas Fajar ada momentum ketika kita bicara kebangkitan nasional, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga persatuan-kesatuan serta memberi narasi-narasi yang bersifat kritis itu kepada corong-corong yang lebih demokratis, tidak memicu rasa perpecahan.
0: Oh oke.
2: Okay. Gitu.
0: Oke, okay. Okay. Baik, makasih. Agak lain kok tengok. Baik, makasih Pak Rino. Ya, kita ingat tentang Piala futsal ASEAN U16 yang akhirnya Indonesia berhasil mematahkan dominasi dari Filipina atau Thailand gitu ya, juara ketika usia ASEAN U16 dalam cabang olahraga futsal. Itu sangat sangat merinding sekali ketika itu. Lalu juga ada salah seorang pelajar asal Kediri, Jawa Timur, meraih peringkat pertama dunia Olimpiade Matematika Internasional. Usianya 15 tahun, mengumpulkan lebih dari 50 medali, medali emas kejuaraan internasional junior matematika Olimpik di Shenzhen, Tiongkok, lalu juga mendapat beasiswa di Singapura, lalu juga meraih medali perak pada Olimpiade Sains di Jepang. Orang Jepang kan kita tahu pinter-pinter ya, tapi tidak kalah kok generasi muda kita. Untuk di dunia seni, ya anak muda yang tampil di panggung catwalk dunia itu yang rame juga kemarin itu di New York ya, di Fashion Week Wall Street juga ada, saya lupa namanya siapa gitu ya. Di bidang seni pertunjukan gak kalah lagi, banyak yang go internasional anak muda kita. Lalu ya tinggal gimana cara menularkan yang positif-positifnya. Untuk yang suka tawuran, sudah ada nih kanalnya nih, ada tinju antar SMA di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa ditularkan di daerah-daerah lain gitu ya, agar untuk kekerasan antar pelajar itu bisa ditekan lah. Daripada tawuran nggak ada hasilnya, nggak ada prestasinya, nggak ada yang bisa dibanggain ya, mendingan di ring tinju diawasi oleh pertina ya, lalu juga ada wasitnya dan belajar juga soal sportivitas. Ya mungkin salah satu caranya adalah bagaimana melihat potensi anak muda kita. Kalau memang suka pukul-pukulan ya udah di ring tinju aja. Kalau suka trek-trekan ya udah disalurkan mungkin di balapan. Kita juga pebalap yang sudah go internasional juga ya anak muda kita. Saya lupa juga nama siapa. Vega kalau nggak salah ya, Vega ya. Nah itu dia. Terima kasih sudah berinteraksi bersama 3 RRI. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
2: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga

0: pelaku masyarakat sekitar gitu ya. Mm-hmm. Cara kita nggak sadar itu mental mereka tuh ikut terprogram sedari dini untuk menginginkan segala sesuatu secara instan.
1: Habitnya tadi menjadi ya. Suatu.
0: Jadi dia nggak perlu mikir, duit banyak nggak perlu, orang duit sedikit aja dia bisa mencukupi kehidupan hariannya aja kok gitu. Akibatnya ini kalau kita stretch lagi ya, kalau kita perlebar lagi masalahnya buat kedaulatan bangsa ya, kalau yang kita bicara ke lingkup itu kita gagal menjadikan anak-anak kita ini sebagai seorang inovator, karena nggak ada keberanian kalau mental instan itu sudah rapuh duluan gitu.
1: Iya. Saya kembali ke Mas Syahrul ini, keberanian, sebuah diplomasi itu kan butuh keberanian, kemudian mengembangkan diri, mengenal potensi diri itu sendiri. Apa yang dijembatani oleh Zikhen untuk bisa menumbuhkan, menciptakan generasi-generasi muda yang seperti itu, Mas?
2: Oke, Mas. Nah, karena di diplomasi itu kan lebih ke keberanian ya, Mas.
1: Iya.
2: Banyak anak muda di Indonesia itu, mereka itu tuh insecure, Mas. Oh, kayak for example, jangankan ketemu duta besar, mereka ketemu bule, entah itu di Bali atau di Indonesia, mereka itu udah insecure duluan, Mas, minta foto dan lain sebagainya. Padahal ini kan tanah air kita ya, Mas.
1: Yeah.
2: Dan kalau misalnya kita mengenalkan kayak for example, "Hello, nice to meet you. Mr. Ambassador, I am Sahul, student from the weekend. I have bla bla bla bla bla." Kalau kita misalnya kita ngebawa value dan apa yang bisa kita bawa, justru mereka bakal ngehargain kita. Dan banyak yang dari mereka itu yang ngerasa, oh, diplomasi itu eksklusif ya. Sebenarnya tuh enggak, karena mereka itu tuh takut untuk reach out-nya, Mas.
1: Okay.
2: Padahal in reality itu adalah bukan kita yang butuh embassy, tapi embassy yang butuh anak-anak muda
1: untuk sebagai mengubah, jembatan untuk mengubah insecure tadi, apa yang dilakukan Zikhen atau Mas Syahrul dan teman-teman di sana? Gimana itu?
2: Oke. Di Zikhen selalu mengajari teman-teman di Zikhen ya, Mas. Kalau misalnya ketemu orang, entah itu pejabat, government, embassy, dan sebagainya, itu jangan langsung minta foto, Mas. Jadi ketika ketemu orang itu, kalian kenalin dulu nama kalian siapa, kalian dari mana, apa yang kalian bawa, value apa yang bisa kalian taruh ke table tersebut. Buat dari mereka itu, terutama di embassy itu, menghargai kalian dulu sebagai person, bukan sebagai fans, Mas.
1: Okay.
2: Dan setelah itu baru connect, entah itu minta kartu nama atau entah itu mutual LinkedIn, dan setelah itu baru boleh minta foto. Aku selalu ingetin seperti itu sih, Mas. Jadi dari mereka itu, di Zikhen itu tuh belajar bagaimana cara public speaking dan juga connection, Mas, seperti itu, Mas.
1: Sekarang udah berapa teman-teman ini yang gabung di Zikhen ini, Mas Syahrul?
2: Saat ini itu, Mas, fun fact, Zikhen itu kita baru 1 tahun, Mas. Kita lahir itu Januari 2025, dan kita itu sekarang udah lebih dari 1,000 member, Mas.
1: 1,000 member.
2: Dan saat ini, iya, di Indonesia. Dan saat ini itu kita sudah ada di 10 negara, Mas.
1: 10 negara, oke. Okay. Usia rata-rata yang gabung di Zikhen berapa nih, Mas?
2: Sekarang itu justru dari SMP udah ada, Mas. Jadi dari SMP hingga dari 28 tahun, Mas. Okay. Jadi di Zikhen itu, Mas, yang kalau misalnya kita ada event atau apa, yang ngechat saya itu bukan dari teman-teman mahasiswa, Mas. Justru dari orang tua yang anaknya masih SMP dan SMA, Mas.
1: Oh, jadi orang tua orang tuanya ini ya?
2: Iya, benar banget, Mas. Kita udah sampai SMP, Mas.
1: Oke. Ya, saya ke Mbak Frida nih, Mbak. Artinya kan sekarang banyak, Mbak, ya, ruang-ruang yang positif, ruang-ruang yang ikut serta membangun atau menciptakan anak-anak muda yang bertalenta, anak-anak muda yang memiliki kualitas yang baik tentunya. Nah, kalau tadi dikatakan pondasi pertama adalah dari meja makan di rumah, kemudian role model orang tua itu akan selalu terbawa dalam bersikap anak, dalam bersosialisasi. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagaimana arus informasi atau disrupsi digital itu begitu tinggi. Nah, seperti apa membentengi anak-anak ini, generasi muda ini, dari pengaruh-pengaruh informasi yang negatif? Gimana nih, Mbak?
0: Ini memang tantangan luar biasa ya di era digital ini. Nah, kalau saya sih setelah saya amati gitu ya, berdasarkan pengalaman dengan anak saya juga gitu, Gen Alpha. Nah, ini bekali anak dengan 4 senjata dasar berpikir kalau dari saya tuh.
1: Okay.
0: Ini cara kita menjaga mereka ya. Senjatanya memang terdengar sederhana tuh, tapi fundamental sekali kalau menurut saya.

0: Jadi kita balikin lagi ke anak-anak kita ke empat kemampuan dasar ya, yang sering kita sepelekan karena kalau di sekolah kan lebih sibuk terlalu banyak subjek ya, mata pelajaran.
1: Yeah.
0: Padahal sebetulnya cuma perlu empat aja kok gitu, apalagi di era digital. Nggak perlu bersaing adu pinter, adu cerdas, nggak perlu karena udah ada AI yang lebih pintar gitu ya istilahnya. Yeah. Jadi cukup empat aja. Yang pertama itu membaca, simple ya, sepele ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi bukan cuman membaca dalam hal mengeja teks di sini, tapi kita tuh ngelatih mereka tuh membaca situasi dan konteks. Jadi ini supaya kenapa? Ini supaya mereka tuh nggak gampang kemakan hoax. Nah, yang kedua itu menulis. Itu saya tekankan sekali menulis juga. Ini wadah ya, ruang untuk mereka itu bisa istilahnya apa tuh? Merapikan isi kepala mereka lah gitu dengan yeah. menyusun gagasan mereka sendiri.
1: Oke. Okay. Ya. Yeah.
0: Sesimpel itu gitu. Karena alurnya kalau udah mereka cinta buku, mereka suka membaca gitu ya, pasti. Sudah banyak membaca, pasti mereka dengan sendirinya bisa menulis. Menulis bukan sekedar menulis abjad, alfabet gitu ya. Ini enggak. Dia menyusun merapikan isi kepalanya. Dan yang ketiga itu ngomongnya kayak yang kayak tadi Mas Syahrul bilang, public speaking, berbicara gitu. Jadi setiap fase anak-anak ini kan sampai umur 5 tahun kita bisa latih seni berbicaranya sampai di mana, sampai dia nanti bisa jualan di atas panggung ya, seni berbicaranya sampai segitu. Jadi kita latih mereka itu menyuarakan kebenaran secara elegan gitu dan yeah. juga inklusif gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi karena kenapa inklusif? Ini kita harus menghargai kalau di luar sana itu ada banyak perbedaan, apalagi kayak tadi Mas Syahrul bilang ngomong sama bule dan segala macem. Jadi perbedaan itu mereka harus paham dulu. Nggak semua orang satu agama, satu ras, gitu ya. Ya itu. Dan menurut saya yang terakhir ini ya, yang paling langka hari ini itu mendengarkan secara aktif. Aktivisme. Okay.
1: Artinya anak itu nanti akan menjadi anak yang berkarakter begitu ya, Mbak Frida ya?
0: Otomatis. Hanya dari seni membaca, menulis, bicara, sama active listening.
1: Iya.
0: Karena gini Mas, semua orang itu pasti berebut ingin bicara. Aku duluan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita melatih anak untuk mendengar dengan empati gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu kan lain. Seni mendengarkannya itu udah lain, udah di atas gitu. Nah itu akan, Mas bayangin kalau banyak anak Indonesia seperti ini, itu akan ngebentuk kedaulatan mental di bangsa ini luar biasa.
1: Jadi inilah core dari pendidikan transformatif ini intinya.
0: Kalau menurut saya, benar.
1: Baik, Mbak Frida, Mas Syahrul, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Mbak Frida, sehat selalu juga
0: salam
1: untuk
0: kenal,
1: Mas Syahrul.
0: Mas Syahrul dan Mas
2: Syahrul.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dua narasumber yaitu CEO dan founder of Zikan, Syahrul Haidar Kamal, kemudian transformational educator dan founder superschool.ing, Frida Pikni.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam

0: Jepang, Yoshihara Kunio itu dulu terkenal di tahun 80-an menulis buku tentang ersatz kapitalisme itu. Jadi pengusaha-pengusaha di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu berbeda dengan pengusaha-pengusaha di negara-negara maju yang menghargai inovasi dan sebagainya. Nah, ini yang tantangan bagi kita.
1: Jadi kalau bicara saat ini Prof, atau yang ada dalam mungkin benak Prof Haryono sendiri, profil ideal seperti apa lulusan dari perguruan tinggi Indonesia tahun ini dan bahkan ke depan ini Prof?
0: Yang tentunya kami mulainya dari termasuk di UN itu kami mewajibkan mahasiswa kami ini agak ketat lagi, sebenarnya sudah lama tapi kami agak perketat mulai tahun 2023 itu penguasaan bahasa internasional.
1: Oke.
0: Yang alasannya kami pernah melakukan kunjungan ke Normal Philippine University di mana pendidikan dikembangkan di Filipina, itu 35% alumninya bisa kerja di luar negeri, padahal dari segi pemeringkatan di bawah UM. Sementara anak-anak kami kurang, kenapa? Barriernya ternyata penguasaan bahasa internasional, sehingga kami melakukan itu. Itu salah satu terobosan. Terobosan yang lain tentunya, selain menguasai bahasa internasional, bagaimana kita tidak fokus kepada pemenuhan tenaga kerja. Itu tidak bisa diingkari, bahwa setiap manusia butuh kerja, setiap mereka yang kuliah itu juga punya kompetensi untuk kerja. Tapi hidup bukan hanya untuk kerja. Nah inilah yang oleh para pendiri bangsa kita, terutama Ki Hajar Dewantoro, pendidikan untuk memanusiakan manusia. Nah di dalam konteks itulah yang sedang kami kembangkan sekarang ini di Universitas Negeri Malang, bukan sekedar belajar untuk menguasai materi atau topik atau skill tertentu, tapi juga kami bekali anak-anak yang kami gunakan kurikulum berbasis kehidupan, how learn to learn, bagaimana kita belajar untuk belajar, agar apa yang kita pelajari saat ini mungkin 3-5 tahun lagi sudah nggak relevan, kami tidak kaget karena kami sudah bisa tahu cara belajarnya.
1: Menarik nih Prof, berarti kebangkitan itu untuk era sekarang itu memang tetap dimulai dari ruang-ruang berpikir, ruang-ruang pendidikan yang ada, ruang kelas, riset, dan semuanya itu Prof ya, artinya ya.
0: Betul.
1: Baik. Prof Haryono, terima kasih banyak Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Saya selalu Prof.
0: Salam kembali, salam sehat.
1: Salam sehat. Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasional dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Haryono. Pak Haryono, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi.
3: Pagi Pak Haryono. Pak Haryono, melihat tantangan besar anak muda kita ini ke depan kan cukup kompleks ya Pak, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah Pak Haryono, melihat bahwa momen Kebangkitan Nasional hari ini dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, seperti apa ini Pak dengan tantangan besar bagi generasi muda kita ke depannya nanti?
4: Terima kasih. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tentu ini adalah salah satu momentum penting tentang bagaimana ke depan kita akan bangkit ya dari semua lini ya, baik itu fundamental ekonomi kita yang sekarang kita ingin bangkit dan menjadi negara yang maju, kemudian juga anak-anak muda kita ya, Gen Z kita yang mereka memiliki tantangan yang semakin kompleks ya, dibanding dengan era yang sebelumnya. Tentu ada 5 tips yang menurut saya anak-anak muda sekarang ini bisa lakukan agar dia memiliki ketahanan, baik ketahanan secara pemikiran, ketahanan secara jiwa, ketahanan secara fisik, ketahanan secara materi. Nah, yang pertama tentu anak-anak muda harus memiliki spirit kerja keras. Ya, karena kita temui nih sekarang anak-anak Gen Z kita ini, anak-anak milenial ini kan pengennya yang instan tapi hasilnya besar, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi alamiahnya bahwa tidak ada hasil yang besar kalau kita nggak mau kerja keras dalam bidang apapun.
3: Ya.
4: Kemudian yang kedua, tentu anak-anak muda harus memiliki sifat yang

0: jujur. Ya, apapun, dimanapun, siapapun, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal yang harus kita pegang erat-erat. Ya, dimanapun posisi kita, maka kejujuran dalam seluruh aktivitas kita, baik itu sebagai pribadi ataupun juga kita di ruang kerja ataupun juga di ruang publik, itu betul-betul harus kita tanamkan kepada anak-anak muda kita. Ya, dan yang ketiga tentu kedisiplinan, Mas. Kedisiplinan ini anak-anak muda kita sekarang ini kan kadang kurang inisiatif, ya. Anak-anak muda kita ini kadang mereka harus ditunjukin satu-satu kan
1: Ya.
0: gitu. Nah, ini juga menjadi bagian penting bahwa disiplin itu dalam semua hal, ya, dalam urusan pribadi sampai urusan publik. Nah, kemudian yang keempat, ya, anak-anak muda zaman sekarang kalau mau bangkit ya harus tertib gitu. Ya, tertib dalam arti semuanya, ya. Saya dulu waktu masih ya usia awal-awal kuliah lah, Mas.
1: Ya.
0: Itu semua agenda saya dari pagi, ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu saya tulis semuanya. Jam sekian saya harus ke sini, jam sekian saya harus ke sini. Belum ada HP,
1: Ya.
0: belum ada apa, saya masih pakai mesin ketik, saya masih ngerjain tugas pakai apa, tulis tangan. Itu alhamdulillah, ya, faktualnya di kampus kemudian di bidang usaha saya bisa, saya mengatakan ya dengan tertib, dengan disiplin itulah kemudian saya mendapatkan itu semuanya.
1: Ya.
0: Dan yang terakhir, ya, buat anak-anak muda jangan lupa minta pertolongan sama Allah, ya, doa, perbanyak doa, karena apapun yang namanya ikhtiar manusia tetapi ruang hasil itu adalah ruangnya Allah Subhanahu wa taala,
1: Ya.
0: bukan ruang kita. Nah, jadi 5 tips itu untuk anak-anak muda, ya, kita pengen bangkit, kita pengen maju, kita pengen bisa terdepan, ya, terutama untuk anak-anak muda meraih hasil maksimal. Insya Allah dengan 5 tips itu kita bisa akan lebih kuat dan lebih bangkit seperti itu.
1: Iya. Pak Riono, tapi ada satu kekhawatiran dari masyarakat ya Pak, terutama di era digital saat ini, adanya degradasi moral, yaitu penurunan nilai etika dan juga karakter dari anak-anak muda kita. Nah, ini apa sih Pak yang kita bisa lakukan bersama agar ini tidak terjadi makin lebih lanjut begitu Pak Riono?
0: Ruang digital ini kan seperti pisau, ya.
1: Iya.
0: Ruang digital ini bisa melukai kita, tetapi juga bisa kita pakai buat mempercepat kerja-kerja kita. Ya, ruang digital ini harus kita kembalikan menjadi ruang-ruang etik, ruang-ruang pembelajaran yang menurut saya negara harus hadir kuat di situ. Ya, contoh bagaimana kemudian Komdigi misalkan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang anak-anak di usia SD misalkan.
1: Yeah.
0: Nah, itu harus dipertegas gitu. Kira-kira ruang itu sudah sampai mana gitu. Kemudian yang kedua juga ruang-ruang yang kemudian memunculkan kemudorotan yang lebih besar.
1: Yeah.
0: Sekarang misalkan yang kita tahu, misalkan yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online, yang namanya semacam-macam lah berbagai ruang-ruang digital yang itu memang negara harus keras gitu. Negara nggak bisa atas nama yang lain-lain kemudian mengorbankan ruang digital kita ini menjadi,
1: yeah,
0: ruang yang sangat sangat terbuka tanpa kontrol dan kemudian merusak bangsa dan negara kita seperti itu.
1: Iya. Yeah. Nah, apa pesan dari Pak Riono kepada masyarakat lah umumnya ya, begitu ya, terkait dengan tema Harkitas hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan Pak Riono.
0: Jaga anak-anak kita, mereka adalah generasi masa depan. 40 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, negeri ini ada di tangan mereka.
1: Ya.
0: Kualitas bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Tetap jaga dengan 5 prinsip tadi, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Riono sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Terima kasih, Mas.
1: Selamat pagi Pak Riono.
0: Ya, sama-sama.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 6.318,5 pada penutupan sore ini. Selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada level 6.318,5 atau turun 52,179 poin atau 0,82%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG hari ini bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan dengan dibuka pada level 6.352,2 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.459,5. Mayoritas saham mengalami pelemahan, tercatat sebanyak 208 saham menguat, sementara 483 saham melemah dan 126 saham yang stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 22,253 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 41,07 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,47 juta kali transaksi. Tim analis juga mengatakan bahwa investor masih menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru saja digelar tadi siang. Di sisi lain, tekanan jual juga masih membayangi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut dipicu kabar rencana pemerintah mengatur ekspor komoditas melalui badan khusus bentukan negara, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup komoditas batubara, CPO, hingga mineral logam. Menurut analis, kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran investor terhadap potensi pengendalian harga jual perusahaan. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Juga akan membahas tentang bagaimana hoax dan deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional, ya, di mana perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Tapi di sisi lain, kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya maraknya penyebaran hoax dan juga konten deepfake yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Tidak hanya menyerang di ruang publik dan juga media sosial, fenomena ini juga mulai dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial, kepercayaan publik, bahkan ketahanan nasional. Data pemerintah juga menunjukkan ancaman disinformasi digital terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai lembaga pengawas siber ini mencatat adanya ribuan konten hoax yang masih beredar di setiap tahunnya, mulai dari isu politik, kesehatan, ekonomi, hingga keamanan nasional. Sementara teknologi deepfake ini saat ini juga terus berkembang semakin canggih dengan kemampuan manipulasi wajah, kemudian suara hingga video seseorang, ya. Ini bisa ditampilkan secara realistis. Dan kondisi ini juga memicu kekhawatiran karena informasi palsu ternyata bisa mempengaruhi opini publik dan ini juga khawatirnya bisa memecah belah masyarakat hingga menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait, ya. Ya, maraknya penyalahgunaan AI untuk penipuan, kemudian manipulasi informasi hingga konten pornografi palsu ini juga semakin mengkhawatirkan di ruang publik kita akhir-akhir ini. Karena itu penguatan literasi digital dan juga kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi ini menjadi penting karena di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, kolaborasi antara pemerintah, kemudian platform digital dan juga sejumlah pihak ini menjadi kunci agar ruang digital kita tetap sehat, ya, dan juga aman, bahkan tidak mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah publik. Ya, pendengar, hoax dan juga deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional. Kita akan memperbincangkannya bersama dengan co-founder dan fact-check specialist Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO, Ari Bowo Sasmito.
4: Wawancara Pro 3.
3: Kita bicara soal hoax dan juga deepfake, ya, Pak. Ini semakin marak dan semakin masif, ya, di masyarakat. Ini juga masih banyak ditemui. Apakah ancamannya memang sudah jauh lebih serius, ya, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu?
5: Betul. Kalau dibilang seberapa jauh, memang perkembangan deepfake itu awalnya rame itu di Pilpres terakhir kemarin, di mana pertama kali hoax yang di Pilpres-Pilpres sebelumnya itu, yeah, menggunakan, ya, paling video, ya. Video, kalau zaman dulu di Pilpres yang sebelumnya itu foto, nah belakangan di Pilpres kemarin pertama kali itu muncul deepfake yang memang waktu itu belum sebagus sekarang. Jadi kalau kita ngomongin seberapa bagus ya, pada saat kita bicara ini pun dia terus-menerus berkembang, yang semakin kesini semakin sulit dibedakan dengan mana yang apa, mana yang asli, mana yang deepfake, Mbak.
3: Semakin nyata ya, makin kesini teknologinya semakin canggih sehingga mulus sekali ya, tidak bisa dibedakan ya antara yang asli dan juga yang buatan ya. Nah kalau dari Mas Indo sendiri, ada data tidak temuan hoax ataupun deepfake yang tercatat di Mavindo berapa banyak di sepanjang 2026 mungkin?
5: Ya, kalau angka sih biasanya kami akan merilis setiap ini ya, ada kasus tertentu, misal dulu zaman pandemi itu kami bikin laporan khusus pandemi. Nah, biasanya kalau yang non khusus itu akan kami rilis per tahun, dan tahun ini masih diolah sih. Jadi untuk jumlah deepfake-nya berapa nanti akan disusulkan, tapi sekarang ini kami menyebutnya sebagai musim sepi, Mbak, low season ya, kalau di industri pariwisata dan perhotelan. Jadi ada high season, ada low season. High season itu pada saat ada acara-acara politik, pilpres terutama ya, pilkada juga, tapi tidak setinggi pilpres, yang artinya karena sekarang sedang bukan lagi nggak ada acara politik ya, relatif lebih sedikit dibanding kalau sedang ada politik. Walaupun yang perlu diwaspadai itu ada sebutannya dalam tanda petik menjaga pasar ya. Hoax itu kan sesuatu yang setiap hari selalu disebar-sebar biar dalam tanda petik para penyebar hoax ini menjaga pasarnya biar orang tidak cuma merasa hoax itu. Ya memang ramainya di musim politik, tapi di luar acara politik itu dalam tanda petik tadi bahwa ya para penyebar hoax ini selalu berusaha menjaga pasarnya mereka.
3: Iya, Nah, sekarang kita ke deepfake ya. Sebenarnya bisa dijelaskan tidak secara sederhana apa itu deepfake dan kenapa ini bisa dikatakan dianggap berbahaya ya, Pak Ari?
5: Deepfake itu awalnya sebetulnya sesuatu yang awal-awal nongol itu kan 2016 atau 2018 gitu ya. Waktu itu Obama pun sudah pernah membuat layanan masyarakat bahwa hati-hati sama deepfake, yang kelihatannya suara dan tampilan saya itu bukan saya, ada aktor yang bisa meniru. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek positifnya itu kemajuan teknologi yang dulu itu cuma studio-studio besar Hollywood yang bisa menggunakan gitu ya. Sebetulnya aspek positifnya pun banyak, tapi seperti biasa teknologi itu kan ada seperti pisau atau pedang bermata dua ya. Kalau disebutlah kanan dan kiri ya, kanan itu kan asosiasinya bagus, sopan, kiri itu yang jelek. Jadi kalau diayun ke kanan kita akan dapat manfaatnya, kalau ke kiri ya seperti sekarang ini banyak yang apa menyalahgunakan. Jadi sebetulnya itu kemajuan teknologi yang seolah-olah orang ngomong, seolah-olah tampilan visual dan suaranya orang, tapi orang tersebut tapi ya bukan.
3: Nah, Pak Ari sudah ada yang bergabung ya, nampaknya dari pendengar kami ada Pak Toto di Bengkulu, kita sapa dulu ya.
5: Silakan.
3: Pak Toto, selamat sore. Ya, sayang sekali terputus ya. Baik, kita lanjutkan saja nih Pak Ari. Nah, kalau bicara soal hoax dan deepfake, ini kan bisa dikatakan menjadi ancaman baru bahkan untuk ketahanan nasional ya. Seberapa bahayanya sih Pak Ari?
5: Iya, mungkin sesuatu yang tidak secara yang berkualitas tinggi itu enggak. Kalau Mbak ingat, belum lama ini kan ada video suntingan, video editan Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa guru itu beban, itu bisa dibilang deepfake juga, dan itu ringan ya. Deepfake-nya itu cuma menyunting, mengedit berapa detik, seolah-olah Bu Sri Mulyani mengatakan begitu. Tapi sebetulnya dari awal pun orang-orang harus melihat dengah bahwa itu udah ada logonya loh, udah ada logo VEO. VEO itu program-program generate atau menyunting, mengedit, yang dia itu menggunakan deepfake gitu. Jadi sebetulnya selain belajar cara untuk bagaimana mendeteksi deepfake, jangan lupa juga ada satu aspek dasar di mana orang itu suka buru-buru gitu ya. Suka buru-buru dan terlalu mudah disentil emosinya. Jadi kalau dalam kasus Bu Sri Mulyani itu kan kita yang punya saudara atau ibu bapak kita juga guru, itu kan langsung terangkat emosinya dan marah, padahal dari awal video pun sebetulnya sudah kelihatan bahwa itu dibuat menggunakan Google VEO gitu. Jadi tidak semata-mata orang harus mampu untuk membedakan mana yang bukan dengan cara mempelajari misalnya, tapi harus jangan lupa ada aspek-aspek juga bahwa tetap harus hati-hati dengan emosi dan jangan buru-buru sih, karena ya kalau buru-buru sebetulnya yang terlihat di awal itu udah ada tanda bahwa itu dibikin pakai AI, itu deepfake, jadi kelewat.
3: Ya, oke. Okay. Baik, Mas Ari, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya kita ya, bisa disampaikan secara sederhana, secara singkat, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek kebenaran informasi agar terhindar dari hoax dan juga deepfake?
5: Iya, tetap seperti yang dibilang Obama dulu tahun 2018 ya, itu masih lama banget, bahwa Obama itu mengajak bahwa yuk kita kembali ke sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang valid, apalagi kalau ketemu sama sumber yang nggak jelas dan riwayat rekam jejak atau track record dia di medsos itu tukang sebar. Jadi okay. Selain tadi jangan buru-buru, lalu belajar bagaimana membedakan ya, kita kembali ke sumber-sumber kredibel, RRI salah satunya, bahwa ya terbiasa untuk menggunakan sumber informasi itu dari sumber yang jelas dan yeah. Hati-hati, jangan buru-buru, sekali lagi emosi juga dijaga, tapi penting untuk kita kembali ke sumber-sumber informasi yang kredibel sehingga tidak mudah ke tertipu oleh sumber-sumber yang gak jelas, akun palsu misalnya.
3: Baik, termasuk literasi digital ya Pak Ari ya. Terima
5: Betul,
3: kasih banyak
5: banget.
3: Atas waktunya Pak Ari di RRI Pro 3, kita bincang-bincang lagi di lain waktu ya. Terima kasih.
5: Kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Co-founder dan Fact Check Specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Aribowo Sasmito.
4: Wawancara Pro 3.

0: Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong pemerintah daerah memanfaatkan obligasi dan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan guna memperkuat kemandirian ekonomi dan pengelolaan potensi daerah. Laporannya disampaikan Siti Triyani.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan arah pembangunan daerah harus kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni pengelolaan cabang produksi strategis dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gubernur mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, daerah perlu berani memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti obligasi maupun sukuk daerah guna memperkuat pembangunan, khususnya pada sektor strategis berbasis hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Mirza menilai selama ini kekayaan alam di berbagai daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut Gubernur, obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
2: Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, maka Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia. Dan saya juga berharap menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, analis keuangan negara ahli muda Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ananta Sugiarto, mengatakan obligasi dan sukuk daerah menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah sudah cukup familiar dengan skema pinjaman daerah, namun pemanfaatan obligasi dan sukuk daerah masih belum optimal.
3: Namun untuk obligasi dan sukuk daerah ini masih belum ada ini yang memanfaatkan sumber ini. Dan kita harapkan tadi di wilayah ini, Sumbaksel ya, bisa menjadi salah satu yang terdepan.
1: Pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah seperti obligasi dan sukuk dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk mendukung hilirisasi sektor unggulan. Dari Bandar Lampung, Siti Triyani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerataan akses pendidikan hingga hari ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Di banyak daerah masih ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, keterbatasan fasilitas hingga akses pendidikan yang belum merata. Karena itu berbagai program pendidikan berbasis kerakyatan terus didorong oleh pemerintah agar setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Salah satu upaya itu hadir melalui program Sekolah Rakyat yang kini mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 19 Kupang saat ini tengah mempersiapkan tahun ajaran baru 2026-2027 dengan fokus utamanya adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan dan juga mereka yang sempat putus sekolah. Nah, kita akan menyoroti hal ini tentang bagaimana pemerataan akses pendidikan dan juga perbaikan sekolah melalui program Sekolah Rakyat. Saat ini sudah tersambung bersama kami Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kale.
0: Wawancara Pro3.
2: Kiranya.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Feli?
2: Puji Tuhan, sehat, baik.
1: Iya. Alhamdulillah, kami juga sehat di Jakarta. Kalau bicara soal Sekolah Rakyat, ini kan banyak masyarakat yang masih penasaran ya Bu ya, tentang konsep sekolah ini seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, Sekolah Rakyat dan juga sekolah reguler ini perbedaannya apa? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Vera dan Mbak Fira. Jadi
1: ya,
2: Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu program optimalisasi dari Presiden ya, untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim dan miskin. Nah, Sekolah Rakyat ini hadir untuk mereka yang ada di dusun 1, dusun 2.
1: Yeah.
2: Jadi, Sekolah Rakyat memang basisnya itu adalah kemiskinan. Jadi, berbeda dengan Sekolah Garuda ya, basisnya itu akademis. Jadi, Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang ada di pelosok-pelosok yang selama ini belum terjangkau, yang selama ini jauh dari pandangan kita, mereka inilah yang menjadi pusat perhatian daripada pemerintah. Dan ini kami sangat bersyukur dari 166 titik sekolah rakyat yang ada di 34 provinsi di Indonesia, SRMP 19 Kupang hadir menjadi satu-satunya di NTT dan ada di Kabupaten Kupang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Mbak Fira, kalau sekolah rakyat ini sistemnya boarding school, jadi siswa itu tinggal di sekolah.
1: Ya.
2: Di sekolah bukan hanya oleh para guru kepala sekolah, tetapi kami juga memiliki wali asih dan wali asrama. Jadi mereka tinggal di asrama-asrama yang tersedia dengan fasilitas yang sangat bagus, dan juga fasilitas-fasilitas ini untuk mendukung perkembangan daripada peserta didik secara holistik.
1: Yeah.
2: Yang membedakan dengan sekolah reguler ya paling ada beberapa yang membedakannya. Kalau sekolah reguler ada yang tinggal di asrama, tetapi umumnya kan tidak boarding school.
1: Okay.
2: Kemudian kalau sekolah umum ini secara akademik, tetapi kalau di sekolah rakyat itu lebih kompleks. Jadi kompleks, Mbak Fira. Jadi bukan hanya masalah akademik ya, tetapi juga masalah psikososial dan lain-lain. Bahkan yang diurus bukan hanya peserta didiknya saja, tetapi juga orang tuanya.
1: Okay. Nah,
2: jadi anak-anak belajar, orang tua juga diberikan pemberdayaan oleh pemerintah. Ya, seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Ya. Bu Feli, kita akan lanjutkan, tapi jeda sebentar dulu ya. Jangan ditutup ya.
2: Ya.
1: Ya, pendengar, kita akan jeda sebentar setelah informasi berikut ini.
0: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
1: Tadi kan sudah disampaikan ya bagaimana perbedaan antara sekolah rakyat dan juga sekolah reguler pada umumnya. Nah, kalau di SRMP 19 Kupang ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan Bu Feli dan bagaimana awal mulanya dibentuk?
2: Jadi, Mbak Fira, kalau dari Di SMP 19 Kupang, ini adalah sekolah yang dimulai proses pembelajarannya di 14 Juli. Jadi kami ini adalah yang ada di tahap 1A. Jadi 1A itu hanya 53 sekolah awalnya, 1 Indonesia. Yeah. Kemudian ditambah lagi 1B dan sekarang sudah sampai 1C, sehingga 166 titik. Nah, di sini kami lokasinya di Kementerian Sosial, di Sentra Evata di Kupang. Lokasinya seperti itu, lokasi rintisannya ada di sentra. Dan penjangkauan siswa ini dilakukan oleh PPS, pilar-pilar sosial dengan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, penjangkauan ini difokuskan ke tempat-tempat yang selama ini tidak terjangkau. Mm-hmm. Jadi, siswa kami yang ada di SRMP 19 Kupang ini tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang.
1: Baik.
2: Jadi, untuk sementara, semua siswa kami yang berjumlah 100 itu adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang, Kak Fira.
1: Iya. Ada 100 berapa tadi, Ibu? Mohon maaf.
2: 100 siswa.
1: Nah, boleh diceritakan juga ya latar belakang dari para siswa ini yang ada sekarang seperti apa? Mayoritas datang dari kondisi seperti apa, Bu Feli?
2: Terima kasih. Jadi 100 siswa kami ini murni ada di DC1, DC2.
1: Ya.
2: Jadi jumlahnya 155 putra dan 45 putri. Mm-hmm. Mereka ini adalah anak-anak yang hampir putus sekolah atau akan sulit melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi.
1: Yeah.
2: Jadi hampir 100% dari mereka ini orang tuanya dari berbagai latar belakang. Ada yang orang tua tunggal, ada yang hanya tinggal dengan opa-oma, dan juga yang ayah ibunya tidak diketahui di mana, bahkan tidak mengenal ayah ibunya. Ada juga peserta didik kami itu yang orang tuanya itu dua-duanya tunanetra, Mbak Fira.
1: Mm-hmm.
2: Seperti itu.
1: Ada beragam sekali ya latar belakang dari para siswa ini.
2: Ya, sangat.
1: Nah, ini kan menjelang tahun ajaran baru ya, Bu Feli ya, untuk 2026-2027. Apa saja yang sedang dipersiapkan oleh SRMP Kupang ini? SRMP 19 ya?
2: Yang kami persiapkan, kami mempersiapkan secara fisik pembangunan yaitu dilakukan pemerintah, tapi kami lebih banyak mempersiapkan psikologi. Jadi anak-anak ini kan dengan latar belakang yang seperti itu, jadi sebenarnya kami itu mental yang harus disiapkan terlebih dahulu. Pemerintah lagi menyiapkan bangunan, menyiapkan tenaga pendidik, wali asuh, wali asrama. Dan yang sekarang SRMP 19 Kupang ini akan punya sekolah permanen yang ada di Oil Nasi. Nah, sekolah permanen ini luasnya 10 hektar, tapi ada di Kabupaten Kupang juga. Nah, ya, jadi penjangkauan kalau di sekolah itu nggak ada istilah pendaftaran, ya. Tak kira nggak ada pendaftaran atau perekrutan, tetapi di sekolah rakyat itu istilahnya penjangkauan.
1: Seperti penjangkauan ini ya, Bu Feli, jemput bola seperti itu ya, bisa dikatakan.
2: Jadi penjangkauan ini dilakukan oleh yang seperti saya sebutkan oleh tim dari PKH, BPS, Sentra Evata di Kupang, kerjasama dengan kepala-kepala desa, kepala sekolah tingkat sebelumnya, SD, SMP, masyarakat setempat, supaya apa? Supaya jangan asal sasaran, benar-benar tepat sasaran.
1: Betul.
2: Bahwa intervensi pendidikan yang dilakukan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan real dari masyarakat. Nah, jadi setelah proses seperti itu, dilakukan tahapan seleksi yang sangat transparan, selanjutnya nanti dilakukan dialog partisipatif. Nah, dialog ini antara orang tua atau wali, hal ini penting supaya apa? Ini merupakan asesmen sosial ya, Kak Fira. Saya memahami bahwa kondisi keluarga, kesiapan anak, dukungan lingkungan terhadap keberlangsungan pendidikan itu ada. Karena tanpa dukungan dari salah satu pihak, maka akan sangat kesulitan.
1: Baik. Nah, sekarang kalau dari tenaga pendidiknya seperti apa Bu Feli di sana?
2: Oke, jadi untuk angkatan pertama ini kami memang punya 10 tenaga guru saja.
1: Iya.
2: Tetapi bukan berarti mata pelajaran yang tidak ada gurunya itu tidak diajarkan, tetapi kami diberi peluang oleh pemerintah dalam hal ini sosialita untuk mendatangkan guru tamu. Mendatangkan guru tamu, kemudian kami ada para instruktur, ada pelatih. Nah, pelatih dan instruktur kami ada sekitar 17 orang. Yeah. Pelatih dan instruktur ini untuk membimbing minat dan bakat siswa yang setelah kami cetakan sesuai dengan keinginan, sesuai minat anak. Nah, kami akan datangkan para pelatih yang berlisensi, yang berpengalaman, seperti itu.
1: Ya, jadi sudah terjamin ya, baik dari sisi fasilitas, kemudian dari siswanya juga diklasifikasi, dari tenaga pendidikan juga disiapkan ya untuk membangun bagaimana pendidikan di Kupang ini bisa apa merata ya, dan juga anak-anaknya bisa terjamin dari sisi pendidikan ya, Bu Feli. Nah, siswa ini kan datang dari kondisi yang bisa dikatakan cukup rentan ya Bu Feli, dari berbagai latar belakang. Ada tidak pendekatan khusus yang diterapkan oleh para guru saat mendampingi para siswa ini?
2: Harus, dan itu yang kami lakukan terus menerus. Jadi pendampingan ini memang benar-benar pendampingan pendekatan inklusif, Kavira. Karena jujur dari 100 siswa kami itu saat datang 27 anak itu mereka sangat lemah literasi numerasi, belum bisa baca tulis. Padahal ini siswa SMP.
1: Oh, untuk usia SMP belum bisa baca tulis?
2: Iya. Hey. Mereka ini kan jauh dari akses pendidikan, lembaga pendidikan, Kak Fira.
1: Yeah.
2: Jadi setelah kami petakan, ternyata ada 27 siswa itu belum bisa baca tulis. Nah, kami tidak mengelompokkan dalam satu kelas, tapi kami petakan kebutuhan setiap peserta didik itu apa. Nah, ini kami bagi satu anak dikawal oleh satu tim, bukan guru. Tetapi dilakukan pendampingan oleh tenaga kependidikan, dalam hal ini wali asuh, wali asrama, untuk membimbing sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian, secara berkala, kami akan lihat, kami akan pantau. Kira-kira setelah satu bulan, perkembangan apa yang didapat? Apakah masih kebutuhan yang sama atau tidak yang kami berikan terhadap siswa? Nah, itu mengenai anak-anak. Kemudian ada juga yang di awal masuk itu sukses CD, Kak Fira. Sukses CD, jadi langkah yang diambil oleh pihak sentra Evata dan pihak sekolah, kami isolasi dengan pendampingan dari penyidik serta makanan bergizi sampai 6 bulan dinyatakan sehat, baru kami kasih bergabung sama anak-anak lainnya, sama teman-temannya untuk belajar secara offline.
1: Okay.
2: Nah, mereka ini, Kak Fira, 100 anak ini datang dengan kondisi 90% itu mereka stunting.
1: Oh, di dalam MPN kondisi kesehatan stunting?
2: Ya, kesehatan. Bahkan ada yang kabies, koreng, mereka kepalanya penuh kutu, itu bulan-bulan pertama sampai dengan bulan kelima itu perjuangan yang amat sangat berat. Bahkan masih ada yang ngompol juga usia SMP.
1: Okay.
2: Tetapi itulah yang saya selalu bilang ke teman-teman, bahwa kita yang ada di sekolah rakyat adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani. Ini kalau di suara ya cerdas saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan hati yang mau melakukan pelayanan terhadap anak-anak seperti ini. Maka kita tidak akan merasa terbebani.
1: Karena
2: terus terang pekerjaan kami di sini ini tidak terukur. Di sini tidak ada yang namanya kerja sesuai tupuk. Kepala sekolah, guru, wali asuh, wali asrama, sewaktu-waktu kami ada sikat kamar mandi, kemudian ada angkat sampah, ada di gedung-gedung sayur, ada di rumah sakit. Jadi ya kadang-kadang kami bilang, guru-guru selalu bilang kami melamarnya jadi guru, tetapi kami lebih banyak ada di puskesmas, rumah sakit,
1: Itulah yang dinamakan dedikasi dan juga pengabdian ya, Bu Feli ya, untuk anak-anak ini. Nah, kalau melihat dari perkembangan siswa tadi kan ada beragam sekali ya. Sejauh ini seperti apa? Apakah apa ya menjadi harapan terbesar Ibu untuk mereka di masa mendatang?
2: Ya, harapan terbesar saya buat anak-anak yang tak terjangkau, bahkan mereka tidak berani bermimpi. Hal ini menjadi nyata untuk mereka. Jadi kehadiran sekolah rakyat benar-benar menjadi satu kekuatan besar, satu batu loncatan untuk anak-anak di NTT bisa merasakan bahwa negara itu ada.
1: Yeah.
2: Bahwa negara hadir bukan hanya untuk anak-anak di kota besar, tetapi juga untuk kami yang ada di pelosok-pelosok. Apalagi kami yang jauh dari ibu kota.
1: Mm-hmm.
2: Kami merasa bahwa inilah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami yang terpinggirkan, kami yang tak terlihat, yang tak terjangkau, ini waktunya. Dan kami bersyukur sekali bahwa punya presiden seperti Bapak Prabowo Subianto yang mampu melihat sampai ke dalam hati, bisa menjangkau kami yang ada di NTT. Kami sangat apresiasi kepada beliau.
1: Yeah.
2: Kemudian ya, yang luar biasa, kami sangat bersyukur bahwa Kementerian Sosial mampu menerjemahkan gagasan besar dari Presiden menjadi kerja nyata yang hadir lewat sekolah rakyat. Dan ini sangat luar biasa, Kak Ira. Kami sangat sangat senang akhirnya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin untuk anak-anak kami. Perkembangan mereka sekarang itu sangat luar biasa, Kak Ira. Kalau dulu anak-anak itu untuk menatap orang lain saja saat bicara mereka tidak mampu, sekarang mereka bisa mampu tampil percaya diri. Berat badan mereka itu bahkan sudah sangat bagus. Mereka rata-rata naik itu 5-12,6. Kenapa? Kami tahu, saya tahu jumlahnya. Karena secara konsisten, setiap hari Sabtu pukul 8 pagi itu dilakukan penimbangan berat badan dan juga ukur tinggi badan untuk seluruh siswa.
1: Ya, semua perkembangannya jadi termonitor ya, ya, Bu Feli ya?
2: Termonitor. Baik. Dan termasuk mereka favor oleh makan bergizi 3 kali sehari dan 2 kali snack yang menunya dari kementerian.
1: Ya.
2: Dan harus kami kawal dengan fotogeotek untuk memastikan bahwa menu yang diberikan itu sesuai dengan penyajian yang ada atau tidak. Ini sangat penting dan ini butuh konsistensi dari masing-masing kami yang ada di sekolah rakyat.
1: Baik, ya luar biasa sekali ceritanya Bu Feli ya, bagaimana pemerintah ini menghadirkan sekolah rakyat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya di wilayah pelosok sana termasuk di Kupang untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata. Terima kasih Bu Feli atas waktunya di RRI Pro 3. Kita doakan semoga anak-anak di sana semakin pintar, cerdas dan juga berkarakter ya Bu. Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Fira.
1: Ya, pendengar, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kali.
3: Wawancara Pro 3.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
5: Kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5% pada APBN 2027 dan juga menargetkan sampai 8% pada 2029. Setelah tadi kami menjelas atau mendengar pemaparan dari narasumber kami sebelumnya, Telisa Aulia Falianti, ekonom yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UI. Dan nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif dari legislatif. Sejauh mana sih target pertumbuhan 6,5 ini menjadi hal yang realistis. Kemudian anggaran belanja, ini juga menjadi catatan penting Presiden yang tadi disampaikan dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal pada era APBN 2027. Dan kini kami telah tersambung bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Amin Aka. Bapak atau mungkin juga Komisi 11 sejauh mana melihat realistis dari target yang ditentukan oleh atau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% di 2027 nanti?
6: Ya, jadi saya menilai pidato Presiden tadi menyampaikan kem PPKF itu sangat bagus ya. Sangat bagus dan sangat memotivasi kita semua ya.
5: Oke.
6: Pertama, yang boleh sampaikan pertama bukan masalah pertumbuhan ekonominya, tapi soal pendapatan negara.
5: Okay.
6: Soal pendapatan negara terhadap PDB.
5: Mm-hmm.
6: Ya, yang 11,82 sampai 12,4%. Dan dia membandingkan dengan beberapa negara lain ya, yang sampai angkanya bahkan sampai 25%, ada yang 20% seperti India itu sampai 20%. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ini sangat ambisius dan luar biasa menurut saya gitu.
5: Okay.
6: Nah, khusus terkait dengan pertumbuhan ekonomi, nampaknya beliau kan memang ingin keluar dari pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya berkisar di angka 5% terus gitu ya. 5%, walaupun ini range ya, tapi sudah sampai 6,5% gitu.
5: Yeah.
6: Link bawahnya 5,8 sampai 6,5%. Dan tentu ini dengan rangkaian dari keseluruhan isi pidato beliau, apabila benar-benar nanti pembantu-pembantu beliau, menteri, kepala lembaga, itu benar-benar menjalankan apa yang beliau sampaikan tadi, saya sih optimis saja.
5: Oke. Dari beberapa hal tadi Pak, artinya ada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi target lebih tinggi 5,8 sampai 6,5, kemudian pendapatan negara 11,82 sampai dengan 12,40% dari PDB kita, kemudian inflasi yang ditekan di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5%, nilai tukar rupiah juga dipatok 16,800 sampai 17,500. Dari seluruh apa yang disampaikan tadi, kerangka ekonomi makro ini, apa yang menjadi catatan kritis Komisi 11 terutama, Pak?
6: Sebetulnya angka-angka tersebut, Mas, itu masih relatif tidak banyak perubahan kecuali di sisi pertumbuhan ekonomi ya. 5,8% dan kemarin pertumbuhan ekonomi kita dan di kuartal pertama sudah 5,61%. Dan semoga ini tentu bisa dijaga karena ini kan juga terkait dengan saat beliau dilantik di awal kan mencanangkan pertumbuhan ekonomi pada saatnya nanti di akhir periode beliau ini tentu 8% kan. Dan oleh karena itu kan harus terus bertumbuh, itu rasionalisnya, harus terus bertambah, pertumbuhan ekonomi meningkat gitu lah. Kemudian angka-angka yang lain seperti inflasi, kemudian pendapatan negara, ini relatif
5: tidak jauh berbeda ya.
6: Seperti kemarin gitu kan, kalau tahun 2025 itu capaiannya sudah 11,57%, walaupun memang ada penurunan di tax ratio kita yang cuma 9,31%, tapi total pendapatan negara terhadap PDB itu sudah 11,57. Kalau sekarang beliau menetapkan di ring 11,82 sampai 12,40, itu ya relatif hanya sedikit ya peningkatannya gitu.
5: Oke, tetapi ada hal-hal yang memang di highlight langsung, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat ini, Pak, bahwa menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, itu satu. Kemudian melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, walaupun ada satu sisi target penurunan angka kemiskinan. Nah, bagaimana Anda melihat kalau memang angka-angka itu sebelumnya tidak berdampak atau tidak berubah, tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tetapi memiliki target yang lebih optimis dari sisi kesejahteraan rakyat ini, Pak Amin?
6: Ya, itu juga yang tadi beliau sampaikan di uraian-uraian pidatonya bahwa APBN ini harus benar-benar tetap sasaran, tepat sasaran, berdampak pada rakyat, harus fokus dan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan petani, dan sebagainya. Beliau juga menekankan banyak hal yang terkait juga dengan potensi-potensi pendapatan. ya potensi pendapatan, menekankan kembali kasus-kasus undervoicing itu ada kan, undervoicing itu ekspor itu yang dipaparkan oleh data yang sangat lengkap ya, 34 tahun itu beliau punya data ada under invoicing itu 15.400 triliun. Dan kami khusus punya data tahun 2025 itu ada kurang lebih 340 triliun khusus 2025. Itu kalau kita lihat potensi penerimaan pajaknya 15% saja, khusus 2025 itu kan 50T kurang lebih.
5: Artinya potensi besar itu Pak Emin ya.
6: 34 tahun yang beliau paparkan itu kalau 15%-nya kan 2.300 triliun. Nah yang seperti itu yang akan segera dibenahi ya. Ya, beliau menekankan sekali jangan sampai ada pembantu beliau yang bermain-main, yang bermain itu. Beliau tadi ditekankan sekali, termasuk soal urusan menciptakan ekosistem investasi yang sangat ramah, sangat memudahkan. Beliau sampai ke urusan yang teknis. Kalau perizinan bisa dilakukan dalam waktu 2 hari atau 10 hari, kenapa mesti harus 2 bulan?
5: Nah, kira-kira begitu. Artinya, apakah itu tersirat meminta DPR untuk membentuk panja juga, Pak? Untuk melihat ya, ini, lebih dekat gimana?
6: Ya, beliau khusus tadi terkait dengan ekspor tadi tersirat beliau akan membentuk BUMN khusus ekspor, karena kasus-kasus under invoicing yang begitu besar yang sudah berjalan puluhan tahun bahkan 30 tahun tadi beliau punya data 34 tahun itu kan luar biasa potensinya. Nah kalau nanti ada BUMN mungkin fokus ekspor yang seperti ini mungkin akan bisa di bukan sekedar diminimalisir tapi mungkin diberantas secara tuntas. Nah, kira-kira itu Pak. Yang memang kami soroti salah satunya juga tadi soal nilai tukar rupiah.
5: Okay.
6: Ini yang 16.800 sampai 17.500. Menurut saya ini juga realistis. Realistis kan. Artinya kalau di yang tahun 2026 kan kemarin 16.200 sampai 16.800 atasnya. Nah, ini sekarang yang atas bawah itu 16.800 sampai 17.500. Jadi ini lebih kepada soal bukan nominalnya tapi kepada stabilisasinya memang yang kami harapkan dari pemerintah itu yang penting sehingga ada kepastian. Ya, ada kepastian. Kalau seperti hari-hari ini kan memang masih menjadi sorotan ini. Terus melemah ini kan mau sampai kapan? Nah itu yang kita sarankan harus ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar terukur. Dan ini menurut saya bukan sekedar ranahnya BI. Memang kalau soal pelemahan rupiah itu tupoksinya BI ya. Ini masalah moneter.
5: Tapi kan bisa koordinasi kan Pak, Komisi 11 dengan BI ya. Bisa koordinasi untuk hal ini ya. DPR dengan BI ya.
6: Kemarin kan baru saja raker. Dan BI kan, BI, Kementerian Keuangan, ada LPS, itu kan OJK itu kan punya apa namanya, satu media komunikasi dalam KSSK kan. Ya, Komite Stabilisasi Sektor Keuangan. Memang ketuanya adalah Kementerian Keuangan. Tapi yang terkait dengan pelemahan rupiah hari-hari ini kan memang bukan sekedar masalah moneter, tapi juga ada dampak dari urusan fiskal. Ini kan menyangkut masalah, menurut saya masalah trust juga. Menurut saya masalah trust. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang kredibel, terukur, sehingga para pelaku pasar itu benar-benar percaya. Nah, semoga pidatonya Pak Presiden tadi menumbuhkan ya para kepercayaan para pelaku pasar, menumbuhkan optimisme para pelaku pasar, sehingga berpengaruh juga ke penguatan lah ya nilai tukar rupiah terhadap dolar khususnya dalam hal ini.
5: Iya, Pak Aminaka, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat.
6: Mas Rudi.
5: Anggota Komisi 11 DPR RI Aminaka, dan sebelumnya kami juga berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,8 sampai 6,5% pada 2027.
3: Sekilas sejarah Budi Utomo.
7: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdiri.

0: akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan budi utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya budi utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
1: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada sidang paripurna DPR RI ke-19 hari ini. Dalam paparannya, Presiden menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan ia pun juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5% pada 2027. Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB Indonesia. Lantas bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027 dan apa saja tantangan terbesarnya? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
2: Wawancara Pro 3.
1: Setelah kita ikutin tadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan poin-poin penting kerangka ekonomi makro kita ini, Bu. Dan dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8 sampai dengan 6,5 di tahun 2027, apa modal utama pemerintah untuk bisa melompat ke 6,5% tahun depan? Sementara ekonomi kita kan sangat lama sekali bertahan di angka 5% ini.
3: Ya, seperti yang disampaikan, kalau kita ikuti kerangka pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan dari hilirisasi dan sumber daya alam ya. Maksudnya hilirisasi SDA juga yang kebocoran-kebocoran yang begitu besar itu kebocoran yang akan dengan adanya badan baru diharapkan ada lompatan dari pendapatan SDA kita. Jadi mungkin selama ini dengan kekayaan sumber daya alam kita, sebetulnya itu bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 5% pertumbuhannya. Namun karena selama ini ada kebocoran-kebocoran gitu kan, sehingga itu tidak yang sebenarnya yang dilaporkan. Jadi banyak kebocoran ditaruh di luar negeri ataupun itu tidak dilaporkan dalam perpajakan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebocoran penerimaan negara ataupun kepada pembangunan ekonomi gitu ke domestik. Karena itu banyak ditaruh di luar atau dikorupsi lah dengan kata lain. Nah, oleh karena itu kayaknya dari situ pemikirannya bisa ada loncatan yang begitu besar gitu kalau kita berhasil mengumpulkan dana-dana yang selama ini itu tidak terlaporkan seperti itu.
1: Kalau selain
3: itu ya dengan kerangka itu.
1: Oke, selain dari mengumpulkan kembali dana-dana yang lari keluar ini, kira-kira sektor mana yang bisa dikatakan mungkin siap menjadi mesin pertumbuhan baru untuk mengejar target tersebut tanpa harus yang mengembalikan uang hilang tadi ini di luar negeri ini?
3: Kan hilirisasi memang terus berjalan ya. Hilirisasi dan industrialisasi itu kan memang jadi target besar kita tuh memang hilirisasi dan industrialisasi. Cuman yang perlu jadi catatan kan hilirisasi itu tidak hanya bergantung kepada sektor komoditas ya. Maksudnya artinya supaya kita nggak bergantung terus kepada komoditas ya. Karena kan kalau yang tadi kan masih sebenarnya yang dibicarakan masih batu bara, sawit gitu kan. Tapi kita kan harus punya sektor yang jadi unggulan juga yang tidak semata-mata dari sumber daya alam, tapi bisa dari human capital base dan lain sebagainya. Yang sumber daya alam tetap didorong, tapi kan kita harus mengembangkan nih kalau sesuai dengan asas cita kan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan energi baru terbarukan. Nah, sekarang dengan kejadian Iran dan Israel ini kan sebetulnya Indonesia punya peluang dari EBT ya. Nah, EBT itu sebetulnya memang benar bisa potensi gitu, tapi kan gini, nggak segampang itu kan butuh waktu dan butuh proses dan kerja keras. Jadi mungkin hasilnya nggak bisa langsung dalam semalam gitu ya. Tapi selain hilirisasi kan pemerintah punya program prioritas tuh. Nah, Cuman yang jadi pertanyaan, sejauh mana efisiensi dari program prioritas ini? Sejauh mana kita yakin ini benar-benar menyasar kepada masyarakat dari sisi lapangan kerjanya, dari sisi penggunaan alokasi anggarannya itu tepat sasaran? Kita berharap nggak ada lagi nanti di APBN 2027 cerita alokasi yang kemudian itu tidak pada tempatnya ya. Misalkan kayak motor listrik atau impor gitu.

0: gitu loh. Itu kan padahal nggak sesuai dengan kita pengen mendorong UMKM kita. Nah, kalau UMKM kita didorong, harusnya kita bisa tumbuh segitu. Makanya benar-benar harus pro UMKM. Jadi bukan hanya dalam kalimat, tapi betul-betul direalisasikan untuk UMKM.
1: Selain alokasi yang tidak pada tempatnya, Anda melihat hal-hal apa saja ini yang berpotensi akan menjadi atau mengganggu untuk pencapaian target itu, Bu?
0: Ya, stabilitas makro dan keuangan yang terjadi saat ini itu bisa jadi batu penghambat juga. Karena kita mau jangka menengah panjang growing, tapi kalau kita nggak menjaga stability, kita juga nggak bisa fokus untuk itu. Pasti ada gangguan. Kita pengen industrialisasi, kita butuh rupiah yang kuat juga untuk industrialisasi. Seperti itu.
1: Rupiah.
0: Kalau rupiahnya tidak diberesin kan nggak mungkin semudah itu kita dapat pertumbuhan ekonomi, meskipun potensi memang iya, tapi kan stabilitas keuangan tetap harus dijaga.
1: Tadi juga disampaikan ya, rupiah dipatok di 16.800 atau 500 gitu, saya lupa, hingga 17.500. 16.800 sampai dengan 17.500 per dolar Amerika Serikat. Anda melihat dampaknya terhadap daya saing ekspor kita kalau begitu gimana dengan kekuatan rupiah seperti itu?
0: Ya, jadi kan gini, banyak pendapat yang mengatakan nggak apa-apa kok rupiah melemah, kan ekspor naik. Itu sebenarnya tergantung elastisitasnya. Tapi kan ekspor kita, jangan lupa loh, banyak komponen impornya. Jadi Indonesia itu mengekspor, ada komponen impornya juga. Jadi harus kita lihat impact-nya itu dua sisi. Jadi secara lengkap nggak lihat satu sisi saja. Karena yang namanya rupiah ini, dia bisa pengaruh ke ekspor, bisa pengaruh ke impor, bisa pengaruh ke utang. Jadi dia pengaruhnya banyak. Neto efeknya itu loh, orang harus lihat tuh neto efeknya. Nggak cuma lihat satu sisi, bisa menaikkan daya saing ekspor. Tapi rupiah yang tergantung kepada exchange rate itu biasanya, ekspor yang tergantung sensitif terhadap exchange rate itu biasanya ekspor komoditas. Kalau ekspor non-komoditas biasanya tidak terlalu sensitif terhadap exchange rate, meskipun exchange rate melemah. Jadi perlu dilihat juga secara keseluruhan. Jadi artinya gini, rupiah yang baik itu bukan berarti harus melemah terus supaya ekspor naik. Enggak, yang penting tuh stable. Nggak boleh menguat terlalu tinggi, tidak boleh melemah terlalu tinggi juga. Kalau melemah hurting kepada importir, kalau terlalu menguat itu dia hurting eksportir komoditas. Tapi supaya balance, sebetulnya rupiahnya itu stabil, jangan terlalu lemah, jangan juga terlalu kuat secara ekstrim gitu. Tapi kan kalau kita sekarang udah lebih lemah yang cukup ekstrim, nah itu yang harus dijaga agar jangan sampai kita terlalu melemah banget seperti itu. Jadi harapannya nanti ini yang nilai tukar yang bisa menjaga itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau di sini kan memang masih ada tekanan. Nah, apakah tidak ada upaya ya untuk misalkan rupiah itu ke 17.000 seperti itu kita jaga gitu.
1: Anda melihat saat ini posisi tawar Indonesia bagaimana untuk menentukan itu?
0: Nah, itu kan tergantung fundamental dan fundamental dan non fundamental. Nah, fundamentalnya bisa kita manage yang menentukan nilai tukar rupiah. Nah, apa saja variabelnya? Kebijakan moneter kita seperti apa dengan kebijakan suku bunga dan uang beredar. Kemudian yang kedua, daya saing harga, terms of trade kita seperti apa? Itu dari efisiensi kita. Kita efisien nggak dalam menghasilkan suatu barang. Terus kualitas barang kita bagaimana supaya dibeli oleh negara lain. Terus bagaimana iklim investasi di kita supaya kita bisa menarik investasi asing, terutama yang penanaman modal asing ya. Nah, kalau iklim investasi di Indonesia sudah dianggap, ya gimana ya, kadang mungkin terlalu government driven atau terlalu overdosis dari sisi regulasi, yaitu kadang kan swasta jadi agak takut ya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, itu yang harus kita perbaiki untuk kita lebih bisa menambah lagi investasi dalam dolar, karena kita masih butuh dolar kan. Nah, investasi dalam dolar itu datangnya dari mana? Ya dari perusahaan-perusahaan PMA begitu loh. Nah, kita bermitra dengan PMA itu seperti apa? Apa yang mereka butuhkan gitu, kepastian berusaha kan, dan iklim yang baik gitu. Nah, itu yang kita berikan kepada para investor asing itu. Walaupun tetap kita menjaga kedaulatan negara, kita ingin berdikari di atas kaki kita sendiri, cuma sementara by the time, itu kan kita tetap bermitra dengan asing itu, sebenarnya kita untuk memanfaatkan nanti transfer teknologinya, modal yang mereka miliki, networks internasional yang mereka miliki, itu masih bisa kita manfaatkan. Tapi by the time nanti kan, lama-lama kan juga itu bisa ada transfer teknologi dan lain sebagainya, perusahaan domestik jadi belajar juga. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi tetap itu harus ada sinerginya ya gitu, untuk mencapai investasi yang berkelanjutan, yang untuk mendukung dari devisa kita, karena itu tujuannya nanti untuk menjaga agar devisa kita tetap kuat dalam menopang rupiah agar jangan terlalu rendah gitu rupiahnya.
1: Ada hal lain juga disampaikan Presiden tadi, yaitu dampak nyata ke masyarakat. Ekonomi dilaporkan tumbuh, tapi angka kemiskinan justru naik ke 49,5%. Dan menurut Anda kenapa hasil pertumbuhan ini tidak menetes ke bawah ini, Bu Telisa?
0: Ya, ada beberapa hal ya. Jadi, kan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu kalau yang menetes ke bawah ada trickle down effect, itu kan ada inklusivitas di situ ya. Jadi bagaimana tumbuh yang inklusif. Nah, yang inklusif ini bagaimana kita melibatkan UMKM seperti itu. Kan jadi tujuannya melibatkan UMKM. Jadi ada kemitraan nih misalkan antara perusahaan besar dengan UMKM. Nah, contoh dalam kasus kemarin pengadaan barang itu, ya salah satu contoh program saja ya, bahwa di pengadaan itu ternyata tidak melibatkan UMKM gitu. Apa ada sih, tapi kan kecil banget porsinya. Nah, harapannya proyek-proyek yang besar itu juga melibatkan UMKM. Dia jadi vendor untuk program 3 juta rumah, program KDMP, dan seterusnya. Jadi bagaimana memastikan agar program-program prioritas ini melibatkan UMKM, sehingga itu bisa menetes ke bawah seperti itu. Karena kalau misalkan sama saja ini jadi dikelola oleh para oligarki dan tidak memberikan kesempatan untuk UMKM secara transparan dan terbuka, karena kadang kesempatan-kesempatan ini tidak dibuka gitu loh. Jadi ini hanya dinikmati oleh lingkaran-lingkaran kelompok tertentu seperti itu. Nah, itu jadi makanya nggak inklusif ke masyarakat banyak. Makanya banyak masyarakat yang kurang punya sense of belonging terhadap suatu program. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan dampak langsung buat mereka. Nah, misalkan bagaimana program MBG berkolaborasi dengan kantin sekolah, dengan warteg di sekitar sekolah, karena banyak warteg sekolah dan kantin sekolah yang merasa sejak ada ini, jadi mereka pendapatannya malah turun banget gitu, mereka bingung malah gitu. Nah, oleh karena itu harus dirangkul gitu lah. Jadi program-program yang ada dari pemerintah menggunakan anggaran negara ini, kita pastikan betul-betul closing the loop. Jadi betul-betul dirasakan oleh UMKM ini dan benar-benar bisa menaikkan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang sama. Jangan hanya untuk pihak sekelompok tertentu saja yang informasinya itu di-keep gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa trickle down effect tidak terjadi. Gitu. Dan ketimpangan masih ada gitu.
1: Iya. Baik, Bu Telisa Olia Valianti, terima kasih banyak Bu sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI ini. Sehat selalu, Ibu.
0: Iya, sehat selalu. Terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.

pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyakdin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu pada siapa? Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan

0: luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar tiga dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang hingga hari ini masih tergenang banjir. Laporannya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya.
2: Banjir yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. Dilaporkan ada 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu, Sugianto mengatakan, dari pantauan di lapangan, 2 rumah hanyut di Nangaoran dan 2 rumah di Nangaabai, sedangkan jembatan roboh terjadi di desa Nangatoran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nangatoran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
1: Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap, atau sebagian, dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
2: Sementara itu, banjir di desa Nyangkom yang juga berada di Kecamatan Kayan Hilir, hari ini dilaporkan berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herculanus mengatakan, jika curah hujan tidak tinggi dalam beberapa hari ini, maka kondisi diprediksi akan surut dan aktivitas warga bisa kembali normal.
3: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
2: Albertus Herculanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Ingar yang menyebabkan banjir dan melumpuhkan aktivitas warga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah akan mewajibkan penjualan ekspor sejumlah komoditas SDA dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Dan kami sudah tersambung bersama dengan pengusaha yang juga Ketua Umum Affiliation of Global Retail Association atau AGRA, Pak Roy Nicholas Mande. Pak Roy, selamat malam Pak Roy.
4: Selamat malam, Assalamualaikum, Mas Lukman.
3: Waalaikumsalam. Ya. Pak Roy, gimana melihat kebijakannya yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini?
4: Ya, tentunya kembali lagi. Kita harus terus percaya kepada apa yang selalu menuju kebajikan ya. Ya. Suatu perubahan itu kan ujungnya adalah untuk suatu kebajikan untuk semuanya ya. Jadi kita melihat, kalau kami melihat sih, asal sejauh semuanya juga dari top down ya, dan juga kembali lagi down to top, itu sinergi. Kemudian orkestranya berjalan baik. Kemudian juga langkah-langkah ketulusan dan keikhlasannya untuk menjalankannya itu yang tentu menjadi yang utama. Jadi inti poinnya di sini adalah kan ini sebenarnya adalah suatu pengaturan yang akan dilakukan. Produsennya kan tetap ya, yeah. Produksinya kan tetap ya. Kemudian juga barangnya juga tetap, alamat tambangnya, tempat tambangnya juga tetap ya. Ada beberapa kan yang akan diatur ini kan. Yeah. Kita bicara ada minyak kelapa sawit, kemudian ada batu bara dan paduan besi ya, ferroalloy itu. Nah, kondisinya kan yang diatur sekarang adalah mekanisme.
3: Yeah.
4: Ya, mekanisme. Nah, inilah yang kita harapkan mekanisme ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
3: Yeah. Ya.
4: Jadi kalau kita lihat misalnya ada beberapa, saya bagilah beberapa ya, yang ingin yang poin utama misalnya kita dalam benak kami itu kami melihat ya harapannya ini kan tentunya pemerintah ingin memastikan devisa atau hasil ekspor ya, devisa yang kita dapatkan pendapatan dari luar ini, hasil ekspor itu lebih optimal. Ya, ini kita lihat dulu ya dari sisi yang tentunya yang semangat yang utama. Kemudian yang kedua, kita tahu kita punya kelemahan dalam data misalnya. Ya, dengan penguatan ini tentunya data ekspor itu lebih akurat karena lainnya sudah ditata. Ya, sekarang belum. Sekarang kan ada nanti ada masa pre-clearance sampai ke pelaksanaannya ya, sampai September ya. Jadi itu kan dibagi babakan tuh. Jadi harapannya adalah data ekspor itu lebih akurat. Dan kita senang ya kalau pelaku usaha ini kan membutuhkan data itu untuk ekspansi, untuk merencanakan suatu developing ya, baik itu dari sisi hasil tambang ataupun hasil produksi. Nah itu kita butuhkan. Jadi data ekspor yang lebih akurat. Saya nggak katakan bahwa data ekspor sekarang tidak bagus. Sudah, tetapi belum sinkron ya. Masih belum akurat. Nah kemudian Yang ketiga juga harapan tentunya dengan demikian maka efisien dan efektif akan meningkatkan penerimaan pajak, kan begitu.
3: Yeah.
4: Penerimaan negara, karena berbagai program ini ya mesti ada ininya, pembakarnya ya itu bahan-bahan apa untuk penggeraknya, yaitu dari pajak tentunya. Kita punya tax ratio masih diharapkan bisa tahun ini 12,5-12,6, walaupun nggak gampang untuk mendapatkannya, tapi ini adalah salah satu untuk bisa mencapai tax ratio kita yang lebih meningkat. Kemudian juga melalui ini tentunya kita punya nilai tawar. Ya, karena ini tidak diserahkan ke market saja,
3: yeah,
4: ya, yang biasanya B2B, tetapi ada G-nya, ya, BGB, istilahnya, yeah, begitulah ya, kalau kita ambil bahasa yang gampang dimengerti. Jadi government-nya di sini harus juga seimbang, selaras, ya, ya yang tadi, transparan, akurat, supaya BGB-nya itu akan menimbulkan satu, tidak hanya persepsi, tetapi satu yang konkret di pasar global kita lebih kuat lagi posisi, yeah, tawarnya,
3: yeah,
4: karena ada G-nya.
3: Pak Rey, kalau ini, tadi kalau selama ini kan pengusaha melakukan ekspor langsung ke buyer gitu ya, dan ini kebijakan ini satu pintu, dan bagaimana Anda melihat kebijakan ini akan mempercepat atau justru memperlambat proses ekspor yang selama ini sudah berjalan?
4: Iya, Mas Lukman, jadi itu tadi kan poin pertama yang saya mau angkat mengenai sesuatu yang harapan,
3: yeah,
4: atau kebajikan yang kita perlukan dan, yeah, inginkan melalui, yeah, proses yang sedang berjalan ini.
3: Yeah.
4: Nah, kemudian ini yang kedua, ini yang perlu diseimbangkan. Jadi ada yang ada satu hal yang kita harapkan, tapi ada satu hal yang harus kita kasih rambu-rambu, kan?
3: Yeah.
4: Nah, ya, baru nanti kita lihat bagaimana relevansinya. Nah, yang kedua adalah saya mau bicara juga mengenai bagaimana konsep ini jangan sampai menjadi monopoli baru.
3: Oke.
4: Okay. Nah, ini kan jadi catatan penting kita, ya. Jangan sampai konsep ini single exporter atau ekspor satu pintu menjadi monopoli baru yang disetir atau diatur di belakang ataupun di samping kiri kanan menjadi satu monopoli baru. Yeah. Ya. Jangan sampai satu pintu tapi banyak jendela. Nah, ini yang kita nggak inginkan, kan? Kemudian juga proses yang lambat karena ya kita tahu grid-nya ini sejauh mana grid. Kalau korporasi atau swasta biasanya grid-nya itu udah bisa ditakar lah gitu.
3: Yeah.
4: Nah, ini bagaimana dengan adanya G? Bagaimana grid-nya? Prosesnya lambat nggak? Kalau jadi lambat kan disayangkan. Hilang momentumnya di global misalnya kalau kita bicara ekspor. Kemudian ada nggak biaya-biaya tambahannya?
3: Yeah.
4: Ya. Atau ada nggak ruang rente baru? Ya, yang tentunya kita tahu bukan diciptakan oleh lembaga tapi oleh oknum misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, ini kan ini bagaimana relevansinya kalau terjadi itu? Karena kita tahu bahwa pasar global itu bergerak cepat kan mengenai kepastian supply, kepastian harga, kecepatan transaksi, flexibility. Nah, itu kan jadi tantangannya. Nah, mampu nggak kita itu? Nah, inilah yang dituntut adalah G-nya itu harus profesional, harus punya cara pola yang sama seperti korporasi atau swasta yang memang sekarang ini sudah mumpuni misalnya,
3: yeah,
4: karena memang sudah hadir di pasar ekspor bukan baru kemarin, bukan baru minggu lalu,
3: yeah,
4: tapi sudah dari bertahun-tahun, puluh tahun. Nah, ini kan yang menjadi satu fenomena yang harus dijaga oleh si dirigen. Siapa dirigennya? Ya kita tahu ya, dirigen utama kita di negara kita ya presiden kita ya, dengan segala jajaran atau apapun siapapun yang ditunjuk tentunya. Nah, ini kan kalau ada jadi seperti ini bisa apa terkorelasi dengan baik, terdirinya dengan baik ya,
3: yeah,
4: tentunya hasilnya juga akan baik begitu.
3: Yang menarik ya Pak Rey, ketika Pak Prabowo ini juga menyinggung terkait dengan praktik under invoicing di mana lapor harga lebih rendah dari harga asli atau penghindaran pajak nih ya. Bagaimana dari sisi pengusaha yang selama ini mungkin juga ada beberapa yang masih bermain seperti ini, Pak Rey?
4: Iya, ya ini saya pikir sudah rahasia umum lah. Ya, saya mewakili suara ini kan saya suara swasta.
3: Ya.
4: Ada kalanya bukan karena ya ini praktek di lapangan lah. Semuanya juga sudah tahu.
3: Apa? Oknum-oknum ya, ini ya, bebannya itu larinya ke sana atau seperti apa?
4: Iya, ya, jadi ini kan satu fenomena. Terkadang dari pelaku usaha ya kalau kenapa kita harus buang uang ke laut kalau kita kita bisa saving. Bahasa yeah, sederhana pribasinya biasanya begitulah.
3: Yeah,
4: itu kan itu udah jadi nyanyian merdu oleh setiap kita di berbagai kondisi situasi ketika kita berhadapan dengan tidak hanya pilihan karena kita tidak bisa kemampuan untuk mengontrol sehingga ada garam yang harus kita buang ke laut begitu ya. Nah ini kan tentunya menjadi satu tantangan ya. Under invoicing ya semuanya juga sudah tahu lah ya berkaitan dengan bagaimana pengaturan invoicing. Tetapi kan di sini kan saya nggak menjustifikasi, tetapi kita angkat aja di dalam satu pandangan publik yang sudah beredar di mana-mana. Bahwa ini kan kadang-kadang diciptakan. Ya ada kompromi, ya dan mau tidak mau kompromi ini harus dilakukan atau jadi dilakukan karena diciptakan. Nah ini kadang-kadang nggak ada pilihan. Ya controlling ini inilah yang maksudnya yang kaitan tadi ditanyakan. Bagaimana relevansinya untuk apakah ini betul untuk menghilangkan? Iya diharapkan seperti itu, tapi lebih kurangnya ya harus kita berkaca juga ini. Yang menyebabkan under invoicing apa? Apakah hanya dari swasta? Apakah dari yang saya sebutlah yang bukan swasta? Nah, begitulah ya. Jadi ini yang harus di kaca besar kan ya. Karena itu tadi fenomena buang garam ke laut kan siapa yang mau buang garam ke laut? Kan begitu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang kiranya ini menjadi suatu momentum untuk meriset kembali ya. Ya, saya tidak menunjuk kepada siapapun atau kepada apapun, tetapi paling tidak ini jadi satu refleksi, momentum ini jadikan refleksi untuk bagaimana kita bisa memperbaikinya, sifatnya transformasi, ya menggantikan yang lalu menjadi yang baru kan begitu.
3: Iya.
4: Ya bukannya apa 360 derajat ya berputar balik lagi ke suasana itu, tapi 180 derajat.
3: Iya.
4: Ya itu pun 180 derajat transformasi itu sebenarnya. Jadi inilah yang diharapkan.
3: Iya, artinya nanti juga ini akan berpengaruh tidak dengan biaya operasional dan margin keuntungan perusahaan dengan kebijakan
4: ini? Bukan, ya tentunya apapun namanya pelaku usaha atau apapun yang namanya state-owned company atau BUMN, pasti kan berbicara pada lini bagaimana mendapatkan produktivitas yang baik sehingga hasil revenue, pendapatan, income apapun juga jadi lebih baik kan?
3: Iya.
4: Nah ini harus tentunya menjadi suatu inti daripada pengaturan ini bukannya malah menurunkan, bukannya malah menghambat, tapi justru bagaimana melancarkan, mengefisiensikan, dan ada peran G di situ untuk nilai tawar kita lebih kuat karena ada faktor G-nya. Nah ini harus dilihat dari kacamata itu, bukan dari kacamata akhirnya menimbulkan apa gelombang riak baru sehingga menghambat, kemudian juga akhirnya mengurangi dan lain sebagainya. Ya kita sadar bahwa yang namanya apa peran daripada ya pasti bukan maksudnya kita ini dalam hal ini pemerintah lah. Pemerintah pasti sadar yang namanya korporasi itu kan memberikan dampak kepada tenaga kerja ya. Sejauh mana tenaga kerjanya itu jangan sampai berkurang atau ya artinya terlibat karena kebijakan ini. Kan begitu. Jadi jadi bukannya mendatangkan produktiviti satu sisi yang diharapkan lebih efisien efektif tapi satu sisi yang lain kita terkena sentimen terhadap situasi tenaga kerja yang berkurang dan lain sebagainya karena tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah ini kan harus balance-nya ini yang harus dijaga ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apapun programnya ya perlu ada diskresi itu maksudnya kontingensinya ya, perlu ada mitigasinya ya. Diskresi untuk memitigasi atau kontingensi. Nah ini harus berjalan dan tersusun dengan baik. Karena terkadang kala dengan kecepatan yang harapan dan juga keinginan yang luar biasa, kontingensi mitigasinya ketinggalan. Sehingga kalau terjadi sesuatu baru bingung nih kita. Wah ini kondisinya bagaimana? Nggak sesuai harapan dari begini begitu ya kita sudah lihat. Nah saya nggak menyebut nama programnya, tapi kita semua tahu lah bagaimana ya program di mana nggak sesuai dengan apa yang disebut harapan tapi nggak ada kontingensinya, mitigasinya baru dipikirkan mitigasi atau kontingensinya pada saat terjadi sesuatu yang nggak diharapkan itu. Nah ini kan tentunya menjadi catatan juga yang dapat kita berikan.
3: Iya.
4: Begitu Mas Usman.
3: Baik, terima kasih waktunya untuk malam hari ini Pak Rey. Mudah-mudahan nanti kita tunggu ya bagaimana implementasinya, apakah nanti birokrasi ini bisa lebih mempermudah atau justru bagaimana nanti pengusaha juga bisa atau dipersulit gitu ya Pak Rey ya.
4: Jadi kalau saya closing statement saya adalah intinya nih, bukan sekedar siapa yang mengekspor. Ini kan sekarang nih kelihatannya akan transformasi di dalam poin itu. Tapi bagaimana kita atau Indonesia lah, kita bicara negara ya tercinta kita, bisa mendapatkan nilai tambah terbesar dari kekayaan alamnya sendiri. Karena kita tahu lah, yang kuat bukan hanya negara yang kaya alam, tapi negara juga yang mampu mengelola SDA-nya secara transparan, ya berkelanjutan, ya tentunya produktif, lebih produktif, cerdas. Ya itulah yang kita harapkan. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai tambah terbesar dari kekayaan alam kita sendiri melalui orkestra ini.
3: Ya, baik. Pak Roy Nicholas Mandi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Ya. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Ya. Assalamualaikum, malam.
3: Waalaikumsalam. Dengar pengusaha atau juga Ketua Umum Affiliation of Global Retail Association atau AGRA, Roy Nicholas Mandi. Nanti kami akan bahas to the point kita pada malam hari ini.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Lampung dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Lampung dan di perairan utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di pesisir utara Aceh, Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera, seluruh wilayah Jawa, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan bencana banjir yang menerjang 6 desa di Kabupaten Pasuruan. Banjir ini terjadi di Pasuruan dengan hujan sebelumnya didahului oleh hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibatnya banjir melanda 6 desa dan juga kelurahan. Bahkan luapan air sungai juga menggenangi Jalan Raya Pantura Surabaya Malang dengan ketinggian 40 cm pada hari ini. Dari data yang diperoleh, titik genangan air masih melanda 4 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di antaranya Desa Sukorejo, Kecamatan Poh Jentrek, Desa Tambakrejo dan Pulau Kerto, kemudian Sidogiri, Kecamatan Kraton. Selain di wilayah Kabupaten Pasuruan, banjir juga melanda 2 kelurahan di Kota Pasuruan, yakni Kelurahan Karangketuk dan Krapyak Rejo, Kecamatan Gadingrejo. Nah, selain di wilayah permukiman, genangan air juga terlihat di jalur Pantura Surabaya-Pasuruan, tepatnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, dengan ketinggian air di 40 cm. Nah, kita akan cari tahu bagaimana penanganan banjir di sana bersama dengan Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro3.
6: Banjir ini melanda Pasuruan, tercatat ada 6 desa ya Pak. Perkembangannya seperti apa saat ini?
7: Iya, terima kasih. Mungkin kami jelaskan dulu tentang kronologi
6: kejadian. Silakan.
7: Iya, jadi kemarin hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 sekitar pukul 14 atau jam 2 sore memang telah terjadi hujan sangat lebat ya di wilayah hulu, antara lain di Purwodadi dan Purwosari. Ini cukup lebat, ini menimbulkan adanya peningkatan debit kali Welang. Juga demikian di Pandaan juga terjadi hujan yang cukup lebat, juga menimbulkan peningkatan debit kali Gedung Larangan. Ya. Jadi dua sungai ini mengawali kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan kemarin. Jadi untuk di Purwodadi, Sungai Kaliwelang di Purwodadi dan Purwosari yang hujan lebat ini juga mengakibatkan luapan air di Desa Bakalan. Ya.
6: Yeah.
7: Tapi hanya lewat saja. Yang ini yang kemudian airnya dari Desa Bakalan itu masuk ke Kaliwelang. Juga terjadi longsor juga di TPT ya, longsornya atau TPT di Kecamatan Purwosari, tepatnya di Desa Sekarmoto. Ini tadi sudah dikunjungi untuk dilakukan tindakan darurat oleh teman-teman BPD. Sekitar pukul 17 ya di Pandaan itu memang cukup lebat hujannya. Ini yang mengawali dulu di Pandaan ini sehingga terjadi peningkatan debit kali Gedung Larangan yang akhirnya bisa menimbulkan kejadian banjir di tempat desa ya, Desa Tambakrejo, Tambakan, Desa Tambakan dan Kelurahan Kalianyar ini. Sudah menjadi langganan memang kalau sudah itu meningkat kali Gedung Larangan ini ya sudah. Jadi namun cuma sekitar 30-40 cm. Nah itu sekitar pukul 3 pagi sudah surut. Kemudian yang ini pukul 19 tadi, sekitar pukul 21 ini yang akibat daripada meningkatnya debit kali Welang ini sudah nyampe di wilayah Kecamatan Pojokan Keraton. Sehingga tadi disempatnya juga viral juga memang. Bisa memacetkan, mempengaruhi lalu lintas malam di Keraton ini.
6: Mengingat ini juga kemudian, jalur Pantura ya Pak?
7: Iya, jalur Pantura. Genangan antara berkisar 30-60 cm. Sampai saat ini masih ada genangan di dua desa. Ini di Desa Pulau Kerto dan Desa Tambakrejo, sedikit saja dan tanda begitu antara 30-50 cm.
6: Okay.
7: Ini memang belum surut lagi, pasang air laut sudah mulai naik. Sehingga ini agak menyulitkan untuk air laut, air genangan ini masuk ke laut.
6: Okay.
7: Seperti itu.
6: Jadi dua desa ini belum bisa surut karena memang ada faktor dari pasang air laut tadi ya, sehingga airnya belum surut juga. Seperti itu ya Pak Sugeng. Nah, kalau kemarin apakah ada masyarakat yang dievakuasi Pak untuk dari adanya banjir ini?
7: Oh iya, jadi begini, kemarin itu juga terjadi angin kencang juga dan hujan di Keraton itu ya, di Keraton. Nah, itu di Desa Pulau Kerto itu ada satu pohon tumbang yang sempat roboh dan itu mengenai satu orang atas nama Hasan itu sehingga mengalami luka ringan. Kemudian sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah itu hanya itu yang terjadi korban luka. Seperti itu. Yang lain-lain tidak ada. Untuk sebab itu kami diperintahkan oleh Bapak Bupati Pasuruan untuk mengaktifkan shelter di Kalirejo. Itu kemarin jadi mulai shelter Kalirejo ini isinya adalah peralatan-peralatan dapur yang bisa memasak cepat, seperti itu kita aktifkan. Jadi mampu kemarin kita antara 600 sampai 1000 bungkus, nasi bungkus ini yang sudah dimasak. Pada malam hari sudah diantar ke desa Tambahan, Kelurahan Kalianyar maupun di Keraton. Tidak dilakukan untuk pengiriman nasi bungkus. Sementara tadi pagi ini kita mengirim logistik juga di beberapa di Kecamatan Bojentrek maupun Keraton berupa makanan siap saji dan keperluan lain-lain, keperluan darurat lain, itu sudah kita berikan. Ada memang penyebab lain yang kemarin itu meluber di desa Sukarjo ini adalah akibat banjir yang terdahulu ini kan dipasang sandbag. Ya, parapet yang rusak ini masih di sandbag, belum dilakukan perbaikan permanen. Ini yang terkena banjir sehingga air cepat meluap ke desa tersebut. Gitu, Mbak.
6: Oke, jadi ada tidak masyarakat yang dievakuasi?
7: Masyarakat tidak ada ya.
6: Tidak ada ya?
7: Tidak ada ya.
6: Baik.
7: Tidak ada.
6: Nah, tadi kan sempat terkendala juga dengan adanya pasang surut air laut ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi sungai, kemudian drainase di wilayah Pasuruan, seperti apa Pak saat ini?
7: Sebenarnya sungai-sungai tersebut juga baru saja dinormalisasi ya, seperti Gedung Larangan maupun Kaliwelang ini sebenarnya sudah dinormalisasi beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, ini karena memang betul curah hujan yang cukup tinggi ini dari wilayah hulu inilah yang menyebabkan terjadinya banjir kemarin ini. Dan juga dipengaruhi oleh pas malam hari, karena pada pukul 11 malam itu air mulai pasang malam hari. Sedangkan air baru datang di Keraton itu pukul 9. Jadi untuk dalam perjalanan 2 jam itu masih belum mungkin, sehingga air terhambat. Ya, terhambat masuklah ke pemukiman.
6: Ya. Tadi kan sempat disampaikan juga ya, kalau ini memang wilayahnya langganan banjir ya Pak Sugeng ya. Nah, bagaimana BPBD menyiagakan atau mitigasi ya untuk banjir susulan? Ini mengantisipasinya seperti apa?
7: Iya. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan BMKG. Jadi BMKG juga mengeluarkan rilis. Itu bisa kita lihat juga setiap waktu ya. Sehingga kita sebetulnya sudah melakukan peringatan-peringatan dini kepada masyarakat. Tentunya kita melalui grup-grup di BPBD dengan camat dan sebagainya, kita juga berikan peringatan itu. Di grup-grup ke 112 juga kita berikan peringatan ini jika memang terjadi hujan. Seperti itu.
6: Okay.
7: Untuk langkah-langkah mitigasi yang lain, Kabupaten Pasuruan sudah banyak melakukan bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur, juga melakukan beberapa normalisasi di sungai-sungai di Kabupaten Pasuruan. Seperti itu.
6: Okay. Nah, mungkin imbauannya ya Pak Sugeng untuk masyarakat setempat, khususnya warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan juga pengguna jalur pantura, seperti apa untuk mengantisipasi adanya banjir susulan?
7: Iya. Sampai saat ini tadi juga dari peringatan dini tidak ada peringatan untuk hujan atau deras yang bisa menyebabkan banjir. Hanya kemarin saja yang terjadi. Namun demikian, kita sebetulnya Kabupaten Pasuruan sudah menetapkan siaga kekeringan karena kita sudah memasuki kemarau. Ada beberapa wilayah di atas itu di daerah Lumbang, nah, itu sudah mulai ada beberapa yang sudah mulai berkurang sumber airnya. Sehingga kita juga beberapa waktu lalu sempat mensuplai, kemudian juga adanya kerusakan pompa. Nah, ini kita juga atas dasar dari BMKG juga ini sudah masuk wilayah musim kemarau, dan kita sudah Pak Bupati sudah menetapkan SK siaga kekeringan. Namun demikian ini sulit diprediksi namanya cuaca ya. Kita tidak mengira kalau hujan begitu lebat kemarin sehingga menimbulkan banjir. Nah, seperti itu.
6: Padahal sudah memasuki musim kemarau, tetapi masih saja hujan lebat sehingga banjir ya, Pak Sugeng?
7: Iya, iya seperti itu.
6: Oke, baik. Baik, ya. Kita doakan semoga wilayah Pasuruan ini kembali normal ya Pak, untuk dua wilayah tadi terpantau masih banjir juga ya.
7: Insya Allah, insya Allah besok sudah mulai surut, sudah perkiraan kita kalau memang tidak ada susulan yang seperti tadi.
6: Semoga itu, ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro 3.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan pemerhati ekonomi yang juga Chairman Asian Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Syarkawi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Syarkawi ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Ya.
2: Mas Lukman sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita...

0: Bacakan lo WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi cukup banyak ini, Pak Syarkawi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Silakan, Ninding.
1: Baik, Lukman dan Pak Syarkawi, ada beberapa atau banyak komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk ke ruang redaksi kami. Yang pertama dari Pak Rudi di Medan, Sumatera Utara. Beliau menyampaikan bahwa kalau ekspor sumber daya alam dibuat satu pintu, saya berharap pengawasannya jadi lebih ketat dan tidak ada lagi permainan harga atau izin yang berbelit. Negara harus benar-benar mendapatkan keuntungan besar dari hasil alam kita. Lalu ada Ibu Mira di Bandung, Jawa Barat. Saya melihat kebijakan ini bisa membantu memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Dengan satu pintu, koordinasi ekspor mungkin lebih rapi dan transparan. Lalu ada Pak Andi di Makassar. Beliau menyampaikan bahwa menurut saya langkah Presiden Prabowo cukup berani. Selama ini ekspor SDA sering dianggap kurang maksimal kontribusinya ke negara. Kalau dikelola integrasi, mungkin penerimaan negara bisa meningkat. Tinggal bagaimana pemerintah menjaga agar birokrasi tidak malah makin panjang. Lalu ada Ibu Siti di Pekanbaru Riau. Daerah penghasil minyak dan sawit seperti Riau tentu berharap kebijakan ini membawa dampak positif. Dan terakhir Lukman, ada dari Ibu Yuni di Denpasar, Bali. Saya melihat kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan negara. Indonesia harus punya kendali penuh terhadap kekayaan alamnya sendiri. Namun, aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Jangan sampai ekspor besar-besaran malah merusak alam. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih, Ninding. Mas Syarkawi mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Silakan.
2: Siap, Mas Lukman. Jadi, ini saya kira gagasan apa kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo pagi ini, menurut saya itu sangat sangat baik ya. Kenapa? Karena satu, selama ini kita mengekspor komoditas sumber daya alam kita, baik itu batu bara, nikel, kemudian biji besi, CPO, dan bahkan Indonesia itu adalah produsen CPO terbesar dunia sekarang, mengalahkan Malaysia kan di posisi nomor 2. Tapi yang paling terasa adalah hasil devisa dari ekspor itu tidak banyak dikelola di dalam negeri. Dan ini terrefleksi pada cadangan devisa kita, foreign exchange reserve, dalam dolar yang dikelola oleh Bank Indonesia. Itu hanya per hari ini kurang lebih 146 miliar dolar kan. Meskipun di awal tahun yang lalu itu kurang lebih 156 miliar dolar. Yeah. Nah, tapi angka 146 sampai 156 miliar dolar itu angka yang kecil dibandingkan dengan pendapatan dari devisa hasil ekspor yang seharusnya masuk kembali ke Indonesia. Sehingga gagasan Pak Prabowo untuk menyatukan ekspor sumber daya alam di tangan BUMN untuk satu, membawa kembali devisa hasil ekspor itu ke dalam negeri. Kemudian yang kedua misalnya ya, under invoicing yang dilaporkan oleh para eksportir yang berdampak pada penerimaan pajak kita yang relatif rendah, dan ya mungkin ini efeknya adalah rasio pajak terhadap GDP kita itu masih bertahan di sekitar 9-11%, tidak bisa naik ke atas 14% karena pendapatan ekspor itu tidak dilaporkan secara benar sehingga pemungutan pajaknya juga tidak optimal. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan dikelola oleh BUMN, semua bisa dilakukan secara transparan, semua bisa dilakukan dengan invoicing yang benar, sehingga pemungutan pajaknya pun dilakukan secara benar, dan ini akan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Dan satu hal yang paling kita rasakan sekarang ya, nilai tukar kita terdepresiasi sangat ekstrim sampai 17.600. Salah satu penyebabnya adalah karena cadangan devisa kita relatif kecil untuk mengintervensi pasar ya, untuk mengintervensi jual beli di pasar valuta asing, baik di offshore market maupun di dalam di onshore ya. Nah, ini kan seharusnya kalau kita punya cadangan devisa yang besar dari pendapatan dolar yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam, maka kita nggak perlu seperti sekarang dengan misalnya aliran keluar modal asing karena persepsi risiko terhadap perekonomian kita tinggi, kemudian adanya tekanan global, ini kan tidak perlu berdampak terhadap fluktuasi atau depresiasi ekstrim rupiah karena kita punya cukup cadangan dolar. Dan kita bisa berkaca terhadap China. China itu sangat percaya diri dengan sistem devisanya yang terkontrol. Mereka tidak memperbolehkan konversi yuan ke euro, yuan ke dolar, yuan ke mata uang lain secara bebas. Tetapi dalam jumlah tertentu itu harus dilaporkan kepada People Bank of China, itu bank sentralnya China. Kemudian yang kedua, mereka masih menganut exchange rate yang meskipun mengambang, tetapi mengambangnya itu band intervensinya relatif sempit. Artinya pemerintah bank sentral China, PBOC itu harus sewaktu-waktu atau setiap saat bisa mengintervensi pasar valuta asing dia untuk menjaga supaya kurs yuan terhadap dolar itu tidak berfluktuasi. Nah, kenapa bisa mereka lakukan hal seperti ini dengan band intervensi yang sangat sempit? Karena mereka punya cadangan devisa yang cadangan dolar yang sangat besar, dan bahkan China itu beberapa waktu terakhir jangan-jangan sudah antara 3,5 sampai 4 triliun dolar kan. Saya kira ini pemegang dolar terbesar di dunia ya. Dan itu yang membuat kursinya mereka bisa konsisten di level yang kuat ya. Nah, seharusnya kemewahan seperti yang dinikmati oleh China hari ini kita bisa nikmati juga. China itu negara pengekspor terbesar dunia. Dan ekspornya itu sudah jauh lebih besar dibanding Amerika. Ini 2024 saja mereka sudah mengekspor kurang lebih 6,3 triliun dolar kan. Sementara Amerika hanya kurang lebih 5,3 triliun dolar. Ini kan 5,2 triliun. Ini perbedaan hampir 1,1 triliun kan. Nah, ini artinya apa? Karena dikelola dengan baik, devisanya masuk ke China kembali, nah sehingga mereka punya cadangan dolar yang sangat besar. Nah, Indonesia harusnya kalau manajemen ekspornya juga dilakukan sama seperti mereka, nah saya yakin cadangan devisa kita akan sangat kuat, kemudian penerimaan pajak kita akan sangat tinggi sehingga pendapatan negara besar, dan pendapatan negara yang besar itu kan bisa digunakan untuk membangun perekonomian masyarakat di pedesaan ya, untuk membiayai koperasi desa, membiayai program makan bergizi yang menjadi program unggulan Pak Prabowo. Nah, saya kira itu salah satu ide besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, cuma gini Mas, ini harus segera diterjemahkan oleh para menteri, khususnya Pak Rosan ya di Danantara. Karena apa? Jangan dibuat investor asing itu bertanya-tanya. Kira-kira kalau model pengelolaan ekspornya dikendalikan oleh BUMN secara teknis akan seperti apa? Nah, Pak Rosan ini harus segera mengumumkan ke publik bahwa pengelolaan ekspor yang dilakukan oleh BUMN tahapannya seperti ini, detailnya seperti ini, sehingga orang nggak bertanya-tanya. Jadi jangan biarkan para investor itu membuat interpretasi sendiri, menduga-duga sendiri. Nah, kalau itu terjadi, ini akan menciptakan ketidakpastian di pasar, sehingga persepsi investor terhadap perekonomian kita menjadi beresiko lebih tinggi. Nah, kalau persepsi resikonya tinggi, ini akan membuat aliran modal keluar. Itu akan malah akan menekan rupiah dan indeks harga saham gabungan kita. Nah, tapi kalau Pak Rosan sigap atau menteri-menteri terkait dengan pidato Pak Prabowo tadi langsung melakukan rapat koordinasi dan secara bersama-sama mengumumkan ke publik mengenai detail rencana pengelolaan ekspor di tangan satu BUMN, itu akan membuat kepastian bagi para pelaku pasar, kepastian yang tinggi yang menurunkan resiko. Nah, sehingga para investor itu nyaman dengan kebijakan baru Pak Presiden ini. Kalau dia nyaman, dia akan stay di pasar saham kita, dia akan stay di domestic market kita.
0: Iya, kita ke WhatsApp lagi nih Pak Syarkawi. Banyak sekali nih ada rekan saya Zidan ya kali ini yang menyampaikan. Zidan, silakan.
3: Ya, baik Lukman, ini ada pesan dari pendengar, yang pertama dari Pak Rahmat dari Palembang. Menurut Pak Rahmat, kalau sistem satu pintu diterapkan dengan digital dan transparan, Pak Rahmat merasa investor juga akan lebih percaya kepada Indonesia. Kemudian dari Bu Nina di Surabaya, Bu Nina berharap kebijakan ini dapat memperkuat nilai tambah produk Indonesia. Bu Nina menilai jangan cuma ekspor bahan mentah terus. Kalau pemerintah serius, hasil SDA sebaiknya diolah dulu di dalam negeri supaya membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Kemudian ada Pak Hendra di Pontianak. Pak Hendra berpendapat selama ini masyarakat sering mendengar kekayaan alam Indonesia itu besar, tapi manfaatnya belum terasa maksimal. Dengan satu pintu, Pak Hendra berharap mudah-mudahan pendapatan negara lebih jelas dan bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Kemudian yang terakhir ada Bu Dewi di Yogyakarta. Menurut Bu Dewi, kebijakan ini menarik karena menunjukkan pemerintah ingin memperkuat kontrol negara terhadap ekspor SDA. Tapi masyarakat juga perlu diberi penjelasan detail tentang mekanismenya supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun daerah penghasil. Demikian, Lukman.
0: Baik, terima kasih Zidan. Silakan Pak Syarkawi.
2: Ya, saya setuju ya. Kalau kita dengar pidato Pak Prabowo tadi pagi di DPR, ada satu yang menurut saya sangat baik ya. Pak Prabowo menyebutkan bahwa ekspor ini harus dikendalikan, khususnya ekspor sumber daya alam. Kenapa? Karena kita ingin membangun ekosistem industri di dalam negeri. Misalnya untuk nikel. Jadi kita ingin membangun ekosistem industri mobil listrik yang dimulai dari nikelnya, diolah menjadi litium misalnya untuk baterai mobil listrik ya, atau bahan baku yang lain yang dipergunakan untuk industri manufaktur kita mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, positifnya apa? Karena Pak Prabowo menyebut kita ingin membangun industrialisasi di dalam negeri. Nah, itu artinya apa? Kalau pembeli di luar tidak bersedia untuk membeli produk sumber daya alam kita, nah tidak apa-apa, karena kita akan create demand di dalam negeri melalui program industrialisasi. Nah, positifnya narasi ini, karena sepertinya Pak Prabowo ingin menggeser narasi hilirisasi yang selama 10 tahun digaungkan selama pemerintahan Pak Jokowi, di mana hilirisasi itu hanya sekedar downstreaming, memberikan nilai tambah yang kecil terhadap sumber daya alam kita, diolah sedikit, dimurnikan, baru diekspor, seperti nikel. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu di era sekarang. Kenapa? Karena kita ingin membangun ekosistem industri di mana produk-produk berbasis sumber daya alam itu dan sumber daya alam kita diolah menjadi bahan jadi. Bahan jadi itu yang kemudian kita ekspor. Nah, artinya demand di dalam negeri kita akan create. Jadi narasinya ke depan ini adalah narasi tentang industrialisasi, bukan lagi narasi hilirisasi. Sehingga menurut saya, menteri-menteri Pak Prabowo ini, saya kira semuanya di semua bidangnya sudah harus menggeser. Jangan lagi bicara hilirisasi, tetapi harus bicaranya itu, temanya itu adalah industrialisasi. Nah, ini yang akan membantu kita, satu, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Membantu kita mentransformasi ekonomi kita dari sekarang kan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita itu hanya 19%. Tahun 2000-an itu kurang lebih 32-33%. Terus kurang lebih 2010 sampai 2015 kita masih di angka 22%. Sekarang turun terus kan. Yeah. Sampai 2024 kemarin hanya 19%. Hey. Nah, dengan narasi industrialisasi yang didorong oleh Pak Prabowo, harapannya kontribusi sektor industri kita itu ya bisa rebound, bisa naik lagi menjadi ya paling tidak 25-30% terhadap GDP. Yeah. Nah, ini yang akan menyerap tenaga kerja yang besar. Kemudian yang kedua, ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan. Seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo bisa tumbuh 6% dan di ujung pemerintahan beliau untuk periode pertama ini bisa sampai 8%.
0: Iya, nah, Pak Syarkawi, mungkin singkat saja Pak, ini kalau tadi kita bincang dari sisi pengusaha, tadi menyinggung praktik under invoicing gitu ya, gimana lapor harga lebih rendah ataupun penghindaran pajak itu dikatakan tidak akan terjadi jika tidak ada oknum birokrasi yang mendukungnya. Nah, yang menjadi tantangan terbesar kebijakan satu pintu ini kan bagaimana kebijakan ini tidak menjadi ruang baru bagi praktik korupsi atau konflik kepentingan. Silakan.
2: Iya, makanya ini harus benar-benar dikelola ya dengan secara transparan, akuntabel, dan diawasi oleh semua pihak ya, sehingga jangan lagi BUMN itu menjadi sumber inefisiensi baru, inefisiensi entah karena overhead cost-nya yang tinggi atau karena di situ ada kecurangan, praktik curang ya, atau praktik birokrasi yang menyimpang. Nah, ini yang harus diawasi dengan benar. Tapi kalau itu terjadi, ini akan merugikan kita. Kenapa? Karena ya satu, kita ekspor misalnya CPO ke pasar global ya. Kita kan ada pesaing, ada Malaysia, ada negara lain yang juga punya produk CPO kan. Kemudian pasar CPO ini kan relatif terbesar, yang besar-besar ya. Yang terbesar misalnya itu ke India. Malaysia juga ekspor ke India, kita juga ekspor ke India. Negara lain juga ekspor ke India. Nah, kalau harga yang kita kenakan terhadap CPO yang kita ekspor ke India atau ke negara lain itu lebih tinggi. Nah, otomatis pembeli CPO kita kan akan lari. Nah, itu kalau ada inefisiensi di tata kelola BUMN ini, kan mau tidak mau dikompensasi di harga yang lebih tinggi.
0: Yeah.
2: Makanya pendapatan dari pengelolaan ekspor satu pintu ini harus bersumber dari efisiensi.
0: Hmm.
2: Jadi kalau selama ini dikelola oleh masing-masing perusahaan, itu harus misalnya ya efisiensinya sekian persen, nah yeah, dengan dikelola oleh BUMN efisiensinya harus turun menjadi jauh lebih rendah.
0: Yeah.
2: Nah, penurunan inefisiensi atau peningkatan efisiensi itulah yang menjadi sumber pendapatan BUMN, jangan malah menambah inefisiensi. Nah, itu yang malah memperburuk.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis poin sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis poin sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
9: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
10: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
9: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
10: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
11: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
10: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
12: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
13: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
12: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
13: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
14: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan.
13: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, jelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
16: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
15: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
17: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya nonformal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali. Ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.
15: Abdul Khalik menambahkan, program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
18: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
19: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik itu harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif, dan tidak diskriminatif. Demikian.
18: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, di antaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
20: Sebenarnya semua saran tadi yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
18: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
2: seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
5: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
7: Ratusan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dilantik. Berikut laporan selengkapnya Roni Lololuan.
8: Bupati Kabupaten Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnimra resmi melantik sebanyak 183 pejabat eselon 3 dan 4 baik administrator, pengawas maupun jabatan fungsional guru bertempat di KSL Biak pada 20 Mei 2026. Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Bupati Markus Mansnimra dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini bukan suatu kebetulan atau perencanaan yang dilakukan secara dadakan, melainkan melalui sebuah proses panjang disesuaikan berbagai regulasi yang menjadi panglima bagi aparatur sipil negara. Dikatakan pelantikan ini dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan politik atau hubungan kekeluargaan, namun benar-benar mengacu pada aturan yang berlaku demi melindungi nasib seluruh aparatur sipil negara agar ke depan tertib dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat. Ia menegaskan ASN junior sebagai penerus tongkat estafet pemerintahan ke depan hendaknya memahami aturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku sehingga setiap proses administrasi bahkan pelantikan dan mutasi tidak menimbulkan polemik.
9: Sebagai ASN harus memahami aturan. Panglima kita adalah peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku. Bukan kita memutuskan sesuatu karena kata hati kita. Bagi mereka yang dalam proses mulai dari CP kemudian menjadi PN untuk menduduki jabatan eselon 4 minimal itu 4 tahun telah menjadi seorang pegawai negeri. Ada 4 orang pejabat bahwa sekian waktu lalu menduduki jabatan eselon 2 dan hari ini harus dilantik menduduki jabatan eselon 3. Itu bukan maunya Bupati Biak Numfor saat ini. Tapi yang terjadi hari ini adalah Bupati Biak Numfor melaksanakan perintah aturan regulasi yang berlaku khusus untuk masalah kepegawaian. Kalau kita tidak lakukan ini, justru akan mempersulit hak 4 orang ini untuk usul kenaikan pangkat atau karir-karir lainnya ke depan.
8: Dalam proses pelaksanaan pelantikan, terdapat 2 pejabat yang namanya tercantum dalam daftar SK pelantikan, namun keduanya tidak menghadiri acara pelantikan. Bupati Markus Mansnimra meminta Sekretaris Daerah untuk secepatnya memproses administrasi kedua pejabat yang bersangkutan karena tidak mengindahkan perintah untuk dilantik menduduki jabatan tertentu, bahkan bisa dikenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan ASN yang berlaku. Menurut Bupati, sebagai ASN telah menandatangani fakta integritas siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja sesuai amanat ASN, namun masih terdapat sejumlah ASN yang tidak mematuhi hal tersebut.
9: Ya, saya tadi mendapat laporan langsung dari Kepala BKPSDM, ada 2 pejabat yang semestinya kami lantik tidak bersedia untuk dilantik karena perintah regulasi harus dikembalikan ke jabatan semula atau setara. Jadi ini kita balik merasa lucu. Mau coba berargumentasi tentang aturan, tahu bahwa kemarin dilantik sebagai eselon 2 tidak sesuai, kenapa tidak minta mundur? Menikmati jabatan eselon 2 itu sekian tahun sampai perintah aturan turun, baru hari ini mau berargumentasi tentang aturan. Ini kan namanya mau enaknya saja. ini perhatian yang serius. Setelah ini kita akan lanjutkan proses administrasi untuk dua orang pejabat yang tidak melaksanakan perintah hari ini untuk dilantik.
8: Di akhir sambutan, Bupati Markus Mansnembra menyampaikan selamat dan sukses bagi ASN yang baru dilantik dan berharap dapat segera menyesuaikan diri, menunjukkan kinerja yang baik, serta memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua yang baru pertama kali melakukan pelantikan pejabat eselon sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari 2025 lalu.
7: Badan Pengurus Pusat HIPMI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pengusaha lokal asli Papua terkait dengan pengerjaan proyek strategis nasional di wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
10: Dalam pelaksanaan Rakerda HIPMI Papua Selatan, Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI Pusat, Hadi Nainggolan, menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Salah satu persoalan yang disinggung, yakni keterlambatan alat berat meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Ia mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Hadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Ia menilai selama ini pengusaha lokal masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis.
11: Tapi kita dorong bagaimana kawan-kawan khususnya yang ada di Maroke dan sekitarnya, Papua Selatan, kita dorong bisa menjadi kontraktor-kontraktor besar yang memang main di sektor pemerintahnya. Gitu. Ini komitmen kita. Dan sekali lagi terkait tentang pekerjaan yang hari ini ada di depan mata, cetak sawah rakyat ataupun optimasi lahan rawa ataupun yang berhubungan dengan pengembangan kawasan strategis nasional yang ada di Papua Selatan, saya siap terus membantu kawan-kawan, mengasistensi kawan-kawan, dan saya sudah dengar juga masih ada kendala, ya kan? Jadi alat-alat berat sudah turun, ya kan? Tapi kontrak belum turun, gitu ya, ketum BPCN, ya kan? Siap, nanti kita follow up kembali, dan itu komitmen saya sudah komunikasikan. Tentu secara dukungan pemerintah pusat kita terus gedor.
10: Menurut Hadi Nainggolan, pengusaha lokal yang masih ditempatkan sebagai pendukung perusahaan nasional harus diubah agar pelaku usaha daerah dapat menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan, dan dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Ia juga mengingatkan pengusaha konstruksi di Papua Selatan untuk memperkuat kompetensi agar mampu menjawab tantangan pekerjaan di wilayah rawa dan kawasan pengembangan baru, mengingat keberhasilan pengusaha lokal hanya dapat tercapai jika komitmen dan kemampuan berjalan beriringan. Jessica Ardana melaporkan.
7: Kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai menghambat perputaran ekonomi di pedalaman Bovendigul. Yohanes Goden melaporkan selengkapnya.
12: Masyarakat pedalaman Bovendigul hingga saat ini tak pernah berhenti menyuarakan terkait dengan infrastruktur dasar jalan, jembatan, serta moda transportasi yang tidak memadai sehingga Bovendigul masuk dalam daftar 30 kabupaten kota di Indonesia dalam kategori daerah tertinggal. Salah satu kepala kampung di wilayah Bovendigul, yakni kepala kampung ujung distrik Arimob Kabupaten Bovendigul, mewakili masyarakatnya. Ia menyuarakan terkait dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan serta percepatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya dapat berjalan baik di setiap kampung. Apabila akses utama jalan dapat dituntaskan, maka semua harapan pemerintah dapat berjalan baik.
13: Terkait dengan akses, untuk usaha itu gampang saja. Apa yang pemerintah programkan, baik di pusat, provinsi, dan sampai di daerah, gampang saja kita bisa usaha. Tapi aksesnya.
12: Menyikapi keluhan yang disampaikan masyarakat melalui kepala kampung ujung tersebut, Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ditjen PPDT Kementerian Desa Tertinggal, Vince Desima Hasibuan, akan menggandeng dinas-dinas teknis menuntaskan persoalan yang ada sehingga Bovendigul bebas dari ketertinggalan tersebut.
14: Kami bersama-sama dengan IFA dan juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

0: Bukan kunjungan kerja untuk meninjau budidaya rumput laut, Sara Wandori Yapen. Riki Aritonang laporkan selengkapnya.
1: Pasok mata rantai tentang rumput laut ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nelayan masyarakat yang ada, keluarga-keluarga silakan menanam. Kami akan menyiapkan mata pasokannya, mata rantainya, supaya bisa kita membeli dan nanti bagaimana memproduksinya, supaya nilai jualnya bisa lebih bagus.
2: Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakire meninjau budidaya rumput laut di Kampung Serawan Dori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Rabu 20 Mei 2026. Dalam kunjungan kerjanya sebagai upaya mendorong komoditas tersebut menjadi salah satu pasokan unggulan dari Papua hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, ia berharap pemerintah Provinsi Papua dapat mengintervensi pengembangan budidaya rumput laut guna memperkuat PAD Kabupaten Kepulauan Yapen, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan mata rantai usaha budidaya tidak terhenti di tengah jalan.
1: Kabupaten Yapen untuk terus mengembangkan budidaya rumput laut yang nanti mempunyai nilai ekonomis, baik mulai dari rumah tangga dan juga nanti mempunyai nilai PAD bagi Kabupaten Yapen. Tentunya kami di provinsi akan mendapat manfaatnya juga. Saya berharap ada intervensi dari provinsi menguatkan kabupaten, pasok mata rantai tentang rumput laut ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nelayan masyarakat yang ada, keluarga-keluarga silakan menanam. Kami akan menyiapkan mata pasokannya, mata rantainya, supaya bisa kita membeli dan nanti bagaimana memproduksinya, supaya nilai jualnya bisa lebih bagus.
2: Sementara itu, Ketua Koordinator Petani Rumput Laut Kampung Serawan Dori, Yosep Takanyuai, berharap kunjungan Gubernur Papua dapat menghasilkan rancangan kerja yang mendukung keberlanjutan budidaya rumput laut di Kampung Serawan Dori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Dirjen Perikanan Pusat yang menetapkan Kampung Serawan Dori sebagai tuan rumah pengembangan bibit rumput laut.
3: Terima kasih dari Dirjen Perikanan merekomendasikan kita di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tuan rumah bibit. Ada di Kampung Serawan Dori, jadi suatu penghargaan yang baik dari KKP, Dirjen Perikanan dari pusat. Kita berharap bahwa kunjungan kerja ini setelah Bapak Gubernur melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini dibawa dalam suatu perencanaan kerja. Jadi harapan kita masih ditunjangi oleh pemerintah, khususnya Pak Gubernur, kepada petani budidaya di Kampung Serawan Dori.
2: Dengan dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya, rumput laut di Kampung Serawan Dori diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
0: Sebanyak 500 CPNS mengikuti pendidikan dan latihan dasar atau di Latsar, Kabupaten Intan Jaya 2026 yang digelar di Nabire. Jodevri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Anir Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Anir Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024. Di Aula Akper Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Anir Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti Latsar, guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. Sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini, dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN, seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
5: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan.
0: Kepala Kampung Sekabupaten Raja Ampat mengikuti retret Kepala Kampung guna memberikan penguatan dalam pem

0: Mimpin Kampung berikut laporan selengkapnya Padli Ramdan.
1: Sebanyak 111 kepala kampung se-Kabupaten Raja IV mengikuti retret yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK. Kegiatan retret berlangsung selama 7 hari yang dipusatkan di Gedung Wanita Salome Seben, Distrik Kota Waisai. Bupati Raja IV, Orideko Iriano Burda, memimpin apel pembukaan retret kepala kampung di lapangan apel kantor bupati setempat. Meskipun kondisi hujan deras, ratusan kepala kampung tetap berbaris rapi dengan tertib di lapangan mengikuti pembukaan retret. Turut hadir dalam pembukaan retret ini, Wakil Bupati Raja IV Mansur Syahdan, Komandan Kodim 1805 Raja IV, Wakapolres Raja IV, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pengarahannya, Bupati Raja IV mengatakan retret ini dirancang bukan sekedar sebagai forum pelatihan teknis, melainkan sebagai ruang refleksi, penguatan nilai, dan pembaruan semangat pengabdian. Para kepala kampung bersama-sama akan memperdalam pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif, serta pengelolaan potensi lokal yang berpijak pada kearifan budaya Raja IV. Bupati Orideko juga meminta para kepala kampung untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah dengan kerja yang terencana, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Setiap rupiah dana desa yang dikelola adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuh hati dan profesionalisme yang tinggi.
2: Kabupaten Daerah siap menjadi mitra strategis bagi seluruh kampung. Tidak ada kampung yang dibiarkan menjadi sendiri, melainkan koordinasi yang erat antara kampung, distrik, dan kabupaten. Kita akan membangun Raja IV yang lebih maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi besar kita bersama. Oleh karena itu, manfaat kegiatan retret ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkerat silaturahmi antara sesama kepala kampung, saling berbagi pengalaman terbaik, dan membawa pulang semangat baru untuk membangun kampung masing-masing.
1: Selama retret, beberapa instansi akan memberikan materi kepada kepala kampung seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Negeri, Kodim 1805, serta Polres. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu FSPBP-PPB meminta pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang reintegrasi Pertamina guna memperkuat kedaulatan energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
3: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang reintegrasi Pertamina. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus menekan tingginya beban energi yang dirasakan masyarakat dan negara. Desakan itu disampaikan Presiden FSPBB Ari Gumilar dalam konferensi pers didampingi Sekretaris Jenderal FSPBB Sutrisno bersama jajaran Serikat Pekerja Konstituen FSPBB di Vega Prime Hotel Selasa 19 Mei 2026. Ari menilai kondisi energi nasional saat ini semakin berat akibat tingginya ketergantungan terhadap pihak luar di tengah tekanan geopolitik global. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap harga energi yang terus meningkat.
4: Karena energi cukup mahal, pertumbuhan ekonomi pun melambat. Jadi, kalau Pak Prabowo ingin segera menciptakan kedaulatan energi demi kemandirian energi, swasembada energi untuk ketahanan nasional, Pak Prabowo sudah waktunya segera terbitkan Perpu Migas yang sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang korupsi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyatnya dikuasai oleh negara. Sektor migas itu adalah kekayaan alam. Ini juga diatur dalam ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat.
3: Ari Gumilar menambahkan FSPBB akan terus menyuarakan tuntutan tersebut di berbagai daerah bersama 25 serikat pekerja yang tergabung dalam federasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Manokwari matangkan kesiapan bandara dan keamanan menjelang Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 2026. Berikut informasinya Ria Tatontos.
5: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito memastikan kesiapan Bandara Rendani dalam mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Herman Sujito mengatakan, dari sisi fasilitas penerbangan, Bandara Rendani telah siap menunjang kedatangan ribuan peserta dan tamu Pesparawi. Menurutnya, kesiapan ini mencakup landas pacu, fasilitas penerbangan malam, hingga pelayanan darurat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak bandara juga akan menambah armada transportasi untuk mendukung penjemputan delegasi.
6: Pertama dari sisi fasilitas, ya, kami sudah siap dalam hal ini terkait dengan landas pacu, kemudian fasilitas penerbangan malam, ya, bandara siap, kemudian juga dari sisi pelayanan darurat, ya, seandainya terjadi hal yang diinginkan, ya, bandara siap juga. Kemudian dari sisi penjemputan delegasi nantinya, kami akan menambah 3 armada bis apron.
5: Sementara itu, Seksi Keamanan Panitia Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 Komisaris Polisi Agustina Sineri menyatakan pihak keamanan siap mengawal seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Menurut Agustina yang juga menjabat Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Papua Barat, seluruh personil dan peralatan pengamanan telah dipersiapkan untuk mendukung agenda nasional tersebut. Ia menjelaskan pengamanan akan dilakukan di seluruh titik kegiatan, mulai dari kedatangan peserta, lokasi perlombaan, hingga proses kepulangan delegasi ke daerah masing-masing. Meski demikian, pihaknya masih menyesuaikan pola pengamanan dengan data jumlah peserta dan jadwal kedatangan kontingen yang nantinya disampaikan panitia.
7: Kami dari pihak keamanan berharap bahwa seluruh masyarakat kita semua mari sama-sama kita mendukung terselenggaranya acara dimaksud, karena ini event yang jarang, ya. Jarang artinya ini skalanya skala nasional. Sehingga ini kebanggaan buat kita di Manokwari. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Kita menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan dan ketertiban, baik sebelum peserta-peserta atau delegasi-delegasi itu datang ke Manokwari, Papua Barat, bahkan pada saat mereka datang sampai dengan mereka mengikuti kegiatan, sampai dengan kepulangan mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga mereka akan membawa kesan yang baik dari Manokwari bahwa ternyata di Manokwari, Papua Barat itu adalah kota yang damai sesuai dengan simbol kota Manokwari sebagai kota peradaban atau kota Injil bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua.
5: Agustina menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kodim, Polresta Manokwari, Kodam, dan Polda Papua Barat. Ia juga mengimbau masyarakat Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesparawi berlangsung. Menurutnya, terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua melakukan koordinasi bersama dengan Pertamina akibat gas LPG 12 kg dan 5 kg di Papua Barat mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut laporan selengkapnya Putra Arianto.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
9: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah, kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
8: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Ahmad Sofyan Halim menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fak-Fak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 aljen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
10: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi, namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April, Bapak. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun, dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
8: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
12: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
13: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sekolah berintegritas didorong untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Sejumlah daerah memantau kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei mendatang. Indonesia terus memantau kondisi warga negara Indonesia yang ditahan oleh Israel dalam rombongan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak jumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah mempercepat implementasi pengolahan sampah menjadi energi dalam momen Hari Kebangkitan Nasional. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi terbatas percepatan implementasi pengolahan sampah menjadi energi di Jakarta. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumut Flotilla dan sempat ditahan oleh Israel. Koordinasi dilakukan melalui perwakilan Indonesia di Yordania dan Turki karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Dari dunia olahraga, striker Persib Bandung, Ramon Tonge ingin membuktikan dirinya pada laga terakhir musim ini, yang dinilai laga sangat penting. Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelorakan sekolah berintegritas untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Berikut informasinya Tiga Budiman.
1: Itu mengedepankan integritas.
2: Pendengar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendorong sekolah menjadi teladan integritas dan pencegahan anti korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya pelajar merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, sehingga nilai-nilai dari integritas mulai dari disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Upaya ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Adapun guru dan kepala sekolah juga dituntut memberikan contoh dalam tata kelola yang bersih dan transparan. Menurutnya pembentukan karakter integritas ini menjadi fondasi penting bagi 1 juta lebih siswa yang tersebar di lebih dari 500 sekolah di Jawa Tengah.
1: Ini kita bangun karena anak-anak kita nanti kan menjadi penerus bangsa, sehingga membangun integritas lebih awal ini menjadi satu yang sangat strategis. Dan ini juga kerjasama dengan teman-teman dari Korsubgah KPK, juga dengan Kompak Api Jawa Tengah. Mudah-mudahan bahwa nilai-nilai integritas ini benar-benar tertanam dalam di hati anak-anak kita. Begitu nanti anak-anak kita terjun di masyarakat, ada di pemerintahan, maupun di dunia usaha dan sebagainya, berusaha.
2: Adapun dukungan pencegahan anti korupsi dan penguatan integritas juga datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Pidana Khusus Adpisus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan menyebutkan, selama ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengintensifkan pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan penerangan hukum di sekolah, desa, hingga komunitas masyarakat.
3: Di Intel itu kan ada yang diberikan amanat oleh undang-undang itu kan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi itu ada di Intel. Sehingga pencegahan-pencegahan itu dilakukan dengan berbagai macam cara ya, penyuluhan hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, dan lain-lainnya. Itu upaya-upaya kita juga, kemudian penerangan hukum dan penyuluhan hukum.
2: Adapun ditanya terkait dengan tren kasusnya, kasus korupsi sepanjang tahun 2025 terdapat 19 perkara penyidikan, 11 penyelidikan, dan 19 penuntutan. Adapun dengan penindakan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 56 miliar rupiah. Tiga Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR Jakarta untuk meminta komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah tidak melihat, tidak melirik, dan tidak mau mensejahterakan guru.
5: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia menggelar aksi penyampaian aspirasi depan Komplek Parlemen Senayan Rabu kemarin. Mereka menuntut kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Salah seorang perwakilan PGMMI Suhada menyebut pihaknya menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap guru non-ASN. Suhada mengaku mewakili guru swasta seluruh Indonesia yang telah mengabdi hingga 20 sampai 35 tahun dengan penghasilan minim. Ia pun meminta pemerintah menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena menurutnya guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: Mewakili seluruh guru swasta yang ada di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan atau disamakan dengan P3K. Walaupun kita duduk di swasta, tapi tetap guru itu membantu pemerintah untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak generasi muda.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meminta para guru non-ASN tidak panik terkait kebijakan penghentian tenaga honorer, karena menurutnya persoalan tenaga honorer guru tidak bisa diselesaikan secara instan karena kebutuhan di lapangan masih sangat besar.
6: Tegas saja, mudah-mudahan SE itu yang hanya berlaku nanti sampai Desember 2026 ini ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif dengan Kementerian Kemenpan RB, Kemenkyu, Bappenas, Kemendagri. Ini penting karena Kemendagri ini yang ngatur SMA-SMK, SLB, dan sebagainya itu provinsi.
5: Diketahui masih terdapat sekitar 300 ribu guru non-ASN yang belum mendapatkan solusi status kepegawaiannya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan jika harus langsung menghentikan seluruh tenaga honorer. Pemerintah pun perlu melakukan komunikasi intensif lintas kementerian sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bawah di kabupaten kota, kalau mereka nggak diajak ngobrol, apa?
0: Balik ke natuna hewan, ikan dan tumbuhan, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas sapi dan kambing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah Sondang Sitorus mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Berdasarkan data yang sudah tercatat, pihaknya lanjut sondang sitorus, jumlah pemasukan ternak menunjukkan tren meningkat menjelang Idul Adha. Tercatat sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026 ini. Peningkatan paling signifikan terjadi pada April, dengan pemasukan 2.171 ekor sapi dan 1.706 ekor kambing, serta ribuan telah dinyatakan sehat dan aman.
7: Oh ya, jadi kalau kita bisa lihat dari data ini, kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing. Ini kita asumsikan bahwa memang terjadi permintaan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, terutama terkait dengan sapi dan kambing. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari data ini, bahwa pemasok terbesarnya itu adalah dari Bali. Kalau sapinya, pemasok terbesarnya dari Bali, tapi kalau kambingnya dari Madura.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya berdasarkan data sementara jumlah hewan kurban yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya Sugianto menyebut hewan-hewan tersebut tidak hanya berasal dari peternak lokal tetapi juga dipasok dari sejumlah daerah luar Kalimantan Tengah seperti Nusa Tenggara Timur atau Kupang, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
9: Jumlah ini sementara karena ini informasi dari beberapa pedagang atau penjual hewan kurban. Sampai saat ini kisaran sapi itu sekitar 1.500 ekor dan kambingnya ada sekitar 500 ekor. Nah, untuk total yang final itu nanti setelah pemeriksaan jumlah total yang periksa berapa, yang layak untuk dijadikan hewan kurban berapa, dan yang tidak layak itu ada berapa.
8: Untuk sapi, daerah asal terbanyak adalah Bali dengan kontribusi 49,3%, disusul Madura 23%, dan Jawa Barat 13,8%. Sedangkan kambing paling banyak berasal dari Madura sebesar 16,2%. Dilihat dari pintu masuk, pemasukan sapi paling banyak melalui Pelabuhan Kumai, Bangkalan Bun, dengan total 3.705 ekor. Sementara kambing terbanyak masuk melalui wilayah kerja Satuan Pelayanan Cilikriwut yang membawahi Pelabuhan Bahaur dengan total 2.210 ekor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya, Kulista Gisera.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Zulkarnain dari Masjid Syuhada Mempawah Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
11: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah menerima itu sekitar 600-800 kantong.
10: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
11: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi, semoga Bapak tambah jaya.
10: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan penerimaan uang suap dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pejabat di Bea dan Cukai diketahui oleh Dirjen Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
12: Kita dapat duit dari Blu-ray. Siapa aja dapat? Seksi yang lain, Komandan, Kode 1 dan 2.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan suap pengurusan importasi bea cukai pada PT Blu-ray Cargo dengan terdakwa John Field, Andre, dan Deddy Kurniawan. Dalam sidang jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi diantaranya Orlando Hamonangan. Jaksa penuntut umum KPK M. Takdir mengatakan berdasarkan bukti ada aliran uang dari PT Blu-ray Cargo kepada pejabat bea cukai. Jaksa menegaskan aliran uang tersebut diketahui oleh Dirjen Bea Cukai.
14: Salah satu adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang tegaskan ya, kami, karena kami yang punya bukti ini. Sepengetahuan saksi, uang-uang ini sampai.
13: Iya. Sementara itu, saksi Orlando Hamonangan mengatakan dirinya menerima keluhan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yang muatan kargonya sering masuk jalur merah, sehingga barangnya mengalami keterlambatan keluar dari Pabeanan Bea Cukai.
12: Jalur merah terus atau pemeriksaannya ini gimana ya bang ya? Wah itu kan secara sistem saya bilang pusing juga karena barang susah keluar.
13: Dalam kasus suap ini, jaksa mengatakan ketiganya didakwa memberikan suap kepada pejabat bea dan cukai agar proses pengawasan impor barang milik PT Blue Ray dipermudah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumenep selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bukan hanya calon jemaah haji yang memenuhi lokasi pemberangkatan, masing-masing keluarga jemaah juga turut hadir untuk mengantar menuju ke Tanah Suci. Supriyadi menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
1: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang.
2: Ya. 20 orang.
1: Jadi berkisar 30 orang.
2: Yang antar.
1: Yang antar.
2: Untuk
1: ini
2: yang
1: dalam yang berangkat 2 orang.
2: 2 orang.
1: Bapak dan ibu. Ya, ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya, memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Nah, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
0: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
1: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya agar diberikan kelancaran juga keselamatan. Sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
0: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
3: Ada berapa keluarga yang berangkat, Bu?
4: Dua. Bapak saya sama ibu saya.
3: Yang berangkat. Ya. Yang nganter berapa orang tadi?
4: Kalau yang dari keluarga saya 20 orang.
3: Ada lagi? Ya.
4: Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
3: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama di...
4: Di Pulau Kangean sudah lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iringan pakai musik kadra, tapi kami enggak.
0: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Lampung dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Lampung dan di perairan utara Papua serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di pesisir utara Aceh, Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera, seluruh wilayah Jawa, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
4: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
3: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
4: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
3: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
4: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
3: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
5: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

0: negeri di luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai, mengais garam-garam di pantai.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita pagi ini yang akan kita bahas, yaitu mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa nantinya pemerintah mewajibkan ekspor CPO hingga batubara hanya lewat satu pintu, yaitu BUMN. Kemudian yang kedua, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2027 bisa mencapai 5,8% sampai dengan 6,5%. Ini sebagai salah satu langkah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029 nanti. Kemudian yang ketiga, Kemlu RI masih menyiapkan langkah pelindungan WNI dari ancaman penahanan Israel. Nanti kita pantau ya, karena ada beberapa warga negara kita yang ditahan Israel yang tergabung dalam misi kemanusiaan. Kemudian juga nanti kita pantau harga kebutuhan pokok yang menjelang Idul Adha ini dilaporkan sudah mulai mengalami kenaikan. Seperti cabai rawit merah ini biasanya paling mahal, sudah menyentuh angka Rp80.000 sampai dengan Rp85.000 per kilogramnya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Pagi Pak Kendi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini, Pak?
3: Oh, Toli-Toli cerah.
2: Cerah cuaca ya pagi ini ya. Baik. Ya, mau komentar yang mana?
3: Misalnya tentang kebutuhan menjelang Idul Adha.
2: Ya.
3: Saya sih berharap semua pada harganya normal, stabil, tidak akan naik.
2: Ya.
3: Tapi biasa aja setiap hendak mau Lebaran, mau Natal atau apapun, biasanya pada naik.
2: Ya, siklusnya sekarang, begitu ya, Pak Gendi ya.
3: Iya. Ah, tapi saya lihat sekarang masih pada normal-normal. Bahkan harga telur di Solo malah turun ya.
2: Oh, begitu, telur turun ya?
3: Iya, telur. Ah, ya itu saja usahanya.
2: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Gendi. Pagi, Pak. Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan, pagi.
4: Selamat pagi, teman.
2: Pagi, bagaimana kabarnya
4: buru-buru
2: Samarinda?
4: Buru-buru saya masuk ini. Buru-buru, karena iya, biasanya kan saya menunggu dulu.
2: Yeah.
4: Ini ternyata begitu saya dengar topik yang saya senang, maju saya cepat-cepat. Samarinda hari ini cerah nih.
2: Oh, cerah-cerah aja ya. Oke, silakan Pak Sowan.
4: Kalau siang dan sore saya tidak tahu.
2: Mudah-mudahan masih aman lah cuaca di sana ya.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan aman dan seterusnya.
2: Amin.
4: Sampai ekonomi kita pun aman nanti.
2: Silakan, Pak.
4: Jadi nomor satu itu, Mas Denny ya. Saya mendengarkan pidato Pak Presiden kemarin, yeah, luar biasa, beraninya luar biasa, keberanian yang luar biasa saya, yeah, lihat ini. Mudah-mudahan harapan yang kita harapkan itu, pertumbuhan ekonomi yang seperti dicanangkan itu bisa benar-benar tercapai. Selama itu komitmennya bahwa ekspor itu adalah satu pintu.
2: Iya.
4: Yeah. Itu PT Damantara mungkin ya.
2: Iya, yeah, Damantara nanti Pak memang yang akan menangani. Iya.
4: Yeah. Nah, itu kalau bisa jangan hanya ekspornya, impor juga begitu.
2: Iya. Yeah.
4: Jadi betul-betul pendapatan negara itu betul-betul bisa dikontrol baik-baik. Selama ini kan mereka tuh ekspor batu bara, ekspor apa? Selera mereka saja toh.
2: Iya. Yeah.
4: Perusahaan-perusahaan, jadi itu ya.
2: Banyak diakali juga itu, Pak Sowan.
4: Iyalah, itu ini tempat kami ini kan batu bara, kami ini kan sudah betul-betul seenak-enaknya. Dan ada satu lagi yang, yeah, saya senang juga dengan program Pak Prabowo itu, kelihatannya kita jangan berbicara hilirisasi lagi,
2: yeah,
4: kita harus bicara industri. Nah, itu sehingga akan bisa mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Nah, itu adalah, dan kita, dan pengambil-pengambil keputusan, para menteri, di situ ambil bagian, kira-kira apa yang dikerjakan. Jangan sampai ini hanya merupakan pidato saja.
2: Yeah.
4: Kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu merasa terganggu dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, itu ya. Jadi itu makanya kata Pak Prabowo dengan bahasa kampungnya, kalau kamu tidak senang silakan kamu pergi.
2: Ya.
4: Itu ya. Mudah-mudahan ini ya. Dan orang yang kemarin-kemarin yang betul-betul nyaman di zaman pemerintahan yang terdahulu itu, ya sudah, ini saatnya Anda berbuat untuk negara lah ya. Yeah. Ini ada kebangkitan nasional. Mudah-mudahan kita betul-betul bangkit ekonomi kita, rakyat kita menjadi sejahtera semua.
2: Yeah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Soan. Pagi Pak. Nah ini yang filosofinya ya, kenapa akhirnya pemerintah memutuskan bahwa nantinya ekspor komoditas sumber daya alam kita, baik CPO maupun juga batu bara dan berbagai komoditas lainnya nanti ke depannya, itu sesuai dengan amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara wajib mengontrol dan menguasai sektor penting, dan untuk pengaturan terkait pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam strategis inilah kemudian negara mengambil kebijakan ini untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau masyarakat. Baik, berikutnya ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, pagi Pak.
5: Selamat pagi Pak.
2: Pagi Pak Wibi, bagaimana kabarnya Makassar pagi ini?
5: Makassar pagi ini cerah.
2: Cerah cuaca ya. Oke, mau cerah. Komentar yang mana Pak?
5: Yang nomor 2 itu.
2: Nomor 2.
5: Berapa persen?
2: 5,8% sampai dengan 6,5% tahun depan Pak.
5: Begini Bang.
2: Iya.
5: Saya sebagai rakyat kecil nggak tahu itu 6%, 10%. Yang penting apa pemurah.
2: Itu ekonomi membaik. Buat rakyat itu yang penting begitu ya Pak Wibi ya?
5: Iya, kalau masih 10%, 20%. Kalau harganya mahal ya tetap tidak baik ekonomi kita.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi. Pak Edi di Solo, Pak Edi pagi Pak.
6: Pagi Pak Edi.
2: Pagi Pak Edi, silakan Pak Edi.
6: Ya, silakan Pak. Ya, ini nomor 1, nomor 2. Ini Pak Presiden kan sudah teriak-teriak pidato berapa puluh kali dengan keras kayak begitu, tapi kenyataan sebagian besar kan mesti tidak mau peduli. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan sampai selesai tahunan.
2: Yeah.
6: Ya. Cuma kalau legowo mau legowo, terutama MBG itu langsung di stop dulu. Ya, ekonomi sekarang kan mesti susah. Ya, mau tidak mau uang dihambur-hamburkan luar biasa untuk 15.000, 5.000 buat orang lain. Mau katanya UKM buat apa-apa itu kan siapa tahu kalau stop MBG itu malah ekonomi tambah lebih baik.
2: Yeah.
6: Orang tua bisa ngurusin bisa lebih baik, bahkan tidak ada keracunan lagi, sudah 33.000. Ya, Pak Presiden harus mau sadar, jiwa satu saja luar biasa. Ini sampai kalau ada korban kan, aduh penyesal pun tidak ada gunanya.
2: Ya.
6: Yeah. Makasih.
2: Baik, makasih banyak ya Pak Edi ya. Pemerintah memang kelihatannya sudah mulai bersikap dengan tegas terhadap potensi keuangan negara yang bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Seperti untuk komoditas sumber daya alam ya, lewat satu pintu. Salah satunya tujuannya adalah mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE. Karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang masih diparkir di luar negeri dari para pengusaha sumber daya alam itu mencapai sekitar 124 triliun dengan kurs rupiah terhadap dolar saat ini. Bayangkan saja jika ini memang diparkir di dalam negeri untuk jangka waktu tertentu, ini bisa mencegah terjadinya fluktuasi rupiah seperti yang terjadi saat ini. Kemudian juga ini untuk mencegah praktek pemindahan harga atau transfer pricing dan memberantas praktek pencatatan nilai ekspor lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Jadi Presiden juga menyoroti keuntungan dari penjualan kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri itu mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Presiden menerangkan Indonesia selama ini tidak pernah rugi dalam menjual kekayaannya. Artinya seharusnya Indonesia

0: badan usaha milik negara, plat merahnya kan gitu, yang mengelola tambang, kekayaan semualah, itu harus terupgrade sesuai dengan revolusi global, revolusi 1.0, 2.0, sampai 5.0 AI. Kalau teknologinya nggak high-tech, ya kita jadi penonton di negeri sendiri, Bung Zaini, kan gitu. Dan itu pakai dolar loh, bertransaksinya, memproduksinya, beli high-tech-nya. Jadi maksud saya, Bung Zaini, saya pernah mengusulkan gitu, saya pikir nggak berlebihan kalau kita mengganti rupiah kita dengan dolar Indonesia aja gitu loh. Supaya jangan jadi polemik di antara kita, biar kita jujur-jujuran aja gitu. Jangan malu-malu gitu, jangan gengsi-gengsi. Karena kenapa? Pemerintah suruh kita rakyatnya bertransaksi dengan rupiah, tetapi mereka menyimpan harta kekayaannya dengan dolar supaya jangan terjadi kolap, krisis nanti kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ya, saya pikir pertumbuhan ekonomi di tanggal 5,6 dan apa sebagainya selalu tidak ada dampaknya kalau pemerintah tetap tidak bisa menguasai import-import barang dari luar negeri daripada produksi dalam negeri. Itu nggak seimbang rasionya. Jadi saya pikir apapun itu ceritanya, mau Selat Hormuz dan sebagainya, kalau pemerintah nggak melakukan bagiannya untuk cari solusi, kita akan seperti ini aja, Bung Zaini, akan terkapar dengan kesusahan-kesusahan seperti ini, yeah. Mau Selat Hormuz, COVID, dan sebagainya. Padahal kita negara kaya, tetapi kenapa Singapura menjadi patokan kita untuk membeli lagi segala kekayaan alam kita itu gitu loh. Lapangan kerja dan sebagainya, SDM kita yang masih semua itu buruh itu di bawah SMP. Ini gimana kita nanti jadi penonton di negeri sendiri gitu. Salam saya tangguh, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Ada Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi Pak.
2: Pagi.
1: Pagi Pak Upi, Bone bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah, mulai cerah.
1: Cerah cuaca ya, silakan mau komentar yang mana Pak Upi?
2: Yang tentang kenaikan harga menjelang hari raya.
1: Ya. Yeah. Oke, okay, silakan komentarnya.
2: Memang ini kan maksudnya kita bersama pasti kalau ada menjelang suatu event atau misalnya hari-hari besar pasti ada kenaikan.
1: Ya.
2: Yeah. Tapi ini kan sebenarnya sudah menjadi menjadi penyakit tahunan ya. Artinya sudah siklus tahunan bagi perekonomian kita. Tapi artinya di sini pemerintah itu artinya nggak tahu ini apakah betul ini ada permintaan pasar yang tinggi atau bagaimana, atau ini kan istilahnya, atau ini cuma permainan, bagaimana ada yang punya ambil kesempatan dalam kesempitan. Baik, ini perlunya pemerintah melakukan pengawasannya, utamanya khususnya di daerah-daerah mungkin perlu kalau menjelang hari raya itu perlu mengadakan operasi pasar. Ya, di sini kan artinya kita masyarakat artinya pasti butuh berbagai macam kebutuhan pokok ya, untuk misalnya Idul Adha, misalnya masyarakat itu mungkin butuh berbagai macam rempah di anu ya, apalagi kan kita bersama-sama di kalau hari kurban itu maksudnya masyarakat itu mau masak daging, misalnya butuh rempah-rempah ya, maksudnya tiba-tiba harga rempah kayak harga cabai, harga bawang merah, bawang putih, lada dan sebagainya tiba-tiba ada kenaikan.
1: Yeah.
2: Jadi perlunya di sini memang ada pengawasan dari pemerintah. Ya, perlu artinya Bapak Nas perlu melakukan pengawasan dan perlu menanggulangi ini.
1: Baik Pak Upi. Ya Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifan, pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Mas. Bualemo, Gorontalo bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Pagi ini Bualemo cerah.
1: Cerah cuaca ya.
3: Hari itu hujan atau gerimis.
1: Oke, okay. Komentar yang mana?
3: Tentang harga bahan pokok juga.
1: Ya, silakan komentarnya.
3: Sudah menjadi tabiat atau sudah jadi kebiasaan ya?
1: Ya, siklusnya sudah begitu-begitu ya.
3: Ya, jadi masyarakat itu sudah menganggapnya hal yang biasa gitu ya. Tapi meskipun demikian, pemerintah harus turun langsung juga ya ke pasar-pasar untuk melakukan sidak.
1: Yeah.
3: Takutnya ada penimbunan begitu kan.
1: Yeah.
3: Harga mahal, takutnya ada yang disembunyikan ya gitu ya, bahan pokoknya gitu kan. Sehingga jadi bahan rebutan juga di pasaran nanti gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ya, itu saja Mas Yuni untuk lebih jelasnya saya nantikan dialognya di Pro 3.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rifan. Pagi Pak. Jadi ini memang harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat menjelang Idul Adha sudah mengalami

0: Kenaikan seperti cabai rawit merah yang tembus di Rp80.000 hingga Rp82.000 sampai dengan Rp85.000 per kilogramnya. Kemudian cabai merah besar di Rp62.000 lebih. Cabai merah keriting sudah di Rp55.000 lebih per kilogramnya. Bawang merah juga laporannya naik ya di kisaran Rp54.000, hampir Rp55.000 ini per kilogramnya. Nanti kita pantau untuk informasi selengkapnya. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
1: Selamat pagi
0: Bu Indra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cirebon cerah.
0: Cerah cuaca ya pagi ini ya.
1: Iya. Ternyata kemarin itu 7 kecamatan yang banjir.
0: Oh, begitu. Yang kalinya jebol tanggulnya itu.
1: Nah, yang kali jebolnya di sini hanya 3 kecamatan.
0: Oke.
1: Okay. 4 kecamatannya lagi Cirebon Barat.
0: Oh, Cirebon Barat.
1: Karena curah hujan yang
0: tinggi ya, curah hujannya begitu ya, Bu ya.
1: Iya. Iya, sekarang sudah mereda tapi Bu Zaini,
0: ya.
1: Namanya banjir biarpun sebentar itu akibat banyak sekali iya. Tadi mengenai tanaman cabai itu
0: ya.
1: Yang harganya naik. Kalau kita, ya masyarakat kecil di sini naik kendaraan umum gitu,
0: yeah.
1: Bersama-sama ke menuju pasar di kota. Petani kecil hanya bawa sekantong cabai gitu, Bu Zaini,
0: yeah.
1: ya sekitar 2 kilogram, tapi dia merasa begitu berhati-hati itu apa? Untuk makan hari itu mungkin dijual 2 kilogram tidak sampai 100.000
0: ya.
1: Dikurangi ongkos gitu. Kita melihat Jakarta prihatin sekali ya.
0: Di tingkat penanam atau petani itu rendah mereka dapatnya, tidak sesuai dengan yang di tingkat konsumen mahal begitu ya, Bu Indra ya.
1: Betul, iya jadi makanya Ibu tertarik pertumbuhan ekonomi ya. Itu ya. Yang 2027 bisa lebih dari 5,8 seperti sekarang
0: ya.
1: Ini sesungguhnya tapi diikuti terus selama ya masih normal apa di masyarakat ini
0: ya.
1: Kehidupan sehari-hari itu Ibu sudah beruntung ya mungkin itu masuk akal
0: ya.
1: Ekonomi kita masih tumbuh. Coba kalau tahun depan meningkat lagi, mungkin kita tidak melihat lagi
0: ya.
1: Petani yang bawa-bawa.
0: Baik, Bu Indra. Ya.
1: Ya,
0: terima kasih banyak ya, Bu Indra ya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bung Jenny.
0: Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini Pak Dasrun?
2: Alhamdulillah sudah 12 hari ini terang, tidak ada hujan sama sekali.
0: Oh begitu ya, sudah mulai kemarau begitu di Purwokerto kelihatannya. Oke. Pak Dasrun ya. Iya, mau komentar yang mana Pak?
2: Komentar saya pertama ini Bung Sini.
0: Ya.
2: Saya kan kemarin ya mendengarkan Bapak Presiden
0: Prabowo
2: ya pidato. Tapi begini, Bung Jenny, setiap kata-katanya Pak Prabowo kok semuanya tepuk tangan.
0: Yeah.
2: Setiap apa yang dikatakan tepuk tangan, itu tepuk tangan serius, betul-betul hebat. Apa memang jangan-jangan ada ya cuman diramein saja lah.
0: Yeah.
2: Nanti-nantinya tuh ya ditaati. Boleh, tidak juga boleh. Jangan sampai seperti itu mungkin. Ya. Itu perkiraan saya, Bung Jenny. Ya, apa yang jadi, apa yang niat kebaikan dari Pak Presiden, ya mudah-mudahan ya pejabat-pejabat yang di bawahnya seharusnya mentaati.
0: Ya.
2: Jangan sampai punya prinsip, masa berjuta-juta pejabat kok nurut sama orang satu, jangan sampai seperti itu
0: ya.
2: Jadi itu cuman komentar saya seperti
0: baik,
2: itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Faisal di Madura. Pak Faisal, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Faisal. Maduranya di mana ini Pak Faisal?
3: Pamekasan.
0: Oh, oke, Pamekasan ya. Bagaimana Pamekasan cuacanya Pak pagi ini?
3: Alhamdulillah.
2: cerah.
0: Cerah begitu ya. Mau komentar yang mana Pak Faisal?
2: Ini mengenai cabai nih.
0: Cabai, oke.
2: Terlalu tinggi kan beritanya, terlalu tinggi. Ternyata di sini petani lah, petani langsung ya.
0: Iya.
2: Gak nyampe 20 ribu.
0: Oh begitu, per kilonya tidak sampai 20 ribu mereka terima?
2: Iya.
0: Padahal di tingkat konsumen tapi sudah di atas 80 ribu
2: ya,
0: ini.
2: Bukan yang merah ya.
0: Yang mana Pak? Yang hijau?
2: Iya, yang hijau.
0: Oh, cabai rawit hijau, oke. Okay.
2: Terlalu tinggi beritanya, ternyata di sini 20 ribu nggak nyampe. Nggak pernah nyampe.
0: Iya.
2: Satu yang perlu saya komentari. Berdua MPG. MPG di sini datangnya satu minggu dua kali.
0: Satu minggu dua kali, oke.
2: Okay. Kayak biar kelihatannya, wow, biar kelihatannya benar-benar layak gitu kan. Kalau dikasih per hari biar nggak takut nggak layak gitu.
0: Oh begitu, jadi biar persiapannya bagus begitu ya Pak, setiap pemberiannya maksudnya Pak Faisal begitu, kalau tidak tiap hari begitu ya.
2: Itu perlu digaji, mohonlah untuk Pak Prabowo biar berbesar hati, biarpun karena sudah berpidato berapi-api tapi kenyataannya dibawa kayak gitu. Apa-apalah, bersabar dikit, tahan gitu, tahan aja, ancam itu orang yang bermain MBG itu, Pak Prabowo.
0: Pak Faisal. Ya, terputus dengan Pak Faisal ya. Terima kasih banyak ya Pak Faisal ya. Berikutnya ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Baik, alhamdulillah baik.
0: Oke, silakan, mau komentar yang mana?
4: Nomor 3.
0: Nomor 3, silakan komentarnya.
4: Semoga diberikan sabaran aja yang itu yang ditangkap gitu ya. Karena itu kan emang orang kafir seperti itu, suka melanggar. Karena dia tuh orangnya bodo amat dan suka melanggar. Saya lagi berat gitu.
0: Jadi
4: untuk menanggapinya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Jadi nanti kita bahas juga ya mengenai Pak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pada 2027. Hal itu disampaikan oleh Presiden pada penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam sidang paripurna yang berlangsung kemarin di gedung DPR. Pak Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi Mbak Yanti.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Sehat, tangguh, dan terus semangat.
0: Terima kasih banyak Mbak Yanti.
5: Pendengar Pro 3, luar biasa ya.
0: Bagaimana kabarnya?
5: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
5: Baik.
0: Baik ya.
5: Alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik, sehat selalu untuk Bung Zaini ya.
0: Terima kasih terus banyak Mbak Yanti.
5: Topiknya menarik itu nomor 1 sama nomor 2
0: ya.
5: Kaitan, jadi kalau Bapak Presiden udah pidato kayak gitu, punya target kayak gitu ya, kita mensupport aja ya targetnya seperti apa. Semoga nanti bisa berjalan lancar, yang pasti bisa mengurangi defisit ya. Kayaknya produk PDB itu paling banyak ya, ya paling besar ya. Semoga bisa meningkatkan itu dan meminimalisir juga kebocoran dana yang ada di luar negeri. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap